0: Live,
1: kalau
0: Bram harus live
2: karena harus live.
0: Kita harus live
2: karena kayaknya hari ini manis banget.
1: Terima kasih.
2: Pakai jepit,
1: ya.
2: Baju grunge.
0: Dia mau ngedit lunch date sama Miguel nanti dia.
2: Gak ada, asik pak. Banget di warteg Bahari.
0: Miguel mau datang ke sini.
2: Swoop dia,
0: naikkan ke pundaknya. Lalu mereka akan terbang bersama burung phoenix.
1: Yang tadi pak, burung phoenix.
0: Perlu gak? Perlu back sound gak?
2: Suka-suka lu aja nana.
0: Gak usah.
2: Oke.
1: By the way, selamat ya kepada Leo dan Daniel yang meraih emas.
2: Wow. Oh iya betul.
1: Yes.
2: Olimpiade.
0: Cabur apa?
1: Asian Games. Ini bulu tangkis.
0: Oh bulu tangkis.
1: Ya.
2: Selamat ya Mas Leo.
0: Selamat Mas Leo.
2: Pokoknya kita akan selalu dukung atlet Indonesia. Nanti kalau misalnya temannya Ken ini bisa ditelepon lagi, boleh Ken, update Ken.
1: Masa?
0: Temannya Ken yang mana?
2: Yang ada di sana, di Jepang.
1: Kemarin aku lihat IG-nya, udah banyak atlet-atlet berkumpul gitu. Dan udah banyak yang pulang juga kan.
0: Yang kemarin waktu itu kita telepon ya?
2: Iya. Gitu kita deh. Berarti menang perunggu.
0: Perunggu?
2: Emas, itu yang udah tahu ya. Karena kan apa olahraga yang baru waktu itu? Yang mejanya itu
0: Beyblade?
2: Bukan.
0: Mahjong?
2: Bukan.
0: Mahjong kan olahraga baru.
2: Iya betul.
1: Sepak apa ya?
2: Bukan sepak takraw.
0: Kayak tenis meja tapi
2: kayak tenis meja benar.
0: Pakai kaki.
2: Iya.
0: Kaki temannya lagi.
2: Aduh, dicopot ya, Pak. Aneh banget. Berarti kita menuai prestasi yang luar biasa nih kalau
0: yes. Udah
2: di Asian Games. Nanti kalau misalnya kita bisa menghubungi temannya Kenny, kita coba hubungi.
0: Kita coba teleponnya.
2: Tapi nggak hari ini.
0: Lah. Kan beritanya barusan kita.
2: Oh iya betul. Ah kacau tuh.
1: Ini di nomor satu ya udah pasti China ya dengan 143 gold, Japan 45, South Korea 24, itu top 3-nya.
2: Top 3-nya ya. China, nah. Jepang, Korea.
1: Chinanya kejauhan banget ya 143. Itu.
0: Bayar wasit nih pasti.
2: Enggak. Jangan gitu, jangan.
0: Bayar wasit.
2: Jangan yakin. Langsung ngomong bayar wasit.
0: Yakin gue.
2: Gila berarti negara-negara itu selain memimpin secara ekonomi, secara olahraga juga.
0: Iya. Ya.
2: Itu kayak tiga anak pintar yang nyebelin tau gak di kelas, Pak?
0: Enggak. Bayar wasit itu.
1: Tapi kamu pernah lihat gak sih pelatihan-pelatihan atlet-atlet Cina?
2: Wah, tapi
0: itu crazy banget.
2: Keras.
1: Wah,
2: gila sih.
0: Strong ya?
1: Iya.
2: Itu pikiran, bukan cuma badan yang dilatih, itu pikiran benar-benar dilatih. Mental, kayak cuma tujuannya macam. Cuma menang gitu.
0: Kacau sih.
2: Hebat
0: kacau.
2: Banget.
0: Funky abis tuh. Funky Corporal.
2: Gelundung. Funky Corporal. Oke, kalau muda silakan.
0: Ada yang benerin.
2: Silakan. Kalau muda, kalau mau absen karena ini bukan di TikTok, boleh ya, kita... ke WA 0811607102.
1: Bukan, Pak, udah live, live ini
0: kita.
1: Nanti.
0: Kita udah live kan?
2: Mana? Oh iya.
0: Udah dari tadi Pramus Live.
2: Enggak jadi.
0: Nanti abis ini kita menyapa teman-teman yang ada di Pramus Live ya.
1: Yes.

0: Morning Radio. Lagi ngomongin potato saladnya Bunda.
1: Menurutnya kan Masya Allah potato saladnya.
0: Kita udah ini proposal ke Bunda Tika, mau gak bikin cooking Bunda di sini?
1: Iya, itu sekarang setiap pagi jadi repot ya, gue harus bawa sarapan gue jadi banyak banget tau gak lo, karena harus ngasih makan lo semua.
2: Tapi rezeki lo dari situ Pak, ngasih makan orang-orang berada kayak kita. Tapi makanan rumah itu kenapa ya, kenapa selalu ada rasa yang beda gitu di setiap rumah makanannya?
0: Dibuatnya dengan cinta.
2: Tapi semuanya enak gitu, spesial gitu.
1: Iya, kayak misalnya masakan dari ibu gitu. Kayak lu nggak mau seenak-enaknya ayam goreng di mana kalau begitu ayam goreng nyokap, beda sih.
2: Betul. Kayak kemarin waktu kita Pot Daim sama Danila aja, dia ngomong paling suka tempe masakan mamanya. Itu loh, kayak hal-hal sederhana tuh jadi. Jadi luar biasa gitu, tinggal setengah gini kan jadi kayak buat gue semua gitu Pak Kesan.
0: Oh iya. Cuman kan Bunda di Pasapora, Bunda makanan enak banget, gue capek ya.
2: Terus gini, Bunda kita gak dapet ransum Bunda. Libur dong sekali-sekali gitu. Iya Bunda maaf.
0: Hey, by the way, nanti kita bakal ada
1: Suhu Danang.
0: Ini adalah persiapan OTW. Baru. Nanti kita ada tarot. Ya kan?
1: Baru nih. Baru lu enggak tahu kan? Jadi gini kalau Muda. Kalau Muda bisa di ramal namanya.
2: Lu ngasih gua makan buat begini ya, Pak?
0: Iya.
2: Gua ngerasa kayak hamba sahaya atau enggak, Pak? Makan dulu baru kerja.
1: Nanti kamu kirim namamu. Terus nanti kamu bisa ntar diramal sama Mas Danang untuk kamu orangnya gimana gitu.
0: Oh gitu, bukan kayak kemarin tuh kita namanya ini artinya apa gitu.
1: Ya bebas lah, suka-suka dia aja lah ntar.
2: Kita ramal dia.
0: Pak, diramal. Jadi nek sih Pak kalau dia yang makan Pak.
2: Gitu. Oke, kalau mulai silakan kirimkan nama kamu. Karena bisa aja aku baca ini dari numerologi atau geofisika.
1: Badan meteorologi loh, BMKG.
2: Aku bisa lihat ini dari numerologi atau
1: apa lagi?
2: Ya pokoknya melihat dari struktur huruf nama.
1: Struktur huruf nama. Jadi kamu bisa melihat ini orang akan seperti apa atau lagi di posisi hidup seperti apa, bisa gitu?
2: Bisa. Contohnya nih kayak Xavier misalnya.
1: Xavier pakai X berarti?
2: Pakai X. Berarti kamu itu kemungkinan akan punya sekolah kisinya anak-anak spesial.
1: Oh, terus Profesor X.
2: Profesor X itu
1: Bapak tahu kan?
2: Iya, lu kagak ngeramal, baca komik.
0: Oh, itu sorry. Kalau kayak gitu berarti dia kasih namanya nama lengkap atau gimana?
2: Jadi nanti sekalian mungkin buat data Pramurs ya, nanti kita akan kirimkan beberapa pertanyaan juga ke kaula muda yang terpilih untuk diramal. Karena kan pakai energi, capek dong kalau ngeramal semua orang sembarangan.
1: Coba. Deddy Mahendra Desta.
2: Deddy Mahendra Desta. Oke. Okay. Deddy Mahendra Desta itu orangnya kalau dilihat dari struktur namanya dia tuh ceria.
1: Ceria.
2: Tapi kalau misalnya dilihat ada pikmi-pikminya dia.
1: Iya betul.
2: Iya kan?
1: Betul.
2: Benar enggak?
1: Benar. Dia ada NPD dia dikit.
2: Ada pikmi-pikminya udah gitu tapi yang menyenangkan adalah kita mesti bisa belajar dari struktur nama itu gimana mendahulukan aku dulu gitu. Karena kan banyak orang people pleasing.
1: Yeah.
2: Jadi buat people pleaser bisa belajar dari Pak Deddy.
0: Ntar dia klarifikasi lagi.
1: Pak Deddy.
2: Ntar dia kalau diklarifikasi, lu diam gak usah ngomong-ngomongin gue. Kaki lu di muka gue, ntar dia ngomong gitu. Konteksnya kalau muda gue pernah main futsal sama Pak Desta. Terus kaki gue hampir ngenain mukanya dia. Karena gue mau ambil bola.

0: Expo. Ada showcase 40 studio kreatif lokal di bidang komik, animasi, dan games. Akan hadir lewat business meeting, conference session, talk show, dan berbagai aktivitas seru lainnya untuk menunjukkan potensi kolaborasi, investasi, dan ekosistem industri kreatif lokal. JFC dikelola oleh AKSI, Asosiasi Komik Indonesia, dan tahun ini bermitra dengan Indonesia Comic Con yang akan menghadirkan komik, toys, movies, games, cosplay, dan special guest. Acara ini menjadi bagian dari program Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif Jakarta untuk memberikan ruang pelaku e-craft dan industri IP. Yuk kunjungi Forum Bisnis Jakarta Futura Connectiva 2026. 3-4 Oktober 2026 di G-Expo Kemayoran, Hall Arena, dan Expo.
1: Internet masih sering bermasalah, komplain masih lama. Butuh curhat tentang solusi internet? Segera kontak Nusanet. Internet solution provider terhandal saat ini. Hanya Nusanet, kualitas layanan nomor 1. Jangan pakai Nusanet jika tidak bersolusi. Masalah harga tak perlu khawatir. Nikmati produk Nusanet Lite yang pasti cocok untuk bisnis Anda. Harga terjangkau, layanan dedicated tanpa sharing, jalur fiber optik yang sudah pasti terjamin kualitasnya, dan gratis biaya instalasi. Saatnya beralih ke Nusanet. Nikmati harga terjangkau, gratis biaya instalasi, layanan prima yang pasti memberikan solusi yang tepat untuk kebutuhan internet bisnis Anda, support helpdesk yang ready 24 jam selalu siap melayani Anda. Jangan buang waktu coba-coba internet Anda. Saatnya Anda berbisnis lancar dan internetnya nyaman sepanjang hari. Segera hubungi Nusanet Internet Solution Provider di 031-547-3838.
2: The Dandies on Prambors.

0: The Dandies on Prambors Radio. Kita lagi ingin membaca.
1: Jadi kalau mau masuk siaran enggak ada QQ ya gue sebetulnya.
0: Dia ada.
2: Bapak enggak dengar tadi, Pak? Ini kayak tepokan tuan kepada hambanya. Prok-prok gitu, masuk nyet gitu. Gitu. Si Bontot kayak udah mulai ini nih ya.
1: Ya, menyiarkan langsung dari studio Prambors yang sedang di 24 derajat Celcius suhunya ini.
2: Dari 16 ke 24.
1: Bisa tengah-tengah aja gak sih, Dri? Tadi 16 kita kedinginan. Sama si Adrian langsung dilompatin ke 24. Sekarang kita kepanasan.
2: Ini Michael Jackson kalau di sini moodnya turun ini langsung. Kok berubah sih suhu aku?
0: By the way, kita tuh lagi mau membaca nama kamu. Ya, dan peruntungannya juga gak, Kak?
2: Oh, iya, boleh-boleh.
1: Coba-coba. Kasih nama-nama.
2: Enggak, jangan lagu ini. Ini kan ada di planet remaja nih. Boleh deh, Peng. Lucu, Peng.
1: Harus ini enggak? Harus full name enggak?
2: Full name dong.
0: Full name.
1: Nama yo. Lengkap untuk bisa lo baca apa nih?
0: Peruntungannya rezeki kah,
1: atau iya, percintaan?
2: Pertama dari karakternya dulu. Dari karakter kita bisa tahu tuh urutannya kemana gitu. Apa rezekinya, apa kendalanya dia di selama hidup gitu, Pak.
1: Oke. Iya. Eh, silakan tuliskan nama lengkapmu, guys.
0: Ini ada Radit. Nama lengkapmu.
2: Ini ada telepon nih.
0: Halo Radit.
3: Oh, mau nelfon. Halo.
2: Yes. Radit.
1: Halo Radit. Radit. Nama lengkapnya Radit siapa?
3: Nama lengkap aku Raditya Bilal Aditama.
2: Raditya Bilal Aditama ya. Uh-huh.
1: Ya. Nanti akan coba dibaca oleh Mas Danang ini ya. Oke. Okay. Kamu tinggal bilang benar apa enggak.
2: Oke. Okay. Yeah.
3: Oke, boleh.
2: Raditya Bilal Aditama. Mm-hmm. Kita lihat dari nama yang paling umum dulu, Aditama. Adi itu tinggi, Tama itu utama. Berarti di situ ada harapan untuk dari orang tuanya untuk dia menjadi seseorang yang memimpin. Atau matiin gak radio lo, Radit?
1: Lo lagi sambil dengerin radio lo ya?
3: Iya.
1: Feedback.
0: Iya.
3: Cari.
2: Jadi ada harapan dari orang tuanya yang ditaruh di pundaknya dia.
0: Widih.
1: Oke.
2: Bilal dalam bahasa Arab itu biasanya kepada satu tokoh. Tapi Bilal itu dalam bahasa Arab itu artinya adalah air yang menyejukkan. Nah, yang jadi problem adalah nama depannya Raditya itu Sanskerta, artinya adalah matahari.
0: Wow.
2: Jadi matahari yang berair, yang tinggi dan utama. Kalau dijajarin. Dan melihat dari urutan namanya, yang pertama itu Radit ini cenderung temperamental orangnya. Bener gak, Dit?
0: Bener gak, Dit?
3: Gimana? Kuat mental.
2: Temperamental. Lu boleh matiin radio lo gak, Dit? Itu gue yang temperamen ini, Dit.
1: Jadi gak tau kenapa. Kayak ada prip.
2: Oh gitu.
3: Dalam air
2: nih. Gak
3: juga sih gue.
1: Oke, salah berarti ya. Salah.
2: Salah ya? Oke.
1: Baru pertama udah salah lu.
0: Jadi, oh, lu speaker ya?
3: Iya.
2: Jangan di speaker.
1: Oh, kan?
2: Jangan speaker ya. Jadi kecenderungannya itu dia temperamental. Karena kenapa? Karena dia merasa semua orang ngandelin dia.
0: Gitu nggak, Dit?
3: Kalau itu enggak, boleh. Semua
2: orang ngandelin dia. Jadi dia suka berpikir gini. Terus gue gimana? Kalau kebutuhan gue gimana gitu? Ada pemikiran itu. Karena dia termasuk yang cerdas di antara teman-temannya.
0: Wes mantap.
2: Begitu.
3: Benar.
2: Nah, kemarahannya Radit ini cenderung ditutupi dengan apa? Dengan sikap sok santainya. Atau dia akan menutupi marah atau ketidaksukaannya itu dengan komedi. Dia lebih memilih silent treatment, benar enggak, Dit?
3: Benar, silent treatment.
2: Keren. Dari struktur. Nih, nadanya mulai tinggi karena mulai pede nih. dari struktur namanya. Radit ini berarti punya potensi apa? Jadi pemimpin. Cuma masalahnya berani gak kamu seperti langit? Tanpa penyanggah kamu bisa jadi tinggi.
0: Keren banget.
2: Tanpa bilang kamu tinggi, kamu. Jadi kamu gak butuh validasi gitu. Beranikah kamu ada di posisi itu, Radit?
3: Berani.
2: Berani. Mari kita buktikan. Kita panggil langit.
0: Langit tadi panggil.
1: Langit apa sih? Tadi udah bener-bener lo gila lagi.
2: Oh iya. dari strukturnya kayak gitu. Jadi ada dualitas di dalam namanya Radit yang membuat
1: dia. Dualitas mah itu penyanyi itu.
2: I push my finger into my eyes. Slipknot. Dualitas. Duality. Oke. Okay. Ya jadi gitu Radit. Jadi okay. Jadi di kehidupan, jadi lu jangan terlalu banyak memendam karena lu tuh termasuk orang yang cerdas sebenarnya. Untuk cerdas keluar tapi ke internalnya boleh ditingkatkan lagi nih Radit nih.
3: Keren. Siap.
1: Oke, okay, Dit, gua tahu lu udah mulai bosan kan. Oke, okay, thank you ya, Dit.
3: Terima kasih, Mas.
1: Ya, selamat pagi.
2: Itu dia.
1: Itu dia.
2: Radit.
1: Gile.
0: Satu aja, Kak.
1: Ada ini
2: capek.
1: Yang dari ini dong, yang dari Prambors Live coba. Coba buka Prambors Live.
0: Yang di Prambors Live gimana nih? Ada yang mau dibaca enggak?
1: Namanya gak? Siapa nih?
2: Capek.
1: Grace Septiani. Pendek aja.
2: Oke. Okay. Grace Septiani. Yang bisa gue baca dari nama Grace Septiani, dia lahir bulan Agustus.
1: Namanya Septi, ya September dong, ganteng. Namanya Septi, bukan Agustiani.
0: Ayo.
2: Oh, disuruh baca beneran.
1: Iya. Yeah.
2: Oke. Okay. Kalau dilihat dari struktur namanya nih, Grace.
1: Mampus.
2: Selalu baru.
1: Grace.
2: Nah, set. Ah, dipotong sama GP padahal mau dibacain. Ah, kacau deh.

0: Radio.
1: Kemang.
2: Mati rasa nih.
1: Steve Lacy.
0: Mati yang rasa. Bapak kesel nontonnya.
1: Iya.
2: Mati rasa nih.
1: Orang kayak niat manggung gak sih?
2: Steve Lacy.
1: Kencereng-kencereng aja lu.
2: Mati rasa dia pak.
1: Iya, yeah, kemang kan.
2: Bapak yang tenang.
1: Kemang.
2: Bapak yang sabar.
1: Itu kan batu
2: iya. Bapak yang sabar. Semua orang pemarah.
0: Kemarin ada yang deh bahas kita di threads.
1: Oh ya?
0: Ya. Pokoknya apa? Intinya dia kayak 5 siaran yang dia dengerin.
1: Oke. Okay, nah, okay.
0: Di nomor 5 kita.
1: Oke, okay, kan? Alhamdulillah.
0: Ya, tapi ada depannya dulu. Apa? Kayak balik ke 2013. Terus gue bilang maaf ya hidup kamu jadi mundur.
1: Ya udah kita gini-gini aja, Bro.
2: Iya. Makin kesini malah makin ke depan malah makin mundur tau. Zaman dulu orang bisa bangun,
1: iya
2: ya kan? Orang bisa bangun piramid.
0: Oh, iya sih.
2: Iya kan? Berarti kan sebenarnya makin kesini makin mundur, makanya kita mundur aja biar maju.
1: Piramid singkatan apa sih, Nam?
2: Pesta induk rame meriah deh.
0: Piramid deh. Deh.
1: Meriah deh.
2: Pesta di pasar induk meriah deh.
1: Oh, piramid ya. Gua sampai lupa gua mau ngomong apa tadi.
2: Udah ada. Bapak mau nanya piramid nih lagi?
1: Bukan. Oh. Berdasarkan perhitung
0: Kadanang.
1: Jangan dirusak dong sofa enak. Berdasarkan perhitungan
2: weton.
1: Bukan. Berdasarkan perhitungan, kemarin konser The Weeknd. Dan Pesta Pora. Itu mendatangkan nilai ekonomi senilai 250 miliar katanya.
0: Gokil banget.
1: Wow. Jadi duit yang berputar tuh 250 miliar, which is good gitu, karena ketika duit berputar kan ekonomi berputar.
2: Betul.
1: Ekonomi berputar ya orang hidup gitu.
2: Tapi ya, di area Pesta Pora, ekonomi dari, ya berarti gue bukan salah satu penyumbang ekonomi itu.
1: Karena
2: gue datang naik gua, pas nyampe Pesta Pora makan dari Prambors, gue nggak jajan, duduk aja diem di situ.
1: Tapi kan gini,
2: minum.
1: Lo kan makan dari Prambors ada ransumnya, kita beli ya.
0: Iya, ada orang yang bayar buat lo.
1: Iya. Gitu.
2: Oh, itu bukan datang tiba-tiba.
1: Lo kan datang dari langit. Lo ke situ juga naik apa lo?
2: Naik Gojek.
1: Nah itu kan bayar. Iya. Itu berarti ada ekonomi yang bergerak itu.
2: Enggak.
1: Allah,
2: ada ya pak ya. Oke.
0: Nanti
2: berarti
0: ya.
2: Berarti nyumbang kalau mudah.
0: Kita bakal kasih tahu info selengkapnya.
1: Ya.
0: Aku nyumbang. Tapi di Prambors.live kita udah buka saweria. Kalau misalnya nih kalau mudah nyawer, Mas Danang akan
1: baca
0: nama lagi.
1: Nama.
0: Kita tuh pamri ya kalau mudah enak ya, aja.
1: Enak aja lo mau gratis aja lo minimal berapa? 3 juta ya.
2: Iya. Kalau 3 juta oke deh kakak.
3: Good Dandies on Prambors.
4: Wih, menang nih gua nih. Wih, menang. Gokil, 7 juta. Wah gila, kalau gini gua bisa beli motor, beli mobil, nikah. Wah jadi sultan nih gua nih. Kali lagi kali ya, abis itu gua lanjut tidur. Lah. Lah kok gini? Ah, duit gua hilang semua dong. Ah ini gua harus main lagi kali ya. Mama, pinjam HP dong, Ma.
5: Stop ya. Jangan sampai judi online bikin masa depan lo jadi game over. Menurut Humas Polri, judi online itu bukan cuma soal menang atau kalah, tapi bisa bikin lo kehilangan kendali atas keuangan, kecanduan, stres, sampai memicu konflik sama keluarga dan orang-orang di sekitar lo. Bahkan, ketika udah kepepet buat dapat uang secara instan, judi online bisa berisiko mendorong seseorang melakukan tindakan kriminal lo. Jangan sampai teknologi yang harusnya lo manfaatin malah jadi jalan yang ngerusak masa depan lo ya.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Prambors.
7: Weekend tuh waktunya recharge. Mau jalan-jalan sama teman, ngopi santai, olahraga pagi, road trip, rebahan seharian, atau quality time bareng pasangan, semuanya bakal makin asik kalau ditemenin lagu-lagu hits favorit lo.

0: makanya jangan lupa dengerin Prambors Weekend. Selama 24 jam penuh, Prambors bakal nemenin weekend lo dengan non-stop hits dari musisi lokal sampai mancanegara. Gak ada drama, gak ada ribet. Tinggal buka browser, klik prambors.live. Karena setiap weekend selalu punya cerita. Prambors Weekend, 24 jam non-stop hits favorit lo. Stream now on prambors.live.
1: The Dandies with Dr.

0: mau ah. Yang seru dong.
1: The Dandies on Prambors Radio.
0: Oh. Oke. Okay. Tadi gue lagi baca di prambors.live. Kan lagi mau pesan kopi nih kaula muda yang di radio. Kata orang-orang, pesan aja yang aman-aman. Ah enggak ah. Mau pesan yang baru gitu.
2: Iya.
0: Yang namanya
2: absurd.
0: Rumit. Iya, yang namanya rumit gitu.
2: Manuka honey enak.
0: Manuka
2: honey enak.
1: Oh, kamu enak hot banget. Manuka Amerika.
2: Enggak, aku biasa aja.
1: Iya.
2: I'm cutting sugar as
0: aside.
2: Eh, tapi kata Bapak Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, gelaran festival musik Pestapora The Weeknd itu berhasil menggerakkan ekonomi, transaksinya up to 250 miliar rupiah.
1: Wow.
2: Dan ini bisa dibilang efek domino positif ya, terutama di bidang perhotelan. Iyalah kan orang jadi sekitaran sana pasti itu kayak Grand Mercure, Holiday Inn Express fully book bro, sold out.
0: Iya benar.
1: Sekali lagi Pak, Pestapora di Kemayoran, kamu nginepnya di mana?
2: Di Menteng.
0: Ah, tuh dia tuh.
2: Saking fullnya, gue aja pengen nginepnya di Menteng. Gue cari yang terdekat aja deh. Dapatnya di Menteng.
0: Ya benar sih.
2: Terus transportasi, belum transportasi. Hari kedua tuh gue mau pulang jam berapa ya? Jam setengah satu apa jam satu aja itu. Susah banget dapet taksi bro. Di bener. Depan Holiday Inn Express. Hingga UMKM.
0: UMKM?
2: Iya. Ini nyampe hotel, lapar kan? Pesan sate Padang. Itu kan berarti menggerakkan ekonomi kan?
0: Betul.
1: Benar.
2: Gitu.
0: Terus pulsa juga kan? Lu pakai pulsa kan? Nah itu juga ngegerakin ekonomi.
2: Nah makanya Jakarta dijadwalkan terus menjadi destinasi panggung pertunjukan musisi papan atas dunia seperti Kanye West, Westlife hingga Andrea Bocelli.
0: Oh berarti
2: dan Kit Martin.
0: Udah gak ada orangnya Pak. Tapi berarti kesenian ada gunanya ya Pak. Lah, biasanya kan ada. Biasanya kan suka di nomor 2-in Pak.
2: Asik.
0: Iya.
2: Danang
0: gak Pak?
2: Danang.
0: Ternyata ada ya, ada nilai ekonominya. Jadi kalau misalnya bisa diperbaiki fasilitasnya atau apapun itu kan asik ya Pak.
2: Asik deh.
0: Standarnya dinaikin kan asik kan Pak.
2: Dan jangan lupa nanti sebentar lagi ada pertunjukan Danang full solo baca puisi 3 jam.
0: No. Gue udah nyiapin pertunjukan gue.
1: Apa?
0: Tidur. Ya. Jadi kaula muda yang datang tidur. Gue juga udah tidur duluan di situ.
2: Itu lucu kali ya, kayak misalnya teater nih. Set dibuka sih, nonton orang tidur terus yang datang juga boleh tidur.
0: Ya itu pertunjukan gua.
1: Kenapa enggak tidur sendiri-sendiri di rumah sih? Lah,
0: kadang-kadang kan ada orang yang tidur butuh sesuatu karena lu datang ke situ, itu ruang aman lu buat tidur, itu konsep gua nanti.
2: Keren sih, bagus-bagus.
0: Gua mau
2: Sabtu ini ada konser NCT 127.
1: Oh iya, NCT.
0: Oh, ini kesukaannya Kenny Korea.
1: Betul.
2: Kalau dulu waktu kita kecil ya, Nang, ada NTXTC.
0: Aduh.
2: Lo inget gak?
0: Inget Pak.
1: Itu aku belum lahir kali ya.
2: NTXTC itu
0: iya. Sama NTXTM juga ada Pak.
2: Iya. NTXTC itu waktu itu karena lagi apa maraknya ecstasy.
0: Betul.
2: Jadi ada grup bikin anti ecstasy gitu.
0: Iya.
2: Nah, tapi ding ding ding.
1: Kok sama kayak lagu yang tadi kita
0: bahas. Itu kontradiktif sama namanya kan. Iya. Keren deh. NTXTC tahu, NTXTM juga ada.
2: Emang ada
0: STM ya, maksudnya anti STM gitu. Zaman dulu kan apa masih kerap tawuran gitu.
2: Iya. Itulah makanya nanti kita sebagai Prambors nih kita akan terus mendukung event-event seperti itu dan nextnya kita akan hadir di Jakarta Warehouse Project.
1: Prambors
2: Live. Wow. 3 hari party enggak tidur
1: Danang,
2: kita.
1: Mas Danang, are you ready?
2: Sikat Nang, kali ini lebih lu lebih enggak bisa nikmatin musiknya Nang. Lebih puyeng lu Nang.
0: Iya. Gue kayaknya sakit deh Pak.

0: Dandis on From Verse Radio.
1: Lu liat Kina barusan gak?
2: Iya.
1: Yuk kocok-kocok. Gitu.
2: Ditepokan. Kita dikasih kodenya ditepok-tepokin kayak burung.
0: Ayo ya, dikit lagi tumblernya gitu. Dilempar deh.
1: Enggak, sumpah kita kayak budak. Pelayan gitu.
0: Gitu dong lagi Imam Hence.
1: Oh iya, buat kaula muda yang di Radio Prambors, selain ada Ki Danang juga ada Imam Hence Hendarto Soekarno.
2: Yes.
1: Dia adalah penilai Adi Busana.
2: Hence tuh gimana sih spellingnya? H-E-N-T-J-E. Iya, pangki belakang he ya.
1: Oke, jadi kaula muda silakan pap baju kamu.
2: Oh bisa pap, pap di mana?
1: Di 0811-607-1022.
2: Pap mah di subidu-bidu.
1: Pap, subidu-bidu, pap, pap. Kocok-kocok yuk, Henja.
2: Oke.
3: Motor Harley. Cot. Hei Ceret, gue baru beli motor Harley.
4: Ah ini temen gue tajir.
3: Mantep gak sih?
4: Keren
3: men. Akhirnya setelah nabung sebulan kebeli juga tuh motor Harley.
4: Anjay.
3: Mantep gak? Bejir.
4: Sebulan bejir.
3: Bejir.
4: Sebulan bejir.
3: Aduh. Aduh bejir gak sih tuh?
4: Aduh sebata kaki lagi.
3: Banjir. Itu banjir. Studying lagi, studying.
4: Oh, belajar.
3: Belajar.
4: Sebulan doang nabung buat Harley.
3: Mau lihat gak motornya?
4: Gila, mau dong.
3: Nih, gue nyalain ya.
4: Waduh.
3: Nih, motornya nih.
4: Kok begini?
3: Motor.
4: Bunyinya? Biasanya itu, tempat simpati. Grapari, grapari, grapari, grapari, grapari.
3: Ini mau kecil-kecil.
4: Ting, ting, ting, ting, ting, ting, ting, ting. Kok gini bunyinya?
3: Kuatak ini.
4: Hah?
3: Ini kan motornya Harley.
4: Harley?
3: Ya Harley ada temen gua.
4: Hah?
3: Anak minus.
4: Lah,
3: ya ini motornya dia.
4: Iya.
3: Ini motor ini apa namanya? Yamaha RX.
4: RX King.
3: RX 100.
4: RX 100. Lah terus Harley-nya nama temen lu?
3: Iya.
4: Kan kita enggak kenal kita.
3: Ya gua kenalin. Bentar ya. Halo, Harley. Nih temen gua nih mau ada yang mau kenalan nih. Nih.
4: Guk guk guk.
3: Harley. Guk guk guk. Kemari. Guk guk guk. Si Harley itu.
4: Ah,
3: kemarin bawa koper. Dia naik ke atas.
4: Wah, helikopter.
3: Bener, helikopter.
4: Wah, terus lu kan kenal sama Harley.
3: Iya.
4: Lu tau dia bisa lihat setan kagak?
3: Masa sih?
4: Iya.
3: Gimana?
4: Nama panjang kan Harley Panca. Biar. Biar sekalian. Biar sekalian. Sekalian.

0: Perundungan berawal dari korban yang mengikuti akun media sosial. Kasus perundungan ini akhirnya dilaporkan orang tua korban ke
1: kepolisian. Instagram ini dinobatkan sebagai media sosial yang paling sering digunakan untuk melakukan perundungan atau bullying secara
2: Pemerintah
1: online.
2: Pemerintah akan membatasi akses anak terhadap platform digital yang dianggap berisiko tinggi termasuk media sosial.
3: Kaula muda, cyberbullying bisa punya konsekuensi hukum loh. Dalam UU ITE nomor 1 tahun 2024 pasal 29 mengatur larangan pengiriman pesan elektronik secara langsung kepada korban yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti. Bahkan, penjelasan pasal ini secara eksplisit menyebut perundungan di ruang digital atau cyberbullying. Ancamannya maksimal 4 tahun penjara dan atau denda sampai 750 juta rupiah. Stop cyberbullying, saring sebelum sharing.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Prambors.
5: Kalau selama ini lu cuma dengerin Prambors, sekarang saatnya lu nonton keseruannya juga. Langsung aja subscribe YouTube Prambors channel, karena di sana ada banyak konten eksklusif yang gak bisa lu dapetin di tempat lain. Mulai dari interview bareng artis lokal sampai internasional.
6: Here, what do you like? I like everything. I like the sushi. I like the ramen. I went to an Italian Japanese spot the other night, which was unreal.
5: Special performance yang bikin merinding.
7: Ada ribuan hektar taman, satu bunga yang bisa aku
5: pilih. Sampai games dan challenge receh yang dijamin bikin ngakak bareng host-host favorit Prambors. Pokoknya kalau lo pengen lihat sisi lain dari musisi idola lo atau pengen nongkrong virtual bareng Prambors, semuanya ada di YouTube Prambors channel. Jangan lupa subscribe sekarang, aktifin lonceng notifikasinya, dan siap-siap jadi yang paling update sama semua konten seru dari YouTube Prambors. Prambors channel on YouTube, karena Prambors sekarang bukan cuma didengerin, tapi juga ditonton.
8: Setelah On Our Own, now they're bringing us a brand new song, Till We're Old. Lagu cinta, komitmen, dan tentang dua orang yang memilih untuk tetap bersama, through every phase of life. Dan fun fact-nya, proses rekamannya itu dilakuin di London, including the legendary Abbey Road Studios. Kita dengerin yuk!

0: waktunya aku kembali memberikan kamu Prambors News di pagi hari ini sebelum dilanjut sama The Dennis ya. Yang pertama, jalur pemandu tunanetra di Pontianak hanya stiker nih kalau muda. Disdikbud bilang cuman simulasi. Dan yang kedua, putusan MK kemasan makanan minuman wajib ada simbol kandungan gula garam. Selengkapnya cuma di Prambors News. Guiding block di gedung terpadu Kota Pontianak, Kalimantan Barat viral nih kalau bodoh karena terlihat seperti stiker kuning di tangga. Dan ternyata fasilitas itu emang bukan guiding block permanen, melainkan katanya mock up atau contoh visualisasi desain aksesibilitas kalau bodoh. Pemerintah Kota Pontianak masih menganalisis desain permanennya, termasuk opsi jalur pemandu di tangga atau pembangunan ram. Sementara layanan untuk penyandang disabilitas disediakan di lantai 1 dan akan dibantu petugas. Waktu pembangunannya juga belum ditentukan karena masih dikoordinasikan dengan dinas terkait. Selanjutnya kalau mudah, Mahkamah Konstitusi atau MK mengabulkan sebagian permohonan uji materi UU Perlindungan Konsumen dan UU Kesehatan. Dalam putusannya, MK menyatakan pasal 7 huruf B UU Perlindungan Konsumen bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak berlaku nih secara bersyarat. MK menegaskan pelaku usaha wajib memberikan informasi yang benar, jelas, jujur, dan memadai soal kondisi barang atau jasa, termasuk label warna dan simbol pada kemasan makanan dan minuman yang mengandung gula, garam, dan lemak. Nah, putusan ini dibacakan Ketua MK Suhartoyo Selasa 29 September 2026 kemarin. Itu dia Prambors News hari ini. Jangan lupa dengerin Prambors di mana aja dan kapan aja. Stream now on prambors.live. Prambors. Prambors
1: News. Dengerin Prambos ya. Ribet. The Dennis kembali lagi. Lawakan-lawakan garing yang menggelitik tapi nyebelin tapi ngangenin itu ya.
2: Prambos Radio. The Dennis on Prambos Radio.
3: Halo, kalau mudah.

0: Lu beneran lu.
1: Gila. Itu rasanya disentak Izrail. Disentak Izrail, Ken. Kenny.
2: Terakhir gue inget kayak ada orang ngomong panjang lebar buat Pak.
0: Jadi ngomongin Danang langsung tidur beneran.
2: Parah. Aduh, ini udah jam 8 kalau muda.
0: Iya.
2: Jam 8 waktunya kita.
1: Waktunya kita tidur lagi dong. Kaula muda, kamu mau siaran gak? Kita cari 3 kaula muda, 2 laki-laki, 1 perempuan untuk coba siaran.
0: Gantiin
1: 10 kita. Menit siaran lewat telepon. 10 menit aja kaula muda, kita power nap aja bentar.
0: Kok bisa sih? Kok bisa? Ini gara-gara potato saladnya bunda nih. Jadi ngantuk tiga-tiganya nih.
1: Waktu itu kita makan apa ya Pak? Apa? Sampai mung banget. Yang akhirnya kita tidur waktu itu.
2: Sandwich juga bukan sih? Bukan ya?
1: Bukan. Itu kita.
2: Oh, iya, labu.
0: Ada labu. Ada roti sih main yang bikin ngantuk sih.
1: Tapi kan ini kan roti kualitas tinggi yang tidak dibeli di supermarket dan ini buat tantangan manusia kan, Pak?
0: Ah, gimana? Semua roti juga bukan tantangan manusia.
1: Oh, iya benar.
0: Gimana masa dia tiba-tiba pung jadi roti dia?
1: Ini tapi kita benar-benar ngantuk banget kalau kamu. Tadi pas gue bacain.
0: Kok jujur?
1: Pak,
0: ini kita penyiar. Enggak, harus nemenin kemelek kuku.
1: Nah, baru caranya lidah lo udah nolak. Karena tadi pas gue bacain buat Eksa. Jadi tadi kaula muda Eksa itu. Oh, iya, salah satu kaula muda itu.
2: Baca buat Eksa.
1: Ngasih apa namanya Saweria untuk dibacain namanya dan karakteristiknya. Terus gue bacain. Pas gue baca. Gue ngelirik ke Kenny, Kenny udah tidur. Terus pas gue ngeliat ke dalam diri gue, hehe, kalian semua bangun gitu. Gue juga udah mau tidur tuh Pak. Kacau deh.
0: Kok udah kacau deh aja sih.
1: Oke, kalau mudah kita cari ya 2 orang laki-laki dan 1 perempuan untuk gantiin kita power nap. Bentar aja kalau mudah. Cuma present kocer kecret sama present lagu, that's all. Oke ya kalau mudah.
0: Penyiar pengganti.
1: Silahkan daftar langsung di 0811 607 1022.

0: Eh, zodiak lu apa?
1: Aku Libra.
0: Aku Libra. Aku Libra.
2: Kamu Scorpio. Aku Aries. Kalian itu adalah bentuk keluargaku karena adekku Libra, ibuku Scorpio.
0: Oh gitu.
2: Sumpah.
1: Berarti kamu sehari-hari sama orang kayak gini terus
2: tuh. Iya.
0: Di Scorpio.
2: Aku dengar. Lupa mau ngomong apa nih.
0: Sumpah. Iya. Kalau skor lu gimana?
1: Gimana Pak? Selesain dulu.
0: Gue mau ngomong apa tadi ya?
2: Aku makan lidahku dulu ya.
0: Menurut lo Scorpio orangnya dendaman gak?
2: Scorpio gak dendaman. Scorpio tuh menurut gue fiturnya hampir mirip-mirip sama Virgo. Dia nyatet dia.
0: Ya itu nyatet kan dendam.
2: Nah kalau dendaman mungkin lebih ke Aries ya, dendam.
0: Lo lihat ya.
2: Lo lihat gitu. Ya itu. Kalau Scorpio ya udah catet
0: Aries,
2: aja.
0: Aries dendam.
2: Oh dendam.
0: Libra dendam gak?
1: Enggak, lupa. Lupa.
0: Dori dia.
2: Bener, enakan jadi kayak itu tau apa, gak dendaman.
1: Iya.
0: Cepet lupanya emang.
1: Cepet lupa banget.
0: Itu mah bukan tergantung zodiak.
2: Dendam-dendaman, dudi-dudi-dam gak?
0: Dendam-dendaman, dam-dudam-dudi-dam.
1: Eh, by the way, Pak Darto sama Genu sama ya?
2: Sama, Scorpio juga. Oh.
0: Scorpio.
2: Genu Scorpio.
0: Tapi
2: Julio Scorpio kan?
0: Scorpios are katanya great in bed. Asik deh. Wow.
2: Jeritan wow. Hewani. Enggak, tapi emang sex appeal-nya atau seksinya Scorpio itu emang ada, Pak.
1: Benar.
2: Ya kan kayak lu gitu kan. Gua kan mencatat sejarah lu kan sedikit.
0: Jangan macem-macem lo ya.
2: Lah kagak, maksud gua kan ya keren gitu lu.
1: Iya.
2: Bener kan? Kemarin aja tim gue pas dikirimin VO-nya, buset suara Mas Darto ganteng banget.
0: Parah. Gua, buat iklan Funky Love kan?
2: Iya, gue jawab yoi gitu.
0: Yoi.
2: Nah, itu gue setuju sih, Pak. Ada aura seksi dari Scorpio tuh setuju gue.
0: Yo. Kalau Libra?
1: Kalau Libra yang paling ini adalah bingung.
2: Mau bingung. Ralfi Libra gak?
1: Enggak.
2: Oh.
1: Ralfi bukan
2: Libra. Kan dia cowok bingung.
1: Iya. Kalau Mas Danang apa?
2: Ramah, sopan, tenang.
0: Wow, kok berlawanan banget dari yang gue tahu ya.
2: Tajam, fokus,
0: terarah. Tidak mungkin itu melewat kesana kemari.
2: Gak ada, lurus.
0: Gak. Lurus.
2: Tegak lurus. Mantap.
0: Oke.
1: Okay. Mantap.
2: Pilih saya.
1: Jadi kita mau nanyain ke kaula muda apa? Jadi toples biskuit. Kita mau nanyain ke kaula muda apa?
2: Nah kaula muda, kamu itu lebih suka tanaman merambat atau tanaman...
0: Kok tanaman merambat? Sorry. Baru mau ngomong.
2: Kita nanti... Woi, bangun ya benar-benar. Bangun. Makanya kan gue bilang, ayo 0811-607-1022. Dua penyiar cowok, satu penyiar cewek. Kita powernya bentar. Ya. Tapi kalau udah kita mau nanyain yang benar nih ya. Satu stereotip tentang zodiak lo yang lo setuju banget.
1: Oh,
2: karena okay. Abis ini kan kita mau ngobrol sama seorang taroter.
1: Iya. Yeah.
0: Penarot, tadi kata lo penarot.
2: Penarot.
1: Karena kalau dari Libra, semua Libra pasti bilang mereka tuh bimbang gitu.
0: Oh, tapi itu lo setuju bahwa stereotip Libra bimbang? Setuju banget. Kalau gue setuju bahwa apapun disebutnya nyatet atau gak pernah inget. Nih kalau kata si Rapinar nih, Pak aku Scorpio gak suka dendam tapi gak hilang dari otak. Itu sama aja dendam. Karena lo gak bisa hilang kayak, oke, lo lihat ya lo ya.
2: Enggak, lo juga yang termasuk, lo lihat gitu.
0: Iya ada, bentar. Oh. Tapi lo lihat itu bukan kayak ngebales ya. Lebih kayak gue ngebalesnya dengan gue buktiin. Oke,
2: okay.
0: Gue catet ya oke.
2: Oke. Mungkin karena lo gak mengeledakin di depan kali Pak ya. Kan kalau gue fiturnya ngeledakin di depan kan.
0: Itu based on zodiak.
2: Iya. Dan beberapa orang Aries yang gue temuin ya bisa jadi ada yang beda ya. Cuma yang gue temuin ya gitu. Mendingan udah ngomong langsung gitu.
0: Aries lo. Zodiak lo apa?
2: Aku Aquarius.
0: Aquarius?
2: Aku Aries.
1: Aries dia apa?
2: Kok udah makin miring ya Pak? Oh iya. Kalau udah silakan kamu ceritakan stereotype zodiakmu apa yang kamu setuju banget itu memang ada di kamu.
0: Iya. Maksudnya kayak gue tuh Leo tuh pemarah dan gue setuju banget.
1: Ah, gue setuju.
0: Stereotype Leo tuh mungkin bukan memarah ya, kayak meledak-ledak gak sih?
2: Leo tuh aku dia.
1: Iya, emang betul. Ya? Betul.
2: Leo tuh aku. Oh, iya. Libra bingung. Mas Oki Libra tapi dia nggak bingung tapi
0: lumayan bingung sih dia
1: bingung deh kayaknya
2: Itu grandmaster loh.
0: Ya emang grandmaster gak boleh bingung.
2: Oh ya boleh ya, benar. Terus kalau gak salah Julio lahirnya tanggal 32.
0: Nah, gak ada mas,
2: gak bintangnya ada. Bintang jatuh deh.
1: Ayo kalau mudah kasih tahu ya, ya tentang zodiak ini di mana Dihar.
3: Kalau mudah ikutan topiknya atau kirim voice note ke WA-nya Prambors ya di 0811 607 1022.
2: Duh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
4: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBB P2 Jakarta sekarang.
2: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
4: Buat kalian yang belum bayar PBB P2, jangan lupa ya. Soalnya PBB P2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
2: Apa? Diskon 5%?
4: Lumayan kan diskonnya? Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBB P2 di kanal pembayaran favorit kalian. Bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5%, hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal, untungnya maksimal.
5: Hah? Apa sih? Gak kedengeran. Halo? Sayang! Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1582.
6: Halo sayang, aku gak...
5: Hah? Apa sih? Gak kedengeran. Halo? Sayang! Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1582.
7: The Dandies on Prambors.

0: The Dandies on Prambors Radio. Kita lagi ngomongin soal zodiak. Tapi sebenarnya dari gue, Mas Danang dan Mas Darto tuh kayak gak ada yang bener-bener ngerti. Jadi kita
1: benar
0: mengobserve orang-orang sekitar kita.
1: Zodiaknya Pak Darto tuh kalau nggak salah Baresto deh. Kacau deh. Asoy deh. Zodiak Baris tuh. Teng teng teng teng
2: teng teng teng teng. Lagu apaan itu? Teng teng teng. Ya Allah, masih lagu itu lagi. Kayak enggak mungkin diputerin di zodiak deh tuh.
1: Oke.
2: Deng deng deng deng. Kata akademik FKG, Sagittarius paling cepat lupain kalau lagi sakit hati. Pengennya jalan-jalan terus lebih sakit hati kalau udah mau traveling tapi enggak jadi. Emang iya Sagittarius paling cepat ngelupain.
1: Buat para Sagi, apakah kalian setuju?
0: Sagi tuh Desember.
1: Sagi Desember.
0: Oke, berarti dari pengalaman gue bersama dengan Sagi.
1: Mantan lo nih?
0: Iya.
1: Oke.
2: Yang mana nih, yang di US apa yang di Singapura?
0: Yang Singapura.
1: Wih. Explorer dia.
0: Sumpah ya.
2: Kenny the Destroyer.
0: Sagi itu kadang-kadang nyariin tanpa ada alasan yang pasti. Ngerti gak?
1: Hah?
0: Kayak
1: kangen dong.
0: Bukan, dia tuh kayak gak mau kehilangan fans seperti itu. Jadi kayak dia memberikan pilihan kepada bukan pilihan, kayak open ke semua orang gitu loh.
1: Oh.
0: Mau friendly ke semua orang. Nah, friendly ke semua orang. Gitu.
2: Kamu nggak suka?
0: Ya, kalau aku sih sukanya yang hitam-hitam atau putih-putih, jangan abu-abu gitu, kayak nggak jelas.
1: Oh, eksklusif.
2: Tapi manusia ya, kan, enggak. Masalah manusia tuh abu-abu. Manusia tuh bukan itu. Gak ada.
1: Monyet yang abu-abu, Pak. Abu-abu monyet kan ada, Pak.
2: Abu-abu Avanza juga ada.
1: Iya.
2: Manusia itu kan abu-abu, bukan enggak ada yang manusia jahat banget.
0: Oh, iya.
2: Enggak ada baik-baiknya, enggak ada yang manusia baik banget, enggak ada jahat-jahatnya atau enggak ada dosa-dosanya, enggak ada pasti.
0: Ya, tapi enggak usah kumpulin fans gitu.
1: Weh, gila.
2: Masih dendam lo. Nah, kan. Dendam berarti nih,
1: Libra. Iya, berarti dia enggak lupa, Pak. Memorinya masih ada.
0: Oh gitu ya.
1: Memorinya masih ada, emosinya masih ada enggak, Ken, pas lu ngomong tadi? Kayak ada deg gitu enggak?
0: Enggak, biasa aja.
1: Oh, udah biasa aja, Pak. Memorinya ada, emosinya nggak ada.
0: Mm-mm.
2: Oh, nih gue agak setuju sama Novita nih. Scorpio itu loyal, tapi kalau kita dikecewain orang, kita pasti observe dulu. Bener, Scorpio tuh observer. Kita observe dulu, kumpulin bukti-bukti. Ini kalau gue nyebutnya kumpulin data-data ya. Kita observe, kumpulin data-data. Nah, kalau kita udah ngerasa enough sama rasa kecewa itu, kita akan let go dengan melepas orang itu pelan-pelan dan jadi nggak peduli lagi.
0: Wah, ini genius banget lagi.
2: Iya. Dan melepas tuh bukan berarti kayak kita gak deket lagi sama dia ya.
1: Iya.
2: Maksudnya masih bisa dalam satu vicinity.
1: Iya, iya.
0: Tapi gak dia.
2: Masih dalam satu circle dia. Tapi ya udah.
1: Kok ya, struktur itu gak gitu, Pak ya.
2: Lu gue udah gak menganggap lu siapa-siapa gitu.
1: Ruang itu gak ada, maksudnya misalnya
2: Scorpio lah gitu.
1: Kalau tapi lu melepasnya pelan-pelan ya, Pak. Oh, itu bedanya sama Aries. Kalau Aries melepasnya gak pelan-pelan.
2: Langsung
1: wah, kayak gitu. Dah gitu. Dan benar-benar bisa nggak ada tuh di matanya, gol gue bisa nggak ada dia di mata gue gitu. Kalau
2: kayak kita 10 tahun yang lalu ya, waktu kita berantem.
0: Udah nanti
1: parah nggak ada tuh Pak Darto di mata gue. Pak Darto juga nggak ada lu, walaupun terlihat lu nggak ada nang. Kalau gue sih nggak ngeliat Pak Darto karena rabun ya.
0: Nggak
2: pakai kacamata ya. Temen gue Libra, kemana-mana bawa timbangan. Ya elah, bisa aja deh.
1: Tapi timbangan tapi digital.
0: Sabar-sabar, tapi gue pengen cerita kebimbangan gue yang ini aneh banget. Apa? Ini baru terjadi beberapa hari yang lalu. Gue abis pijat, jadi kan lapar banget tuh. Nah, selama pijat itu gue tuh mikirin gue mau makan topoki, roast topoki. Terus udah kan, selama perjalanan, ih ada mie tek-tek tuh. Kayaknya mie tek-tek enak juga kali ya, lebih kayak rasa Indonesia.
2: Oh, ini emang gak mau rugi bocah nih.
0: Nah, abis itu aku melipir, Pak. Kayak cari parkir gitu kan. Dari jalan parkir ke mie tek-tek, gue lihat ada pecel lele. Akhirnya gue makan pecel lele sama ayam.
2: Kayaknya orang bisa. Dari kan topoki ke mie tek-tek ke pecel lele.
1: Pecel lele.
2: Turunnya jauh ya.
0: Bang. Parah. Itu adalah Libra tuh guys. Gak bisa disuruh sendiri, dia bingung.
1: Dia mutusinnya benar-benar yang ada di depan mata ya, Pak. Berarti ya.
2: Scorpio tuh kata tadi, Scorpio tuh intuisinya tinggi. Yang ngebohongin kita gampang ketahuan. Nah, itu benar.
0: Ih, paling takut kalau misalnya udah lihat Venus marah, bukan marah. Maksudnya kayak ada terjadi sesuatu dengan restorannya. Venus tuh kalau ngomong, Pak, singkat, jelas, menusuk sampai ke dalam.
2: Oh ya?
1: Zleb.
0: Zleb banget.
2: Contoh.
0: misalnya sesuatu terjadi sama restorannya gitu ya, dia bisa menulis esai yang gak panjang-panjang banget, tapi semua katanya tuh berdarah. Kayak parah banget. Kamu tahu kan berapa kerugian yang kita dan kamu tuh sudah belajar gitu. Takut banget gue kalau jadi karyawannya.
2: Ya tapi emang harus begitu.
1: Ya, ya, iya benar. Kalau enggak gak maju ya Pak.
0: Mm-mm. Oh terus dia bisa gini nih, saya kecewa. Wah. Wow.
1: Biar tambah nusuk. Biasanya gini suka gitu. Saya, kamu tahu berapa kerugiannya? Saya kecewa. Zlep.
2: Enggak usah
0: pakai. Ada zlep.
2: Oh, ada zlep. Ada zlep jadi enggak berwibawa bos. Oh, iya. Gimana sih bos gitu? Tadi gue, kamu tahu berapa kerugian saya? Saya kecewa.

0: gue suka deh apa namanya
1: Asbun-asbunnya
0: kaula muda di Prambors.live.
2: Iya.
0: Coba lihat. Nih, Royhan bilang ini, Tiati sama Gemini diam-diam jadi presiden, terus itu bawahnya. Jawa Timur, Pak Harto Gemini ya?
3: Pak Karno Gemini.
0: Terus Axel, Gemini bisa generate gambar. Ya, suka-suka Asbun kalian aja lah.
2: Enggak, terus ngobrol sendiri. Ya,
0: ngobrol sendiri.
2: Lah, kita lagi siaran ini. Ngapa lu ngobrol sendiri? Ish,
3: jadi orang kok pada Asbun sih?
0: Oh, gila.
2: Emang kamu enggak?
3: Kok gitu sih jadi orang?
0: Kita udahan yang ngomongin si zodiak-zodiaknya.
2: Iya. Kita enggak terlalu ngerti juga sebenarnya.
0: Nanti jam 9 kita punya apa?
2: Kita jam 9 itu akan ada tarot.
0: Ada yang kesini bacain tarot. Mm-mm. Nah, dia akan siaran sendirian full 1 jam.
3: Betul.
2: Karena
3: betul.
2: Kita
0: tidur di luar. Dia, jadi kamu akan ditemenin sama Mbak Tarot.
3: Kita gone bentar ya kaula muda ya.
0: By the way, paspor tetangga katanya makin bagus masa. Malaysia udah setara Singapura.
2: Oh my god. Lah,
0: Singaci sama sing nyemen sopo? Singapura kan wis ono to.
3: Nukang.
0: Sing Aceh sopo iki lho.
2: Tapi ya, aku sedih tahu waktu ke KL masuk imigrasinya itu yang pas mau keluar. Masuk atau keluar nih?
0: Mau masuk atau keluar? Mau.
3: Tadi gimana kan?
2: Wah.
3: Asoy deh.
2: Masuk keluar gitu kan. Sekali aja. Kalau support temennya dong. Enggak,
3: orang temennya.
0: Biarin aja.
3: Iya, orang temennya loncat ke jurang maksudnya ya kita liatin dulu lah. Gitu,
2: iya. Aku mau lanjutin.
0: Ya, oke. Okay.
2: Nah, paspor kita itu nggak bisa masuk ke
0: yang gate elektronik.
2: Jadi di KL itu ada satu apa sih gate gitu yang dia elektronik plus kayak ada bendera-benderanya gitu dari negara apa. Maksudnya kan kita udah sedekat itu ya Malaysia gitu. Kita dekat gak sih?
3: Dekat lah,
0: main dekat.
2: Masa kita nggak ada apa namanya
3: benderanya?
2: Singapura apa segala macam, Thailand gitu ada. Aku sedih. Sakit hati aku.
0: Lu jangan sakit hati sama Malaysianya itu.
3: Iya, benar. Itu kan masalah sih.
0: Yang hubungan internasional gimana kok bisa sampai enggak bisa.
2: Sakit hati sama paspor aku.
0: Nah, paspor tetangga makin bagus nih. Malaysia setara Singapura kaulah muda. Lah si ngaci sama si sing nyemen sopo iki?
2: Lagi kayak tadi.
3: Kalau kamu ingin dibacakan namamu.
0: Loh, itu lagi lagi. Nanti kita bacakan info selengkapnya setelah yang satu ini.
4: The Dandies on Prambors.
5: Sekarang belanja kebutuhan health and beauty favoritmu di Guardian jadi lebih seru.
6: Ada yang baru dari Guardian, My Guardian Rewards. Baru join langsung dapat welcome gift.
5: Ada juga diskon khusus member. Dan poin belanjamu bisa dipakai buat bayar earn and pay with points.
6: Plus free delivery, birthday gift, sampai akses ke exclusive events Guardian.
5: Mau? Gampang! Download Guardian ID app, lalu join My Guardian Rewards. Jangan lewatkan diskon up to 50% khusus member. Happy kan? Makin sering belanja, makin rewarding.
6: Download Guardian ID app sekarang. Info lengkapnya cek Instagram @guardian_id. My Guardian Rewards, your wellness with benefits.
7: Macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
8: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBBP 2 Jakarta sekarang.
7: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
8: Buat kalian yang belum bayar PBBP 2, jangan lupa ya. Soalnya PBBP 2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
7: Apa? Diskon 5%?
8: Lumayan kan diskonnya? Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBBP 2 di kanal pembayaran favorit kalian. Bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5% hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal, untungnya maksimal.
9: The Dandies with Darto, Danang, Kenny on Prambors.live.

0: Dennis on Prambors Radio.
1: Dadah. Ceng-ceng. Ah, kita lagi seru banget nih ngomongin desain thumbnailnya Prambors TikTok ya.
2: Keren.
1: Setara Pesta Pora tahun 83 nih desainnya nih. Plus plus headlinersnya nih, asoy deh.
2: Gila, desainnya desain mading.
0: Apa yang perlu kita tandingi ya kalau kayak gini?
1: Ini kan maksudnya kayak misalnya Jack FM, yeah. Kan FM udah beli duluan live TikTok kan, dibandingkan kita kan. Terus kita lihat yuk, Prambors kayak apa live TikToknya. Takutnya mereka menyaingi kita. Begitu kelihatan, enggak usah lah. Aman ini, masih aman.
2: Aman, diemin aja gitu.
0: Mereka kayak terjebak.
2: Iya. Diemin aja, kalau kita lawan kayak mukul angin ya, Pak.
0: Adriannya kabur.
1: Soalnya desainnya ini gue deskripsikan buat kaum muda yang di radio. Radio yang mungkin enggak terlalu tahu. Misalnya, atau kalau pengen ngecek langsung buka TikTok. TikToknya Prambors. Jadi kita tuh horizontal, di tengah, atas bawah kan hitam. Nah, terus dikasih tulisan kuning, sekuning-kuningnya kuning. Golkar kalah ini. Kuning, the dandies asoy deh.
2: Salah, Pak. Salah. The dandies asoy deh.
1: O-nya tiga. Asoy deh.
2: Terus di atasnya tulisan itu, ada apa lagi pada?
1: Ada foto kita. Yeah. Foto kita dijajarin dua ya. Terus atasnya ada garis kuning, bawahnya ada garis kuning.
2: Kalau kata gua,
1: sakit mata gua.
2: Kalau kata gua, Kayak lapangan bulu tangkis, lo garis-garisin, brengsek Adrian. Adrian, lo dengar ini kan, lo brengsek Adrian.
0: Enggak, soalnya Pak Darto tadi sebelum live kan langsung bilang kayak, itu ada frame-nya, ada. Ada. Dari nadanya.
2: Aduh, Adrian lucu banget. Tapi ini bentuk usaha Adrian untuk supaya semuanya tuh ada gitu. Ini ada dulu dah, yang penting deh asoy deh.
1: Editannya setara Aneka Ria Safari nih. S-A-F-A-R-I Safari. Seru.
0: Ini lo infonya gak dibacain.
1: Oke.
0: Paspor Malaysia
2: iya.
0: Berhasil naik ke peringkat kedua terkuat di dunia dalam Paspor Power Rank 2026.
2: Wow.
0: Mendampingi Singapura. Di bawah Uni Emirat Arab yang berada di posisi pertama.
1: Wow. Orang Padang berarti ini ya?
2: Uni itu, Mbak Aiko.
0: Nih, pemegang paspor Malaysia menikmati akses ke 175 destinasi global.
1: Serius?
0: Yang mencakup 129 negara bebas Gokil. Visa, 46 destinasi dengan skema visa on arrival.
1: Gokil.
2: Wow.
0: Dan Malaysia ini berada di peringkat ke-9 dunia dengan total akses bebas visa ke 180 negara dan wilayah.
1: Wow.
0: Gokil sih.
1: Sementara paspor Indonesia menempati peringkat ke-56 dunia dalam paspor indeks skornya 89. Aksesnya ke 42 negara aja bebas visa. 40 visa on arrival, 7 destinasi berbasis ETA, Electronic Travel Authorization. Sebenarnya sih kenapa paspor Malaysia itu begitu kuatnya, karena faktor kunci seperti politiknya stabil, resiko imigrasinya rendah, dan juga transparansi kelembagaan negara.
2: Oh, wah. Berarti transparansi kelembagaan negara tuh ngaruh ya kemana-mana ya?
1: Iya, betul deh.
2: Oke.
0: Ya sulit tuh ngekitih.
2: Kok sulit?
0: Sulit, terlalu sulit. Ya udahlah, tapi gimana lagi?
1: Itu ada yang coba gue pengen baca itu deh. Nah. Kata Intan Purnamasari. Menurut Intan Purnamasari ya, Indonesia itu dibenci sebenarnya di Southeast Asia karena terkenal hipokrit, nggak mau mawas diri negara terkorup, terkesan nyepelin karhut lah.
0: Wah, Intan ya, kalau muda ya.
1: Intan ya, Intan.
2: Kita cuma
1: kalau kita mah cuma ngedit gini doang.
2: Iya, ngedit ini nih, bikin lapangan tenis nih
1: di TikTok nih.
2: Di TikTok.
1: Oke.
2: Oke, yuk kita main Pokemon Go.
1: Tiba-tiba main

0: The Dennis on Prambors Radio.
1: Yoi.
0: Coba kita vote aja kali ya. Mau tetap pakai desain ini apa gimana?
1: Nanti kita berikan kesempatan untuk desainer kita bikinin desain untuk thumbnailnya TikTok.
0: Mm-mm.
1: Besok kita pakai, terus baru besok kaulam udah ngevote.
2: Mm-mm. Lebih suka desainnya Adrian apa Ijo?
1: Gue sih lebih suka Adrian the best nih.
2: Kalau gue Adrian gue.
1: Ini sih wah gila sih. Ini
2: karena kayak, semua orang kan pengen keren main bagus pak.
1: Ini vintage bro.
2: Iya. Benar pak. Kayak ini majalah Hai tahun 60 ya pak.
1: Wow belum ada tuh majalah Hai tahun 60.
2: Tulisannya pakai Comic Sans habis ini coba.
1: Yo asik deh. Berasa lagi nonton lewat spion Starlight Capsule pak. Tapi aduh, kita kocor kecet dulu gimana?
0: Boleh dong.
1: Iya kan? Tebak-tebakan ikan asik kan nih.
3: Tebak-tebakan ikan. Cet.
4: Cet.
3: Gue punya tebak-tebakan nih.
4: Apa nih?
3: Ikan apa yang suka jalan-jalan, suka plesir?
4: Ikan. Gak tahu.
3: Ikan pari.
4: Pariwisata.
3: Iya betul, karena ada istilahnya pariwisata.
4: Ikan apa yang semangat terus?
3: Apa tuh ikannya?
4: Ikan duit.
3: I can do it. Waduh.
4: Ikan apa yang rame-rame nyanyi terus cakep-cakep?
3: Ikan Nona?
4: Bukan.
3: Apa?
4: Seven ikan.
3: Seven icon.
4: Iya.
3: Udah enggak tahu. Ikan apa yang merasa bersalah?
4: Apa itu?
3: Ikan ketahuan. Ikan ketahuan. Ikan apa yang vokalis?
4: Ikan coklat.
3: Benar, ikan.
4: Ikan apa?
3: Hah?
4: Kok ikan?
3: Ikan kan?
4: Ikan tahu? Kacau deh.

0: 10 pagi cuma di prambors.live.
1: Perundungan berawal dari korban yang mengikuti akun media sosial. Kasus perundungan ini akhirnya dilaporkan orang tua korban ke
2: Instagram. Ini dinobatkan sebagai media sosial yang paling sering digunakan untuk melakukan perundungan atau bullying secara
3: Pemerintah
2: online.
3: Pemerintah akan membatasi akses anak terhadap platform digital yang dianggap berisiko tinggi termasuk media sosial.
4: Kaula muda, cyberbullying bisa punya konsekuensi hukum loh. Dalam UU ITE nomor 1 tahun 2024 pasal 29 mengatur larangan pengiriman pesan elektronik secara langsung kepada korban yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti. Bahkan, penjelasan pasal ini secara eksplisit menyebut perundungan di ruang digital atau cyberbullying. Ancamannya maksimal 4 tahun penjara dan atau denda sampai 750 juta rupiah. Stop cyberbullying, saring sebelum sharing.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Prambors.
6: Kaula muda, sekarang gak ada alasan lagi buat ketinggalan Prambors. Mau lagi di jalan, di kampus, di kantor, di gym, bahkan lagi rebahan juga, tinggal buka prambors.live, langsung bisa tuh dengerin 24 jam non-stop hits kapan aja dan di mana aja. Yang bikin makin seru, prambors.live bukan cuma tempat streaming radio loh. Lo juga bisa ikutan kuis-kuis Prambors dengan hadiah yang gokil. Mulai dari uang tunai, liburan, sampai kesempatan nonton konser di luar negeri. Nah, belum selesai, lo juga bisa belanja merchandise musik dan berbagai produk yang pastinya Gen Z banget. Bahkan kalau lagi cari tiket event, tinggal mampir ke Prambors Tix, ticketing partner resmi yang ada di prambors.live. Jadi semua yang lo butuhin ada dalam satu tempat. Buruan login sekarang di prambors.live, karena makin banyak yang bisa lo nikmatin, makin seru jadi kaula muda.
7: The Dandies from 6 a.m. to 10 a.m. on prambors.live.

0: pergi ke Nyah Kota Bandung? Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, Wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat Wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di antosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
2: Komdigi rilis daftar 22 aplikasi berisiko tinggi, ada YouTube dan juga Valorant. Dan yang kedua, Avengers Endgame kembali jadi film dengan penonton terbanyak di Indonesia usai tayang ulang dengan versi encore. Selengkapnya cuma di Prambors News. Jadi kalau mudah, Komdigi merilis daftar 22 platform dan aplikasi yang masuk kategori berisiko tinggi bagi anak. Jadi dari 60 platform yang sudah di assessment, 22 masuk risiko tinggi dan 38 lainnya risiko rendah. Platform risiko tinggi dilarang memberikan akses nih kepada akun di bawah 16 tahun. Beberapa di antaranya nih kalau mudah ada YouTube, Valorant, Telegram, Discord, X, Pinterest, sampai Bilibili. Penetapan ini berdasarkan hasil self-assessment platform dan masukan dari pihak terkait. Dan buat platform yang belum melakukan self-assessment, masih diberi waktu sampai akhir 2026 nih kalau muda, dan kalau nggak dilakukan, pemerintah bisa menentukan sendiri profil resikonya. Selanjutnya kalau muda, Avengers Endgame kembali jadi film dengan penonton terbanyak di bioskop Indonesia setelah tayang ulang lewat versi encore. Nah, berdasarkan data Cinepoint, total penontonnya mencapai 11,6 juta orang per 29 September 2026. Nah, angka ini kalau muda, gabungan dari penayangan 2019 dan juga versi encore ya. Versi encore menambahkan sekitar 662 ribu penonton, bikin film ini menyalip agak lain menyalapan Tiko yang punya 11 juta penonton. Secara global, Endgame Encore juga meraup 86 juta US dollar di akhir pekan penayangan ulang dan membuat total pendapatan film ini mencapai sekitar 2,88 miliar rupiah. Itu dia Prambors News hari ini. Jangan lupa dengerin Prambors di mana aja dan kapan aja. Stream now on prambors.live.
3: Prambors. Prambors News. The Dandies on prambors.live.
4: The Dandies on Prambors Radio.
5: Apa lo ketawa-tawa?
4: Udah, gue stop ketawa. Karena di jam ini kita kedatangan Sylvia.
6: Hai Sylvia.
7: Dari Silver Moon.
6: Silver Moon?
7: Kemana dikit?
6: Silver Moon tuh apa Sylvia?
5: Apanya Silver Boys?
7: Kok bukan Silver Boys dong?
4: Oh, bukan. Siapa Silver Queen?
7: Siapanya itu manusia-manusia silver, itu aku palanya.
6: Manusia silver.
7: Iya.
4: Gimana Sylvia?
7: Kenapa nih? Apa nih?
5: Apa sih Silver Moon Reading itu apa?
7: Silver Moon Reading itu apa? Silver Moon Reading itu astrology and tarot reading, fortune telling kayak gitu.
6: Wow.
7: Jadi yang kita lakukan di sini adalah kita give guidance, insight seperti itu. Tapi juga bisa juga kayak analyze your birth chart. Tapi kalau misalnya
5: apa tuh birth chart?
7: Birth chart. Iya, jadi tanggal lahir kamu ulang tahun, jam lahir kamu ulang tahun, tahu enggak jam lahirnya?
6: Aku tahu.
7: Jam berapa?
5: Harus persis.
7: Harus persis.
6: Ya, enggak tahu.
7: Soalnya dia setiap 2 jam sekali berubah. Jadi setiap orang beda.
4: Oh, berarti setiap 2 jam sekali bisa dari jam 1 sampai jam 3 gitu dong.
7: Betul. Kayak, jadi itu di rising sign-nya. Jadi kan kamu lahir tanggal berapa nih?
4: 15 Oktober.
7: Oh, Libra ya. Oh, kelihatan banget Libranya. Iya, kelihatan banget.
5: Apa kelihatan Libra? Kok bisa?
7: Kak, tiba-tiba ketawa sendiri ya kan.
5: Libra. Ini emang gila ini, bukan Libra, emang gila dia nih. Kalau aku apa coba, ayo coba aku apa? Kelihatan apa?
7: Aku belum tahu nih karakteristik kamu seperti apa.
5: Ayo coba tebak.
7: Tapi kamu enggak mungkin Libra, soalnya suaranya enggak, suaranya berat soalnya.
5: Emang ada ini.
7: Iya.
6: Ada fitur-fiturnya.
7: Ada fitur-fiturnya.
6: Bos kita GM itu suaranya berat tapi dia Libra.
7: Oh
6: yeah. Iya,
7: berarti risingnya bukan di Libra.
6: Oh, ada ngaruhnya ya.
7: Ada ngaruhnya. Nah, si rising ini yang tadi aku bilang setiap 2 jam sekali ganti gitu.
6: Oke.
7: Okay. Iya, aku Cancer nih, ulang tahunnya Juni, tapi risingnya di Aquarius. Jadi orang kalau ngeliat aku, oh ini orang asbun, oh ini orang detached kayak gitu, padahal

0: Aslinya mah enggak, aslinya mah nangis, sedih.
1: Oh, ya kan? Gitu.
2: Kalau aku apa, kalau aku menurut kamu deh, dari kamu duluan gerak-gerak ngantukku nih.
0: Kayaknya ini masih pagi aja ya.
1: Oh iya, emang dia ngantuk, ngantukan dia.
0: Aku juga ngantuk kok.
2: Oke, aku jujur, dia jujur. Oke, berarti kamu bisa melakukan apa saja servisnya tadi ya? Berchart reading,
0: tarot cards. Jadi tarot cards ini yang pakai kartu gini. Ini kayak udah sering lihat juga ya.
1: Boleh lihat gak sih?
0: Boleh banget, boleh banget. Sekalian boleh tebak-tebakan arti.
1: The Star.
0: Kalau The Star apa coba artinya?
1: Si bintang.
2: Itu dulu terjemahin pak, bukan?
1: Five of Wands.
0: Terjemahin ya.
1: Ini ada lima tongkat sihir.
0: Betul. Nah lihat dari gambar kan mereka berantem tuh.
1: Oh berarti nanti akan ada pertikaian di hidupmu.
0: Betul banget.
3: Oh, wow.
0: Ih pinter, ih jago deh.
3: Dia juga baca tarot dulu.
0: Iya kan.
1: Ten of Cups. Ada 10 cangkir.
0: Dari gambarnya.
1: Berarti nanti akan banyak rezeki.
0: Betul. Dan dari gambarnya rezekinya dari keluarga.
1: Rezeki dari keluarga.
0: Iya gitu.
3: Pak itu ada 100 kartu pak.
1: Nggak usah dah.
3: Lu mau baca semua.
2: Kakak kalau ini kartunya Juki kamu bisa baca nggak?
1: Bukan itu beda itu.
2: Oh beda.
1: Beda kartu itu. Oke. Okay, bisa ada yang kebolak balik gitu?
0: Betul. Jadi kalau misalnya kebalik artinya the reverse meaning of kartunya. Kalau misalnya tadi the star kan kalau the star ini kan dia artinya good luck kan? Dia yeah. eternal good luck, kebahagiaan. Promotion, fame, seperti itu. Nah kalau kebalik berarti sebaliknya bad luck. Mau ada bencana.
2: Tapi katanya
0: hati-hati, ya gitu.
2: Tapi katanya ngambil kartu tarot harus pakai tangan kiri. Harus pakai tangan yang gak aktif.
0: Enggak kok, itu lebih ke niche setiap readernya.
2: Oh.
0: Gitu. Karena dari Silver Moon kan kita kerjasamanya sama tadi aku bilang sama astrologi kan, sama ulang tahun kita. Jadi yang aku tanya biasanya adalah ulang tahunnya.
2: Oh.
0: Iya, kayak kamu tadi aku tanya 15 Oktober, oh berarti dia Libra. Connection apa yang bisa aku dapatkan dari dia sebagai seorang Libra?
3: Berarti next ya, ini di cut selanjutnya kita bakal mencoba. Kalau misalnya kalau muda mau ikutan bisa?
1: Bisa lah justru. Bisa. Baca tarot online bisa?
0: Bisa banget baca tarot
3: online.
1: Wow. Oke, tapi Prambors.live. Kita di Prambors.live, di TikToknya udah.
3: Ya, dadah desain Adrian.
2: Bye desain Adrian.
1: Besok kita balik lagi dengan desainnya Adrian. Yang baru, yang lebih katro. Kalau mau baca-baca tarot, ikutan baca-baca tarot ke Prambors.live. Dan aku pun paling ramah karena

0: Hours Radio. Kita masih bersama Sylvia from Silver Spoon.
1: Silver Moon.
2: Silver Spoon.
1: Silver Spoon Catering.
2: Silver Moon Ready.
0: Okay. Ayo, Hompimpa siapa dulu yang dibaca? Siapa?
2: Udah, enggak, udah pasti dia yang pengen duluan ini.
3: Betul,
1: kayaknya udah pengen
3: dulu lah.
2: Udah Kenny. Enggak sabar Kenny.
0: Kenny. Aku love aja love.
1: Kamu love lagi kenapa mau curhat?
2: Dia lagi suka sama DJ Manu Kansol namanya Miguel.
0: Pak tahu banget sih.
2: Tahu.
0: Sumpah, itu buatan dia sendiri.
2: Alah.
0: Pak gue enggak enak Pak sama dia Pak. Nanti kalau dia udah ada cewek gimana?
2: Kan belum ada.
3: Kan waktu ikut tanyain single, are you single? Yes, I'm single gitu
1: katanya. Kalau single mah hajar aja tuh.
2: Silvia.
1: Jadi lagi kenapa nih? Lagi single.
0: Aku lagi single. Terus aku tuh lagi kayak, aduh, cowok-cowok ribet banget sih.
1: Betul.
0: Gitu.
1: Itu nggak salah sih. Itu bukan salah kamu sih. Iya.
2: Lah, salah kita.
3: Salah kita lagi.
1: Dari sananya aja ya. Oke. Jadi love kedepannya kali ya?
0: Iya, love kedepannya. Terus kayak gue bakal merit atau enggak sih nih? Gue udah pertanyaan nih itu kali.
1: Oke.
2: Gue sih masang nih, kayak gue masang 50.000 deh.
3: Enggak apa, ini bukan ini, bukan
2: poker.
3: Bukan poker, Pak.
1: Tapi yang DJ tadi lebih tua enggak?
2: Kayaknya lebih muda.
3: Lebih muda.
1: Lebih muda ya. Soalnya kayaknya jodohnya lebih tua. Oh. Terus kayaknya bukan orang Indo.
2: Seberapa tua?
0: Terima kasih Tuhan.
1: Seberapa tua? Lebih more way more mature lah gitu. Okay. Jadi mungkin kamu tuh lagi capek sekarang ini karena kamu lebih sering berada di lingkungan di mana laki-laki are your age atau younger.
0: Okay.
1: Jadinya kamu lelah tuh karena itu. Lebih ke kok pemikirannya beda ya. Yeah. Apa yang dia mau dan apa yang gue mau tuh belum sejalan kayak gitu. Actually kamu capek ini make sense dan kayaknya di feel aja dulu, nggak perlu buru-buru get into dating again kok gitu.
0: Okay.
1: Malah lebih baik kalau bisa sekarang mundur dulu, tunggu sampai ada yang mencari kamu. Nah ini kayaknya yang mau datang ini ke hidup kamu ini tadi aku bilang older. Kalau bukan kemungkinan bukan orang Indonesia atau kalau orang Indonesia someone who lived abroad dan kayaknya bakalan bawa kamu abroad gitu.
3: Ya Kenny gak bakal siaran lagi dong.
2: Asik nih.
0: Dibawa kemana gue?
2: Dapat orang timur-timur nih. Asik
3: nih.
2: Timur-timur Leste nih.
3: Timur-timur bagus loh sekarang.
2: Iya Timur Leste bagus.
1: Betul-betul bagus loh.
3: Bagus tau.
0: Kenapa gak ke Amsterdam aja?
3: Ya boleh ke Amsterdam.
1: Oh jadi mau DJ dong ke Amsterdam.
3: Nah bagus Sylvia. Bagus
2: deh.
1: Iya kan. Tapi kan tadi kamu nanya akan nikah gak sih gitu kan. To be honest, nikah tuh bisa aja, tapi that's never your main priority. Nikah itu bukan achievement buat kamu. Nikah itu cuma kayak, betul. Oh just another day. Karena semua orang nikah, gue juga kayak harus nikah nih, lebih kayak gitu. Jadi gak usah dipaksa, gak usah dikejar. That's not your life story, your life is bigger than that.
0: Wow.
3: Zaming.
1: Fokusnya jangan ke nikah, tapi fokusnya ke finding the right partner.
2: Oke.
3: Finding the right partner tuh benar.
2: Lo mau nanya nggak? Nanya apa gitu?
0: Nanya lagi dong. Nanya ya. Terus kalau misalnya mantan suka hubungin gimana?
1: Oh itu dia tuh yang bikin blokade juga. Itu
0: oh gitu.
1: Iya. Jadi kalau misalnya
2: mantan yang mana nih?
1: Yang itu.
3: Yang terakhir ya, Ken?
0: Iya.
1: Yang terakhir kenapa toksik?
0: Toksik banget,
1: tapi masih hubungin.
0: Dia masih hubungin.
2: Kamu, yang di mana?
1: Kamu balas enggak?
0: Singapura.
2: Oh, Singapura.
0: Enggak, aku udah enggak balas.
1: Tapi dia masih gangguin.
0: Iya.
1: Keep this way aja jangan di
0: jangan diwaro.
1: Iya, betul.
3: Kakak enggak kenal enggak ada kenalan santet gitu.
2: Kok di santet sih? Enggak usah.
3: Mana
1: santet
3: tahu.
1: Ke Singapura ya?
2: Di blok aja udah cukup.
3: Oh, iya.
2: Masa di santet?
1: Santetnya nyampe ke Singapura enggak pertanyaan.
3: Mana tahu.
1: Dolarnya tinggi
3: soalnya. Iya, mana tahu.
2: Ada lagunya tuh. Santet saja.
3: Santai saja. Denada tuh.
1: Oke.
3: Gitu. Jadi
1: to be honest sih mantan ini emang masih ruining your head. Jadi sering-sering kalau misalnya mau pacaran tuh keburu takut terjadi lagi yang lama-lama.
2: Oke.
1: Okay. Gitu. Tapi di sini selama kamu enggak ngerespon, enggak entertain dia, lama-lama dia akan pergi kok. Let time heal aja.
0: Tapi sebagai Libra saya mau semuanya.
1: Betul. Kamu tuh low-key like the attention. Kalau misalnya iya kan.
0: Low-key
1: like the attention. Kalau misalnya si mantannya ini tiba-tiba stop contacting dia yang stres sebenarnya.
3: Oh gak mau kehilangan fans.
2: Lo juga gak mau kehilangan. Emang iya kan.
3: Iya kan. Emang
2: lo.
0: Masalahnya mana nih gitu.
1: Iya kayak you need a little fire gitu loh. Kayak harus ada yang
3: fire.
2: ya.
3: Masa hidup naik roller coaster terus kan?
1: Betul banget. Masa hidup naik roller coaster terus, nggak apa-apa kadang-kadang waiting in line loh.
3: Iya. Iya. Tapi jangan waiting in vain kata Bob Marley. Kacau deh.
2: Rentang tubuh pas kencang ket kencang.
3: Abis ini Pak Darto mau nanya Pak apa nih Pak? Keyakinannya Pak?
1: Aku tutup.
3: Maksudnya ya, tutup. Keyakinan tentang.
2: Kayak gitu yang narik
3: karya-karya.
2: Kartu bukan, narik kartu bukan kita sendiri.
1: Sebenarnya ini aku, cuma kalau kamu mau coba boleh banget.
2: Oh gitu.
1: Mau.
2: Kaula muda dong, kaula muda.
4: Iya, ini lagi aku cari.
2: Abis ini ya.
3: Oh iya,
2: abis ini ya. Abis ini ada kaula muda ya.
1: Iya.
2: Ya oke.
1: Okay. Padahal
2: dulu stay tune.
5: Kaula muda, ikutan topiknya atau kirim voice note ke WA-nya Prambors ya di 0811-607-1022.
6: Duh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
7: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBB P2 Jakarta sekarang.
6: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
7: Buat kalian yang belum bayar PBB P2, jangan lupa ya. Soalnya PBB P2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
6: Apa? Diskon 5%?
7: Lumayan kan diskonnya? Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBB P2 di kanal pembayaran favorit kalian. Bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5%, hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal, untungnya maksimal.
8: Sekarang, belanja kebutuhan health and beauty favoritmu di Guardian jadi lebih seru.
9: Ada yang baru dari Guardian, My Guardian Rewards. Baru join, langsung dapat welcome gift.
8: Ada juga diskon khusus member. Dan poin belanjamu bisa dipakai buat bayar earn and pay with points.
9: Plus free delivery, birthday gift, sampai akses ke exclusive events Guardian.
8: Mau? Gampang! Download Guardian ID app, lalu join My Guardian Rewards. Jangan lewatkan diskon up to 50% khusus member. Happy kan? Makin sering belanja, makin rewarding.
9: Download Guardian ID app sekarang. Info lengkapnya cek Instagram @guardian_id. My Guardian Rewards, your wellness with benefits.
10: Panas juga ya main padel.
11: Time out. Minum cheers dulu dong.
10: Ah, segar. Ini ya alkalin ya?
11: Iya. Cheers punya dua pilihan, alkalin dan natural. Biar hidrasi lebih baik saat aktif. Tetap fokus di setiap permainan dengan hidrasi yang tepat. Cheers, better drinking water. Hadir dengan pilihan alkalin dan natural. Cheers, better drinking water.
12: Stay tuned on Prambors.live with The Dandies.

0: Jajan di Sound Prambors Radio, da Mas Darto, Mas Danang, Kenny bersama Sylvie dari Silver Moon. Yo. Buat kaula muda yang mau dibaca nanti akan dipilih sama si Bontot. Satu kaula muda yang beruntung akan telepon dan akan dibacakan tarotnya sama Sylvie.
1: Iya.
0: Nah, karena aku tadi ngobrol lagi nih kaula muda, orang kok nanyanya tentang percintaan, tentang harta, tentang karir gitu ya. Ada gak pertanyaan yang mungkin nyerempet topik itu tapi gak itu bahasannya?
1: Bisa
0: terus
1: banget.
0: Aku tanya ke Sylvie, apa yang kalau menurut kamu, aku bakal nanya apa? Sylvie bilang tentang
1: Work creatively.
0: Nah akhirnya aku comes up kaula muda dengan pertanyaan. Aku come up dengan pertanyaan, aku itu bening di belakang layar atau di depan layar? Yeah. Karena begitu aku di depan layar, dia yang belakang layar narik. Begitu aku di belakang layar, yang depan layar narik.
1: Jadi
0: gitu.
1: dua-dua actually works for you.
0: Nah,
1: tapi kalau sebelum aku pull cards,
0: iya,
1: kamu lebih suka yang mana?
0: Aku suka dua-duanya, as long as melibatkan uang. Oh. Enggak. Tapi asal melibatkan ada creativity challenge di situ, aku mau.
1: Soalnya kamu creative stimulation. Jadi kalau misalnya
0: kamu tahu dari mana itu?
1: From your energy.
0: Oh, my energy.
1: Kalau kamu cuma gitu-gitu aja,
0: okay,
1: kamu jenuh kayak. I don't want to do this.
0: Ngapain? Oh, lebih dekat ke mic.
1: Oh, mic-nya kurang dekat, sorry. Oh, ditaruh. Takut dimarahin.
0: Enggak apa-apa, enggak. Kita enggak bakal marah. Kita langsung gigit.
1: Jangan digigit dong.
0: Oke.
1: Terus. Oke. Jadi, kalau misalnya gitu-gitu aja kamu bosan. Jadi, kamu you need multiple projects to stay within the industry gitu.
0: Kan? Dan pertanyaannya adalah apa? Itu menurut kamu.
1: Bagus. Ya, jadi jadi kayak lebih baik gue fokusnya kali ya, fokusnya ke belakang atau ke depan layar.
0: Dan
1: gitu.
0: Itu apa?
1: Dan itu apa?
0: Ih, asik deh.
1: Ulang tahun tanggal berapa tadi aku belum nanya.
0: Menurut kamu tanggal berapa?
1: Susah ya. Awal tahun enggak? Enggak,
0: bisa dibilang ya? Bisa dibilang
1: Mei.
0: April.
1: Nah, deket tuh padahal.
0: Iya.
1: Tapi berarti Taurus atau Aries. Masih Aries ya. Oh iya, makanya stimulation-nya tinggi. Dan kamu actually very ambitious as a person. Makanya tadi aku bilang gak bisa gitu-gitu aja. Ada orang yang happy with routine.
0: Kayak, aku happy with routine tapi.
1: Iya, tapi kamu butuh yang setiap hari tuh ada, oh ini baru, ini baru, itu baru. Beda sama kerja korporat. Kalau kerja korporat kan gitu-gitu aja. Jahat yang ngomong gitu ya.
0: Enggak lah, kan kenyataannya gitu.
1: April tanggal?
0: Aku 18.
1: 18 April. Oh ya, Aries ya. Oke.
0: Sama kayak Young Lex.
1: Itu random. Iya, itu random.
0: Gimana tahu?
1: Info banget ya.
0: Young Lex, kalau kamu dengar ini dan kamu mau dibacain tarot yang sama, mungkin kita sama nih Young Lex.
1: Oke, ini literally kartunya kita udah omongin.
0: Okay.
1: Di bidang yang kamu jalankan sekarang, this is really good for you.
0: Okay.
1: Stay here, don't move. Kayak gitu. Ini udah bring you di creativity,
0: di creative industry.
1: Okay. Tapi masalah terbesar kamu adalah cannot stand still. Kamu butuh fokus ke satu hal dulu. Bukan nggak boleh branch out ya, tapi fokus ke satu-satu. Jalanin A dulu, A selesai jalanin B, B selesai jalanin C. Lebih baik kayak gitu. Kenapa aku bilang kayak gitu? Karena kamu sudah mulai worn out. Udah udah mulai kebanyakan, udah kecapean gitu. You need to take care of yourself juga. Jadi di sini
0: aku akan ngerawat kulitku terus.
1: Betul. Iya, jadi di sini message-nya tuh lebih ke taking care of yourself sih. Enggak cuma apa ya, enggak cuma taking care of yourself professionally biar gue remains
0: sharp,
1: stimulated,
0: sharp.
1: You can say that.
0: Okay.
1: Tapi kalau boleh jujur, your art need to be seen. Jadi kamu lebih baik di depan layar.
0: My art need to be seen.
1: Iya.
0: Kalau
1: di belakang layar, most likely bukannya nggak bisa, tapi it's slower. You are your art. Jadi you should be in front of
0: jadi
1: layar.
0: Jadi aku adalah karya seni.
1: Exactly.
0: Kacau deh. Aku adalah patung David.
1: Exactly. Kayak you've worked too hard to be apa ya, to gini, kamu tuh di sini bukan untuk shape other people to be like who you are. Tapi kamu di sini itu meant to jalanin diri kamu sendiri gitu. Jadi makanya bukannya nggak boleh di belakang layar, tapi itu lebih ke hobi. Jangan jadikan itu sebagai karir dulu.
0: Okay.
1: That can happen later in the future, tapi untuk sekarang kamu itu emang better di depan layar.
0: Kacau deh.
1: Jujur, kayak mulai. Kalau boleh disarankan ya, tahun ini tuh tahun yang bagus buat kamu start a new project.
0: Start a new project?
1: Iya.
0: Oke.
1: Okay. Tapi ya itu tadi aku bilang depan layar.
0: Nanti aku minta project deh ke orang-orang.
1: Boleh banget, iya. Jangan, nggak perlu minta loh, kadang-kadang you can create.
0: Oh, I can create.
1: Betul banget. Nggak perlu something big. Just yours. Kalau bisa malah jangan tied up with anyone. Karena iya, karena nanti malah kreatif idea kamu diambil dengan apa yang mereka mau.
0: Oke.
1: Iya.
0: Aku akan coba, mungkin aku akan bikin sesuatu mengikuti arahanmu.
1: Beneran ya? Aku tunggu ya.
0: Enggak jadi deh. Aku kalau soal ini kayaknya kayaknya gitu.
1: Aku tunggunya lama kok.
0: Seru ya kaula muda ya. Kalau kamu horoskopnya apa?
1: Aku Cancer.
0: Oh, kamu Cancer tadi udah nyebutin ya.
1: Kalau Cancer itu memang lebih cocok di bidang yang kayak gini, yang apa ya, yang tarot reading, fortune telling, karena intuisinya tinggi biasanya.
0: Intuisi ya.
1: Betul, betul. Jadi it's kan banyak yang suka nanya kan kayak ini tuh dari lahir gak sih kayak gitu kan?
0: Iya.
1: Segala sesuatu itu pasti dari lahir tapi harus di
0: dilatih.
1: Maintain. Betul. Oh, betul. This can go away, tapi untungnya kayak oh ya udah aku mencari media yang cocok buat aku.
0: Oke. Padar tuh bagi project, Padar tuh. Katanya gue harus ada project tahun ini, gue di depan layar.
2: Lo kan selalu ada project di depan layar loh.
0: Bener juga.
1: Yang punya kamu sendiri, jangan.
0: Oh, yang punya aku sendiri. Ya udah deh. Iya, oke.
1: Iya.
0: Ntar aku bikin deh, aku akan melukis daun.
1: Ini literally melukis lo gambarnya.
0: Oh, wow, oke.
2: Melukat gimana kalau bukan melukis?
0: Melukat, ke Bali ya Pak. Ini ada kaula muda yang mau dibacain nggak?
2: Next, abis ini.
0: Pak Darto kapan nih Pak Darto?
2: Abis ini dong.
0: Asoy deh.
2: Bacain apa

0: luar tapi kelihatan tangguh.
1: Dan this on From Boards Radio. Lu kasih ababanya yang bener dong, Pen. Kan enggak semua orang siap. Anyway.
2: Kemarin sama Kenny.
1: Kita
3: biarin aja lah nih.
1: Ada Kak Silvi.
4: Halo.
5: Kak Silvi dari Silver Boys.
3: Silver Moon.
5: Silver Moon. Silver Moon Readings.
3: Iya, iya.
4: Tadi Silver Spoon, sekarang Silver
5: Boys. Iya, iya, iya. Silver Moon Readings.
3: Yes. Nah, sekarang Pak Darto gilirannya dibacain nih.
5: Enggak, kalau aku enggak tahu mau dibacain apa, bacain aja bebas.
4: You in your life ada hambatan enggak?
5: Oh, ada kaula muda nih, Claudia Sarah nih, ada Claudia Sarah.
3: Oh, Claudia Sarah.
1: Masih kalau connecting.
5: Claudia dulu
3: entar. Hambatan berarti ini mungkin pembuluh darah gitu, Pak.
5: Ah, coy, gila lu.
4: Serem ya.
3: Maksud gua kayak ada clogging gitu, Pak.
1: Boleh enggak kalau Pak Darto dulu?
5: Entar dulu dia lagi.
1: Boleh deh.
5: Entar takutnya dia udah.
1: Iya.
5: Oh, udah.
1: Oh, Saweria.
3: Ada Saweria.
1: Terima
5: ada
1: kasih.
5: Nyawer.
3: Banyak siapa Saweria?
5: Asik deh.
3: Asoy deh.
5: Kita dapat Saweria.
4: Saweria.
1: Nyawer.
5: Siapa?
3: Apa?
6: Kata Yusuf, boleh dong dibacain 7 Mei 2022.
1: 7.
5: Nah, ya. Oh. Yusuf namanya 7 Mei 2022. Oh, ini ada Claudia nih.
3: Claudia dulu, Claudia.
5: Hai Claudia.
3: Claudia.
7: Hi morning, the dandy.
5: Good morning, Claudia.
1: Langsung aja Clau, mau dibacain apa, tanggal lahirnya kapan?
7: Oke. Okay. Aku mau dibacain tentang karirku dong.
4: Oke, okay. Karir kamu lagi kenapa emangnya? Lagi stagnan ya? Lagi bosan? Lagi jenuh?
7: Enggak sih, aku cuma mau tahu aja itu align gak sih sama menurut horoskopku.
4: Okay. Kamu tadi 17 Januari ya?
7: Iya. Yeah.
4: Tapi kerjanya apa, korporat kah?
7: Enggak, aku konselor sekolah.
5: Oh, konselor sekolah.
3: Oh, di Hogwarts.
5: Buka. Oh. Kira-kira align.
4: Kalau kamu kelas. Kan nanya align atau enggak ya? Align banget sebenarnya.
7: Oh iya. Yeah.
4: Align banget. This is perfect for you karena it has the stability that you've always looked for in a career. Tapi at the same time ini tuh apa ya? Helping others in a way. Jadi kamu tuh goal in life-nya always been helping others, tapi ya udah kan life get in the way and you need to make money ya gitu kan. Yeah. Jadi ini tuh in a way cocok gitu karena kamu get to make money, you get to help others, you get to be apa ya? Around people who need you sih sebenarnya. Dan menurut aku kayak dari karir ini kamu enggak mati di sini, dalam artian kayaknya nanti makin deeper into the role gitu loh. Jadi mungkin kamu ngelihatnya enggak align karena kamu bosan dengan job desk yang kamu jalankan sekarang.
3: Gitu-gitu aja ya.
4: Betul, tapi kayak ini tuh membuka doors to more opportunities to something that you can even create on your own gitu. Kamu bisa membangun something dari karir ini gitu. Terus kamu nih orangnya kayaknya sensitif banget. Jadi
7: iya, betul banget.
4: Jadi ya ini kamu sering second guessing your decisions aja. Di sini aku mau confirm kalau misalnya your decision is the right one kok gitu.
7: Oh,
4: kamu atasannya okay. Atasannya laki-laki kah?
7: Enggak, perempuan.
4: Oke, okay, jadi ini yang di Empress di tengah ini ya. Jadi bring you creative stimulation, terus abis itu good for you sih. Jadi maksudnya kayak dia di sini pengen kamu be the better version of yourself. Beneran bisa lead you towards success kayak gitu. Iya. Okay. Mungkin cuma aku lebih sarankan ke don't let your feelings get in the way of your career. Remember that it's professional not personal.
3: Wow.
4: Iya.
7: Wow.
3: Fantastic Ancol, keren. Thank you. Keren. Thank you Claudia.
7: Thank you.
3: Semangat Claudia.
7: Semangat
3: mengajarnya.
7: Semangat.
3: Pak Darto nih sekarang Pak Darto.
4: Kenapa?
5: Gue nggak tahu mau dibawain apa?
3: Dibacain apa?
5: Dibacain apa aja?
4: Tadi apa sih ini kan kayak blok.
5: Emang apa
4: ada,
5: aja sih?
4: Ada hambatan nggak?
5: Klasifikasinya?
4: Karir.
3: Karir politiknya Pak Darto.
1: Karir politik. Pak, katanya bisa ini juga. Apa namanya? Misal lu mau beli tanah, itu tanah.
3: Iya Pak.
1: Boleh lu beli atau nggak
3: gitu? Nah iya Pak, tanah apa coba Pak?
4: Bagus nggak gitu?
5: Oh gini. Kita ada satu tempat di Hang Jebat. Itu mungkin akan jadi the next Prambors akan di situ.
4: Okay.
5: Di deket, aduh gue lupa ada namanya.
3: Di belakang.
5: Gue lupa lagi namanya.
1: Bisa lihat Pak.
3: Di belakang
1: fotonya.
3: Ini di deket
5: apa tuh yang aduh.
3: ASEAN di belakang dekat MRT ASEAN.
5: Lo tau masih?
3: Iya.
5: Yang di Hook itu?
3: Iya. Di dekat MRT ASEAN.
5: Gedung apa tuh namanya?
3: Gedung dung dung gak tau gue lupa.
5: Dung dung dung dung dung dung dung dung dung dung dung dung dung dung dung dung dung dung dung dung dung dung dung dung dung dung dung dung dung dung dung dung dung dung dung dung dung dung dung dung dung dung dung dung dung dung dung dung dung dung dung dung dung dung dung dung dung dung dung dung dung dung dung dung dung dung dung dung dung dung dung dung dung dung dung dung dung dung dung dung dung dung dung dung dung dung dung dung dung dung dung dung dung dung dung dung dung dung dung dung dung dung dung dung dung dung dung dung dung dung dung dung dung dung dung dung dung dung dung dung dung dung dung dung dung dung dung dung dung dung dung dung dung dung dung dung dung dung dung dung dung dung dung dung dung dung dung dung dung dung dung dung dung dung dung dung dung dung dung dung dung dung dung dung dung dung dung dung dung dung dung dung dung dung dung dung dung dung dung dung dung dung dung dung dung dung dung dung dung kayak misalnya ngelewat sebuah tempat nih, terus jadi ini, jadi itu tutup, jadi ini tutup, jadi itu tutup. Ini tempat kayaknya nggak ada hoki-hokinya nih, restoran tutup.
4: Betul. Yeah. Sempet, ada tempat yang nggak hoki.
5: Ada kan begitu? Ada, sampai sampai jadi apa waktu itu jadi tim ses anggota
3: dewan,
5: calon anggota DPR, tetap aja kagak kepilih tuh.
4: Betul, betul.
5: Iya, ada tuh dari restoran, dari apa, dari apa. Nah itu.
4: Boleh.
5: Apakah mana, tempatnya di mana?
4: Aku mungkin fotonya ada enggak?
1: Ya udah kita cari dulu kalau mudah.
4: Enggak apa-apa.
1: Setelah yang satu ini.
5: Bentar. Iya. Gua cari dulu ya.
3: Sama kita bacain satu lagi dari kaula muda tadi yang request di prambors.live ya.
5: Oke.
3: Mantap.
1: Boleh satu lagi. The Dandies.
0: Duh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
2: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBBP 2 Jakarta sekarang.
0: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
2: Buat kalian yang belum bayar PBBP 2, jangan lupa ya. Soalnya PBBP 2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
0: Apa? Diskon 5%?
2: Lumayan kan diskonnya? Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBBP 2 di kanal pembayaran favorit kalian. Bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5%, hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal, untungnya maksimal.
8: Kalau selama ini lu cuma dengerin Prambors, sekarang saatnya lu nonton keseruannya juga. Langsung aja subscribe YouTube Prambors channel, karena di sana ada banyak konten eksklusif yang gak bisa lu dapetin di tempat lain. Mulai dari interview bareng artis lokal sampai internasional.
9: Yeah, what do you like? I like everything. I like the sushi. I like the ramen. I went to an Italian Japanese spot the other night, which was unreal.
8: Special performance yang bikin merinding.
10: Ada ribuan hektar taman, satu bunga yang bisa aku
8: pilih. Sampai games dan challenge receh yang dijamin bikin ngakak bareng host-host favorit Prambors. Pokoknya kalau lo pengen lihat sisi lain dari musisi idola lo, atau pengen nongkrong virtual bareng Prambors, semuanya ada di YouTube Prambors channel. Jangan lupa subscribe sekarang, aktifin lonceng notifikasinya, dan siap-siap jadi yang paling update sama semua konten seru dari YouTube Prambors. Prambors channel on YouTube, karena Prambors sekarang bukan cuma didengerin, tapi juga ditonton.
11: The Dandies.

0: Lanjut dong, Didi Dandis lagi ada.
1: Yo, Sylvie, Silver Moon Readings.
2: Udah bener Silver Moon
1: Readings. Iya dong.
0: Terakhir
1: bener. Oke.
0: Let's go.
2: Oke. Let's go. Mau nanya tanah.
1: Ya? Ini kita Prambors kan di sini mungkin di Fatmawati ini. Ya, kita sementara lah.
3: Sementara.
1: Kita mencari tempat yang lebih besar untuk mengembangkan sayap kita lebih besar lagi. Karena kita mau menjadi a multimedia company.
2: Amin.
1: Menjadi sayap dan rumah bagi para content creator dan partner-partner kita.
0: Designer.
1: The Dandis Asoy deh. Yes, mantep.
2: Gila. Nanti ada tarot reading session sendiri.
1: Yes. Nah,
3: bolehlah.
1: Coba kira-kira nih.
2: Boleh dong.
1: Ini ada satu tempat yang kita naksir nih di Hang Jebat. Tempatnya gede banget sih. Menurut penglihatan swipe ke sini.
2: Iya, gede banget ya.
1: Bagaimana menurut penglihatan
2: tapi udah kuning ya, udah jodoh tuh.
1: Ya Allah. Dia ngeliatnya kuningnya doang kuningnya. Gara-gara tulisan The Dandis Asoy deh.
2: Kuningnya matching. Oke.
0: Dari mungkin
1: itu gede banget sih. Itu gedenya gede banget.
2: Iya.
3: Itu kayak hanggar ya, Pak ya.
1: Itu tapi kalau di situ ya Prambors bisa bikin regular event apa.
3: Benar. Kayak kafe,
1: weekly event apa gitu.
0: Les-lesan.
3: Bisa jualan.
0: Kos-kosan.
1: Launching showcase. Launching album.
3: Tempat tinggal mewah.
2: Kos-kosan.
1: Kok bisa?
2: Bisa. Oke. Kamu ulang tahun tanggal berapa tadi? Scorpio.
1: 12 November.
2: 12 November.
0: Dia sebagai kreatif director.
2: Ini kalian belas-belasan semua ya?
1: Iya.
3: Apa itu artinya?
2: Enggak, aku kayak penasaran aja sih. Tapi Scorpio, Aries, Libra. Jadi kurang earth sign doang ya.
3: Earth sign ini bontot nih.
2: Oh, bontot earth sign.
3: Cancer. Cancer water. Air.
2: Iya, aku tahu sih.
3: Iya. Kalau gepeng tanah dia. Tanah lebih ke baunya tanah ya, Bang?
1: Astaga, coy, astagfirullahaladzim.
3: Gepeng apa tuh, Bang? Hah? Oh, air semua, gak ada tanah.
1: Yes.
2: Berarti mereka motherly instinct-nya kuat, makanya taking care of something yang kuat. Bagus.
3: Thank you guys, I love you both.
0: Harusnya apa bagus?
1: Okay. Iya, kenapa gue yang dibaca?
3: Iya.
0: Dapur kali ya?
2: Oke, kalau boleh jujur, actually it's a good investment. Cuma everything is not what it seems. Kamu harus harus sering-sering cek kontrak. Sering-sering make sure that the people that you're going to work with, yaitu yang dealing with tanahnya, the place ya, something that can be trusted.
1: Kenapa? Coba satu-satu. Itu dulu deh.
2: Tapi gini, rezeki bagus di situ.
1: Okay.
2: Itu yang harus kamu tahu. Cuma people you work with di sana nanti, aduh jahat gak ya ngomong gini, tapi kayak mereka mintanya lebih mungkin atau yang mereka kasih di kontrak tuh tidak sesuai persetujuan
1: dengan
2: di awal. Lebih kayak gitu. Dan if you actually want to go through ama place ini, jangan khawatir uang, karena uang bakalan lebih gede di tempat itu.
3: Aku suka yang uang gede.
2: Betul, yang lebih harus dikhawatirkan adalah people involved. Ya, jadi itu ya penting. Terus habis itu expansion sih. Jadi tadi kan kamu bilang nih kalau kita di sini mungkin kita mau bikin ini, bikin itu dijalankan karena memang harus expansion. Gak bisa mati di ABC aja, tapi harus sampai Z.
1: Betul.
2: Kayak gitu. Ada enggak sih peluangnya? Ada banget, bisa banget. Just be careful with the people. Ini juga bisa people dalam artian surroundings. Mungkin mereka enggak suka ada ini di sini kayak gitu. Jadi you have to come forward dengan apa ya? Kenalan dulu sama orang-orang sekitar.
3: Punya backingan
2: itu betul banget. Itu yang tadi gue mau ngomong tapi gak enak ya.
1: Kita punya backingan
3: soda.
1: Baking soda
2: gitu. Ada ya.
1: General Angkatan Laut.
2: Iya betul.
3: Admiral Garp kalau di Luffy.
2: Jadi not everything is what it seems. Tadi yang kamu lihat ke aku, kalau boleh juga ya, kalau boleh ngasih tau juga, check everything is working fine.
1: Oh.
2: Air.
1: Takutnya
2: electricity.
1: Pupuk enggak bisa di-flush gitu ya.
2: Pupuk enggak bisa di-flush. Jujur, iya, karena yang kita lihat tadi itu baru surface. Kita harus ke dalam-dalamnya kalau mau. Soalnya kalau everything else sebenarnya gonna be fine. Ini bisa banget expansion, menjadi tempat expansion, menjadi tempat singgah gitu ya. Jadi kayak enggak terasa kerja tapi terasa having fun
1: homey,
2: aja
1: homey,
2: gitu.
1: Homey.
2: Iya.
1: Like a new home, second home.
2: Betul,
1: ya.
2: Dan kamu bisa creative project baru di sana.
1: Tuh, creative project.
2: Yeah.
1: Lo buka toko parfum di sana ntar.
3: Iya, Pak. Ntar saya bikin. Saya bikin deh yang aneh-aneh di sana.
1: Apa?
3: Santet ramah.
1: Santet ramah gimana sih, Nang?
3: Bikin pegel-pegel aja enggak sampai celaka gitu. Ya.
2: Iya. Sebenarnya buka massage parlor.
3: Iya kan.
1: Jangan khawatir, gue udah punya backingan. Vokal.
3: Vokal. Saya aja itu, Pak.
2: Ya, tapi kalau think about it dulu ya. Jangan make rush investment di sini.
1: Oke.
2: Ini tempat ini bakal available when you are ready. Nggak perlu besok pindah gitu.
1: Oke.
2: Take your time aja.
0: Belum
2: kayaknya.
0: Siap juga sih.
2: Jujur paling aman itu 9 bulan dari sekarang.
3: Kamu dapat 9 bulan dari mana?
2: Di sini ada 9.
3: Iya,
2: di sini angkanya pada 9 of cups.
3: Oh, berarti 9 bulan tuh
2: paling
3: ya.
2: Paling aman 9 bulan.
3: Kalau perhitungan energinya 9 bulan.
2: Iya, iya.
0: Coba tapi tempat lagi, Pak.
2: Liatin untungnya enggak setahun sih.
1: Liatin gedung ini dong.
2: Ini gedung apa?
1: Gedung DPR.
3: Di dalamnya ada apa sih?
2: Ada orang.
1: Gimana nih orang-orang surroundingnya nih? Orang-orang di dalamnya gimana nih?
3: Itu harus khawatir juga sama people surroundingnya.
2: Of course.
0: Lagi panas ya.
2: Itu gak butuh tarot, kayaknya udah pada tahu ya.
3: Kalau kaula muda pengen kenalan lebih atau pengen menjajal jasanya Silver Moon.
1: Yes.
3: Gimana caranya?
2: Boleh kontak kita di Instagram kita di Silver Moon Reading.
3: Silver Moon Reading.
2: Nanti langsung DM aja. Kalau mau langsung ngobrol sama aku bisa request. Kalau mau ngobrol sama other readers juga kita have other readers available.
3: Bedanya apa? Bedanya other readers ada forte-nya satu-satu
2: nggak? Sebenarnya ada, tapi semuanya fokus ke tarot reading dan astrologi di situ. Mungkin lebih ke cara delivery-nya aja yang beda-beda. Dan kadang-kadang kalau kita udah punya klien, kadang-kadang kliennya suka sama kita lagi gitu.
1: Karena jadi cara ngejelasinnya apa segala macam gitu.
2: Betul. Jadi kayak psikolog aja sih. Jadi pengennya update live kayak gitu.
1: Psikolog.
3: Itu psikolokan itu. Itu psikolokan. Itu manja.
0: Oke, lanjut kocot-kacrot ya.
1: Oke. Amin.
4: Makan warteg. Trot,
5: Trot.
4: Mau ikut gua?
5: Apa tuh?
4: Kita makan warteg.
5: Wow.
4: Gua tahu lo kan lagi enggak punya duit lo. Kita pakai kita makan warteg.
5: Mau
4: gak nih?
5: Mau.
4: Let's go. Oke, nih silah lo pilih aja pilih yang mana. Kan biasa kok yang mirip ini.
5: Semua nih.
4: Ya, terserah lo mau makan. Bu, saya mau nasi.
5: Semua nih.
4: Ya, saya mau nasi sama itu rempela buaya sama ati amplas. Sama sundel bolong.
5: Enak. Ah, Bu, saya mau nasi sama gitar listrik.
4: Kejualan gitar listrik.
5: Ini enggak apa-apa, Cret. Ini yang Ibanez enggak apa-apa. Enggak apa-apa, Kak. Mahal ini. Makasih ya, Cret, ya udah di traktir.
4: Iya.
5: Nasi sama gitar.
4: Oke, kita makan dulu yuk.
5: Ayam.
4: Ini mana beli? Ah, ini dia tagihannya nih. Nih, lo 25 juta, gue 300 juta.
5: Lu tadi traktir. Kalau gitu kita listriknya gue pakai manggung dulu.
4: Ini murah kan?
5: Kok murah gimana sih?
4: Ini kan warteg bukan wartegal.
5: Oh, ini?
4: Warung tekor.
5: Iya. Aku ngantuk gitu.
4: Aku ngantuk.

0: station. Prambors. Indonesia, number one hit music station. Number one hit music station.
1: Genus, lu tahu gak? Masa banyak yang bilang gua asbun, banyak yang bilang gua brain rot.
2: Hey, bisa-bisanya Anda baru tahu ya Julio, itu memang dari dulu sudah begitu.
1: Siapanya sayanya?
2: Ya.
1: Ya kan biar sore lu gak sepi. Gua tes IQ resmi gitu di sekolah. Kayaknya IQ gua 96 ya apa berapa ya? Gua lupa.
2: Gua
1: 196.
2: 196 kata gua masuknya. Udah genius.
1: Si pansu.
2: Lumba-lumba kak.
1: Si lumba-lumba.
2: Menurut lo kenapa kita 17 tahun berteman tapi gak pernah cinlok?
1: Oh gara-gara tapi gua bukan tipe lu.
2: Gua bisa sebutin tipe gue.
1: Abah.
2: Sudahlah, mendingan dengerin kita aja. Yang bisa bikin perjalanan pulang lo lebih rame.
1: Mau pulang kerja, naik KRL, kejebak macet.
2: Atau masih pura-pura kerja padahal udah pengen cabut.
1: Berarti waktunya
2: Tenggo barengan Genus
1: dan Julio.
2: Setiap Senin
1: sampai Jumat
2: jam 4
1: sampai 8 malam.
2: Cuma di Prambors. Stream now di TikTok dan prambors.live.
3: Forum Bisnis Jakarta Futura Konektiva 2026 3-4 Oktober 2026 hadir selama 2 hari di G-Expo Kemayoran, Hall Arena, dan Expo. Ada showcase 40 studio kreatif lokal di bidang komik, animasi, dan games. Akan hadir lewat business meeting, conference session, talk show, dan berbagai aktivitas seru lainnya untuk menunjukkan potensi kolaborasi, investasi, dan ekosistem industri kreatif lokal. JFC dikelola oleh Aksi, Asosiasi Komik Indonesia, dan tahun ini bermitra dengan Indonesia Comic Con yang akan menghadirkan komik, toys, movies, games, cosplay, dan special guest. Acara ini menjadi bagian dari program Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif Jakarta untuk memberikan ruang pelaku e-craft dan industri IP. Yuk kunjungi Forum Bisnis Jakarta Futura Konektiva 2026. 3-4 Oktober 2026 di G-Expo Kemayoran, Hall Arena, dan Expo. This is my station. Indonesia.

0: Forum Bisnis Jakarta Futura Connectiva 2026. 3-4 Oktober 2026 hadir selama 2 hari di G-Expo Kemayoran, Hall Arena, dan Expo. Ada showcase 40 studio kreatif lokal di bidang komik, animasi, dan games. Akan hadir lewat business meeting, conference session, talk show, dan berbagai aktivitas seru lainnya untuk menunjukkan potensi kolaborasi, investasi, dan ekosistem industri kreatif lokal. JFC dikelola oleh AKSI, Asosiasi Komik Indonesia, dan tahun ini bermitra dengan Indonesia Comic Con yang akan menghadirkan komik, toys, movies, games, cosplay, dan special guest. Acara ini menjadi bagian dari program Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif Jakarta untuk memberikan ruang pelaku e-craft dan industri IP. Yuk kunjungi Forum Bisnis Jakarta Futura Connectiva 2026. 3-4 Oktober 2026 di G-Expo Kemayoran, Hall Arena, dan Expo.
1: Perundungan berawal dari korban yang mengikuti akun media sosial. Kasus perundungan ini akhirnya dilaporkan orang tua korban ke
2: kepolisian. Instagram ini dinobatkan sebagai media sosial yang paling sering digunakan untuk melakukan perundungan atau bullying secara
3: Pemerintah
2: online.
3: Pemerintah akan membatasi akses anak terhadap platform digital yang dianggap berisiko tinggi termasuk media sosial.
0: Kaula muda, cyberbullying bisa punya konsekuensi hukum loh. Dalam UU ITE nomor 1 tahun 2024 pasal 29 mengatur larangan pengiriman pesan elektronik secara langsung kepada korban yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti. Bahkan, penjelasan pasal ini secara eksplisit menyebut perundungan di ruang digital atau cyberbullying. Ancamannya maksimal 4 tahun penjara dan atau denda sampai 750 juta rupiah. Stop cyberbullying, saring sebelum sharing.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Prambors.
0: Weekend tuh waktunya recharge. Mau jalan-jalan sama teman, ngopi santai, olahraga pagi, road trip, rebahan seharian, atau quality time bareng pasangan, semuanya bakal makin asik kalau ditemenin lagu-lagu hits favorit lo.

caranya. Jangan lupa dengerin Prambors Weekend. Selama 24 jam penuh, Prambors bakal nemenin weekend lo dengan non-stop hits dari musisi lokal sampai mancanegara. Gak ada drama, gak ada ribet. Tinggal buka browser, klik prambors.live. Karena setiap weekend selalu punya cerita. Prambors Weekend, 24 jam non-stop hits favorit lo. Stream now on prambors.live. Prambors.

0: Ralfi orangnya baik.
1: Ralfi sporty abis.
2: Ralfi suaranya seksi.
3: Tuh kan, gue yang semantep ini kok dianggurin. Dengerin dong, Daytime Show with me, Ralfi.

0: Kalau muda, berapa tuh? Lo tinggal dengerin, biar gue yang updatein. Asik. Only on Daytime Show with me, Ralfi.
1: Guess who's back? Butuh yang hahaha sebelum memulai hari lo. Sini, gak usah jauh-jauh deh. Kan ada The Dandies yang siap nemenin pagi lo. Mau ngomongin apa? Love life.
2: Ngobrolnya lumayan nyambung.
3: Nyentuh-nyentuh kelingking tangan gak kayak
1: jokes garing.
3: Kan bimbel aja kan bimbingan belajar dari kesalahan sebenarnya kan.
4: Oh gitu.
3: M-nya bimbingan.
4: B-nya?
3: B-nya, B-nya belajar. L-nya dari kesalahan.
4: Oh.
1: Atau lo nungguin kocret kecret.
5: Yang jadi Spiderman.
6: Iya.
5: Punya.
6: Punya.
5: Usaha.
6: Di mall.
5: Di mall.
6: Gila.
5: Apa tuh?
6: Smart parking.
5: Smart parking.
6: Iya.
5: Dia kan Peter Parker.
6: Nah itu. Peter Parker.
7: Dari waktu lo bangun
8: macet-macetan
7: sampai pusing di tempat berkegiatan,
8: kami siap menemani asal kami dibayar.
1: The Dandies setiap Senin sampai Jumat dari jam 6 sampai jam 10 pagi. Stream now on TikTok and Prambors.live.
9: Forum Bisnis Jakarta Futura Connectiva 2026 3-4 Oktober 2026 hadir selama 2 hari di G-Expo Kemayoran, Hall Arena, dan Expo. Ada showcase 40 studio kreatif lokal di bidang komik, animasi, dan games. Akan hadir lewat bisnis meeting, conference session, talk show, dan berbagai aktivitas seru lainnya untuk menunjukkan potensi kolaborasi, investasi, dan ekosistem industri kreatif lokal. JFC dikelola oleh Aksi, Asosiasi Komik Indonesia, dan tahun ini bermitra dengan Indonesia Comic Con yang akan menghadirkan komik, toys, movies, games, cosplay, dan special guest. Acara ini menjadi bagian dari program Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif Jakarta untuk memberikan ruang pelaku ekraf dan industri IP. Yuk kunjungi Forum Bisnis Jakarta Futura Connectiva 2026. 3-4 Oktober 2026 di G-Expo Kemayoran, Hall Arena, dan Expo.
10: Dari Australia sampai Jakarta, 22 tahun perjalanan, ribuan cerita dan lagu-lagu yang gak pernah benar-benar pergi. Kini, 10 to 5 kembali merayakan perjalanan mereka dalam 10 to 5 22nd Anniversary Concert. Bersama Imela, Arif, Ardi, dan Thomas, rayakan 22 tahun perjalanan musik 10 to 5 dari awal perjalanan mereka hingga hari ini. Siapkan suara kamu untuk sing-along, nostalgia, dan menikmati lagu-lagu 10 to 5 dalam satu malam yang spesial. 10 Oktober 2026 di Live House M Block Space, Jakarta. 22 years of music and one unforgettable night. 10 to 5, 22nd anniversary concert. Jangan sampai ketinggalan. Tiket hanya tersedia di ibudipio.com. Sekarang waktunya kembali bernyanyi bersama 10 to 5. 10 to 5, 22nd anniversary concert. 10 Oktober 2026, Live House M Block Space. Get your tickets exclusively at ibudipio.com.
0: Cari teman nonton atau dinner, DM gue @iflar.
11: Daytime Show with Ralphie.

0: Crime Wars Radio, daytime show with Ralphy kalau muda dari jam 11 sampai jam 3 sore. That was Animals Maroon 5. And yeah, I'm gonna be here for the next 4 hours. Dan gue baru ngeh tadi pagi kalau muda. Sebelumnya gue nanya dulu deh, how are you? Where are you right now? Absen-absen di prambors.live atau WhatsApp 0811-607-1022. Feeling grateful today kalau muda. Gue ngeh satu hal. Tadi pagi gue bangun, gue ngeliat tanggal. Hah? September 30. Kacau deh kalau muda. Hari ini September 30, besok berarti udah masuk bulan Oktober kalau muda. 3 bulan lagi menuju 2027. Jadi lu masih punya 3 bulan untuk finish what you start di tahun 2026 ini. Kita sering bilang tahun depan gue akan. Well, itu udah 2005 ke 2026 dan ya tersisa 3 bulan lagi. Kalau Kenny kenapa Kenny?
1: Kan kamu sudah menyelesaikan semua yang kamu mulai
0: di tahun ini. Apa tuh?
1: Perlu gue kasih tau on air satu Indonesia.
0: Jangan deh. Saya sudah selesaikan ya. Sudah saya selesaikan. Alhamdulillah ya. Apa sih? Emang apa sih sebenarnya?
1: Percintaan.
0: Oh, kan? Percintaan. Kita keluarkan. Udah gini, sana duduk lagi.
1: Enggak boleh.
0: Ya. Boleh, nanti aja.
1: Kalau mahar lu gimana, Mang?
0: Mahar. 3 bulan lagi menuju 2027. Apa resolution lu di tahun ini kalau muda? Lu punya 3 bulan nih buat nyelesain. Apa yang belum lu kelarin di tahun 2026 ini? Let me know di live chat Brambors atau WhatsApp 0811-607-1022. Kemarin gue ngeliat Instagram postnya Kak Raim Laode. Dia masuk ke mobil online. Abis itu lagi dipasang Brambors. Lagu ini kalau muda. Ditunggu ya Kak Raim Laode. Mampir-mampir dong ke Dendis. Nih, lagu yang membuat kita reflect dan bersyukur. Tanggal 13 by the way, Kak Raim Laode akan mampir ke Prambors ternyata. Produser Dendis ada di sebelah gue. Langsung ngasih kisi-kisi kalau muda. Jadi tanggal 13 ya. Ini dia. Aduh. Ikro kalau muda. Kacau nih lagu menurut gue. Lu perhatiin liriknya baik-baik. Bikin bersyukur. Now playing Ikro. Raim Laude on Prambors Daytime Show with Ralphy.

0: Time Show with Alfie di Prambors Radio. Kalau muda, welcome back. That was Rude, Hearts to Hearts, playing now on the daytime show. Masih nanya ke lo, apa resolusi yang belum lo kelarin di tahun 2026 ini? Alhamdulillah, kalau gue, puji Tuhan, di tahun 2026 ini gue udah achieve lumayan banyak hal. Yang pertama, gue berhasil untuk finish High Rocks Double. Itu adalah, bukan cita-cita sih, itu goal gue di akhir tahun 2025. Gue sama temen gue Jagat berdua, namanya kayak kita gak bisa gini-gini doang. Itu belum siaran Prambors by the way. Kayak gue, kita gak bisa gini-gini doang deh men. Kita harus melakukan sesuatu di dalam hidup kita men. Akhirnya kita daftar High Rocks with no preparation di bulan Januari-ish. Habis itu kita latihan tuh pap, sampai di bulan Juni ya, kalau gak, Juni ya kan ya High Rocks ya, Juni ya. Juni itu gue High Rocks Double finish dengan time 1 jam 24 menit. Target kita 1 jam 20 menit, tapi finish 1 jam 24 menit. Kenny dengan gak ada latihan 1 jam 27 menit. Gokil lo Ken. Gue hafal dong Ken, gue pastinya. Kalau lo apa kalau muda, hal yang paling membanggakan menurut lo yang lo lakuin di 2026 ini? Gue alhamdulillah finish High Rocks. Dan bulan depan, di bulan Oktober, gue akan half marathon Jakarta Running Festival. Jangan lupa besok kalau muda di bulan Oktober ngepost feeds, ngepost reels, ngepost stories pakai lagu Green Day Wake Me Up When September Ends. Oke?
1: Okay? Bingung mau ngapain? Gue juga bingung.
2: Ralphie si cowok bingung.
3: Daytime Show with Ralphie.
4: Genus, lu tahu gak? Masa banyak yang bilang gua asbun, banyak yang bilang gua brain rot.
5: Hey, bisa-bisanya Anda baru tahu ya Julio, itu memang dari dulu sudah begitu.
4: Siapanya sayanya?
5: Ya.
4: Ya kan biar sore lu gak sepi.
1: Gua tes IQ resmi gitu di sekolah. Kayaknya IQ gua 96 ya apa berapa ya? Gua lupa.
5: Gua
1: apa 196?
5: 196 kata gua masuknya. Udah genius.
1: Si Pans.
5: Lumba-lumba kak.
1: Si lumba-lumba.
5: Menurut lo kenapa kita 17 tahun berteman tapi gak pernah cinlok?
1: Oh gara-gara tapi gua bukan tipe lu.
5: Gua bisa sebutin tipe gue.
1: Papa.
5: Sudahlah, mendingan dengerin kita aja. Yang bisa bikin perjalanan pulang lo lebih rame.
6: Mau pulang kerja, naik KRL, kejebak macet.
5: Atau masih pura-pura kerja padahal udah pengen cabut?
6: Berarti waktunya
5: Tenggo barengan Genus
6: dan Julio.
5: Setiap Senin
6: sampai Jumat
5: jam 4
6: sampai 8 malam.
5: Cuma di Prambors.
6: Stream now di TikTok dan prambors.live.
7: Daytime Show with me, Ralphie, from 11 a.m. till 3 p.m. and also stream on prambors.live.
8: Dala tu por palegra macarena, que tu cuerpo pedala alegra cosa buena. Dala tu por palegra macarena.

Welcome back, alam muda, Prambors Daytime Show with Alfie di Prambors Radio. I'm here till 3 in the PM. Habis itu jam 4 ada Genus dan Julio di Tango. Kalau muda, mana nih belum masuk deh? Live chat atau WhatsApp. Apa hal yang paling membanggakan lo lakukan di 2026? Kalau gue Hyrox, gue berhasil keluar dari apa ya, depression. Alhamdulillah, gue siaran lagi di Prambors and now I am here. Jadi di live chat juga ramein dong. Live chat, mana nih live chat? Apa nih resolusi lo di 2026 yang belum kelar atau hal yang paling membanggakan lo lakukan di 2026? Gue tungguin ya kalau mudah sampai akhir jam ini. Kita lanjut dulu sama Jealous Type-nya Doja Cat playing now on the Prambors Daytime Show.

0: Raffi orangnya baik.
1: Raffi sporty abis.
2: Raffi suaranya seksi.
3: Tuh kan, gue yang semantep ini kok dianggurin. Dengerin dong, Daytime Show.

Daytime show with Lalang Film Prime Wars Radio. Kalau muda, welcome back to the show. It is almost afternoon. Jadi siap-siap makan siang kalau muda. Gue pengen bacain beberapa kalau muda yang udah nulis di live chat. Hal paling membanggakan apa yang menurut lo terjadi di tahun 2026? Kita mulai dari Nadira. Hal yang paling membanggakan tahun 2026 itu bisa menyelesaikan semua hutang dari tahun 2023. Congratulations Nadira. Rasanya pasti sangat melegakan. Strawberry Moon 2026 membanggakan mulai lari dan tiap nambah umur rutinin MCU. Ah, ini penting nih MCU kalau muda, medical check up. Dea, hal yang paling membanggakan tahun 2026, bebas dan lepas. Bebas. Lepas. Dari mantan yang toksik dan NPD. Yuhu. Clock it, Dea. Mantep, mantep. 2026 berhasil pertama kali jadi bintang tamu. Ini Alaya ya. Alaya mampir ke Prambors. Thank you Alaya udah ngasih fan art banyak banget. Wow, banyak ya ternyata yang membanggakan di tahun ini. Ada juga wow, hal paling membanggakan dari 2026. I finally have my salary paid in dollars. Buset, kalau muda kaya-kaya nih ya. Traktir kali. Di jam berikutnya ngomongin makan siang yuk kalau muda. Tapi sekali lagi, be grateful. Udah tinggal 3 bulan menuju tahun 2027. So spend it wisely kalau muda. Because tomorrow we are starting the month of October. Kalau muda, berapa tuh? Lo tinggal dengerin biar gue yang updatein. Asik. Only on Daytime Show with me, Ralphie.

0: Kalau selama ini lu cuma dengerin Prambors, sekarang saatnya lu nonton keseruannya juga. Langsung aja subscribe YouTube Prambors channel, karena di sana ada banyak konten eksklusif yang gak bisa lu dapetin di tempat lain. Mulai dari interview bareng artis lokal sampai internasional.
1: Yeah, what do you like? I like everything. I like the sushi. I like the ramen. I went to an Italian Japanese spot the other night, which was unreal.
0: Special performance yang bikin merinding.
2: Ada ribuan hektar taman, satu bunga yang bisa aku berikan.
0: Sampai games dan challenge receh yang dijamin bikin ngakak bareng host-host favorit Prambors. Pokoknya kalau lo pengen lihat sisi lain dari musisi idola lo, atau pengen nongkrong virtual bareng Prambors, semuanya ada di YouTube Prambors channel. Jangan lupa subscribe sekarang, aktifin lonceng notifikasinya, dan siap-siap jadi yang paling update sama semua konten seru dari YouTube Prambors. Prambors channel on YouTube, karena Prambors sekarang bukan cuma didengerin, tapi juga ditonton. Cari teman nonton atau dinner, DM gue @iflar.
3: Daytime Show with Ralphie.

0: Raffi orangnya baik.
1: Raffi sporty abis.
2: Raffi suaranya seksi.
3: Tuh kan, gue yang semantep ini kok dianggurin. Dengerin dong, Daytime

0: Kalau muda, berapa tuh? Lo tinggal dengerin, biar gue yang updatein. Asik. Only on Daytime Show with me, Ralfi.
1: Weekend tuh waktunya recharge. Mau jalan-jalan sama teman, ngopi santai, olahraga pagi, road trip, rebahan seharian, atau quality time bareng pasangan, semuanya bakal makin asik kalau ditemenin lagu-lagu hits favorit lo.

0: makanya jangan lupa dengerin Prambors Weekend. Selama 24 jam penuh, Prambors bakal nemenin weekend lo dengan non-stop hits dari musisi lokal sampai mancanegara. Gak ada drama, gak ada ribet. Tinggal buka browser, klik prambors.live. Karena setiap weekend selalu punya cerita. Prambors Weekend, 24 jam non-stop hits favorit lo. Stream now on prambors.live. Forum Bisnis Jakarta Futura Connectiva 2026 3-4 Oktober 2026 hadir selama 2 hari di G-Expo Kemayoran, Hall Arena, dan Expo. Ada showcase 40 studio kreatif lokal di bidang komik, animasi, dan games. Akan hadir lewat business meeting, conference session, talk show, dan berbagai aktivitas seru lainnya untuk menunjukkan potensi kolaborasi, investasi, dan ekosistem industri kreatif lokal. JFC dikelola oleh Aksi, Asosiasi Komik Indonesia, dan tahun ini bermitra dengan Indonesia Comic Con yang akan menghadirkan komik, toys, movies, games, cosplay, dan special guest. Acara ini menjadi bagian dari program Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif Jakarta untuk memberikan ruang pelaku ekraf dan industri IP. Yuk kunjungi Forum Bisnis Jakarta Futura Connectiva 2026. 3-4 Oktober 2026 di G-Expo Kemayoran, Hall Arena, dan Expo.
1: Kaula muda, sekarang gak ada alasan lagi buat ketinggalan Prambors. Mau lagi di jalan, di kampus, di kantor, di gym, bahkan lagi rebahan juga, tinggal buka prambors.live, langsung bisa tuh dengerin 24 jam non-stop hits kapan aja dan di mana aja. Yang bikin makin seru, prambors.live bukan cuma tempat streaming radio loh. Lo juga bisa ikutan kuis-kuis Prambors dengan hadiah yang gokil. Mulai dari uang tunai, liburan, sampai kesempatan nonton konser di luar negeri. Nah, belum selesai, lo juga bisa belanja merchandise musik dan berbagai produk yang pastinya Gen Z banget. Bahkan kalau lagi cari tiket event, tinggal mampir ke Prambors Tix, tiketing partner resmi yang ada di prambors.live. Jadi, semua yang lo butuhin ada dalam satu tempat. Buruan login sekarang di prambors.live, karena makin banyak yang bisa lo nikmatin, makin seru jadi kaula muda.
2: Cari teman nonton atau dinner? DM gue @iflar.
3: Daytime Show with Ralphie.

0: Ralfi orangnya baik.
1: Ralfi sporty abis.
2: Ralfi suaranya seksi.
3: Tuh kan, gue yang semantep ini kok dianggurin. Dengerin dong, Daytime

0: Ini dia kalau muda yang gue tunggu-tunggu di playlist setiap hari. Jangan ngaku kalau lu fans White Chorus kalau belum dengerin Melayang. Itu Melayang by White Chorus di Daytime Show with Ralphie kalau muda. Gue jatuh cinta sama White Chorus dari lagunya yang Minggu. Sekarang lagu-lagu barunya sudah bisa didengerin di mana-mana, salah satunya di Prambors juga. Lagi ngomongin makan siang, di tanggal 30 Oktober ini kalau muda, akhirnya gue dan Kenny Jafar memilih gado-gado Wisma Subut. Kalau pilihan lo apa nih makan siangnya? WhatsApp ke Prambors 0811 607 1022, atau di live chat prambors.live.
1: Daytime show with me, Ralphie, from 11 a.m. till 3 p.m. and also stream on prambors.live.
2: Guess who's back? Butuh yang hahaha sebelum memulai hari lo. Sini, gak usah jauh-jauh deh. Kan ada The Dandies yang siap nemenin pagi lo. Mau ngomongin apa? Love life.
3: Ngobrolnya lumayan nyambung.
4: Nyentuh-nyentuh kelingking tangan gak kayak
2: Jokes garing.
4: Kan bimbel aja kan bimbingan belajar dari kesalahan sebenarnya kan.
5: Oh gitu.
4: Bimnya bimbingan.
5: Belnya?
4: Belnya, B-nya belajar. L-nya dari kesalahan.
5: Oh.
2: Atau lo nungguin kocok kecret?
6: Yang jadi Spiderman.
7: Iya.
6: Punya?
7: Punya.
6: Usaha?
7: Di mall.
6: Di mall.
7: Gila.
6: Apa tuh?
7: Smart parking.
6: Smart parking?
7: Iya.
6: Dia kan Peter Parker.
7: Nah itu, Peter Parker.
8: Dari waktu lo bangun
9: macet-macetan
8: sampai pusing di tempat berkegiatan,
9: kami siap menemani asal kami dibayar.
2: The Dandies setiap Senin sampai Jumat dari jam 6 sampai jam 10 pagi. Stream now on TikTok and Prambors.live.
10: Ralphie orangnya baik.
11: Ralphie seperti abis.
12: Ralphie suaranya seksi.
13: Tuh kan, gue yang semantep ini kok dianggurin? Dengerin dong, Daytime.

Rekomendasi gado-gado dekat kantor Prambors. Gado-gado Wisma Subut, TOP BGT kalau mudah. Welcome back to Prambors Daytime Show with Ralphie. That was Espresso, Sabrina Carpenter yang tampil juga di VMAs 2026, di mana next hour gue akan ngebahas banyak tentang VMAs karena itu happen over the weekend. Dan kemarin juga banyak acara di Jakarta, jadi gue belum sempat ngebahas itu. So next hour ya kalau mudah. Tapi again, this hour is all about lunch. Gue lagi masuk ke WhatsApp Prambors nih, nanti akan gue bacain makan siang lo pada apaan sih hari ini kalau mudah. Tapi kalau belum WhatsApp, WhatsApp sekarang ya, 0811-607-1022. Lanjut dulu sama Nadif Bahasa Lama. Ada Bergema sampai, sorry, selamanya. Ada juga sekarang Tiptoe Hypes.

0: cari temen nonton atau dinner, DM gue at Iflar.
1: Mwah. Daytime Show with Ralphy.
2: Welcome back, kalian muda. Daytime Show with Ralphy di Prambors Radio. It's about to turn into 1 PM sebentar lagi. Gue sama Kenny lagi makan gado-gado Wisma Subut. Udah banyak yang ngirim foto makan siangnya juga ke WhatsApp Prambors. Salah satunya Dea, chicken steak, mantep nih. Dan masih banyak lagi kalau muda. Nanti di jam berikutnya gue mau ngebahas VMAs. MTV VMAs ternyata baru terjadi beberapa hari lalu kalau muda, over the weekend. Tapi menurut gue agak ketutup soalnya Jakarta lagi seru-serunya, ada Paspor sama ada konser The Weekend, jadi orang pada gak nonton. Well, good thing for you, gue akan recap semuanya apa yang terjadi di VMAs 2026 di Daytime Show with Ralphy. Jangan kemana-mana kalau muda.
3: Genus, lu tahu gak? Masa banyak yang bilang gua asbun, banyak yang bilang gua brain rot.
4: Hei, bisa-bisanya Anda baru tahu ya Julio, itu memang dari dulu sudah begitu.
3: Siapanya sayanya?
4: Ya.
3: Ya kan biar sore lu gak sepi. Gua tes IQ resmi gitu di sekolah. Kayaknya IQ gua 96 ya apa berapa ya? Gua lupa.
4: Gua
3: apa 196?
4: 196 kata gua masuknya. Udah genius.
3: Si pansu.
4: Lumba-lumba kak.
3: Si lumba-lumba.
4: Menurut lo kenapa kita 17 tahun berteman tapi gak pernah cinlok?
3: Oh garis, tapi gua bukan tipe lu.
4: Gua bisa sebutin tipe gue.
3: Apa?
4: Sudahlah, mendingan dengerin kita aja. Yang bisa bikin perjalanan pulang lo lebih rame.
3: Mau pulang kerja, naik KRL, kejebak macet.
4: Atau masih pura-pura kerja padahal udah pengen cabut?
3: Berarti waktunya
4: Tenggo barengan Genus
3: dan Julio.
4: Setiap Senin
3: sampai Jumat
4: jam 4
3: sampai 8 malam.
4: Cuma di Prambors.
3: Stream now di TikTok dan prambors.live.
5: Internet masih sering bermasalah, komplain masih lama. Butuh curhat tentang solusi internet? Segera kontak Nusanet. Internet solution provider terhandal saat ini. Hanya Nusanet, kualitas layanan nomor 1. Jangan pakai Nusanet jika tidak bersolusi. Masalah harga tak perlu khawatir. Nikmati produk Nusanet Lite yang pasti cocok untuk bisnis Anda. Harga terjangkau, layanan dedikasi tanpa sharing, jalur fiber optik yang sudah pasti terjamin kualitasnya, dan gratis biaya instalasi. Saatnya beralih ke Nusanet. Nikmati harga terjangkau, gratis biaya instalasi, layanan prima yang pasti memberikan solusi yang tepat untuk kebutuhan internet bisnis Anda. Support helpdesk yang ready 24 jam selalu siap melayani Anda. Jangan buang waktu coba-coba internet Anda. Saatnya Anda berbisnis lancar dan internetnya nyaman sepanjang hari. Segera hubungi Nusanet Internet Solution Provider di 031-547-3838.
0: Bingung mau ngapain? Gue juga bingung.
1: Ralphy si cowok bingung. Daytime Show with Ralphy.

0: oleh senior di warung nongkrong. Pemkab Bogor cek laboratorium air dari mata air di Gunung Sindur berubah merah. Saya Gilang Pambudi, inilah Jabar Now selengkapnya. Jenazah Wati, korban KM Virgo Transport 8, tiba di Pangandaran dan dimakamkan. Isak tangis keluarga mewarnai kedatangan jenazah Wati, warga Dusun Cikuya, Desa Kertajaya, Kecamatan Cigugur, Kabupaten Pangandaran. Korban musibah tenggelamnya kapal motor Virgo Transport 8 itu tiba di rumah duka dan langsung dimakamkan Selasa siang.
1: Jenazah korban tenggelam kapal Virgo, salah satunya warga masyarakat Desa Kertajaya, Kecamatan Cigugur, Kabupaten Pangandaran. Alhamdulillah sekarang sudah sampai di...
0: Perempuan berusia 48 tahun itu merupakan salah satu penumpang kapal rute Surabaya menuju Banjarmasin yang dilaporkan hilang kontak di perairan Laut Jawa sejak pertengahan September. Identitas almarhumah berhasil terungkap berkat penemuan KTP di lokasi kejadian yang kemudian ditindaklanjuti tim Sidokes Polres Pangandaran melalui pencocokan data DNA dan antemortem keluarga. Masih informasi terkait, isak tangis menyelimuti kedatangan jenazah korban kapal Virgo Transport 8 asal Desa Sigong, Kecamatan Lemah Abang, Kabupaten Cirebon, Selasa siang. Keluarga yang bersyukur korban berhasil ditemukan tak kuasa menahan tangis. Sang anak dan istri korban bahkan terpaksa dipapah menjauh dari peti jenazah. Sementara itu, jenazah korban ditemukan 15 hari pasca karamnya kapal dan berhasil diidentifikasi setelah identitas korban ditemukan di dalam tas miliknya.
2: Kedatangan jenazah Yayat Carya disambut isak tangis keluarga Selasa siang. Keluarga hingga kerabat tak kuasa menahan tangis setelah peti jenazah yang membawa pria berusia 56 tahun tersebut tiba di rumah duka. Bahkan, istri dan anak korban terpaksa dipapah menjauh setelah nyaris pingsan saat berada di dekat peti jenazah. Kedatangan jenazah korban KM Virgo Transport 8 ini disambut rasa syukur sekaligus duka cita keluarga. Sang anak bersyukur jasad ayahnya bisa ditemukan, namun ia juga merasakan duka mendalam setelah melihat ayahnya yang merupakan tulang punggung keluarga masuk dalam daftar korban hilang dalam insiden karamnya kapal Virgo. Keluarga pun tak menyangka, Yaya yang hendak bekerja di Banjarmasin harus meninggal bersamaan dengan tenggelamnya kapal yang ditumpanginya. Sementara itu, jasad pria yang meninggalkan tiga anak tersebut berhasil ditemukan 15 hari pasca karamnya kapal.
3: Rasanya ada bahagia plus rasa sedih ya Pak. Sudah pencarian ke-16 ini, alhamdulillah ada titik terang dari Bapak sebelumnya. Mama Bapak Yaya Carya sudah ditemukan Pak. Ada rasa bahagia. Bahagianya Bapak sudah ditemukan. Ada rasa sakit hati juga Pak, ya Allah. Dari pihak keluarga sudah berlapang dada untuk ini semua Pak. Karena ini termasuk musibah ya Pak.
2: Jasad korban ditemukan dalam kondisi utuh oleh tim Selam SAR di dalam kapal. Korban Yaya berhasil diidentifikasi melalui identitas yang ditemukan di dalam tas yang masih terikat di pinggangnya. Setelah tiba di rumah duka, jenazah langsung disolatkan oleh pihak keluarga dan tetangga. Keluarga pun langsung memakamkan jenazah Yaya di tempat pemakaman umum desa setempat.
0: Praktik kekerasan senioritas kembali mencoreng dunia pendidikan di Kota Tasikmalaya. Unit Perlindungan Perempuan dan Anak PPA Satreskrim Polres Tasikmalaya Kota menggelar olah TKP kasus dugaan penganiayaan 3 siswa kelas 10 SMA Negeri 3 Tasikmalaya oleh para seniornya.
4: Olah TKP digelar di sebuah warung kopi Jalan Garuda yang disinyalir menjadi basecamp tempat nongkrong para siswa kelas 12 bernama Basis 41. Aksi penganiayaan ini dipicu kekesalan 6 orang siswa senior akibat para korban diduga menghisap rokok elektrik di dalam kelas. Usai jam sekolah, korban diancam dan diarak ke warung terdekat hingga mengalami tindakan kekerasan fisik dari para pelaku. Kanit PPA Polres Tasikmalaya Kota, Ibda Endang Kusmiran menjelaskan, penyelidikan ini difokuskan setelah orang tua korban mendapati anaknya menderita luka lebam di bagian wajah.
5: Hasil yang kami dapat, tadi ternyata si base camp ini ada dua ruangan. Yang satu merupakan sebuah warung dan yang satu adalah ruangan yang memang dijadikan base camp. Nah, memang ruangan ini tidak dikunci setelah sampai dengan hari Jumat ya, saat kejadian. Namun setelah hari Jumat, pihak pemilik merasa terganggu karena viral, akhirnya sampai dengan saat ini TKP dikunci oleh pihak pemilik warung. Pada saat cek TKP menemukan satu buah bendera yang bertuliskan Stand Together. Tapi kami juga belum tahu ini apakah sebuah

0: Nama organisasi dari sekolah atau sebuah nama geng anak-anak dari SMA Negeri Jakarta Selatan.
1: Di lokasi, polisi menyita bendera bertuliskan Stand Together serta memeriksa pemilik warung. Sementara itu, Kepala UPT DPPA Kota Tasikmalaya Epi Mulyana memastikan siap memberikan pendampingan psikologis bagi korban yang mengalami trauma. Pihak sekolah sendiri telah menjatuhkan sanksi skorsing kepada para pelaku. Meski demikian, keluarga korban menegaskan tetap melanjutkan proses hukum demi memberikan efek jera dan menghentikan tradisi senioritas beracun di lingkungan sekolah.
2: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PR Asasan ISO Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprasasandijabar.net. Saudara, Polda Jawa Barat berkomitmen memberikan keamanan dan kenyamanan bagi para wisatawan antara lain dengan memberantas segala bentuk gangguan keamanan di lokasi destinasi wisata.
3: Beragam destinasi dan keindahan alam Jawa Barat masih menjadi magnet utama bagi para wisatawan baik domestik maupun mancanegara. Namun kenyataan, wisatawan kerap terusik oleh aksi premanisme yang melakukan pemalakan. Praktik ilegal ini tidak hanya mengganggu aktivitas wisata, tetapi juga kerap berujung pada tindak pidana. Melihat kondisi tersebut, Kapolda Jawa Barat Inspektur Jenderal Polisi Pipit Rismanto dengan tegas mengatakan komitmennya untuk memberikan keamanan dan kenyamanan bagi para wisatawan. Satu diantaranya dengan memberantas segala bentuk gangguan keamanan di titik-titik wisata. Lebih lanjut, Irjen Pipit menjelaskan bahwa jaminan keamanan merupakan fondasi utama bagi pertumbuhan ekonomi. Jika sektor pariwisata stabil, maka rantai ekonomi masyarakat di sekitarnya, termasuk para petani dan pengusaha wisata, akan ikut terangkat.
4: Kami menggunakan 9 Commander Wis, 4 prinsip kerja untuk menjaga dan merawat Jawa Barat ini adalah benar-benar ingin Jawa Barat menjadi daerah tujuan dari beberapa provinsi lainnya dan negara lain. Dan kita akan menjamin siapapun yang berada di Jawa Barat, siapapun yang memasuki untuk berwisata dalam untuk melakukan investasi, semua akan kita jamin keamanan, termasuk apalagi masyarakat Jawa Barat.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. KPI Daerah Provinsi Jawa Barat akan menggelar Hari Penyiaran Daerah atau Harsyada Jawa Barat tahun 2026 dengan tema Transformasi Digital Penyiaran Merawat Kearifan Lokal Menuju Jawa Barat Istimewa. Saya Adiana Slamet, Ketua Komisi Penyiar Indonesia Daerah Jawa Barat, mengajak masyarakat jadikan Harsyada sebagai momentum untuk memperkuat ekosistem penyiaran Jawa Barat yang adaptif terhadap transformasi digital sekaligus tetap menjaga kearifan lokal dan budaya Jawa Barat.
6: Harsyada 2026, catat tanggalnya, Sabtu 10 Oktober 2026, dipusatkan di Plaza Mekarsari, Kompleks Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat.
7: Pesan ini dipersembahkan oleh KPID Jawa Barat dan PRSSNI Jawa Barat.
2: Warga Kampung Kaleo, Desa Cibandung, Kecamatan Gunung Sindur, Kabupaten Bogor, dikejutkan dengan perubahan warna mata air di area pemakaman yang mendadak berubah menjadi merah. Fenomena itu kemudian memunculkan berbagai spekulasi di tengah masyarakat.
8: Perubahan warna air tersebut sempat menimbulkan berbagai spekulasi di tengah masyarakat, termasuk anggapan bahwa air memiliki khasiat tertentu.
9: Dulu pernah tahun 87, Pak, baru ada lagi sekarang. Kemarin memang banyak pada ngambil air, Pak.
10: Ininya ada khasiatnya loh ya.
9: Mungkin ada khasiatnya.
8: Menanggapi fenomena tersebut, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bogor telah melakukan peninjauan ke lokasi. Petugas DLH juga telah mengambil sampel air untuk dilakukan pemeriksaan di laboratorium guna mengetahui penyebab dan kandungan yang menyebabkan perubahan warna air. Berdasarkan penjelasan DLH, dugaan awal mengarah adanya zat pewarna yang terbawa ke sumber air. Namun penyebab pasti masih menunggu hasil pemeriksaan laboratorium.
11: Kami dari pemerintah itu menghimbau warga untuk tidak mengkonsumsi dulu karena kita tidak tahu isi dari air ini apakah ada zat-zat yang berbahaya. Saya memahami kaitan dengan kepercayaan tertentu, tapi kewajiban kami sebagai pemerintah adalah memastikan warga itu aman ketika mengonsumsi air tersebut.
6: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.

0: SSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.
1: Here we go. This is Primors 98.4 Bandung, Indonesia number one hit music station.
2: 8 malam cuma di Prambors. Stream now di TikTok dan prambors.live.
3: Forum Bisnis Jakarta Futura Connectiva 2026 3-4 Oktober 2026 hadir selama 2 hari di G-Expo Kemayoran, Hall Arena, dan Expo. Ada showcase 40 studio kreatif lokal di bidang komik, animasi, dan games. Akan hadir lewat business meeting, conference session, talk show, dan berbagai aktivitas seru lainnya untuk menunjukkan potensi kolaborasi, investasi, dan ekosistem industri kreatif lokal. JFC dikelola oleh Aksi, Asosiasi Komik Indonesia, dan tahun ini bermitra dengan Indonesia Comic Con yang akan menghadirkan komik, toys, movies, games, cosplay, dan special guest. Acara ini menjadi bagian dari program Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif Jakarta untuk memberikan ruang pelaku e-craft dan industri IP. Yuk kunjungi Forum Bisnis Jakarta Futura Connectiva 2026 3-4 Oktober 2026 di G-Expo Kemayoran, Hall Arena, dan Expo.
4: Aduh, pusing banget. Bingung mau jalan-jalan kemana? Acara buat kebutuhan anak ada gak ya? Mana pengen belajar bisnis juga lagi?
5: Bukaloket, semua solusimu ada di sana. Mau belanja kebutuhan anak? Ke Imobi Bandung ada lebih dari 250 brand Mom and Kids yang diskon sampai 90%.
4: Terus kalau mau belajar bisnis gimana?
5: Ada The 27 Play Business Show buat calon pengusaha. Mau belajar IT? Ada Kubernetes Community Days 2026.
4: Kalau yang hiburan atau rohani ada gak?
5: Recharge iman kamu di LOG Conference 2026 bareng Jerome Pauline dan Sid Mohede. Mau musik? Ke Good Days Coolicious Volume 4 aja.
4: Kalau event yang eksklusif ada gak?
5: Ada eksklusif dinner with Park Jisung dan Patrice Evra. Intimate dinner dan foto session bareng legenda bola.
4: Wih, lengkap banget.
5: Asoy kan, semua hiburan ada di loket.com.
6: Bingung mau ngapain? Gue juga bingung.
7: Ralphie, si cowok bingung.
0: Daytime Show with Ralphie.

Gila Daytime Show with Ralphie di Prambors Radio. Kalau muda masih ngebahas yang seru-seru di MTV VMAs 2026. Tadi gue ngomongin Madonna, sekarang gue ngomongin Madonna, Sabrina, Charlie. Yang bikin performance Madonna lebih menarik, dia gak sendirian. Sabrina Carpenter sama Charlie XCX juga ikut muncul dalam performance tersebut. Tiga generasi pop culture yang ada dalam satu panggung. Madonna mewakilin era lama, Sabrina Carpenter sama Charlie XCX mewakilin generasi sekarang kalau muda. Dan gue jadi mikir nih, siapa artis beda generasi yang kalau digabung collab random tapi seru. Waktu itu apa ya, halftime show ya, Shakira sama J-Lo, itu gak random sih tapi seru banget kalau muda. Ini udah makin dekat lagi ke bulan Februari di mana ada halftime show Super Bowl, makin gak sabar. Tapi abis ini masih ngebahas yang seru di MTV VMAs. All the highlights, all the recap here on Prambors Daytime Show. Justin Timberlake is up next. Kita throwback dikit ke tahun 2000-an awal kalau muda. This is Cry Me a River. JT, let's go. Can't wait for this song to be played. Let's go.

0: with me, Raufi, from 11 a.m. till 3 p.m. And also stream on Prambors.live.
1: Guess who's back? Butuh yang hahaha sebelum memulai hari lo? Sini, gak usah jauh-jauh deh. Kan ada The Dandies yang siap nemenin pagi lo. Mau ngomongin apa? Love life.
2: Ngobrolnya lumayan nyambung.
3: Nyentuh-nyentuh kelingking tangan gak kayak
1: Jokes garing.
3: Kan bimbel aja kan bimbingan belajar dari kesalahan sebenarnya kan.
4: Oh gitu.
3: Bimnya bimbingan.
4: Belnya?
3: Belnya, B-nya belajar. L-nya dari kesalahan.
4: Oh.
1: Atau lo nungguin kocok kecret?
5: Yang jadi Spiderman.
6: Iya.
5: Punya?
6: Punya.
5: Usaha?
6: Di mall.
5: Di mall?
6: Gila.
5: Apa tuh?
6: Smart parking.
5: Smart parking?
6: Iya.
5: Dia kan pinter parker.
6: Nah itu, pinter parkir.
7: Dari waktu lo bangun
8: macet-macetan
7: sampai pusing di tempat berkegiatan,
8: kami siap menemani asal kami dibayar.
1: The Dandies setiap Senin sampai Jumat dari jam 6 sampai jam 10 pagi. Stream now on TikTok and Prambors.live.
9: Raufi orangnya baik.
10: Raufi seperti abis.
11: Raufi suaranya seksi.
12: Tuh kan, gue yang semantep ini kok dianggurin? Dengerin dong, Data.

0: cari temen nonton atau dinner, DM gue at Iflar.
1: Mwah. Daytime Show with Ralphie.
2: Wah, panas juga ya main padel.
3: Time out. Minum cheers dulu dong.
2: Ah, segar. Ini ya alkalin ya?
3: Iya. Cheers punya dua pilihan, alkalin dan natural. Biar hidrasi lebih baik saat aktif. Tetap fokus di setiap permainan dengan hidrasi yang tepat. Cheers, better drinking water. Hadir dengan pilihan alkalin dan natural. Cheers, better drinking water.
0: Kalau selama ini lu cuma dengerin Prambors, sekarang saatnya lu nonton keseruannya juga. Langsung aja subscribe YouTube Prambors channel, karena di sana ada banyak konten eksklusif yang gak bisa lu dapetin di tempat lain. Mulai dari interview bareng artis lokal sampai internasional.
4: Here, what do you like? I like everything. I like the sushi. I like the ramen. I went to an Italian Japanese spot the other night, which was unreal.
0: Special performance yang bikin merinding.
5: Ada ribuan hektar taman, satu bunga yang bisa aku
0: beri. Sampai games dan challenge receh yang dijamin bikin ngakak bareng host-host favorit Prambors. Pokoknya kalau lo pengen lihat sisi lain dari musisi idola lo atau pengen nongkrong virtual bareng Prambors, semuanya ada di YouTube Prambors channel. Jangan lupa subscribe sekarang, aktifin lonceng notifikasinya, dan siap-siap jadi yang paling update sama semua konten seru dari YouTube Prambors. Prambors channel on YouTube, karena Prambors sekarang bukan cuma didengerin, tapi juga ditonton. Bingung mau ngapain? Gue juga bingung.
1: Ralphie, si cowok bingung.
3: Daytime Show with Ralphie.

0: Raffi orangnya baik.
1: Raffi sporty abis.
2: Raffi suaranya seksi.
3: Tuh kan, gue yang semantep ini kok dianggurin. Dengerin dong, Daytime.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Beragam peristiwa penting yang terjadi di Kota Bandung kami kabarkan untuk Anda dalam Kilas Bandung, diproduksi oleh LPS PRSSNI Bandung yang disiarkan serentak oleh 39 radio anggota PRSSNI Bandung. Sejumlah informasi aktual kami hadirkan untuk Anda dan inilah informasi utamanya. Wakil Wali Kota Bandung apresiasi Karang Taruna Kota Bandung. Satpol PP Kota Bandung dilibatkan dalam penertiban bangunan liar oleh Pemprov Jabar. Polisi tangkap ojol peracik cairan narkotika. Saya, Santika Sari Sumantri, inilah Kilas Bandung selengkapnya.

0: yang menjadi tema Hari Jadi Kota Bandung tahun ini. Di sisi lain, Erwin juga terus mendorong Karang Taruna Kota Bandung menjadi garda terdepan pemuda dalam berkarya dan berkontribusi untuk kota kembang.
1: Pertama, saya merasa bangga melihat para pemuda. Makanya ada istilah Subhanalium Rijalungkut. Pemuda-pemudi hari ini adalah calon pemimpin di masa depan. Alhamdulillah, ternyata anak-anak Karang Taruna menjadi organisasi yang khairunas an paumrinas, memberikan kebermanfaatan, memberikan kebahagiaan dengan menjadikan bangsa dan pelaku UMKM.
2: Alhamdulillah semua hadir kumpul ke sini untuk merayakan kegembiraan. Ya Allah Bandung, masya Allah tabarakallah, penuh sekali yang datang ke sini. Saya terima kasih kepada Ketua Tarka, Pak Lurah juga yang telah memberikan kontribusi kebermanfaatan buat masyarakat Kota Bandung ini.
0: Pemerintah Kota Bandung memperkuat koordinasi dalam pelaksanaan digitalisasi perlindungan sosial atau Perlinsos dan implementasi identitas kependudukan digital atau IKD. Sekretaris Daerah Kota Bandung Iskandar Zulkarnain mengatakan, digitalisasi Perlinsos menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk memastikan masyarakat dapat terhubung dengan berbagai layanan dan program perlindungan sosial. Sedangkan IKD merupakan bagian dari transformasi administrasi kependudukan agar masyarakat dapat memanfaatkan identitas kependudukannya secara lebih mudah dalam berbagai layanan. Menurutnya, pelaksanaan program tersebut bukan hanya menjadi tanggung jawab Dinas Sosial maupun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, melainkan merupakan agenda bersama pemerintah Kota Bandung yang membutuhkan dukungan seluruh perangkat daerah dan unsur kewilayahan. Sasaran kegiatan Perlinsos mencakup seluruh populasi kepala keluarga atau KK di Kota Bandung. Dari total 870.832 KK, pemerintah Kota Bandung menargetkan sebanyak 435.416 KK atau 50% dapat terdaftar melalui Perlinsos yang kegiatannya berlangsung pada September hingga Desember 2026. Penertiban bangunan liar di sejumlah titik di Kota Bandung merupakan kolaborasi antara Satpol PP Kota Bandung dengan Satpol PP Provinsi Jawa Barat. Kepala Satpol PP Kota Bandung Bambang Sukardi mengatakan pihaknya selalu dilibatkan dalam kegiatan penertiban bangunan liar yang dilakukan oleh pemerintah provinsi. Menurutnya, Satpol PP Kota Bandung mendukung upaya penertiban bangunan liar di kawasan Pasteur Kota Bandung yang berada di bawah koordinasi DBMPTSP Provinsi Jawa Barat. Keterlibatan Satpol PP Kota Bandung membantu untuk mempercepat dan mempermudah kegiatan pembongkaran bangunan liar, termasuk kios-kios yang berada di ruang milik jalan atau rumija Jalan Pasteur. Selain pada penertiban di Jalan Pasteur, Satpol PP Kota Bandung juga dilibatkan penertiban di Jalan Cihampelas. Bambang menyatakan penertiban bangunan liar masih akan dilakukan di sejumlah titik lainnya di Kota Bandung, sesuai dengan keinginan warga masyarakat.
3: Kita dilibatkan itu kan kolaborasi pemerintah provinsi dengan pemerintah Kota Bandung gitu. Itu kan kalau yang di Pasteur, pembongkaran itu kan di bawah koordinasi DBMPR Provinsi Jawa Barat. Kita mendukung daripada kegiatan tersebut. Jadi kalau untuk pasukannya, kita juga membantu untuk mempercepat dan mempermudah kegiatan pembongkaran bangli ataupun kios-kios yang berada di rumija Jalan Pasteur. Kita dilibatkan yang kemarin yang di Cihampelas itu kita dilibatkan juga. Kalau kita ada beberapa titik lagi nanti ada 1, 2, 3 termasuk besok rencananya di Cimuluit kita akan melakukan pembongkaran kurang lebih ada 16 bangunan bangli itu, dan itu adalah sesuai dengan keinginan warga masyarakat.
4: Halo pengguna jalan yang dermawan. Tidak memberi di jalan bukan berarti kita tidak peduli loh. Pilihan tempat donasi yang tidak tepat akan memiliki konsekuensi serta dampak negatif bagi anak jalanan, pengemis, gelandangan, pengamen, dan sejenisnya. Salurkan donasi dan kepedulian kita untuk memotivasi agar mereka tidak berada di jalanan. Nasib dan masa depan mereka terdampak dari cara dan pilihan para dermawan dalam memilih tempat, ruang, dan waktu di saat memberikan donasi. Hati-hati di jalan ya, semoga niat baik kita semua disertai tanggung jawab moral dan memiliki kebermanfaatan.
0: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Sosial Kota Bandung. Kini, audio podcast siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandungnews.com. Pekerjaan perbaikan saluran air dan trotoar di Jalan Turangga, Kota Bandung segera dituntaskan. Kepala Bidang Drainase dan Trotoar Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga atau DSDABM Kota

0: Bandung, Kiki Rosani Rifki mengatakan perbaikan saluran air dan trotoar di Jalan Turangga sudah dimulai sejak Agustus lalu dan rencananya berakhir pada awal Oktober mendatang. Jadwal tersebut sesuai dengan kontrak yang dilakukan oleh pemerintah Kota Bandung dan pemegang proyek. Kiki berharap pekerjaan akan selesai tepat waktu sehingga kemacetan tidak berlanjut seperti yang dikeluhkan warga sekitar.
1: Drainase 11, ya, pelaksanaannya itu sudah 60 hari dari setengah 10 Agustus. Jadi progresnya sekarang sudah mencapai 93%. Tadi malam saya mendapat informasi sudah tersambung, sudah dipasang box covernya sehingga mobil bisa lewat sebetulnya. Tapi masih menunggu keringnya coran semen itu ya. Kerjaan sebetulnya sudah mulai beres, hanya tinggal perapihan seperti itu. Mohon maaf apabila perjalanan saudara-saudara bapak-bapak ibu terganggu, tapi kita akan berusaha melaksanakan perbaikan ini secepat mungkin agar yang penting bisa lewat dulu lah, lalu lintas bisa berjalan dengan lancar. Berakhir di tanggal 9 Oktober.
0: Sebuah papan reklame atau baliho di Jalan Buah Batu depan kantor Polsek Lengkong yang ambruk saat hujan deras dan angin kencang pada Senin lalu dinilai tidak kuat konstruksinya dan penempatannya tidak tepat. Runtuhan papan reklame melukai 4 warga serta menghantam 3 bangunan, yaitu warung, bengkel, dan ruko, juga menimbun beberapa sepeda motor. Kepala Seksi Tribum Satpol PP Kota Bandung, Sukma Kencana, mengatakan pihaknya mengerahkan 50 personel untuk menyingkirkan material reklame berukuran 5x10 meter yang roboh tersebut. Guyuran hujan deras dan kerangka besi yang mulai melapuk, serta kesalahan penataan, diduga memperburuk kekuatan tiang. Oleh karena itu, Sukma mengimbau pemilik papan reklame di Kota Bandung untuk secara rutin memeriksa kelayakan bangunan agar kejadian serupa tidak terulang.
2: Kejadian tadi di sekitar jam 3 sampai dengan jam 1 malam itu dengan hujan deras, konstruksi yang sudah rapuh, dan penempatan yang kurang benar ini menurut saya. Ini ketinggian berapa sih? Tetapi tadi lebar sama ininya 5x10 meter.
0: Dua orang pengemudi ojek online berinisial RGP 35 tahun dan rekannya OBP 34 tahun harus meringkuk di balik jeruji sel karena terbukti mengelola laboratorium clandestine ilegal yang memproduksi liquid vape mengandung narkotika sintetik. Kasat Narkoba Polrestabes Bandung, Komisaris Polisi Oliesta Ageng Wicaksana mengatakan, kedua tersangka beroperasi di dua TKP berbeda, yaitu di Gang Bongkaran, Kecamatan Sukasari, Kota Bandung, dan di daerah Lagadar, Kecamatan Marga Asih, Kabupaten Bandung. Kedua tersangka mencampur serangkaian bahan kimia yang termasuk di dalamnya ada narkotika golongan 1. Dari hasil racikannya, tersangka berhasil memproduksi cairan liquid vape mengandung narkotika sintetik. Akibat perbuatannya, kedua tersangka bakal dijerat pasal berlapis dengan ancaman hukuman pidana penjara minimal 15 tahun hingga penjara seumur hidup.
3: Mengamankan 400 buah cartridge liquid vape yang mengandung narkotika golongan 1, yang dimana ini sangat berbahaya. Kemudian beberapa plastik flip, kemudian cairan-cairan yang digunakan untuk mengoplos ataupun membuat liquid tersebut.
4: Terima kasih Anda telah menyimak Kilas Bandung yang diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung.

0: Kalau muda, berapa tuh? Lo tinggal dengerin, biar gue yang updatein. Asik. Only on Daytime Show with me, Raffi.
1: Wah, panas juga ya main padel.
2: Time out. Minum cheers dulu dong.
1: Segar, ini ya alkalin ya?
2: Iya, Cheers punya dua pilihan, alkalin dan natural. Biar hidrasi lebih baik saat aktif. Tetap fokus di setiap permainan dengan hidrasi yang tepat. Cheers, better drinking water. Hadir dengan pilihan alkalin dan natural. Cheers, better drinking water.
3: Forum Bisnis Jakarta Futura Connectiva 2026 3-4 Oktober 2026 hadir selama 2 hari di G-Expo Kemayoran, Hall Arena, dan Expo. Ada showcase 40 studio kreatif lokal di bidang komik, animasi, dan games. Akan hadir lewat business meeting, conference session, talk show, dan berbagai aktivitas seru lainnya untuk menunjukkan potensi kolaborasi, investasi, dan ekosistem industri kreatif lokal. JFC dikelola oleh AKSI, Asosiasi Komik Indonesia, dan tahun ini bermitra dengan Indonesia Comic Con yang akan menghadirkan komik, toys, movies, games, cosplay, dan special guest. Acara ini menjadi bagian dari program Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif Jakarta untuk memberikan ruang pelaku ekraf dan industri IP. Yuk kunjungi Forum Bisnis Jakarta Futura Connectiva 2026 3-4 Oktober 2026 di G-Expo Kemayoran, Hall Arena, dan Expo.
4: Weekend tuh waktunya recharge. Mau jalan-jalan sama teman, ngopi santai, olahraga pagi, road trip, rebahan seharian, atau quality time bareng pasangan, semuanya bakal makin asik kalau ditemenin lagu-lagu hits favorit lo.

0: semuanya. Jangan lupa dengerin Prambors Weekend. Selama 24 jam penuh, Prambors bakal nemenin weekend lo dengan non-stop hits dari musisi lokal sampai mancanegara. Gak ada drama, gak ada ribet. Tinggal buka browser, klik prambors.live. Karena setiap weekend selalu punya cerita. Prambors Weekend, 24 jam non-stop hits favorit lo. Stream now on prambors.live.
1: Cari teman nonton atau dinner? DM gue @iflar.
2: Daytime Show with Ralphie.

Prambors Radio, Kalau Muda. Welcome back, daytime show with Ralphie. And we are live on prambors.live. Lagi ngomongin music video paling ikonik sepanjang masa. Tapi we are setting that aside. Gue mau nanya ke lu, Kalau Muda, ada yang punya kenalan service cuci sepatu kah? Ini anak-anak Prambors pada mau cuci sepatu, bingung nyucinya di mana Kalau Muda. Yang bisa antar jemput sepatunya. Jadi kita mau ngumpulin wadiabala-wadiabala yang sepatunya kotor-kotor. Besok nih ya, udah kukumpul. Kita pingin ngontek satu jasa cuci sepatu. Abis itu dijemput di kantor Prambors. And then we get back in a couple days. Ada gak yang punya kenalan Kalau Muda? Kalau ada, kasih tauin gue sekarang. Atau di komen live chat Prambors atau WhatsApp 0811-607-1022. Kalau bisa jangan jauh-jauh dari kantor Prambors lah, biar tempatnya gak ribet juga Kalau Muda. Dan plus kabarin berapanya, oke? Okay? I wanna know. Tadi iseng aja sih, tadi ngobrol sama Balki kayak, "Rah, ayo kita cuci sepatu yuk." "Ah, dua doang." Gue bilang sih, "Mending rame-rame, kumpulin aja sepatu anak-anak wadiabala besok." Good idea. Tapi tempatnya belum tahu di mana Kalau Muda. Let me know. Tempat cuci sepatu dekat kantor Prambors ada di mana yang bisa antar dan jemput? WhatsApp 0811-607-1022 atau komen di live chat Prambors. Now I will play you a diss track. Diss track that went viral. Diss track that went crazy. Listeners banyak banget Kalau Muda. Diss tracknya Kendrick ke Drake. "It's Not Like Us." Psst. Asik deh, baby.

0: bingung mau ngapain. Gue juga bingung.
1: Ralphy, si cowok bingung.
2: Daytime Show with Ralphy.
3: Guess who's back? Butuh yang hahaha sebelum memulai hari lo. Sini, gak usah jauh-jauh deh. Kan ada The Dandies yang siap nemenin pagi lo. Mau ngomongin apa? Love life.
4: Ngobrolnya lumayan nyambung.
5: Nyentuh-nyentuh kelingking tangan gak kayak
3: jokes garing.
5: Kan bimbel aja kan bimbingan belajar dari kesalahan sebenarnya kan.
6: Oh gitu.
5: M-nya bimbingan.
6: B-nya?
5: B-nya, B-nya belajar. L-nya dari kesalahan.
6: Oh.
3: Atau lo nungguin kocret-kecret?
7: Yang jadi Spider-Man?
8: Iya.
7: Punya?
8: Punya.
7: Usaha?
8: Di mall.
7: Di mall?
8: Iya.
7: Apa tuh?
8: Smart parking.
7: Smart parking?
8: Iya.
7: Dia kan pinter parker.
8: Nah itu, pinter parkir.
9: Dari waktu lo bangun
10: macet-macetan
9: sampai pusing di tempat berkegiatan,
10: kami siap menemani asal kami dibayar.
3: The Dandies setiap Senin sampai Jumat dari jam 6 sampai jam 10 pagi. Stream now on TikTok and Prambors.live.
2: Daytime Show with me, Ralphy, from 11 a.m. till 3 p.m. and also stream on Prambors.live.

0: Raffi orangnya baik.
1: Raffi seperti abis.
2: Raffi suaranya seksi.
3: Tuh kan, gue yang semantep ini kok dianggurin. Dengerin dong, Daytime.

0: Kalau muda, berapa tuh? Lo tinggal dengerin, biar gue yang updatein. Asik. Only on Daytime Show with me, Ralfi.
1: Aduh, pusing banget. Bingung mau jalan-jalan kemana? Acara buat kebutuhan anak ada gak ya? Mana pengen belajar bisnis juga lagi?
2: Bukaloket, semua solusimu ada di sana. Mau belanja kebutuhan anak? Ke Imobi Bandung ada lebih dari 250 brands Mom and Kids yang diskon sampai 90%.
1: Terus kalau mau belajar bisnis gimana?
2: Ada The 27 Play Business Show buat calon pengusaha. Mau belajar IT? Ada Kubernetes Community Days 2026.
1: Kalau yang hiburan atau rohani ada gak?
2: Recharge iman kamu di LOG Conference 2026 bareng Jerome Pauline dan Sid Mohede. Mau musik? Ke Good Days Coolicious Volume 4 aja.
1: Kalau event yang eksklusif ada gak?
2: Ada Exclusive Dinner with Park Jisung dan Patrice Evra. Intimate Dinner dan Photo Session bareng legenda bola.
1: Wih, lengkap banget.
2: Asoy kan? Semua hiburan ada di loket.com.
3: Untuk menuju Terminal Blok M.
4: Lu lagi ngefoto apaan sih? Ih, lihat tuh. Masa di MRT kakinya naik-naik gitu? Yang kayak gini harus dipost lah. Gak etis. Ngefoto orang tanpa izin juga gak etis kali.
0: Kaulah muda, memfoto atau ngerekam orang lain tanpa izin tuh gak cuman soal etika, tapi bisa punya konsekuensi hukum. Kalau hasil disebar dan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang, bisa dijerat pasal 27A UU ITE dengan ancaman maksimal 2 tahun penjara dan atau denda 400 juta rupiah. Tapi dalam konteks penegakan hukum atau pengumpulan bukti tindak pidana, perekaman bisa dilakukan untuk kepentingan tersebut. Jadi, jangan asal viral, tapi juga hargai privasi orang lain ya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Prambors.
5: Bingung mau ngapain? Gue juga bingung.
6: Ralfi, si cowok bingung.
7: Daytime Show with Ralfi.

0: station. Prambors. Indonesia, number one hit music station.
1: Denus, lu tahu nggak masa banyak yang bilang gua asbun, banyak yang bilang gua brain rot.
2: Hey, bisa-bisanya Anda baru tahu ya Julio, itu memang dari dulu sudah begitu.
1: Siapanya sayanya?
2: Ya.
1: Ya kan biar sore lu nggak sepi. Gua tes IQ resmi gitu di sekolah. Kayaknya IQ gua 96 ya apa berapa ya? Gua lupa.
2: Gua
1: 196.
2: 196 kata gua masuknya udah genius.
1: Si pansu.
2: Lumba-lumba kak.
1: Si lumba-lumba.
2: Menurut lo kenapa kita 17 tahun berteman tapi gak pernah cinlok?
1: Oh gara-gara tapi gue bukan tipe lu.
2: Gue bisa sebutin tipe gue.
1: Apa?
2: Sudahlah, mendingan dengerin kita aja yang bisa bikin perjalanan pulang lo lebih rame.
1: Mau pulang kerja, naik KRL, kejebak macet,
2: atau masih pura-pura kerja padahal udah pengen cabut,
1: berarti waktunya
2: Tenggo barengan Genus
1: dan Julio
2: setiap Senin
1: sampai Jumat
2: jam 4
1: sampai 8 malam
2: cuma di Prambors. Stream now di TikTok dan prambors.live.
3: Forum Bisnis Jakarta Futura Connectiva 2026 3-4 Oktober 2026 hadir selama 2 hari di G-Expo Kemayoran, Hall Arena, dan Expo. Ada showcase 40 studio kreatif lokal di bidang komik, animasi, dan games. Akan hadir lewat bisnis meeting, conference session, talk show, dan berbagai aktivitas seru lainnya untuk menunjukkan potensi kolaborasi, investasi, dan ekosistem industri kreatif lokal. JFC dikelola oleh Aksi, Asosiasi Komik Indonesia, dan tahun ini bermitra dengan Indonesia Comic Con yang akan menghadirkan komik, toys, movies, games, cosplay, dan special guest. Acara ini menjadi bagian dari program Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif Jakarta untuk memberikan ruang pelaku ekraf dan industri IP. Yuk kunjungi Forum Bisnis Jakarta Futura Connectiva 2026. 3-4 Oktober 2026 di G-Expo Kemayoran, Hall Arena, dan Expo.
4: Duh, gelang emas gue patah. Cincin juga udah gak muat. Jual di mana ya?
2: Hah? Masa lo gak tahu sih? Langsung ke I Love Emas lah. Lagi hits banget loh. Terima perhiasan dalam kondisi apapun.
4: Hah? Emang bisa?
5: Ya bisa dong. I Love Emas. Pelopor nomor 1 di Indonesia. Yang bisa beli perhiasan harga tinggi dalam kondisi apapun. Mau rusak, patah, anting tinggal sebelah, atau berat kurang dari 1 gram, semua bisa. Metode pengecekannya pakai alat canggih tanpa gosok. Cepat, akurat, dan I Love Emas juga membeli logam mulia lain kayak perak, platinum, palladium, rhodium, dan berlian. I Love Emas ada di Jabodetabek, Bandung, Surabaya, Bali, Medan, Makassar, Semarang, Solo, Palembang, dan akan buka cabang baru di berbagai kota di Indonesia. More info cek www.ilovemas.co.id atau hubungi 0822 7730000. Ingat, cuma I Love Emas, bukan yang lain. Solusi jual emas.

0: hits on Pemors. Indonesia, number one hit music station.
1: Wih, menang nih gua nih. Wih, menang. Gokil, 7 juta. Wah gila, kalau gini gua bisa beli motor, beli mobil, nikah. Wah jadi sultan nih gua nih. Kali lagi kali ya, abis itu gua lanjut tidur. Lah. Lah kok gini? Ah, duit gue hilang semua dong. Ah, ini gue harus main lagi kali ya. Ma, pinjam HP dong, Ma.
2: Stop ya. Jangan sampai judi online bikin masa depan lo jadi game over. Menurut Humas Polri, judi online itu bukan cuma soal menang atau kalah, tapi bisa bikin lo kehilangan kendali atas keuangan, kecanduan, stres, sampai memicu konflik sama keluarga dan orang-orang di sekitar lo. Bahkan, ketika udah kepepet buat dapat uang secara instan, judi online bisa berisiko mendorong seseorang melakukan tindakan kriminal lo. Jangan sampai teknologi yang harusnya lo manfaatin malah jadi jalan yang ngerusak masa depan lo ya.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Prambors.
2: Kaula muda, sekarang gak ada alasan lagi buat ketinggalan Prambors. Mau lagi di jalan, di kampus, di kantor, di gym, bahkan lagi rebahan juga, tinggal buka prambors.live, langsung bisa tuh dengerin 24 jam non-stop hits kapan aja dan di mana aja. Yang bikin makin seru, prambors.live bukan cuma tempat streaming radio loh. Lo juga bisa ikutan kuis-kuis Prambors dengan hadiah yang gokil. Mulai dari uang tunai, liburan, sampai kesempatan nonton konser di luar negeri. Nah, belum selesai, lo juga bisa belanja merchandise musik dan berbagai produk yang pastinya Gen Z banget. Bahkan kalau lagi cari tiket event, tinggal mampir ke Prambors Tix, ticketing partner resmi yang ada di prambors.live. Jadi semua yang lo butuhin ada dalam satu tempat. Buruan login sekarang di prambors.live, karena makin banyak yang bisa lo nikmatin, makin seru jadi kaula muda.
0: Prambors Indonesia, number one hit music station.
4: Working hard, yeah right, picture that with a Kodak, or better yet, go to town.

0: Prambors News. Hai, kalau muda sekarang waktunya lu mendengarkan Prambors News. Guiding block untuk tunanetra di gedung terpadu Pontianak tuai sorotan karena pakai stiker. Pemkot sebut hanya simulasi. Jalur pemandu bagi penyandang tunanetra di gedung terpadu Kota Pontianak Jalan Sutoyo menjadi sorotan setelah video yang memperlihatkan jalur tersebut beredar di media sosial. Dalam video itu, jalur berwarna kuning terlihat menggunakan stiker yang ditempel di lantai hingga melewati anak tangga menuju pintu masuk gedung. Stiker tersebut menyerupai guiding block, lengkap dengan pola garis dan titik. Namun materialnya terlihat seperti lembaran datar, sementara jalur pemandu bagi penyandang tunanetra seharusnya membantu pengguna mengenali arah melalui tongkat maupun pijakan kaki. Menanggapi sorotan tersebut, Pemkot Pontianak menyampaikan permintaan maaf. PLT Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak Hermawan Eko Wibowo menjelaskan bahwa stiker itu merupakan mock-up atau contoh visual untuk menentukan jalur dan lokasi pemasangan sebelum fasilitas permanen dikerjakan. Kita lanjut ke berita kedua kalau mudah. Ganda putra Indonesia, Leo Daniel, raih medali emas di Asian Games 2026 usai penantian 8 tahun. Ganda putra Indonesia, Leo Roli Karnando, Daniel Martin, berhasil merebut medali emas nomor ganda putra Asian Games Aichi Nagoya 2026 setelah menundukkan pasangan Cina, Liang Weikeng dan juga Wang Cheng dalam pertandingan 3 game. Sempat kehilangan game pertama 19-21, Leo Daniel bangkit dan merebut 2 game berikutnya dengan skor 21-13 dan juga 21-18. Pertandingan berlangsung selama 62 menit. Dengan tambahan emas dari Leo Daniel, Indonesia mengkoleksi 3 medali emas di Asian Games Aichi Nagoya 2026 hingga 29 September. Sekian dulu kalau udah untuk Prambors News hari ini. Jangan lupa dengerin Prambors di mana aja dan kapan aja. Stream now on prambors.live. Prambors, Prambors
1: News. Go bareng Julio dan Genus.
2: Senin sampai Jumat jam 4 sore sampai jam 8 malam.
1: Stream now on prambors.live.
2: Genus dan Julio hadir kembali di Tenggo Kaula Muda.
3: Yes, Kaula Muda sudah jam 4. Let's go Tenggo. Koko Cici.
2: Senang sekali loh hari ini aku melihat hujan.
3: Iya ya, alhamdulillah Kaula Muda
2: tadi
3: akhirnya
2: tadi
3: hujan.
2: Tadi aku naik ojek tuh kayak dingin gitu anginnya.
3: Pas lo naik ojek belum hujan dong.
2: Nah, terus katanya tuh udah hujan.
3: Betul, gue liat story orang tuh dari tadi siang, iya. Tapi kayaknya bergilir.
2: Bergilir?
3: Jadi hujannya tuh gak langsung jebret Jakarta gitu, misalkan kayak Depok dulu,
2: iya.
3: Terus Mesir, hujan bentar lah, jauh
2: Mesir?
3: Banget.
2: Mesir?
3: Dari Depok kita ke Mesir. Empok bagi sisir.
2: Empok. Jadi katanya tuh udah hujan, pas hujan. Tapi tuh selama jarak pandang gue hari ini, gue tuh belum ngeliat hujan sama sekali.
3: Betul, gue juga.
2: Sampai akhirnya gue di kantor, terus hujan, terus naik motor tuh adem. Duh, seneng banget deh. Padahal harusnya gue itu adalah orang yang gak suka hujan.
3: Sama.
2: Parah.
3: Sama banget teman-teman.
2: Ya untuk cewek-cewek hot kayak kita kan summer.
3: Betul.
2: Banget.
3: Bahkan di kamar kita tuh ada dream catcher. Kalau ditanya ini buat
2: dream
3: apa
2: catcher.
3: Ini buat apa dream catchernya? To catch the rain.
2: Emang boleh catch the rain.
3: Mantap, abis ini kita ini ngobrol Genus, ini kan adalah akhirnya hujan. Nah sekarang gue pengen nyapa juga kalau udah yang di live gitu, pengen tanya, kenapa tiba-tiba on air?
2: Emang ini udah live?
3: Ini harusnya live ya. Oke.
2: Kita tuh biasanya live jam 5 tahu bang.
3: Kata anak baru, bak, kak gak tahu deh kak, gue juga
2: biasanya
3: disuruh.
2: Biasanya kalau jam 4 tuh kita lagi ngasal gitu loh bang.
3: Ya udah gak apa-apa, kita asal-asalin deh.

0: Mau masuk.
1: Eh, masuk dulu. Live dulu. Halo, hai. Kambing. Halo kambing.
2: Namanya Ijo, gue tahu. Panggilan dia Ijo, tapi lo asosiasikan dia Ijo tuh makanan kambing.
1: Sorry gitu kan? Ya kaula muda. Lo.
2: Jangan teriak-teriak.
1: Oh iya benar. Ini gara-gara Ijo nih hujan salah manggil.
2: Kita lagi ngomongin hujan kaula muda karena Fatmawati ini terpantau hujan.
1: Betul.
2: Sehingga kita juga absen-absen sama kaula muda, mana yang udah kena hujan, mana yang belum. Ternyata di pik tuh enggak hujan.
1: Iya, terus tadi ada yang bilang katanya Kak di BSD gue cuman kebagian geluduknya doang, hujannya kagak. Kasihan banget Ginus.
2: Kasihan, geluduk-geluduk gak hujan-hujan.
1: Cakep.
2: Duduk-duduk gak jajan-jajan.
1: Pulang. Keren. Pantun penontonnya ikut marah. Oke, jadi kalau muda seperti ini ya, mungkin lo juga bingung kok bisa sih kata Julio Genus tuh di Prambors sudah hujan tapi di daerah gue belum hujan. Jadi BMKG itu memang memperkirakan cuaca Jakarta hari ini itu bervariasi kaula muda. Jadi di pagi hari itu sebagian besar wilayah Jakarta diprediksi cerah hingga cerah berawan. Nah, siang sampai sore beberapa wilayah itu mulai berpotensi mengalami hujan ringan. Hujan ringan hingga sedang itu diperkirakan bisa berlanjut sampai malam hari. Nih, yang perlu diperhatikan ya buat Genus dan juga kaula muda, yang pertama adalah Jaksel sama Jaktim. Gitu, yang memiliki potensi hujan ringan. Secara lebih luasnya BMKG itu juga bilang kalau DKI Jakarta dalam wilayah waspada hujan sedang hingga lebat di 30 September.
2: 30 September itu tanggal berapa? Maksud gue hari apa?
1: Today, bro.
2: Today.
1: It's gonna be rain falling. Dan BMKG udah bilang nih, udah ngingetin kita semua kaula muda kalau kondisi kering ini masih cukup dominan sebenarnya di beberapa wilayah Indonesia.
2: Iya.
1: Tapi hujan lokal dengan intensitas ringan sampai sedang itu tetap bisa terjadi secara tiba-tiba. Mangkenye ya itu tadi kayak di BSD cuma dapat petirnya doang, di peak cuma panas doang gitu. Dan ya,
2: tapi betul-betul sangat-sangat senang sekali ya akhirnya gitu hujan.
1: Iya, tadi gue bilang Genus, gue tuh yang gak suka hujan aja sampai bersyukur karena gue kayaknya tuh udah kayak di Bintaro tuh udah kekeringan parah sampai udaranya tuh juga kotor gitu.
2: Pertanyaan gue, kenapa lo gak suka hujan?
1: Karena basah. Ngerti gak? Karena kalau hujan tuh menurut gue kemana-mana tuh jadi repot.
2: Iya.
1: Apalagi kan gue tuh kan orang kan commuting parah.
2: Kalau urusannya sama traffic tuh juga gue setuju.
1: Iya, dan iya.
2: Tapi gue, apalagi dulu ya pas gue masih jadi cewek-cewek catok, CCC. Soalnya kalau hujan tuh humid, nanti catokan gue jadi gak mateng. Terus rambut gue bakal ngembang. Ah, ribet deh cewek.
1: Bener. Iye. Tapi sempat ada fase dimana rambut lu keriting kan?
2: Ada.
1: Itu musim hujan ya?
2: Bukan. Gue tetap nyatok.
1: Enggak,
2: tapi waktu itu rambut gue sempat
1: emang karena lu pengen.
2: Emang karena ya udah gue biarin aja, waktu itu gue lagi capek aja
1: nyatok. Bagus tuh Gen, bagus.
2: Kan sekarang aku juga udah gak pernah nyatok.
1: Ya tapi kok masih lurus rambutnya?
2: Kalau poni gue catok. Tapi dari kalau kemarin-kemarin kalau lo ngeliat rambut gue yang wavy gitu, itu tuh nggak ada yang gue catok.
1: Bagus.
2: Terima kasih ya.
1: Terima kasih buat Thomas To yang sudah ngehandle rambut teman aku.
2: Thomas To shampoo apa yo?
1: Pantene.
2: Bukan. Tresemme.
1: Oh, Tresemme.
2: Kita stop ngomongin shampoo karena shampoonya juga nggak bayar sama Prambors.
1: Betul.
2: Tapi kita mau ngomongin soal kata-kata akhirnya kaula muda.
1: Karena kan ini kan akhirnya hujan ya, gitu. Kalau mau dari lo apa dari gue?
2: Dari lo.
1: Dari gue ya. Akhirnya kaula muda, setelah gue kayaknya 2 minggu gitu gue diet ya, walaupun ya ada juga citing-citing ya sebenarnya. Akhirnya hari ini gue merasakan kayaknya gue udah turun 5 kilo gitu.
2: Kok ada kayaknya?
1: Karena kan timbangan itu kan kayak naik turun sebenarnya.
2: Jadi lo timbangan buah, pakai timbangan enggak, apa sih?
1: Jadi gue tuh tiap pagi tuh gue bangun, gue nimbang. Udah gitu gue boker, gue apa-apa, gue nimbang dalam keadaan telanjang, gue nimbang dalam keadaan pakai baju, gitu-gitu. Jadi kayak, ngerti gak lo?
2: Kenapa banyak banget?
1: Karena gue pengen ngambil rata-rata aja timbangan gue di mana.
2: Ya lo paling bener ya, lo gak pakai baju timbangan, itu udah bener dong.
1: Gue cuma takut gue lagi nimbang ada yang buka pintu, jebret gitu.
2: Itu kan, itu kamar lo?
1: Kamar gue.
2: Ya lo kunci dulu dong.
1: Bener.
2: Kalau aku main ke rumah kamu aja kamarnya kamu kunci.
1: Ya kalau buat, karena kayaknya kita ada goals di situ.
2: Goals
1: di situ teman-teman.
2: Benar.
1: Kalau Genus akhirnya apa?
2: Akhirnya,
1: apa? Bukannya DJ Ulio suka becek? Ini dari di Pramors.live nih pada komen. becek banjir.
2: Gue boleh jawabnya nanti gak?
1: Yaudah gue baca komen dulu ya.
2: Iya soalnya gue gak bisa mikir.
1: Betul. Kalau mudah lu juga jawab ya di pramos.live, isilah titik-titik berikut ini. Akhirnya titik-titik-titik. Ralfi, lo apa gak yang akhirnya? Akhirnya bisa segar. Gue denger dari Kenny lu tadi pagi lu error banget siaran lu katanya.
0: Enggak.
1: Denial lagi.
0: Enggak error kata gini. Bagus juga siaran dulu kalau lagi kayak gini, gitu malah katanya.
1: Si Kenny bilang gini, Julio, jadi tadi Ralfi tuh janji nama kolom muda. Ralfi ngomong gini, jadi kolom muda gue udah info buat lo ya tentang tang titik-titik-titik. Kata Kenny, infonya baru kasih kolom muda sejam kemudian, Julio. Terus gue bilang, terus satu jam antara itu dia ngapain aja? Muntah. Coba, coba kalau Ralfi, istilah titik-titik berikut ini Ralfi.
0: Julio jangan gitu dong.
1: Iya, sabar ya nak. Akhirnya titik-titik-titik.
0: Akhirnya... Mm-mm. Aduh susah gue.
2: Susah kan?
1: Bayaran udah turun, enggak ngasal aja.
0: Oh ya. Yeah.
1: Akhirnya bayaran apa udah turun gitu.
0: Akhirnya gue udah ngirim invoice.
1: Alhamdulillah.
0: Gue malas banget bikin invoice.
1: Sama gue juga, gue sebagai MC gue malas banget bikin invoice.
0: Gue malas. Jadi ada beberapa kerjaan nih invoice tuh belum gue kirim yang udah kayak sebulan lalu. Dua bulan lalu ada yang belum gue kirim.
1: Biasanya fee-nya 250.000 tuh kalau dia malas gitu.
0: Enggak.
1: Lebih mahal bayar warnet nih.
0: Enggak. Ya jadi agak malas. Bikin invoice di warnet. Gitu, iya, sampai yang ditagih, sampai udah enggak ditagih.
1: Sampai kayak, "Kak, maaf Kak, Kakak sebenarnya mau dibayar apa enggak?" Kalau enggak mau enggak apa-apa sih, Kak.
0: Iya gitu.
1: Tapi akhirnya ya, Raffi.
0: Akhirnya udah gue kirim invoice-nya.
1: Amin. Berarti bentar lagi turun tuh bayarannya.
0: Asyik.
1: Kawin. Minggu depan aku kau. Lagi hujan banyak malaikat. Takutnya ada apa-apa. Ah kabulin ah gitu. Kaulah muda istilah titik-titik berikut ini ya. Nanti Gana juga bakal cerita ke lu. Akhirnya titik-titik-titik. WhatsApp ke 0811-607-1022.
2: Kaulah muda, ikutan topiknya atau kirim voice note ke WA-nya Prambors ya di 0811-607-1022. Tenggo on Prambors.live. Guess who's back? Butuh yang hahaha sebelum memulai hari lo. Sini, gak usah jauh-jauh deh. Kan ada The Dandies yang siap nemenin pagi lo. Mau ngomongin apa? Love life.
0: Ngobrolnya lumayan nyambung. Nyentuh-nyentuh kelingking tangan gak kayak
2: Jokes garing.
0: Kan bimbel aja kan bimbingan belajar dari kesalahan sebenarnya kan.
1: Oh,
0: game-nya bimbingan.
1: B-nya?
0: B-nya, B-nya belajar. L-nya dari kesalahan.
1: Oh.
2: Atau lo nungguin kocret kecret.
3: Yang jadi Spider-Man.
4: Iya.
3: Punya
4: usaha
3: di mall.
4: Gila.
3: Apa tuh?
4: Smart parking.
3: Iya.
4: Dia kan Peter Parker.
3: Nah itu. Peter Parker.
5: Wow. Dari waktu lo bangun
6: macet-macetan
5: sampai pusing di tempat berkegiatan,
6: kami siap menemani asal kami dibayar.
2: The Dandies setiap Senin sampai Jumat dari jam 6 sampai jam 10 pagi. Stream now on TikTok and Prambors.live.
7: Duh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
8: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBBP 2 Jakarta sekarang.
7: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
8: Buat kalian yang belum bayar PBBP 2, jangan lupa ya. Soalnya PBBP 2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
7: Apa? Diskon 5%?
8: Lumayan kan diskonnya? Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBBP 2 di kanal pembayaran favorit kalian. Bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5%, hanya sampai 30 September 2026. Bayar

0: apa sih? Gak kedengeran. Halo? Sayang? Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1500882.
1: Halo sayang, aku Kak. Kamu bisa di...
0: Hah? Apa sih? Gak kedengeran. Halo? Sayang? Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1500882.

0: Tenggo on Prambors Radio.
1: Seru banget. Jadi kita nanya sama kaula muda
0: ini, akhirnya. Ini
1: betul, akhirnya karena akhirnya hujan.
0: Benar. Aku udah punya akhirnya dua lagi.
1: Apa genos?
0: Yang pertama, akhirnya aku punya alas kaki putih.
1: Belanja lagi loh. Bener-bener ya. Kaula muda. Ya Allah.
0: Gua enggak siap banget
1: gua. Kaula muda ini orang. Ya, belanja terus.
0: Siap banget sama respon lo barusan, gue
1: belanja
0: shock. Gue
1: terus.
0: Shock, gue mau nangis.
1: Coba.
0: Gue ketawa mau nangis, hancur.
1: Coba lo sekarang merenung. Kapan lo beli benda ini? Coba. Masalahnya kalau muda ya, orang perempuan ini gak bisa didiemin. Dia tuh demen suka banget belanja.
0: Dua hari yang lalu.
1: Damn girl.
0: Abisnya?
1: Apa? Abisnya apa? Gue mendengar kali ini apa pembenaran lo?
0: Kan gue lagi nunggu nih.
1: Nunggu siapa?
0: Lagi nunggu, terus kayak... gue lihat ke toko sebelah, terus gue kayak gue jadi kan anak-anak dapur Golden Days sepatunya warna putih.
1: Udah mulai muter-muter ya dia ngomong nih kalau muda ya. Ini kalau kau udah perhatiin nih dia ngomong udah kayak kalapas yang kemarin nih muter-muter. Terus
0: ya intinya, terus gue mikir ah kan kalau yang lain kan teman-temanku sepatunya warna putih-putih, aku juga mau matching.
1: Ya Allah.
0: Mas ini licin nggak kalau di dapur? Enggak kak. Saya coba di 38 gitu.
1: Astagfirullahalazim.
0: Tapi lagi diskon kok.
1: Dari berapa jadi berapa?
0: Ya gitu diskonnya, lah.
1: diskon 5%, gue yakin banget. Diskon, mau tutup kak, mau tutup nih kita diskonin deh. Lagi lagian ya, bener-bener.
0: Lucu banget.
1: Bener-bener nih orang.
0: Okay. Udah kita lupain akhirnya pertama.
1: Yang kedua.
0: Akhirnya yang kedua adalah akhirnya gue makan Astor.
1: Alhamdulillah.
0: Lo tau kan betapa tiap hari gue kerjanya buka Astro terus.
1: Bener.
0: Kayak kenapa sih Astornya gak pernah ada
1: terus
0: gitu.
1: Terus salah beli lah dia kemarin. Pengen beli Astor jadi beli Quadratini lah.
0: Iya.
1: Gimana rasanya Astor? Perdebatan enak. Kita valid gak? Walaupun apa? Astornya mengecil gua
0: tapi pahalanya
1: itu.
0: Membesar. Apa sih?
1: Amin. Kita tuh pernah berdebat. Jadi ada yang bilang kalau Astornya kecil size-nya juga mengecil. Terus ada yang bilang walaupun Astornya mengecil Astornya gak kecil. Nah, bingung sekarang.
0: Sekarang gue juga bingung.
1: Dedeh, menurut gue.
0: Gini, kita lagi bertanya juga sama kaula muda, akhirnya.
1: Nah.
0: Ada Dewi Ihsan, akhirnya aku udah ngerasain first kiss.
1: Itu deg-degannya parah banget loh itu ya, first kiss ya. Bener ya, Neng?
0: Kamu ingat first kiss kamu gak?
1: Ingat. Di gudang, gudang. Halo, Safira.
2: Halo, Kak.
0: Selamat sore.
1: Oke, Safira, akhirnya... Akhirnya iya. titik.
2: Akhirnya aku nonton konser Western setelah selama ini nonton K-pop. Jadi pertama kali nonton konser Western itu The Weeknd kemarin.
1: Congrats. Terus gimana menurut lo?
2: Makasih.
1: Satu, gimana menurut lo? Dua, apa perbedaan konser Western sama konser K-pop?
2: Kalau konser K-pop, mungkin kalau dari keseluruhan yang aku lihat ya Kak, itu lebih pegang HP A-level. Tapi kalau misalnya Western lebih tinggi angkat HP-nya dan juga lebih ini sih lebih enjoy the vibes karena pada nyanyi semua gitu. Kalau K-pop kan pengen fancam yang estetik ya aku lihat sejauh ini.
1: Benar. Iya tahu.
2: Nah, aku sendiri juga teriak-teriak gitu di fancam jadi enggak estetik sama sekali.
1: Iya sama, gua pernah nonton konser Blackpink isinya kayak konser Julio. Gambarnya dong Blackpink tapi isinya suara gua. Thank you.
2: Banget lagi.
1: Terus ya, bener, lokasi rating berapa konser The Weeknd kemarin?
2: Rating 9.5/10.
0: Kayaknya orang tuh pada suka banget deh sama konser The Weeknd kemarin.
2: Sumpah itu sampai sekarang masih belum move on. Bahkan The Weeknd-nya udah di Singapura tapi masih pada belum move on.
1: Katanya yang kesana wangi-wangi ya?
2: Wangi banget kak semuanya.
1: Tuh,
2: bisa pada pakai YSL kali ya.
0: YSL.
1: Tuh emang katanya nonton The Weeknd tuh orang-orang have kemarin genus.
0: Iya ya.
1: Mantep deh kalau gitu.
0: Sama Savage Dior.
1: Waduh tuh cowok-cowok.
2: Emang kakak nggak nonton The Weeknd kemarin?
0: Oh enggak, kita kerja.
1: Kita ke Pespor. Pespor juga seru dong nonton Inces.
2: Temen aku ada yang dari Pespor habis itu The Weeknd kak.
1: Tipes dia. Tipes apa sehat?
0: tapi waktu hari Minggu gua kan pulang cepet kan. Nah, terus ojek-ojeknya juga kayak nanyain, "Ayo ke Jis gitu."
1: Buset
0: kayaknya
1: deh.
0: Banyak yang konser hopping.
1: Pasti orang-orang umur 20-an tuh yang semangatnya kayak gitu tuh.
0: Iya.
1: Iya deh.
2: Soalnya kan start the weekend jam 9 malam. Mungkin sorenya teleport dulu gitu.
1: Oh, keburu-keburu. Oke okay deh.
0: Terima kasih ya Safira.
2: Iya, Kak.
1: Thank you. Gen, mau telepon Yoga enggak? Si Yoga juga lucu nih soalnya nih, akhirnyanya.
0: Boleh.
1: Coba ya, bentar.
0: Itu gue nanya enggak pasti ngasih tahu. Boleh.
1: Gue juga
0: coba,
1: gak tahu.
0: Coba artiin. Boleh.
1: Ngasih tahu.
0: Benar.
1: Kalau nanya kan kayak boleh.
0: Oh gitu caranya.
1: Iya.
0: Gitu caranya minta izin.
1: Halo. Kaget gue Yoga.
0: Yoga,
1: kenapa lu kayak gue angkat telepon selalu dari tengah-tengah percakapan? Halo Yoga.
3: Enggak. Halo.
0: Akhirnya apa nih Yoga?
3: Ya, akhirnya alam sutra hujan setelah sekian lama. Dan tadi fun fact-nya jalanan becek lo ternyata. Berarti lu main gede hujannya.
1: Oh, akhirnya alsut hujan. Lu tinggal di alsut ya?
3: Iya. College sih, di apartemen Brooklyn. Sekarang lagi mau pulang dulu ke Depok karena cucian banyak banget.
1: Oh,
3: untuk punya uang buat laundry.
1: Iya benar cuy.
0: Semoga berarti nanti hujannya kalau bisa berhenti dulu supaya lu bisa jemur. Ntar baju lu gak kering-kering.
3: Enggak sih, dibawa ke rumah kan. Sekarang pulang dulu ke Depok nih, lagi dinyetir kebetulan. Dan di Pamulang macet.
1: Enggak, maksudnya Genus, biar hujannya berhenti, biar abis dicuci itu baju bisa lu jemur. Kalau lu cuci dong kagak lu jemur, bau kambing.
3: Enggak, soalnya kalau di rumah gua, jemurnya itu di dalam rumah, enggak di luar.
1: Wah, lu orang hef, pasti dia ada mesin pengeringnya, Genus.
0: Jujur.
1: Orang hef, benar.
0: Lu bilang gak punya duit buat ngelondri.
1: Nama lu aja Yoga. Yoga tuh nama-nama anak Gandhi, anak Jis, anak Al-Azhar, no.
3: Yaudah, enggak, yang ini akhirnya sekarang gue mau pulang. Enggak di Brooklyn dulu, dan di BSD tadi kering banget emang. Tadi kan dia sempat bilang tuh, di BSD kering.
0: Oh iya, yaudah lu jemur di BSD dah.
1: Apa?
0: Tadi gue bilang yaudah lu jemurnya di BSD.
1: Oh, jemurnya di BSD.
0: Iya.
1: Yoga, ada mobil polisi tuh Yoga. Kayaknya
0: kasih lewat
3: ambulans ya. Itu ambulans.
1: Oh, ambulans.
0: Kasih lewat. Yaudah. Makasih, hati-hati di jalan.
1: Thank you,
0: ya.
1: Dah, hati-hati.
0: Ikutan topiknya atau kirim voice note ke WA-nya Prambors ya di 0811 607 1022.

0: Tenggo on Prambors Radio, Kaula Muda masih barengan sama Julius sama Genus. Tadi pas lagi lagu ya, kita lagi ngobrol-ngobrol sama Wadia Bala baru kita.
1: Betul, jadi ada dua tim yang akan membantu Adrian dan juga Mabas dalam per live-live-an ini.
0: Iya betul sekali Kaula Muda.
1: Bernama Nobel dan juga Khalif. Halo semuanya, bilang halo Nobel, halo Khalif.
0: Nang ning bret. Ya, jadi Nobel dan Khalif ini ya, mereka sepertinya anak baik-baik Kaula Muda ya.
1: Kita sepertinya anak baik-baik ya Kaula Muda. Gue boleh tahu enggak? Lo tuh bisa ngejudge orang anak baik-baik tuh dari mana?
0: Muka.
1: Dari muka, oke. Okay. Menurut lo di antara mereka berdua tapi mana yang lebih bandel?
0: Coba, Kak.
1: Asik. Langsung masang muka-muka rapper iya. Gitu semua.
0: Enggak, maksud gue Nobel muka lo gak usah gitu. Karena gini, ini kalau udah buat ini Prambors Live ya. Tadi pas Genus bilang, di antara mereka berdua yang mana yang paling bandel? Si Nobel mukanya begini tiba-tiba. Dari begini, jadi begini.
1: Woi,
0: enggak.
1: Langsung mewing.
0: Maksud gue lo juga terlalu LA made of gitu.
1: Iya.
0: Oke. Okay. Jadi kalau mudah habis ini gue sama Gerus mau ngasih tahu lo, Google itu dituntut sama negara. Negara siapa? You got it right, negara kita.
1: Negara kita sendiri. Karena pusing. Kasus apa teman-teman?
0: Yes, you got it right. Chromebook.
1: Oke, kita akan kembali update-nya Kaula Muda di Jumon Tenggo.
2: Kaula Muda, ikutan topiknya atau kirim voice note ke WA-nya Prambors ya di 0811-607-1022. Prambors.
3: Duh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
4: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBBP 2 Jakarta sekarang.
3: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
4: Buat kalian yang belum bayar PBBP 2, jangan lupa ya. Soalnya PBBP 2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
3: Apa? Diskon 5%?
4: Lumayan kan diskonnya? Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBBP 2 di kanal pembayaran favorit kalian. Bisa di marketplace, dim banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5% hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal, untungnya maksimal.
2: Sekarang gak ada alasan lagi buat ketinggalan Prambors. Mau lagi di jalan, di kampus, di kantor, di gym, bahkan lagi rebahan juga, tinggal buka prambors.live, langsung bisa tuh dengerin 24 jam non-stop hits kapan aja dan di mana aja. Yang bikin makin seru, prambors.live bukan cuma tempat streaming radio loh. Lo juga bisa ikutan kuis-kuis Prambors dengan hadiah yang gokil. Mulai dari uang tunai, liburan, sampai kesempatan nonton konser di luar negeri. Nah, belum selesai. Lo juga bisa belanja merchandise musik dan berbagai produk yang pastinya Gen Z banget. Bahkan kalau lagi cari tiket event, tinggal mampir ke Prambors Tix, tiketing partner resmi yang ada di prambors.live. Jadi, semua yang lo butuhin ada dalam satu tempat. Buruan login sekarang di prambors.live, karena makin banyak yang bisa lo nikmatin, makin seru jadi kaula muda.
5: Tango with Julio and Genus.

0: Tenggo on Prambors Radio.
1: Nah, jadi kaula muda, Pengadilan Tinggi Jakarta itu sudah menetapkan total kerugian negara kita NKRI dalam perkara pengadaan kerupuk itu sekitar 1,57 triliun. Hakim membagi pemulihan kerugian berdasarkan peran dan keuntungan yang dinilai diperoleh masing-masing pihak, Genus.
0: Oke.
1: Jadi Google itu dibebankan setengahnya atau sebesar 50% atau sekitar 783,9 miliar karena hakim menyebut Google sebagai pihak yang menerima keuntungan dari penggunaan license Chrome OS dan juga Chrome Device Management dalam proyek itu.
0: Ya Allah.
1: Kasian deh.
0: Bingung banget ya kayak. Oke, jadi menurut pertimbangan hakim, Google itu ikut dibebankan bukan karena sekedar menjadi pembuat Chromebook, tetapi dinilai memperoleh keuntungan dari lisensi software yang digunakan dalam pengadaan.
1: Ya emang harus bayar ke Google, emang software-nya punya Google.
0: Iya. Nadiem Makarim dibebankan 35%, sekitar 548 miliar, karena hakim menyebutnya sebagai pelaku utama dalam tindak pidana yang terbukti.
1: Oke, terus?
0: Distributor atau prinsipal atau koperasi penyedia Chromebook dibebankan 15%. Dari kerugian negara.
1: Aha.
0: Putusan banding 24 September juga memangkas hukuman Nadiem dari 10 tahun menjadi 9 tahun. Sementara uang penggantinya turun dari 800 miliar jadi 500 miliar. Plus denda 1 miliar.
1: Nah itu dia kaula muda ya. Ya yang terbaik buat Bapak Nadiem dan juga timnya beliau ya gitu. Karena... God bless us. Gue juga udah gak tau apa
0: sih kayak kasih. Enggak maksudnya tadi kan kayak, maksudnya ini menjadi apa ya menurut gue, jadi bikin was-was gak sih kalau lo ada kerja sama apapun gitu sama
1: sebenarnya,
0: pemerintah gitu. Takut sebenarnya. Kayak ADAP atau keseret-seret AP gitu, kayak gak ada angin gak ada hujan.
1: Sebenarnya
0: insecure aja.
1: Bener. Udahlah, Genus fokusnya jualan Golden Days lah udah.
0: Iya.
1: Gue juga kayak fokus nge-MC
0: jualan
1: aja deh.
0: Jualan ayam aja gue dah.
1: Iya, gue juga jualan suara gue. Jadi insya Allah baik-baik ya.
0: Insya Allah,
1: amin.

0: Stay tuned on Prambors.live with Tango.
1: Perundungan berawal dari korban yang mengikuti akun media sosial. Kasus perundungan ini akhirnya dilaporkan orang tua korban ke
2: kepolisian. Instagram ini dinobatkan sebagai media sosial yang paling sering digunakan untuk melakukan perundungan atau bullying secara
3: pemerintah
2: online.
3: Pemerintah akan membatasi akses anak terhadap platform digital yang dianggap berisiko tinggi termasuk media sosial.
4: Kaula muda, cyberbullying bisa punya konsekuensi hukum loh. Dalam UU ITE nomor 1 tahun 2024 pasal 29 mengatur larangan pengiriman pesan elektronik secara langsung kepada korban yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti. Bahkan, penjelasan pasal ini secara eksplisit menyebut perundungan di ruang digital atau cyberbullying. Ancamannya maksimal 4 tahun penjara dan atau denda sampai 750 juta rupiah. Stop cyberbullying, saring sebelum sharing.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Prambors.
6: Weekend tuh waktunya recharge. Mau jalan-jalan sama teman, ngopi santai, olahraga pagi, road trip, rebahan seharian, atau quality time bareng pasangan, semuanya bakal makin asik kalau ditemenin lagu-lagu hits favorit lo.

0: makanya jangan lupa dengerin Prambors Weekend. Selama 24 jam penuh, Prambors bakal nemenin weekend lo dengan non-stop hits dari musisi lokal sampai mancanegara. Gak ada drama, gak ada ribet. Tinggal buka browser, klik prambors.live. Karena setiap weekend selalu punya cerita. Prambors Weekend, 24 jam non-stop hits favorit lo. Stream now on prambors.live.
1: Tenggo.
0: Tenggo on Prambors Radio.
1: Shout out untuk Om Anton yang lagi dengerin aku di mobil. Om Anton tadi WhatsApp ke Prambors.
0: Dia bilang apa, Genus?
1: Ceritanya katanya di depan Om Anton lagi mau on the way ke Tanah Kusir. Terus jalanan macet banget, muter balik mau masuk tol.
0: Halo Om Anton.
1: Katanya di depan Citos hujan lebat sekali. Mau mangkal di prambors.live malu faktor u ala.
0: Om Anton, pendengar Prambors itu bisa umur berapa aja, kita bukan diskotik om, kita gak mintain ID kok. Jadi om dengerin, welcome. Bener. Salam kenal, saya Julio ya om.
1: Om Anton ini adalah orang yang dari dulu tuh sering dengerin kita siaran, Julio.
0: Ah masa, dari kapan?
1: Iya, bahkan dari sebelum kita resign sampai akhirnya kita balik lagi. Terus Om Anton kayak, yaudah sekarang balik siaran lagi, dengerin lagi.
0: Mantap om Anton. Antonio Banderas.
1: Bukan, bukan. Enggak, bukan Zorro, bukan,
0: om,
1: bukan.
0: Aku enggak lagi ya pelesetin nama om ya, om, bercanda, om. Kita juga mau ngajak kaula muda. Untuknya kaula muda lo bisa nonton kita live di prambors.live.
1: Betul.
0: Nih, kayak di prambors.live tuh ada Nyoverio, terus ada juga Alaya Budiman. Terus ada juga Tatang Halatang, ada Hilmi WWW katanya.
1: Blek-blek gitu bacanya.
0: Oh, blek-blek-blek. Terus rame deh kaula muda banyak, jadi kita mau ngajak kaula muda untuk masuk ke prambors.live ya.
1: Yes, dan mungkin sebentar lagi kita juga akan live dari TikTok Prambors ya.
0: Iya betul sekali kaula muda.
1: Jadi jangan kemana-mana, mangkal terus di Tenggo, jam 5 sampai jam 8 nanti masih banyak yang seru terus loh.
0: Mantap nih.

0: Prambors News.
1: Hai kalau muda, sekarang waktunya lo mendengarkan Prambors News. DPR RI resmi sahkan APBN 2027. Belanja negara capai 4.106 triliun rupiah, tertinggi dalam sejarah RI. Dalam rapat paripurna DPR RI pada Selasa 29 September, DPR RI resmi mengesahkan rancangan anggaran pendapatan dan juga belanja negara atau RAPBN 2027 menjadi Undang-Undang APBN 2027. Mengutip laporan dari antaranews.com, APBN 2027 menetapkan belanja negara sebesar 4.106,26 triliun rupiah, terbesar sepanjang sejarah menurut catatan Lembaran Negara Republik Indonesia. Angka ini terdiri dari belanja pemerintah pusat sebesar 3.371 triliun rupiah dan transfer ke daerah sebesar 735 triliun rupiah. Sementara itu, pendapatan negara ditargetkan mencapai 3.435 triliun rupiah sehingga pemerintah membutuhkan pembiayaan anggaran sekitar 671,1 triliun rupiah. Dengan disahkannya APBN 2027, anggaran tersebut akan jadi dasar pemerintah dalam menjalankan program dan kebijakan fiskal sepanjang tahun depan, termasuk menjaga pertumbuhan ekonomi sekaligus membiayai sejumlah program prioritas nasional. Kita lanjut ke berita kedua kalau mudah. Paspor Malaysia resmi menempati posisi kedua terkuat di dunia dengan kemudahan akses ke 175 negara. Dalam daftar Global Passport Power Rank 2026, paspor Malaysia kini menempati posisi kedua secara global, naik satu peringkat dibandingkan tahun sebelumnya. Malaysia berada di posisi tersebut bersama Singapura, sementara posisi pertama ditempati oleh Uni Emirat Arab, sedangkan Spanyol berada di peringkat ketiga. Mengutip laporan dari The Malay Mail, Departemen Imigrasi Malaysia menyebut pencapaian ini mencerminkan kekuatan sekaligus penerimaan internasional terhadap paspor negeri jiran. Sementara itu, Indonesia berada di peringkat ke-56 dalam Global Passport Power Rank 2026 dengan mobility score 89. Pemegang paspor Indonesia tercatat bisa bepergian ke 49 negara tanpa visa dan 40 negara lainnya dengan visa on arrival. Sekian dulu kalau udah untuk Prambors News hari ini. Jangan lupa dengerin Prambors di mana aja dan kapan aja. Stream now on prambors.live. Prambors
2: News. Aduh, kasihan yang pulangnya tenggo, kena macet.
3: Ulu, maunya cepet tidur di rumah, di jalan malah marah-marah.
2: Tapi tenang, kan ada kita yang nemenin lo.
3: Hah, emang iya?
2: Lupa dia sama kontraknya, lupa tanggung jawabnya, mau gaji buta dia.
3: Emosian, marah terus hidup lo.
4: Tenggo with Julio Genus.
2: Selamat datang.
3: Apa? Lanjut.
2: Di Tenggo, jam 5 sore kaula muda barengan Julio dan Genus. Lu cosplay Wilai, M lu.
3: Betul, gue tuh kepikiran ya, kenapa ya gak ada promotor yang mau membawa Black Eyed Peas ke Jakarta.
2: Black Eyed Peas sering kali ke Jakarta?
3: Ih, baru sekali dulu.
2: Enggak lah, udah pernah lagi lah.
3: Kapan?

0: Terus The Weeknd kemarin berapa tuh?
1: Kemarin kalau ya? Muda ada yang nonton harga tiketnya 6 juta kalau gak salah kan?
0: Iya, dan 6 juta itu juga bukan
1: kategori,
0: di depan-depan gitu.
1: Kategori agak ke atas gitu. But anyway.
0: Oke, script dong guys.
1: Iya. Itu lu bisa pencet tuh Julio. Nah.
0: Oh iya benar. Jadi kaula muda. Oh, ini gue tadi Damar kasih tahu gue, Kak, rincian APBN tahun depan udah keluar. Gue kayak apakah muka gue kayak Pak Prabowo, Damar?
1: Kayak lu tau enggak? Kayak sekretaris lagi mau update bosnya, "Pak, rancangan APBN 2027 sudah."
0: Betul, tapi
1: sudah keluar.
0: Tapi gue tertarik ketika Damar bilang, "Kak, ini adalah APBN terbesar kita sepanjang sejarah."
1: Sepanjang
0: Wah, penasaran
1: sejarah
0: banget
1: Indonesia.
0: Gue sebesar apa, ya ampun.
1: Deg-degannya ada banget.
0: Ya kalau belanjanya gede, pasti kan dia ngoleknya juga butuh gede dong. Yeah. Dari mana? Dari warga negaranya, teman-teman.
1: Okay,
0: oh my god, you go girls, semangat deh. WNI ku semua, God bless us.
2: Kalau muda, ikutan topiknya atau kirim voice note ke WA-nya Prambors ya di 0811 607 1022.

0: kaula muda, ada Julio, ada Genus di sini ya.
1: Masih agak merinding disco.
0: Iya, udah siap.
1: Walaupun salah satu penyebabnya mungkin karena ruangan ini sangat amat dingin sekali ya. Cuma kayak yang tadi Julio bilang, kaula muda, jadi APBN 2027 ini resmi disahkan dengan total belanja tertinggi sepanjang sejarah. Berapa teman-teman?
0: 4.000 triliun Genus.
1: 4.000 triliun
0: udah disahkan ya. Dan ini ini kenaikannya 9 triliun.
1: Wow.
0: Ya. Jadi kalau muda nih dari data total itu, jadi sekitar 3.300-an triliun itu digunakan untuk belanja pemerintah pusat. Sedangkan 735 triliun itu ditransfer ke daerah. Sementara itu negara menargetkan pendapatan sekitar 3.400 triliun. Sumber terbesar berasal dari mana teman-teman? Pajak.
1: Dora? Apa? Doraemon. Tadi suara lo kayak pajak.
0: Iya benar juga. Terus kepabeanan dan cukai serta penerimaan negara bukan pajak atau BNPB. Nah, karena belanja lebih besar daripada pendapatan, bingung gak lo? Jadi negara itu nargetin income-nya 3.400 triliun. Tapi anggaran belanjanya 4.100 triliun. Nah, karena belanja lebih gede daripada pendapatannya, jadi APBN 2027 itu ada defisit 671 triliun atau sekitar 2,4%. Salah satu alokasi yang besar adalah anggaran pendidikan sebesar 824 triliun yang mencakup antara lain program Indonesia Pintar, KIP Kuliah, renovasi sekolah, beasiswa, dan pengembangan talenta. Gitu. Jadi sederhananya nih ya, kalau muda ini buat yang dari tadi itu dengerin kita ngomong terus kayak ha ho gitu. Jadi sebenarnya gini, APBN itu kayak dompet besar negara. Ada uang yang masuk dari berbagai sumber. Lalu uang yang masuk itu dialokasikan tuh untuk menjalankan program pemerintah, membangun negara seperti itu. Tapi bingung sih gue.
1: 4.000 triliun tuh kira-kira uangnya sebanyak apa ya kalau cash? Cash 100.000 deh.
0: Wah, banyak banget.
1: Satu gepok tuh biasanya yang disegel itu tuh berapa sih? 100.000-an tuh 10 juta ya?
0: Sejuta.
1: Masa sejuta enggak dong?
0: Uang tuh diikat tiap sejuta kan? Apa tiap 10 juta?
1: Enggak dong.
0: Sejuta.
1: Enggak, kalau sejuta ya cuma 10 lembar dong.
0: Berarti 10 ya? 10 itu dikata per 10 juta ya?
1: 10 juta, iya,
0: berarti per 10 juta.
1: 10 juta.
0: Ya, ini aja, coba lo cek aja di Instagram kita kan lately tahun ini tuh kejaksaan tuh setiap kayak nangkap yang mereka percaya sebagai koruptor.
1: Iya.
0: Itu kan suka ada kayak gimmick, ada uang tunai yang bertumpuk gitu.
1: Nah, tapi biasanya sih uang bertumpuk itu tuh belum semuanya.
0: Oh gitu.
1: Iya, biasanya. Gue mau nanya sama ChatGPT.
0: Oke, coba.
1: Jika,
0: aduh gue baca juga pusing, gimana ya? Aduh,
1: jika gimana sih uang
0: pusing deh.
1: 4.000
0: kok jadi mual gue.
1: Triliun dijadikan visual.
0: Betul. Seberapa ya?
1: Seberapa?
0: Nah,
1: besar.
0: Dan kaula muda, karena APBN kita tahun depan itu adalah anggaran terbesar kita sepanjang sejarah. Gue penasaran, jadi pengen nanya sama kaula muda. Itu kan negara tuh, itu kan adalah dompet terbesarnya mereka tuh tahun depan berarti. Kalau untuk kita deh, kita gak usah jauh-jauh ke tahun depan. Tahun depan kita bakal bayar pajak mahal banget. Tahun ini aja kaula muda, your biggest purchase in this economy apakah menurun? Lo apa Genus, your biggest purchase? Kalau gue, my biggest purchase di tahun ini tuh gue baru beli AC kemarin.
1: Oke.
0: Itu sekitar 12, pokoknya gue renovin kamar nyokap. AC-nya aja deh, AC-nya itu kayak 12 juta gitu.
1: Oke.
0: Gede nih, dong.
1: Katanya tingginya itu kira-kira seperti gedung 10 sampai 12 lantai.
0: Oke.
1: Dan tinggi
0: berarti dua kali lipatnya gedung Prambors.
1: Dua kali lipatnya gedung Prambors dan panjang lebarnya itu 35 meter.
0: Buset.
1: Gila coy.
0: Itu 4.000 triliun.
1: Kalau ditaruh di lapangan dengan tinggi tumpukan hanya 2,5 meter, uangnya akan menutupi area sekitar 17.000 meter persegi, kira-kira 2,5 lapangan sepak bola FIFA.
0: Ya ampun.
1: Gila. Event banget, lihat duit sebanyak itu. Tingginya 2,5 meter, lebarnya selapangan bola FIFA.
0: Itu duit urunan kita semua tuh, warga-warga Indonesia kalau mudah.
1: Ya.
0: Segitu dah.
1: Biggest purchase ya, tadi lo nanya ya. Gue kayaknya nggak ada yang langsung beli gede dar gitu. Tapi adalah kemarin di suatu hari gue sempat retail therapy.
0: Itu lo habis berapa tuh dalam
1: satu kali jalan-jalan itu ya?
0: Iya, dalam sekali tarikan nafas lo berjalan. Jujur. Gak boleh ada yang ditutup-tutupin. Kita mah kalau udah semuanya fair-fairan.
1: 11
0: apa? Miliar.
1: Juta.
0: Tuh, kalau mudah, lihat kan perempuan ini gimana gua enggak kaget dia beli sepatu lagi, bener-bener unik versi on the spot kata gua teh.
1: Uang itu datang dan pergi, sudahlah.
0: Nah,
1: hidup itu cuma sekali, teman-teman.
0: Itu. Nih Genus, kan by the way tadi lu tanya uang yang 100.000 seikat itu biasanya berapa banyak? Katanya ada yang 10 juta, ada juga yang 100 juta.
1: Mau banget ditampar pakai yang 100 juta.
0: Betul.
1: Kayak, nih lo ambil sana, pergi lo dari depan gue. Gak usah tunjukin muka lo ke depan gue lagi. Gue kayak, siap bang. Saya bakal nongol lagi bang, makasih banyak
0: pokoknya, ya. Pokoknya setiap abang nampar saya akan hitung itu seminggu. Jadi kalau abang cuma nampar saya sekali, cuma seminggu doang. Kalau mau banyak, abang nampar berkali-kali.
1: Coba, kasih tahu kita biggest purchase lo.
0: Yes, kalau muda. Ya.
1: Yang mungkin gak harus sebesar apapun, tapi menurut lo kayak, wah ini mah lumayan banget nih gitu.
0: Nah silakan jawab juga di Prambors Live yang di TikTok ya kalau muda ya. Kita pengen nyapa buat yang di live TikTok kita. Halo kaula muda.
1: Hai, selamat datang.
0: Yes.
2: Kaula muda, ikutan topiknya atau kirim voice note ke WA-nya Prambors ya di 0811-607-1022.
3: Stay tuned on Prambors.live with Tango.
4: Dari Perth, Australia sampai Jakarta, 22 tahun perjalanan, ribuan cerita dan lagu-lagu yang gak pernah benar-benar pergi. Kini, 10 to 5 kembali merayakan perjalanan mereka dalam 10 to 5 22nd Anniversary Concert. Bersama Imela, Arif, Ardi, dan Thomas, rayakan 22 tahun perjalanan musik 10 to 5 dari awal perjalanan mereka hingga hari ini. Siapkan suara kamu untuk sing-along, nostalgia, dan menikmati lagu-lagu 10 to 5 dalam satu malam yang spesial. 10 Oktober 2026 di Live House M Block Space, Jakarta. 22 years of music and one unforgettable night. 10 to 5, 22nd anniversary concert. Jangan sampai ketinggalan. Tiket hanya tersedia di igudipio.com. Sekarang waktunya kembali bernyanyi bersama 10 to 5. 10 to 5, 22nd anniversary concert. 10 Oktober 2026, Live House M Block Space. Get your tickets exclusively at igudipio.com.
5: Duh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
6: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBBP 2 Jakarta sekarang.
5: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
6: Buat kalian yang belum bayar PBBP 2, jangan lupa ya. Soalnya PBBP 2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
5: Apa? Diskon 5%?
6: Lumayan kan diskonnya? Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBBP 2 di kanal pembayaran favorit kalian. Bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5% hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal, untungnya maksimal.
2: Sekarang gak ada alasan lagi buat ketinggalan Prambors. Mau lagi di jalan, di kampus, di kantor, di gym, bahkan lagi rebahan juga, tinggal buka prambors.live, langsung bisa tuh dengerin 24 jam non-stop hits kapan aja dan di mana aja. Yang bikin makin seru, prambors.live bukan cuma tempat streaming radio loh. Lo juga bisa ikutan kuis-kuis Prambors dengan hadiah yang gokil, mulai dari uang tunai, liburan, sampai kesempatan nonton konser di luar negeri. Nah, belum selesai, lo juga bisa belanja merchandise musik dan berbagai produk yang pastinya Gen Z banget. Bahkan kalau lagi cari tiket event, tinggal mampir ke Prambors Tix, ticketing partner resmi yang ada di prambors.live. Jadi, semua yang lo butuhin ada dalam satu tempat. Buruan login sekarang di prambors.live, karena makin banyak yang bisa lo nikmatin, makin seru jadi kaula muda.
7: Prambors,

0: on Prambors Radio. Si Bang Doyo kan dia selalu kayak ngasih jempol udah, tapi itu tuh tombolnya tuh enggak dipencet. Kata gue lu pencet aja dulu tombolnya baru kita jempol.
1: Jempol.
0: Jangan kalo, teriak-teriak. Oh iya bener-bener.
1: Nih kalau muda kita mau nyapa dulu buat yang sudah hadir di live TikTok kita. Ada It's Mitch, ada The Myth, ada Ricky
0: Malik AJC.
1: Betul, katanya sore para DJ. Terus dari Julian, jujur belum masuk topiknya apa, baru join live soalnya. Saat yang tepat Julian, kita juga baru mau mengulang lagi topiknya apa. Silakan
0: Genus. Kita mau menanyakan kepadamu your biggest purchase kaulah muda. Karena berangkat dari pembelanjaan APBN 2027 itu menjadi yang tertinggi sepanjang sejarah dengan 4.100 triliun gitu.
1: Nah, kebayang enggak kaulah muda? Tertinggi sepanjang sejarah Indonesia. Elus dadamu dan dada orang sebelahmu kaula muda ya.
0: Yang muhrim ya tapi
1: betul.
0: Ya.
1: Betul. Oke, dan akhirnya kita nanya nama kaula muda nih. Bahwa your biggest purchase this year apa? Nih, ada dari Dewi katanya. Aku setahun yang lalu renov rumah mama habis 133 juta, Kak. Alhamdulillah enggak nyampe setahun Allah langsung ganti. Mantap. Alhamdulillah.
0: Ya karena memang ketika yang kamu biayai atau yang kamu apa ya, maksudnya kamu spend uangnya untuk mama kamu, aku percaya pasti Tuhan mau menggantinya dengan yang lebih baik lagi.
1: Betul sekali.
0: Makanya Julio jangan sedih, udah gantiin AC kamar ibunya.
1: Nanti AC-ku juga diganti, insya Allah kita pakai AC yang 6 PK ya. Nah, yang
0: AC sentral ya, AC sentral.
1: Sentral sih, sentral sih.
0: SOS.
1: Langsung dia.
0: Sembelas jumbe.
1: Ninesa.
2: Not the biggest purchase, but this is the most impulsive buying I did this year. Itu gue baru beliin anak gue buku harganya 3,5 juta. Wow. Anak gue baru umur 4 tahun, baca buku aja belum bisa. Jadi udah mahal dan gue yang capek bacain.
0: Pengen tahu banget deh buku 3,5 juta tuh bisa apa? Apakah kayak sepaket ensiklopedia atau kayak sepaket dongeng-dongeng?
1: Coba kasih tau kita ya, karena yang jelas dengan lo melakukan impulsif buying itu Nesa, yang habis adalah suara dan uang lo.
0: Ya.
1: Duit lo habis, suara lo juga habis.
0: Gue pernah ya, waktu kecil salah satu benda yang paling gue sayang itu adalah kayak buku-buku dari bokap nyokap gue. Jadi tuh mereka suka beliin yang satu set princess story gitu.
1: Ngerti,
0: terus ada
1: ngerti,
0: satu
1: ngerti.
0: Set yang buku pop up apa yang cerita tapi gambarnya bisa kayak timbul-timbul. Aduh suka banget.
1: Iya sih.
0: Suka banget.
1: Betul.
0: Ada Nanina.
1: Nanina.
0: Biggest purchase aku tiket konser Big Bang plus hotel plus pesawat PP.
1: Itu gede banget sih pasti.
0: Lumayan tuh.
1: Nih dari Bang Dodo katanya, biggest purchase gue adalah gue beli bola bowling hampir 5 soalnya buat tanding ke Jurnas. Wow,
0: hebat sekali, sangat sekali.
1: Betul.
0: Bang Dodo
1: siul. Terus dari Malik katanya AC sentral. Ya itulah kalau muda tadi ya, memang kalau kita lihat ya ternyata bukan negara yang purchase-nya gede sekali. Ya. Kita juga sebagai warganya purchase kita juga banyak sekali kalau muda ya.
0: Nah, terus ya. Menurut gue, kemarin tuh juga gue ada sebuah pengeluaran yang menurut gue gak perlu gitu Julio.
1: Apa?
0: Gak sebesar-besar gimana, tapi hanya untuk membenarkan vakum cleaner gue yang okay. Baterainya rusak. Gue beli baterainya doang, 2,8 juta.
1: Hah?
0: Parah coy.
1: Coy, kagak garansi itu baterainya.
0: Ya, soalnya si... masa garansi ya? Enggak sih, tapi soalnya itu vakumnya juga udah kayak 6 tahun gitu.
1: Oh, ya. Nih, dari Ricky katanya, biggest purchase sih tahun lalu. Ya, gue nonton Blackpink di Cat 1 3 hari di Singapura. Wah.
0: Wow. Tapi kan Ricky emang tinggal di Singapura tahu.
1: Oh, benar. Kalau dari Atika, tapi indeks ekonomi beli apa-apa mikir sih. Parah. Ya aku pun juga begitu.
0: Iya benar.
1: Gue juga ya kalau dipikir-pikir sama kayak Dasin tahu Genus.
0: Jajan ini ya.
1: Jajan buku di Gramet tuh gue tuh udah habis banyak banget. Satu buku 100 ribu. Sampai kemarin gue jual buku, kan gue habis jual buku-buku gue tuh. Ya. Kayak baru laku 8 aja gue udah dapat berapa juta tuh. Gitulah kaula muda ya.
0: Boleh yang masih pengen cerita-cerita bisa wawa kita kaula muda atau komen aja di live TikTok Prambors juga bisa ya.
1: Benar banget.
3: Kaula muda, ikutan topiknya atau kirim voice note ke WA-nya Prambors ya di 0811 607 1022.

0: Yuhu.
1: Yes, kaula muda masih Bang, kau sini aja, sini aja. Masih barengan sama Julius sama Genus ya. Tadi kan kita masih nanya sama kaula muda nih Genus,
0: biggest
1: karena
0: purchase.
1: Biggest purchase. Karena kita baru terima info bahwa APBN Indonesia tuh udah keluar tahun 2027 dan itu katanya menjadi APBN terbesar sepanjang sejarah.
0: 4.100 triliun.
1: Betul, karena kita butuh uang 4.100 triliun. Dayu. Nih dari Kimil Agus nih. Kira-kira apa ya biggest purchase dia?
2: Halo Kak Julio dan Kak Genus.
0: Hai Kak Kimil.
2: Yang lagi tugas. Aku Kamal Agustian dari Medan. Kalau biggest purchase aku kayaknya beli komputer dah. Oh. Itu yang speknya tinggi, terus buat editing dan ngegame. Hampir sekitar 15 juta.
1: Waduh.
2: Tapi worth it is sebenarnya karena memang butuh kan dengan spek yang seperti itu. Tapi kalau dipikir-pikir lagi, untung dan ruginya pasti ada ya. Karena kita lebih mementingkan kebutuhan sebenarnya. Tapi kali ini karena mungkin lebih menyenangkan diri sendiri atau jadi self reward, ya udahlah dinikmatin aja. Uang kan bisa dicari.
0: True.
2: Ya.
1: Keren.
2: Mudah-mudahan kedepannya rezekinya bisa lebih lancar.
1: Amin.
2: Gitu. Buat Kak Genus sama Kak Julio selamat tugas.
0: Yeay.
2: Di Prambos.
1: Terima kasih Kimil Agus Horas.
0: Pun kan komputer juga katanya buat editing dan segala macam. Itu
1: balik
0: kan juga
1: modal, bro.
0: Insya Allah balik modal, brother.
1: Lu tenang, Kimil Agus, gue biasa tiap mau beli baju kalau baju mahal gue bakal bilang ini dipakai nge-MC kok, insya Allah balik modal.
0: Benar.
1: Dan sebelum gue pakai nge-MC itu jaket kulit udah ngelopek lehernya, teman-teman.
0: Astagfirullahalazim.
1: Gak apa-apa, kita ikhlasin dah kata gue teh. Nih dari Fatia.
3: Halo Kak Julio, Kak Genus. Tahun ini biggest purchase gue itu sebenarnya gue gak bisa bilang satu barang persis ya. Tapi seenggaknya semuanya tuh soal baby stuff. Gue baru banget punya bayi di awal tahun ini. Dan beberapa belanjaan gue yang cukup mahal tuh kayak gendongan. Kayak gendongan yang M-shape yang taruh di dada. Gue baru tahu itu ternyata harganya jutaan. Supaya kita gak pegel pakai gendongan yang bagus. Benar. Terus gue juga beli semacam kayak jampero, gimana supaya bayi gue bisa loncat-loncat dengan aman dan nyaman. Itu juga jutaan. Jadi mostly pengeluaran gue buat anak gue, si bayi ini. Dan ternyata pengeluarannya besar banget ya untuk baby.
0: Pasti
1: coy. Nih katanya Fatia itu total 2 barang tadi doang itu bisa sampai 4 juta Genus.
0: Yes.
1: Terus dari ada Geleger katanya, halo aku Kiana, aku kemarin beli patung Iron Man. Tahu gak sih yang patung Iron Man gede gitu harganya 29 juta.
0: Buat apa coy lu beli patung Iron Man dah?
1: Au deh.
0: Indis ekonomi.
1: Iya.
0: Halo Kak Julio, Kak Genus, aku bukan biggest doang, saddest juga.
1: Okay.
0: Abis 20 plus-plus buat modif kamar bareng istri di rumah ortu aku setelah kita nikah.
1: Biniku gak mau serumah.
0: Biniku gak mau serumah karena gak nyaman.
1: Katanya buang-buang uang dah, bener-bener.
0: Gak kepake tidur, oh mungkin karena gak mau serumah, maksudnya gak mau serumah sama mertua gitu kan.
1: Iya,
0: ya.
1: Betul. Akhirnya akhirnya kamar yang dia pakai renov itu sekarang sama orang tuanya dijadiin gudang kaula muda.
0: 20 juta plus-plus sedih sih gak kepake sih, lumayan sih.
1: Semangat.
0: Insya Allah selalu diganti ya, semoga nanti kamarnya juga tetap bisa bermanfaat ya teman-teman.
1: Betul, begitupun sama kayak ini M-Robs nih yang tahun ini beli Presto, cie.
0: Presto tuh panci.
1: Panci Presto.
0: Ngomong-ngomong panci Presto, gue juga inget gue butuh beli panci Presto.
1: Beli aja punya M-Robs, no.
0: Sini gue bayarin deh M-Robs.
1: Oke. Mantap.
4: Kalau muda, ikutan topiknya atau kirim voice note ke WA-nya Prambors ya di 0811-607-1022. Prambors.
5: Duh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
6: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBB P2 Jakarta sekarang.
5: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
6: Buat kalian yang belum bayar PBB P2, jangan lupa ya. Soalnya PBB P2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
5: Apa? Diskon 5%?
6: Lumayan kan diskonnya? Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBB P2 di kanal pembayaran favorit kalian. Bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5%, hanya sampai 30 September 2026.

0: buka presale.
1: Hah? Kita kan janjian daftar bareng.
0: Makanya aku kasih tahu sekarang, ada presale Brimo nih. Kita bisa amanin slot duluan cuma tanggal 1 sampai 3 Oktober.
1: Wah, jangan sampai lewat nih.
2: Mau lari bareng di Guardian Run 2026? Seru-seruan dengan ribuan Guardian Runners lainnya, dapetin goodie bag spesial dan explore wellness experience di Rest Village-nya Guardian Run. Caranya, beli voucher belanja Guardian di Brimo, lalu gunakan untuk belanja di aplikasi Guardian ID sebagai member My Guardian Rewards. Setelah dapat kode registrasi, lanjutkan pendaftaran larimu di Sportix.
1: Guys, buka Brimo sekarang. Jangan sampai grup kita cuma jadi grup wacana.
2: Sampai ketemu 15 November di Istora Senayan. Cek info lengkapnya di Instagram @guardian_id. Didukung oleh Bank BRI, Mobile Banking Partner Guardian Run 2026.
3: Guardian Run 2026, Moving Towards Wellness.
2: BRI merupakan peserta penjaminan LPS serta berizin dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia.
4: Kalau selama ini lu cuma dengerin Prambors, sekarang saatnya lu nonton keseruannya juga. Langsung aja subscribe YouTube Prambors channel, karena di sana ada banyak konten eksklusif yang gak bisa lu dapetin di tempat lain. Mulai dari interview bareng artis lokal sampai internasional.
5: Yeah, what do you like? I like everything. I like the sushi. I like the ramen. I went to an Italian Japanese spot the other night, which was unreal.
4: Special performance yang bikin merinding.
6: Ada ribuan hektar taman, satu bunga yang bisa aku berikan.
4: Sampai games dan challenge receh yang dijamin bikin ngakak bareng host-host favorit Prambors. Pokoknya kalau lo pengen lihat sisi lain dari musisi idola lo, atau pengen nongkrong virtual bareng Prambors, semuanya ada di YouTube Prambors channel. Jangan lupa subscribe sekarang, aktifin lonceng notifikasinya, dan siap-siap jadi yang paling update sama semua konten seru dari YouTube Prambors. Prambors channel on YouTube, karena Prambors sekarang bukan cuma didengerin, tapi juga ditonton.
3: Tango with Julio

0: Muda masih barengan sama Julio sama Genus di Tenggo.
1: Kemarin gue ngeliat video lucu banget, tapi coba lucu tapi serem, tapi lucu tapi serem. Jadi gue ngeliat sebuah video, ada gerbong KRL wanita. Itu semua orang pada teriak-teriak heboh banget Julio. Ternyata ada apa teman-teman? Ada kecoa terbang. Teror banget sih itu sih. Teror sih itu.
0: Gue inget banget ya, tapi kecoa terbang itu menurut gue mau di gerbang cewek, di gerbang campuran,
1: gerbang
0: semua
1: cowok,
0: orang pasti bakal pasti teriak.
1: Bener.
0: Itu di ruangan masinis, itu kereta juga dibelokin pas sama masinis, gue yakin banget.
1: So, gue somehow Julio, gue itu sama sekali tidak takut kecoa.
0: Ih, gue takut
1: banget. Kayak kalau misalnya kayak kucuk dia lewat gitu di meja depan kita, gue gak bakal ngerasa kayak, ih gitu, gue bakal kayak, duh ada kecoa lagi, cuma gitu doang. Tapi kalau kecoa terbang tuh emang ancaman sih, ancaman publik sih itu.
0: Coy, dan katanya kecoa itu tuh bisa mendeteksi rasa takut loh.
1: Iya.
0: Dan gue nggak tahu kenapa ada yang pernah bilang. Jadi kalau kita manusia takut, kita mengeluarkan sebuah kayak hormon atau apa gitu. Kita takut nih. Nah, hormon itu menarik buat mereka. Makanya lo tuh selalu merasa kecoa itu terbang nyamperin lo gitu.
1: Benar.
0: Gue pernah. Kecoa terbang, gue sama pacar kakak gue pelukan di ruang tamu, baru kenalan hari itu Genus. Parah banget. Ini perkara kecoa terbang ya kalau muda.
1: Ini terjadi di kereta penumpang KRL arah Bogor kalau muda hari Senin kemarin ya di gerbang khusus wanita yang sedang penuh. Video kejadian diunggah oleh pengguna Threads @shaniamd.
0: Oke.
1: Shania MD.
0: Oke.
1: Penumpang terlihat teriak dan panik saat kecoa berterbangan. Berterbangan tuh berarti lebih dari satu gitu.
0: Gue kata aku enggak lihat kontennya.
1: Kalau nih, kalau burung berterbangan, burungnya lebih dari satu enggak?
0: Oh, satu. Karena kata berterbangan itu dia tuh terbangnya berkali-kali.
1: Oh, oke. Okay. Bukan burung yang banyak ya?
0: Bukan. Burung mah cuma satu, bro. Terbangnya berkali-kali.
1: Tergantung.
0: Mampir sini, mampir sana.
1: Itu namanya jam terbang. Shania mengaku refleks ikut berteriak karena suasana satu gerbong mendadak histeris.
0: Lo juga heboh, Shania. Maksud gue lo jangan bikin orang panik dong.
1: Julio, emang lo pikir lo kalau ada siapa teriak, lo gak ikutan teriak tanpa tahu kenapa?
0: Pasti
1: kan ikut kan?
0: Ikut.
1: Makanya lo. Jangan so heboh lo jadi
0: akulah si FOMO itu kalau muda.
1: FOMO kok teriak.
0: Pas lo teriak emang lo doang yang teriak, gue juga mau teriak. Wah.

0: Prambors. Untuk menuju terminal Blok M.
1: Lu lagi ngefoto apaan sih?
2: Ih, lihat tuh. Masa di MRT kakinya naik-naik gitu?
1: Mana?
2: Yang kayak gini harus dipost lah. Gak etis.
1: Ngefoto orang tanpa izin juga gak etis kali.
3: Kaula muda, memfoto atau ngerekam orang lain tanpa izin tuh gak cuman soal etika, tapi bisa punya konsekuensi hukum. Kalau hasil disebar dan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang, bisa dijerat pasal 27A UU ITE dengan ancaman maksimal 2 tahun penjara dan atau denda 400 juta rupiah. Tapi dalam konteks penegakan hukum atau pengumpulan bukti tindak pidana, perekaman bisa dilakukan untuk kepentingan tersebut. Jadi, jangan asal viral, tapi juga hargai privasi orang lain ya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Prambors.
4: Weekend tuh waktunya recharge. Mau jalan-jalan sama teman, ngopi santai, olahraga pagi, road trip, rebahan seharian, atau quality time bareng pasangan, semuanya bakal makin asik kalau ditemenin lagu-lagu hits favorit lo.

0: Makanya jangan lupa dengerin Prambors Weekend. Selama 24 jam penuh, Prambors bakal nemenin weekend lo dengan non-stop hits dari musisi lokal sampai mancanegara. Gak ada drama, gak ada ribet. Tinggal buka browser, klik prambors.live. Karena setiap weekend selalu punya cerita. Prambors Weekend, 24 jam non-stop hits favorit lo. Stream now on prambors.live.
1: Tenggo dari jam 4 sore sampai jam 8 malam cuma di prambors.live.

0: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

0: Prambors Radio, Indonesia
1: number one hit music station.
2: Prambors, Prambors News.
3: Hai, kalau muda sekarang waktunya lo mendengarkan Prambors News. KAI bakal perpanjang rute KRL hingga Cikampek, Sukabumi, dan juga Merak lewat pengembangan jalur elektrifikasi. KAI bakal memperluas jaringan KRL ke sejumlah wilayah secara bertahap. Sejalan dengan rencana tersebut, dan antara juga tengah menyiapkan proses elektrifikasi jalur Jakarta-Cikampek, Jakarta-Sukabumi, dan juga Jakarta-Merak untuk mendukung pengembangan layanan kereta listrik. Dilansir dari antara, pengembangan ini menjadi bagian dari rencana pengembangan transportasi massal. Sementara itu, KAI menyebut jalur KRL dari Cikarang bakal diperpanjang menuju Cikampek, sedangkan jalur dari Bogor akan dikembangkan hingga Cigombong. Di sisi lain, pengembangan transportasi massal juga diarahkan agar semakin terintegrasi, dan Denantara saat ini tengah mengkaji pengembangan LRT sebagai bagian dari rencana integrasi transportasi massal yang nanti juga akan menghubungi layanan kereta, LRT, MRT, hingga Transjakarta. Kita lanjut ke berita kedua kalau mudah. Memorabilia Agnes Mo dipajang permanen di Hard Rock Los Angeles. Agnes Mo mencatatkan pencapaian besar setelah memorabilia miliknya resmi dipajang secara permanen di Hard Rock Hollywood Los Angeles mulai 29 September 2026. Berdampingan dengan koleksi sosok legendaris seperti Michael Jackson. Instalasi ini menampilkan replika kostum dari video musik Long As I Get Paid tahun 2017 serta wardrobe karakter Layla Holt dalam serial Reacher yang dibintangi tahun ini. Sepanjang Oktober 2026, Hard Rock Los Angeles turut menghadirkan menu makanan Indonesia favorit Agnes Mo sebagai bagian dari perayaan pencapaian tersebut. Hasil dari aktivitas ini akan disalurkan kepada Hill LA Foundation milik keluarga Michael Jackson untuk mendukung anak-anak dan generasi muda di Los Angeles. Sekian dulu kalau udah untuk Prambors News hari ini. Jangan lupa dengerin Prambors di mana aja dan kapan aja. Stream now on prambors.live.
2: Prambors, Prambors News.
4: Halo.
5: Iya, sore.
4: Mau reservasi buat tempat curhat?
5: Mau, Mbak.
4: Untuk berapa orang, Kak?
5: Satu orang aja, saya.
4: Oke, langsung kasih tahu aja curhatannya ke WhatsApp 081-1607-1022.
5: Keren, Genus.
4: Loh,
6: aku digombalin sama Diana.
4: Ini Julio. Di, kerja lo sini.
7: Tango with Julio Genus.
6: Jampon. Tango with Julio Genus. Betul kaula muda ya, masih barengan sama Julio sama Genus. Absen dong buat yang di live TikTok kita kaula muda ya. Kamu makan malamnya apa yo? Nih, karena tadi ada kaula muda
4: yang
6: dia bilang dia makan malamnya itu soto Lamongan nih kayak si Gumi.
4: Nyaman banget.
6: Bener hujan, coy.
4: Terus indomie rebus pakai sosis dan telur mata sapi, Davin 007.
6: Aduh, pasti sosisnya tuh udah kayak luarnya masih crispy, terus dalamnya tuh kayak rasanya meaty gitu. Ih, enak banget kalau muda.
4: Crispy meaty.
6: Power Rangers abu-abu, inget diet guys, inget diet. Lu aja yang diet, lu kan pakai baju Power Rangers, gua enggak.
4: Benar.
6: Kalau pakai baju Power Rangers makan dikit ntar gelembung perutnya.
4: Benar.
6: Oke, Bang, buka skrip, Bang. Enggak apa-apa, gua bisa, Bang.
4: Oke.
6: Nih, kalau mudah, abis ini kita ngebahas ini yuk. Jadi ada rame juga di threads. Orang-orang tuh pada bilang yang nonton The Weeknd orang have semua, katanya kagak ada yang bau.
4: Iya, katanya
6: cuma ada parfum-parfum mahal.
4: Katanya penonton The Weeknd wangi-wangi banget. Penasaran? Penasaran apa? Deh. Maksud gue kayak
6: penasaran untuk nyumnya.
4: Iya, maksud gue kayak sengefek dan seberasa apa sampai kayak itu viral di threads gitu, yang sampai jadi, sampai masuk jadi apa tuh, buah pikir. Hah, buah pikir?
6: Buah adanya di? Buah bibir apa buah dada, Kak? Kakak mau buah yang mana, Kak?
4: Aku mau buah hahaha.
6: Itu juga bisa. Parfum. Kalau kita ngomongin parfum, banyak tahu jenis parfum.

0: di PIM 3 di bawah.
1: Asap Rosi tuh. Julia tuh lagi tegang banget karena dia kan pernah ngawas acara itu dan dia dibayar kan. Terus sekarang dia lupa. Gini aja Julio.
0: Wardah, muka lo gue wardahin ya, Mabas. Wardah bukan parfum, Wardah sabun cuci muka, Mabas.
1: Nanti nanti kita abis ini lo buka HP lo, lo buka chat lo sama Jen.
0: Iya.
1: Dan kita akan kembali ke Aula Muda, dengerin terus Tenggo ya.
0: Iya.
2: Aula Muda, ikutan topiknya atau kirim voice note ke WA-nya Prambors ya di 0811 607 1022.

0: apa? Astagfirullahalazim, istighfar semuanya. Oke, kalau Bunda masih barengan sama Julio, sama Tenggo, kita lupa
1: sama partner Julio, kita. Sama Tenggo.
0: Sama Julio, sama Giro di Tenggo, kaulah muda.
1: Maaf ya, dari tadi aku belum.
0: Giro ngapain dah?
1: Gue kerjaan Julio.
0: Apa-apa, ayo gak apa-apa, semua tenang dulu, semua tenang.
1: Maaf
0: biarkan,
1: ya.
0: Biarkan aku yang membaca ini semua.
1: Aku bisa kok kalau sekarang.
0: Ya udah, baca, let's go, tuh.
1: Oke, kecil tapi ya tulisannya.
0: Bisa apa enggak? Gue bisa.
1: Yang huruf putih lo bisa baca?
0: Bisa. Terus sama Bang Doang digedein, tapi yang putih masih kecil juga.
1: Nah ini gue bisa baca. Oke. Jadi viral di Threads Kaula Muda soal katanya orang-orang yang datang ke konser The Weeknd itu semuanya wangi-wangi banget, kayak orang-orang have gitu. Dimana konser The Weeknd di Jakarta International Stadium kemarin menyisakan cerita-cerita unik media sosial. Bukan hanya keseruan konsernya. Pengakuan ini datang dari seorang warga Threads, sebut saja dia Ajil. Doi menulis keterangan di caption, di mana intinya adalah pengunjung yang datang tuh udah prepare banget.
0: Okay.
1: Persiapan mereka agar tetap percaya diri waktu konser.
0: Mm-hmm.
1: Gitu katanya. Starboy, Stargirl, DJ semalam baunya Dior Sauvage, Versace Eros, Miss Dior,
0: buset,
1: Gucci
0: buset.
1: Bloom. Real bau orang-orang red flag, narsis, manipulatif.
0: Takut.
1: Ngumpul di JIS.
0: Aku takut.
1: Apa sih?
0: Takut. Terus ada lagi yang bilang nih Genus. Dan kalau udah katanya, sumpah gue juga gak nyium bau ketek anjir di festival. Terus disautin tuh sama si Onyx. Demi Tuhan gue punya trauma sama bau ketek di konser. Kemarin seiring sing along selalu ngendus dan was-was. Tapi real gak ada sama sekali bau ketek. Mungkin emang orang-orang yang ketiket The Weeknd ke konser The Weeknd semuanya kagak beketek kalau udah ya. Atau ketek di staples. Itu dia.
1: Aneh banget deh. Ini semua terlalu aneh. Karena kalau gue bayangin visualnya terlalu lucu.
0: Betul. Sampai ada yang bilang, iya emang kemarin yang ke konser Duken tuh orang-orang have. Yang ke passport no orang-orang heaven. Lu jaga congor lu ya. Di passport juga banyak orang-orang have.
1: Banyak. Di passport juga orang-orang wangi banyak. Apa enggak? Gue sih nongkrong di butnya Prambor sih.
0: Terus lo
1: terus gue bisa mengambil kesimpulan dari sampel orang-orang yang ke studio Prambors.
0: Gue tuh lagi mencoba ingat dari segi hidung ya, aroma-aroma kemarin. Ya gak begitu sedap sih. Enggak, tapi soalnya gini. Tapi beda, itu tuh terserah kalau udah mau golongkan menjadi have atau heaven. Tapi menurut gue orang-orang di Passport itu mobilitasnya lebih banyak ya, bro. Bener. Mereka iyalah. Pindah-pindah panggung.
1: Betul.
0: Nah konser The Weeknd, lo aja konser mulai jam 9. Lo bisa dinner dulu sama mami papiu di rumah.
1: Bener.
0: Abis itu lo jalan, papiu. Lo jalan ke JIS, lo naik ojek kagak, lo panas-panasan. Makanya wangi.
1: Pertanyaan gue Julio.
0: Apa?
1: Menurut lo orang wangi tuh diasosiasikan menjadi orang have gak?
0: Ya, iya.
1: Iya?
0: Iya.
1: Oke. Okay.
0: Alhamdulillah kita semua wangi ya teman-teman ya.
1: Insya Allah ya.
0: Iya. Coba, tapi kalau menurut lo sendiri Genus, yes, parameter orang have menurut Genus tuh apa?
1: Punya mobil listrik.
0: Punya mobil listrik?
1: Iya, jadi kayak dia punya satu mobilnya yang biasa.
0: Aha.
1: Tapi dia nambah mobil listrik. Menurut gue itu ciri-ciri orang have. Orang-orang yang punya Ioniq tuh awal-awal tuh menurut gue orang-orang have tuh.
0: Oh, itu obviously.
1: Iya kan?
0: Kalau menurut gue, orang have menurut gue adalah orang yang naik MRT.
1: Oke. Okay.
0: Itu have. Beda sama Green Line. Aduh, Green Line udah deh. Ada kecoa terbang.
1: Ada kaula muda yang di TikTok live kayak bilang apa namanya? Bogor lagi. Nah, terus tadi gue baca di Instagram ada masalah lagi tuh jalur Bogor. Ada ketutupan pohon tumbang apa-apa gitu. Kayak sumpah apes banget teman-teman Bogorku.
0: Aduh.
1: Ya Allah.
0: Kasihan ya Bogor.
1: Nah, kita mau nanya.
0: Itu dia.
1: Sama kamu.
0: Parameter orang have menurut kaula muda ya.
1: Ketika lo ngelihat seseorang memakai apa, punya apa, terlihat seperti apa, lo bakal ngejudge, orang have nih orang gitu.
0: Nah, itu dia.
1: Oke, kita tunggu chat aja kesini ya.
0: Betul.
2: Kaula muda, ikutan topiknya atau kirim voice note ke WA-nya Prambors ya di 0811-607-1022.
3: Stay tuned on Prambors.live with Tenggo.
4: Sekarang, belanja kebutuhan health and beauty favoritmu di Guardian jadi lebih seru.
5: Ada yang baru dari Guardian, My Guardian Rewards. Baru join, langsung dapat welcome gift.
4: Ada juga diskon khusus member. Dan poin belanjamu bisa dipakai buat bayar earn and pay with points.
5: plus free delivery, birthday gift, sampai akses ke eksklusif events Guardian.
4: Mau? Gampang! Download Guardian ID app, lalu join My Guardian Rewards. Jangan lewatkan diskon up to 50% khusus member. Happy kan? Makin sering belanja, makin rewarding.
5: Download Guardian ID app sekarang. Info lengkapnya cek Instagram @guardian_id. My Guardian Rewards. Your wellness with benefits.
6: Forum Bisnis Jakarta Futura Connectiva 2026 3-4 Oktober 2026 hadir selama 2 hari di G-Expo Kemayoran, Hall Arena, dan Expo. Ada showcase 40 studio kreatif lokal di bidang komik, animasi, dan games. Akan hadir lewat business meeting, conference session, talk show, dan berbagai aktivitas seru lainnya untuk menunjukkan potensi kolaborasi, investasi, dan ekosistem industri kreatif lokal. JFC dikelola oleh Aksi, Asosiasi Komik Indonesia, dan tahun ini bermitra dengan Indonesia Comic Con yang akan menghadirkan komik, toys, movies, games, cosplay, dan special guest. Acara ini menjadi bagian dari program Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif Jakarta untuk memberikan ruang pelaku e-craft dan industri IP. Yuk kunjungi Forum Bisnis Jakarta Futura Connectiva 2026 3-4 Oktober 2026 di G-Expo Kemayoran, Hall Arena, dan Expo.
7: Duh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
8: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBB P2 Jakarta sekarang.
7: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
8: PBB2 jangan lupa ya, soalnya PBB2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
7: Apa? Diskon 5%?
8: Wow. Lumayan kan diskonnya? Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBB2 di kanal pembayaran favorit kalian, bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Masih ada diskonnya sebesar 5% hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal, untungnya maksimal.

0: Oke, Kaula Muda masih barengan sama Julia sama Genus.
1: Kangen banget sama JJ.
0: Kangen sama Hehe.
1: Kangen sama Yeye. Oke, kita lagi ngomongin ciri-ciri orang have. Tadi di TikTok tuh udah banyak banget yang komen Kaula Muda dan semuanya benar-benar relatable menurutku.
2: Betul,
1: ada salah
2: betul.
1: Satu jawaban yang paling nyangkut adalah orang have itu ciri-cirinya ke mall weekday siang-siang.
0: Ah, gua setuju.
1: Benar. Benar.
0: Ini 1818 SS. Kita coba ya, siapa tau dia juga ada yang kirim foto ke kita nih kalau udah nih.
3: Hai Kapten Eda.
0: Salah.
3: Friday ini.
0: Belum. Sorry. Oke, kita enggak usah putar karena dia belum.
1: Lagian itu juga jamnya 20.17, coy.
0: Mana ini 1818?
1: 4 September lagi.
0: Oh, ini iya, gua baca yang ini ya Allah.
1: Astagfirullah. Oke.
0: Oh, enggak.
1: Oh, di bawah.
0: Iya, nih.
1: Coba.
3: Orang have itu biasanya malah kelihatan dari body language-nya deh kayaknya sih. Begitu, tango, have a nice evening.
1: Tapi gue paham banget ketika seseorang berjalan dengan yakin, ada sebuah gestur tubuh, lalu cara dia berbicara, kalau kayak terdengar tenang dan yakin gitu tuh kelihatan have gitu.
0: Betul sekali. Coba kita akan baca di live TikTok ya kalau muda. Tadi di live TikTok soalnya lucu. Bang tolong bukain live TikTok. Tadi soalnya ada banyak banget yang lucu-lucu di live TikTok. Terus dia bilang gini, Kak, kalau orang have pasti di rumah pakai sendal. Orang have pasti tangga rumahnya muter.
1: Tangga rumah muter, tangga jemuran, Bang.
0: Betul.
1: Lucu banget Narendra, orang have enggak pernah pasta giginya digulung sampai dipotong ujungnya.
0: Kasihan.
1: Sama ini. Ngocok-ngocok shampo diisi air tuh kalau udah mau
0: itu
1: habis.
0: Itu juga.
1: Gue banget itu.
0: Terus dari Lukman, kan tadi ada yang bilang orang have itu tangga rumahnya muter, si Lukman Hakim. Kebetulan tangga rumah gue muter tapi yang dari besi.
1: Tuh kan? Itu. Tadi si tangga jemuran yang gue bilang tuh.
0: Betul.
1: Orang have rumahnya 5 menit akses ke tol. Orang have enggak bisa buka salak katanya.
0: Terus ada lagi tadi yang bilang orang have tuh ganti anduk tiap hari.
1: Ganti anduk tiap hari. Katanya tuh tapi emang sebenarnya paling baik ganti anduk tuh 3 hari. Lu ganti anduk berapa kali?
0: Seminggu sekali.
1: Gua juga seminggu sih.
0: Tapi soalnya gini, ini gua tuh mandi siang di rumah jarang banget karena gua kan mandi siang di gym. Terus gua mandi malam itu selang-seling. Cuman kalau hari-hari yang gua harus keramas. Jadi gua tuh kan mandi di rumah hari Senin, Rabu, Jumat.
1: Jarang mandi lu di rumah.
0: Jarang banget.
1: Oh, makanya lo pakai anduknya Hasel.
0: Iya, begitu.
1: Iya.
0: Terus orang have yang punya puding barito itu punya teman gua si Rere.
1: Hah? Puding barito yang punya Rere?
0: Rere, iya.
1: Puding barito tuh yang
0: puding
1: mana?
0: Puding paman
1: ya?
0: Barito. Yang dulu di Barito sekarang pindah ke Blok M.
1: Oke.
0: Tadinya punya orang lain tapi dibeli sama si Rere. Jadi mereka bareng-bareng lah gitu punyanya.
1: Masih ditunggulah Kaula Muda ya yang menceritakan ciri-ciri orang have, langsung aja chat kita atau komen aja di live TikTok. Live TikTok malah lagi seru loh.
0: Betul.
4: Kaula Muda, ikutan topiknya atau kirim voice note ke WA-nya Prambors ya di 0811 607 1022.

0: Lucu banget deh kawula muda. Jadi tuh di live TikToknya Prambors, kita sebentar lagi mau nyobain jajanan-jajanan aneh dan unik. Terus tiba-tiba tadi dibawain lah makanan-makanan ini sama Ratu sama Damar. Terus tuh pertama mereka datang kayak gue ngeliat, hah apaan tuh makanan? Karena terlihatnya manis, tapi pas gue endus dia nggak kelihatan baunya tuh bukan bau makanan manis. Terus gue nanya sama Damar, itu apa? Itu korndok. Hah korndok? Korndok rasa tiramisu teman-teman. Apakah Shin Tae-yong gak langsung kembali ke negaranya beliau? Gak. Terus ada lumpia. Lumpianya masa lumpia isi ubi? Kok kayak lumpia isi ubi? Ada lumpia isi ubi, ada lumpia isi ayam, ada yang rasa coklat. Fine. Tapi gue gak ngerti kenapa, karena yang ayam itu ditumpuk sama yang coklat. Oke, bingung. Nah terus setelahnya kita beli juga cireng isi, ada yang isi kornet, ada yang isi apa segala macam bakso. Sama satu lagi, apa ini yang direbus ini? Kuahnya kelihatan dingin banget teman-teman. Pangsit chili oil. Nanti kita akan mereview seperti apa makanannya kaula muda. Jadi yang penasaran seperti apa bentuk-bentuk makanan ini, kamu bisa langsung lihat ke TikTok Live Prambors sambil kita nunggu Julio selesai sholat maghrib. Tadi Julio sih batal ya, lagi sholat di studio. Terus gara-gara kita ngomong apa? Korndok apa? Oh iya, korndok gak ada harga diri. Kita akan kembali. Yang penasaran lah makanannya kayak apa, langsung cus TikTok Live Prambors.
1: Kalau muda, ikutan topiknya atau kirim voice note ke WA-nya Prambors ya di 0811-607-1022. Prambors.
2: Guess who's back? Butuh yang hahaha sebelum memulai hari lo? Sini, gak usah jauh-jauh deh. Kan ada The Dandies yang siap nemenin pagi lo. Mau ngomongin apa? Love life.
3: Ngobrolnya lumayan nyambung.
4: Nyentuh-nyentuh kelingking tangan gak kayak
2: Jokes garing.
4: Kan bimbel aja kan, bimbingan belajar dari kesalahan sebenarnya kan.
5: Oh gitu.
4: M-nya bimbingan.
5: B-nya?
4: B-nya, B-nya belajar. L-nya dari kesalahan.
5: Oh.
2: Atau lo nungguin kocok kecret?
6: Yang jadi Spiderman?
7: Iya.
6: Punya
7: usaha
6: di mall.
7: Iya.
6: Apa tuh?
7: Smart parking.
6: Iya. Dia kan pinter parker.
7: Nah itu, pinter parkir.
8: Wow. Dari waktu lo bangun
9: macet-macetan
8: sampai pusing di tempat berkegiatan,
9: kami siap menemani asal kami dibayar.
2: The Dandies setiap Senin sampai Jumat dari jam 6 sampai jam 10 pagi. Stream now on TikTok and Prambors.live.
10: Guys, Guardian Run buka pre-sale.
11: Hah? Kita kan janjian daftar bareng.
10: Makanya aku kasih tahu sekarang, ada pre-sale Brimo nih. Kita bisa amanin slot duluan, cuma tanggal 1 sampai 3 Oktober.
11: Wah, jangan sampai lewat nih.
12: Mau lari bareng di Guardian Run 2026? Seru-seruan dengan ribuan Guardian Runners lainnya, dapetin goodie bag spesial dan explore wellness experience di Rest Village-nya Guardian Run. Caranya, beli voucher belanja Guardian di Brimo, lalu gunakan untuk belanja di aplikasi Guardian ID sebagai member My Guardian Rewards. Setelah dapat kode registrasi, lanjutkan pendaftaran larimu di Sportix.
11: Guys, buka Brimo sekarang. Jangan sampai grup kita cuma jadi grup wacana.
12: Sampai ketemu 15 November di Istora Senayan. Cek info lengkapnya di Instagram @guardian_id. Didukung oleh Bank BRI, Mobile Banking Partner Guardian Run 2026.
2: Guardian Run 2026, Moving Towards Wellness.
12: BRI merupakan peserta penyaminan LPS serta berizin dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia.
13: Weekend tuh waktunya recharge. Mau jalan-jalan sama teman, ngopi santai, olahraga pagi, road trip, rebahan seharian, atau quality time bareng pasangan, semuanya bakal makin asik kalau ditemenin lagu-lagu hits favorit lo.

0: makanya jangan lupa dengerin Prambors Weekend. Selama 24 jam penuh, Prambors bakal nemenin weekend lo dengan non-stop hits dari musisi lokal sampai mancanegara. Gak ada drama, gak ada ribet. Tinggal buka browser, klik prambors.live. Karena setiap weekend selalu punya cerita. Prambors Weekend, 24 jam non-stop hits favorit lo. Stream now on prambors.live.
1: Tango with Julio and Gerus.

0: Wih, menang nih gua nih. Wih, menang. Gokil. 7 juta. Wah, gila. Kalau gini gua bisa beli motor, beli mobil, nikah. Wah, jadi sultan nih gua nih. Kali lagi kali ya, abis itu gua lanjut tidur. Lah. Lah, kok gini? Ah, duit gue hilang semua dong. Ah, ini gue harus main lagi kali ya. Ma, pinjam HP dong, Ma.
1: Stop ya. Jangan sampai judi online bikin masa depan lo jadi game over. Menurut Humas Polri, judi online itu bukan cuma soal menang atau kalah, tapi bisa bikin lo kehilangan kendali atas keuangan, kecanduan, stres, sampai memicu konflik sama keluarga dan orang-orang di sekitar lo. Bahkan, ketika udah kepepet buat dapat uang secara instan, judi online bisa berisiko mendorong seseorang melakukan tindakan kriminal lo. Jangan sampai teknologi yang harusnya lo manfaatin malah jadi jalan yang ngerusak masa depan lo ya.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Prambors.
1: Setelah On Our Own, now they're bringing us a brand new song, Till We're Old. Lagu cinta, komitmen, dan tentang dua orang yang memilih untuk tetap bersama through every phase of life. Dan fun fact-nya, proses rekamannya itu dilakuin di London, including the legendary Abbey Road Studios. Kita dengerin yuk.

0: Chef sudah mencoba jajanan-jajanan anehnya. Semua skornya kita kasih 2, rata.
1: Rata, benar, hebat, hebat.
0: Enggak ada kesenjangan di sini, enggak ada yang menang, enggak ada yang kalah.
1: Kali rata. Ini enggak ada perdebatan, kita sepakat skornya adalah 2 kalau
0: udah ya. 2 out of 10.
1: Hebat, hebat.
0: Tapi
1: hebat.
0: Paling parah itu benar-benar kacau sih corn dog tiramisu dan corn dog coklat isi keju yang kejunya aja Julio. Ini tuh isinya apa sih? Ini keju. Apa lem?
1: Soalnya kalau udah bukannya enggak enak, cuman rasa dan teksturnya enggak sesuai. Sama kayak ada orang nih, cantik, badannya semampai, hidungnya bangir, tapi namanya Agus. Seperti itu lah
0: corn dog tadi. Jujur, dia memang kayak seperti tidak pada tempatnya gitu ya.
1: Betul.
0: Apalagi yang kita makan ya? Oh, lumpia isi ubi ungu. Gue tuh ngerti banget, mungkin tuh sekarang lagi zaman-zamannya ube, tapi ube bukan sama dengan ubi. Menang-menang warnanya sama-sama ungu, kagak bisa ubi lu jadiin isian lumpia.
1: Terong juga ungu kalau perkara mau warnanya doang.
0: Iya, benar. Terus kita punya pangsit chili oil yang gila, menurut gue kita kasih skor 9, bukan enaknya, 9 itu mecinnya.
1: Parah kalau muda, karena benar-benar si pangsit chili oil itu kalau kamu lihat dari dengan mata telanjang itu semacam sudah ada warning dari alam semesta, jangan dimakan.
0: Iya benar.
1: Nanti kamu batuk. Gua tuh baru genus, tapi hebatnya si pangsit chili oil ini dia bikin gua sadar kalau gua lagi ada sariawan di bibir sebelah kiri.
0: Oh,
1: pas dia masuk. Sebelumnya gua enggak notice. Sekarang enggak ada perih apa-apa. Gua makan siang enggak ada perih, pas gua makan itu pangsit jadi perih sini gue. Berarti ada sariawan ternyata.
0: Memang selalu ada hikmah ya.
1: Betul sekali,
0: selalu teman-teman. Ada hikmah untuk sesuatu. Dan yang terakhir kita makan cireng. Cireng ini unik sekali kalau muda. Ratu beliin kita isi bakso, isi ayam dan isi kornet.
1: Jadi ada 3 jenis cireng berbeda, ada
0: dan bentuknya juga beda.
1: Jadi ada bentuk segitiga, ada bentuk bundar dan ada kotak. Mirip seperti stick PS.
0: Betul. Tadi pas kamu lagi sholat aku juga ngomong kayak gitu.
1: Benar, iya. Kan?
0: Ternyata kita sehati banget.
1: Mirip seperti stick PS dari bentuknya, ternyata rasanya game over sayang.
0: Tahu gak game sih kalau literally kita belah semuanya isinya sama. Jadi kayak yang kornet aja, yang bakso kornet dan bakso, yang ayam kornet dan ayam. Jadi kayak apa jangan-jangan ini memang judul tokonya cireng kornet, cirnet.
1: Bener, dan menurut gue kornetnya gak kayak kornet. Gue tadi apa bilang, apa ini daging babi? Ratu tau gak ya kalau gue Islam? Kayak gue selama ini sholat ambil air wudhu, Ratu lihat gue kan?
0: Bahkan gue sempat bilang, ini kok pink banget, apa jangan-jangan cireng isi salmon? Terlalu fancy. Begitulah kaulah muda.
1: Lucu banget.
0: Jajanan aneh dan set food ini sedang kita pertimbangkan untuk ditiadakan ya, karena lumayan mengancam kesehatan penyiar. Walaupun tadi kata kaula muda di live TikTok, jangan kak, viewsnya banyak. Ya lu happy, ya kita.
1: Tapi ya kita berdoa aja semoga bos kita gak lihat, karena kalau bos kita lihat ini bisa akan menjadi mungkin seminggu 2 kali
0: program permanen. Tapi kalau makanannya enak mau kan?
1: Ya mau dong Neng.
0: Mau makan.

0: Prambors News. Hai, kalau muda sekarang waktunya lo mendengarkan Prambors News. DPR RI resmi sahkan APBN 2027. Belanja negara capai 4.106 triliun rupiah, tertinggi dalam sejarah RI. Dalam rapat paripurna DPR RI pada Selasa 29 September, DPR RI resmi mengesahkan rancangan anggaran pendapatan dan juga belanja negara atau RAPBN 2027 menjadi Undang-Undang APBN 2027. Mengutip laporan dari antaranews.com, APBN 2027 menetapkan belanja negara sebesar 4.106,26 triliun rupiah, terbesar sepanjang sejarah menurut catatan Lembaga Negara Republik Indonesia. Angka ini terdiri dari belanja pemerintah pusat sebesar 3.371 triliun rupiah dan transfer ke daerah sebesar 735 triliun rupiah. Sementara itu, pendapatan negara ditargetkan mencapai 3.435 triliun rupiah sehingga pemerintah membutuhkan pembiayaan anggaran sekitar 671,1 triliun rupiah. Dengan disahkannya APBN 2027, anggaran tersebut akan jadi dasar pemerintah dalam menjalankan program dan kebijakan fiskal sepanjang tahun depan, termasuk menjaga pertumbuhan ekonomi sekaligus membiayai sejumlah program prioritas nasional. Kita lanjut ke berita kedua kalau mudah. Paspor Malaysia resmi menempati posisi kedua terkuat di dunia dengan kemudahan akses ke 175 negara. Dalam daftar Global Passport Power Rank 2026, paspor Malaysia kini menempati posisi kedua secara global, naik satu peringkat dibandingkan tahun sebelumnya. Malaysia berada di posisi tersebut bersama Singapura, sementara posisi pertama ditempati oleh Uni Emirat Arab, sedangkan Spanyol berada di peringkat ketiga. Mengutip laporan dari The Malay Mail, Departemen Imigrasi Malaysia menyebut pencapaian ini mencerminkan kekuatan sekaligus penerimaan internasional terhadap paspor negeri jiran. Sementara itu, Indonesia berada di peringkat ke-56 dalam Global Passport Power Rank 2026 dengan mobility score 89. Pemegang paspor Indonesia tercatat bisa bepergian ke 49 negara tanpa visa dan 40 negara lainnya dengan visa on arrival. Sekian dulu kalau udah untuk Prambors News hari ini. Jangan lupa dengerin Prambors di mana aja dan kapan aja. Stream now on prambors.live. Prambors, Prambors
1: News. Aku Genus, si koki cantik yang suka masak dan gemar berolahraga.
2: Aku Julio, si tampan yang suka makan dan juga suka berolahraga.
1: Tapi kita berdua gak kurus-kurus.
2: Lo udah kurus, gue enggak. Nyinggung lo.
3: Tango with Julio Genus.
2: Tango on Prambors Radio, kaula muda.
1: Selamat datang di Tango jam 7 malam, walaupun kita sudah tidak live dari prambors.live secara visual ya.
2: Aha, dan juga tetapi, di TikTok udah enggak.
1: Betul, kamu tetap bisa mendengarkan kita secara on air, di radio, dan juga prambors.live.
2: Nah, by the way Genus, kemarin kita omongin tuh yang di gedung Pontianak, jalur tunanetra, alih-alih mereka bikin yang beneran, mereka pasang stiker.
1: Yoi.
2: Nah itu hari ini tuh akhirnya dibongkar, dibikin yang jalur tunanetra beneran. Coy, benar-benar harus viral dulu. Apa-apa tuh harus viral dulu
1: ya,
2: sekarang.
1: Ya, harus viral dulu, baru dibenahi gitu ya. Cukup menarik kaula muda, ke gap deh mereka, ketahuan deh, dimarahin rakyat deh.
2: Abis ini kita bahas ya.
1: Yo.
2: Sumpah.
1: Kaula muda, ikutan topiknya atau kirim voice note ke WA-nya Prambors ya di 0811-607-1022.
4: Gak ada tuh, pun paling lama karena ada tuh, pun paling lama.

0: Tenggo on Prambors Radio, kaula muda masih barengan sama Julio sama Genus ya. Jadi, kaula muda tahu enggak kemarin sempat viral di sosmed?
1: Yes.
0: Di Pontianak ada sebuah gedung yang di mana di gedung itu di pintu masuknya yang seharusnya menjadi kayak penanda untuk teman-teman tunanetra itu kan kayak semacam dari kayak benda yang warna kuning yang bertekstur kan. Kayaknya biar kalau diraba pakai tongkatnya tunanetra tuh
1: ketahuan jalan.

0: tahu ya, jalurnya betul.
1: Yes.
0: Itu cuma dipasangin stiker kaulah muda.
1: Ponti.
0: Kemarin viral.
1: Benar.
0: Hari ini dibongkar.
1: Mereka
0: akhirnya
1: angkat suara. Pemerintah Kota Pontianak menjelaskan bahwa stiker tersebut bukan fasilitas permanen, melainkan mock up atau contoh visual untuk melihat rencana jalur sebelum pemasangan permanen. Itu ingat gak yang kemarin gue juga ngomong itu kan?
0: Iya.
1: Bisa jadi ini tuh kayak nanti pasangnya di sini ya Pak gitu. Jadi ceritanya pasangnya di situ gitu. Nah, mock up itu dipasang supaya beberapa orang atas dulu.
0: Bang.
1: Orang
0: belum.
1: Oh, mock up itu dipasang supaya beberapa dinas yang berkantor di gedung tersebut bisa melihat langsung desainnya dan memberikan masukan. Apa sih?
0: Enggak genus, tapi
1: kira-kira emang desainnya tuh enggak universal, teman-teman.
0: Genus berarti emang pola berpikir kita ya. Itu udah sama kayak para pejabat. Kita sudah bisa jadi pejabat
1: bisa
0: genus.
1: Bisa lah, lu apa lagi?
0: Kita sama.
1: Sebelumnya mereka juga masih mempertimbangkan beberapa pilihan aksesibilitas, termasuk jalur pemandu di tangga atau membuat rem atau jalur landai. Setelah ramai dan mendapat sorotan, Pemkot Pontianak meminta maaf dan mempercepat pemasangan guiding block permanen.
0: Nih, statementnya. Pertama, kami dari Kantor Sutoyo mohon maaf atas kondisi yang sempat viral kemarin. Seperti yang sudah kami sampaikan sebelumnya, stiker yang dipasang di tangga itu merupakan mock up atau model visualisasi untuk jalur yang nantinya akan dipasang. Gitu.
1: Aduh,
0: intinya adalah minta maaf karena itu tuh hanya mock up
1: ya,
0: ceritanya.
1: Salah paham. Ya. Tapi kan memang kadang-kadang sesuatu itu harus viral dulu ya baru ditindak ya teman-teman.
0: Iya,
1: ya.
0: Ketangkep basah gitu ya.
1: Gue pernah.
0: Apa?
1: Ketangkep basah apa ya?
0: Nggak, cerita sama kita momen ketangkep basah loh.
1: Momen ketangkep basah. Kayaknya sih salah satunya menurut gue yang gue udah pernah cerita sih yang gue bolos sekolah dulu sama teman-teman baseball gue. Izinnya sama guru tuh mau ke lapangan softball di Senayan. Kalau dari Lab School Rawamangun kan harusnya ya udah lo tuh ke arah Matraman, Menteng, Sudirman gitu kan. Nah, tapi gue sama teman-teman gue akhirnya kita dari Lab School Rawamangun kita putar balik, kita mau ke Mall Kelapa Gading.
0: Ya Allah.
1: Terus ya udah pas udah nyampe perempatan Arion deh, gue inget banget tiba-tiba ada pim-pim, ada yang orang lakson. Terus kita masih enggak waro, terus ada lagi pim-pim agak lebih panjang dikit nih. Pas kita nengok set, itu ternyata guru gue. Dia turunin jendela, net. Mau kemana? Lapangan softball kan gak di kesini arahnya. Terus kita kayak, udah balik lagi ke sekolah. Terus kita kayak, iya pak, maaf pak. Akhirnya kita kembali ke sekolah.
0: Gua pernah, itu kan lo ketangkep sama guru kan?
1: Iya.
0: Saya ketangkep sama orang tua murid.
1: Heh? Ketangkep orang tua murid?
0: Orang tua murid adalah orang tua saya sendiri.
1: Oke.
0: Saya ketangkep lagi dugem sama teman-teman saya.
1: Best.
0: Saya SMP at that time kalau muda. Jadi gue sama teman-teman gue menipu ibuku bilang, "Maaf Julio, ada studi tour ke Anyer sama teman-temannya."
1: Studi tour ke Anyer.
0: Yang telepon teman gue telepon, jadi teman gue nelpon mak gue nyamar jadi guru.
1: Oke.
0: Okay. Terus kata ibu saya, "Oh iya gitu ya, Bu. Ya udah oke." Okay. Malamnya gue ketemu nih, gue lagi ngantri masuk dulu di diskotik namanya Sentro. Gue lagi ngantri ketemu mak gue. Jadi gue lagi ngantri masuk. Mak gue di jalur VIP juga mau masuk ke tempat yang sama.
1: Bingung banget.
0: Letter that I know, kata ibu gue. Sebenarnya mama juga sudah tahu
1: kamu berbohong.
0: Pada saat itu kamu berbohong.
1: Pastilah.
0: Tapi mama tidak sangka adalah kita bertemu di tempat yang sama. Itu yang mak gue gak sangka.
1: Mak lu juga bilang, bohong kan? Izin sama lu, sama adik-adik lu. Bilang,
0: iya.
1: Malam ini mama mau nginep di rumahnya tante ini. Mau nemenin soalnya suaminya lagi keluar kota. Gitu. Ternyata mereka
0: All night long.
1: Bolehlah diceritakan kaulah muda momen tertangkap basah versimu.
0: Nah itu dia kaulah mudanya, kita tunggu langsung aja ke WhatsAppnya Prambors 0811-607-1022 ya.
2: Kaulah muda, ikutan topiknya atau kirim voice note ke WA-nya Prambors ya di 0811-607-1022.
3: Stay tuned on Prambors.live with Tango.
2: Internet masih sering bermasalah, komplain masih lama. Butuh curhat tentang solusi internet? Segera kontak Nusanet. Internet solution provider terhandal saat ini. Hanya Nusanet, kualitas layanan nomor 1. Jangan pakai Nusanet jika tidak bersolusi. Masalah harga tak perlu khawatir. Nikmati produk Nusanet Lite yang pasti cocok untuk bisnis Anda. Harga terjangkau, layanan dedicated tanpa sharing, jalur fiber optik yang sudah pasti terjamin kualitasnya, dan gratis biaya instalasi. Saatnya beralih ke Nusanet. Nikmati harga terjangkau, gratis biaya instalasi, layanan prima yang pasti memberikan solusi yang tepat untuk kebutuhan internet bisnis Anda, support helpdesk yang ready 24 jam selalu siap melayani Anda. Jangan buang waktu coba-coba internet Anda. Saatnya Anda berbisnis lancar dan internetnya nyaman sepanjang hari. Segera hubungi Nusanet Internet Solution Provider di 031-547-3838.
0: Duh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
4: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBB P2 Jakarta sekarang.
0: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
4: Buat kalian yang belum bayar PBB P2, jangan lupa ya, soalnya PBB P2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
0: Apa? Diskon 5%?
4: Lumayan kan diskonnya? Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBB P2 di kanal pembayaran favorit kalian, bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5%, hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal, untungnya maksimal.
5: Waktunya recharge. Mau jalan-jalan sama teman, ngopi santai, olahraga pagi, road trip, rebahan seharian, atau quality time bareng pasangan, semuanya bakal makin asik kalau ditemenin lagu-lagu hits favorit lo.

makanya jangan lupa dengerin Prambors Weekend. Selama 24 jam penuh, Prambors bakal nemenin weekend lo dengan non-stop hits dari musisi lokal sampai mancanegara. Gak ada drama, gak ada ribet. Tinggal buka browser, klik prambors.live. Karena setiap weekend selalu punya cerita. Prambors Weekend, 24 jam non-stop hits favorit lo. Stream now on prambors.live.

0: Hengon Prambors Radio kalau muda. Kita masih nanya sama lu pengalaman kegep. Ada apa nih ketawa-ketawa kecil gitu, Bude?
1: Ini ada ipulnya Eda.
0: Kenapa?
1: Izin join ke Genus, Julio.
0: Oke. Okay.
1: Aku pernah ketangkep basah sama mantanku. Bilangnya mau tidur padahal mau balap liar.
0: Lo juga, Ipul. Ade-ade aja pola pikir lo.
1: Kok dia bisa tahu ya? Iyalah, wong dia ngecek rumah buat bawa makanan. Nyokap aku malah ngomong apa adanya kalau si Ipul lagi balap liar di BSD Alsut. Gongnya mantanku nyusul aku ke BSD pas mau start balap, tahu-tahu dihadang mantanku. Tiba-tiba dihadang mantanku. Akhirnya diputusin pada saat itu juga berdepan teman-temanku, asli malunya sampai sekarang, lucu banget.
0: Ya elu, Ipul, loh, Ipul, ade-ade aja pola pikir lu, Pul.
1: Ade Putri ngirimin voice note, kita puter ya.
2: Hai Kak, jadi aku mau cerita dulu waktu zaman-zaman masih kecil, aku tuh pernah ke gap sama papaku ngambil uang di kantong celananya. Jadi kan posisinya kamar papaku tuh gelap. Terus aku masuk malam, udah pada tidur gitu loh. Terus papaku kan ngadepnya ke arah celana itu digantung. Nah, sebelum beraksi, aku tuh udah ngeliat dulu papaku tuh udah tidur belum ya, merem gak ya. Terus setelah memastikan situasi dan kondisi, aku ngambil deh tuh duit. Ternyata aku lupa kalau papaku tuh
0: ikan,
2: matanya kalau melek pun kayak merem, alias papaku sipit. Jadinya ternyata saat aku beraksi, papaku melihat itu semua.
1: Lucu banget.
2: Aku dibawa keluar kamar papaku, terus ditanyain ngambil uang berapa. Terus aku bilang, aku ngambil uangnya 100 ribu. Papaku bilang, jangan 100 ribu, kebanyakan, 50 aja ya.
0: Kasihan.
2: Aku dapat 50 ribu.
1: Asik.
2: Dengan cara halal.
0: Enggak, itu gak halal. Lu tuh, satu, itu lu bohongin orang tua lu. Yang kedua, bertahun-tahun kemudian lu barusan ngatain bapak lu sipit. Dia bilang gini, aku lupa Kak, kalau papaku ternyata kalau merek kalau merek.
1: Gila lo ya, kalau merem.
0: Oh iya, papaku kalau melem kayak melek.
1: Kayak kalau melem. Tadi kayak merek.
0: Papaku kalau melem.
1: Ulang. Rusak deh.
0: Papaku kalau melem.
1: Merem. Coba me.
0: Merem.
1: Rem.
0: Merem.
1: Merem.
0: Nah. Oke. Okay. Papaku kalau merem kayak merek. Waduh. Udah gua menyerah. Gua semuanya gua minta maaf ya teman-teman semua. Makasih udah percaya sama aku.
1: Ada satu voice note lagi nih, Bang Royok.
0: Astagfirullah.
1: Kita selamatin aja ya Julio barusan ya.
0: Oke. Okay.
3: Hai. Kak Genus, Kak Julio. Halo. Selamat malam.
0: Malam, girl.
3: Ngomong-ngomong soal ketangkep basah. Kira-kira akhir tahun kemarin pernah ada satu hari, itu hari Senin, di mana kan ya kita tahu hari Senin tuh biasanya hektik. Nah itu gak masuk kantor.
1: Oke.
3: Okay. Dan gak bilang juga, belum izin gitu. Maksudnya dengan niat mau izin antar siangan,
1: bisa
3: mau
1: begitu
3: bilang,
1: dia.
3: Aduh kayaknya gak enak badan nih. Gitu. Nah kebetulan hari itu pengen banget ke Singapura. Malamnya sih tiba-tiba aduh pengen banget deh makan makanan India di Little India. Kebetulan ada banget lagi bazar ini, bazar di Little India gitu. Makanan ada makanan India dong. Aduh pengen deh nanti sorenya balik. Hah, belilah tiket.
1: Kayak banget.
3: You know what?
1: What?
3: Belum sempet izin di gate. Di gate mau masuk pesawat ketemu sama bos. Ketemu sama bos. Terus mau kemana katanya gitu. Mau berobat gitu.
1: Mount Elizabeth, Mount Elizabeth bos.
3: Coba. Nanti sore balik kok Pak, nanti sore balik kok.
1: Gila.
3: Ya Allah, ketangkep basah.
1: Ini gue bahkan udah gak peduli sama masalah ketangkep basahnya. Gue lebih peduli nih anak cuma perkara pengen makanan India di Little India di Singapura. Dia pergi sorenya pulang. Ah, itu namanya financial freedom. Pantesan lu gak izin ke bos lu. Karena lu tuh juga udah have, Beb.
0: By the way,
1: ngapain kerja?
0: Gue kalau mau makan India ya Genus, gue beli mie goreng, gue kasih bawang bombay beneran. Beneran. Maksud gue gak ada yang nyangka lagi pengen makan India, beli tiket ke Singapura.
1: Keren
0: gak.
1: Kamu N.
0: Ruh.
1: Kalau muda,
4: Ikutan topiknya atau kirim voice note ke WA-nya Prambors ya di 0811 607 1022.

0: Tenggon Prambos Radio. Ternyata cerita-cerita soal kegap dan ketangkep basah ini masih ramai sekali di WhatsApp Prambors kaula muda.
1: Betul, jadi kita masih tanya, ada gak sih momen lu kegap atau ketangkep basah? Ada kaula muda yang bisa kita telepon gak sih tadi? Itu tuh si
0: ini bisa nih, ini Eko bisa.
1: Eko.
0: Kaila tuh ngirim audio, coba yuk kita play. Tunggu bentar. Oke. Kaila.
2: Halo Genu. Halo Julio, momen gua ketangkep basah kayaknya minggu lalu ya. Jadi waktu itu gua sama istri biasa persiapan buat malam Jumatan.
1: Waduh. Oke, terus
2: baru mulai pemanasan, tiba-tiba gua lupa pintu kamar gak gua kunci.
0: Oh my god.
2: Anak gua yang TK masuk ke dalam room, ke dalam kamar. Jadi
0: gagal deh.
2: Dia ngeliat deh.
0: Wah.
2: Ritual pembuatan anak.
0: Ritual pembuatan anak digepin sama anaknya.
1: Terus tahu-tahu kata anaknya, "Ih, ada Gundam."
0: Gundam.
1: Robot.
0: Kenapa
1: robot.
0: Tiba-tiba ada Gundam?
1: Tuh, dari siapa?
0: Kita mau nelfon Eko nih sekarang.
1: Let's go.
0: Oke.
1: Oh, dia kepencet. Iya. Dadah,
0: thank you. Oke lah kalau muda kalau gitu.
1: Apapun momen ketangkepmu, ketangkep basahmu, momen kegapmu, WhatsApp ke kita ya 0811 dan 0710 22 ya. Nanti kita bacain deh.
0: Boleh.
1: Ya.
3: Kalau muda, ikutan topiknya atau kirim voice note ke WA-nya Prambors ya di 0811 607 1022. Prambors.
4: Wih, menang nih gua nih. Wih, menang. Gokil. 7 juta. Wah gila, kalau gini gue bisa beli motor, beli mobil, nikah. Wah jadi sultan nih gue nih. Kali lagi kali ya, abis itu gue lanjut tidur. Lah. Lah kok gini? Ah, duit gue hilang semua dong. Ah ini gue harus main lagi kali ya. Ma, pinjam HP dong, Ma.
5: Stop ya. Jangan sampai judi online bikin masa depan lo jadi game over. Menurut Humas Polri, judi online itu bukan cuma soal menang atau kalah, tapi bisa bikin lo kehilangan kendali atas keuangan, kecanduan, stres, sampai memicu konflik sama keluarga dan orang-orang di sekitar lo. Bahkan, ketika udah kepepet buat dapat uang secara instan, judi online bisa berisiko mendorong seseorang melakukan tindakan kriminal lo. Jangan sampai teknologi yang harusnya lo manfaatin malah jadi jalan yang ngerusak masa depan lo ya.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Prambors.
7: Kaula muda, sekarang gak ada alasan lagi buat ketinggalan Prambors. Mau lagi di jalan, di kampus, di kantor, di gym, bahkan lagi rebahan juga, tinggal buka prambors.live, langsung bisa tuh dengerin 24 jam non-stop hits kapan aja dan di mana aja. Yang bikin makin seru, prambors.live bukan cuma tempat streaming radio loh. Lo juga bisa ikutan kuis-kuis Prambors dengan hadiah yang gokil. Mulai dari uang tunai, liburan, sampai kesempatan nonton konser di luar negeri. Nah, belum selesai, lo juga bisa belanja merchandise musik dan berbagai produk yang pastinya Gen Z banget. Bahkan kalau lagi cari tiket event, tinggal mampir ke Prambors Tix, tiketing partner resmi yang ada di prambors.live. Jadi, semua yang lo butuhin ada dalam satu tempat. Buruan login sekarang di prambors.live, karena makin banyak yang bisa lo nikmatin, makin seru jadi kaula muda.
8: Tango bareng Julio dan Genus.
9: Senin sampai Jumat, jam 4 sore sampai jam 8 malam.
10: Stream

0: Tenggo on Prambors Radio, Kaula Muda. Masih barengan sama Julio sama Genus ya.
1: Tahu gak sih, gue tuh sekarang jadi lagi suka banget sama training seasonnya Dua Lipa yang live itu loh. Gara-gara sering banget di reels kan.
0: Udah lama banget lo sukanya itu.
1: Darin darin darin da. Hey, bagus banget.
0: Genus, kalau misalkan Dua Lipa mau konser, terus kan Prambors dulu kan sering suka kayak kasih hadiah ke penyiar kan. Kayak ini ada gak, misalnya ntar dibakal pilih random penyiar diberangkatin kayak ke London nonton Dua Lipa.
1: Ya Allah Tuhan.
0: Tapi
1: Allah,
0: harus bikin video. Lo mau bikin gak? Gue kayak mau bikin deh kalau
1: nonton Dua Lipa
0: di London. Iya,
1: gue juga bakal niat banget sih. Kayak sorry ya Kenny, kali ini gue juga effort.
0: Betul. Mungkin memang Prambors itu dia ngikutin sistem perusahaan di Cina.
1: Hebat seperti itu penyiar senior.
0: Jadi kaula muda, ada karyawan menang door prize cuti berbayar 365 hari
1: seneng
0: setahun
1: banget.
0: Jadi ada manajer di sebuah perusahaan di Shenzhen, kaula muda Cina, itu dia menang hadiah cuti berbayar 1 tahun penuh. Hadiah ini diberikan dalam acara makan malam kantor yang digelar perusahaan. Nah, jadi di video yang viral di Weibo, di sosial media Cina itu ada kayak seorang manajer yang adalah dia ya, ini yang memenangkan ini. Dia kayak pegang papan gitu bertuliskan paid leave 345 hari.
1: Jadi tuh maksudnya lo gak usah ngantor setahun, tapi lo bakal tetap digaji
0: full.
1: Oh, enak banget. Betul.
0: Nah ternyata sama kantornya, door prize ini tuh sengaja disiapin perusahaan untuk menghibur dan mengurangi stres para karyawan. Pemenangnya dikasih dua pilihan, yaitu menggunakan cuti selama setahun atau mencairkan nilai cuti tersebut. Ya mencairkan lah.
1: Iya. Iyalah.
0: Iya gak sih?
1: Benar.
0: Enggak, lo mencairkan. Abis itu ya udah gak apa-apa. Lo bisa cuti tapi kagak dibayar. Tapi
1: ya udah, lo dapat. Iya. Lo langsung dapat gaji setahun gitu.
0: Wow.
1: Aku ya, kalau aku misalnya aku bisa cuti setahun ya, tapi gue untuk mungkin seminggu sekali atau seminggu dua kali gue bakal kucuk-kucuk ke kantor, gue pakai baju main, gue bakal kayak masuk duduk di samping teman-teman gue lagi kerja, gue lagi makan kayak krak-krok. Tapi ngapain sih teman-teman gitu?
0: Iya gue setuju.
1: Kayak gangguin aja orang-orang.
0: Kalau gue bakal sip kayak
1: amat.
0: Kalau gue menang hadiah ini Genus, gue bakal ke kantor tiap hari seperti biasa. Tapi gue nggak mau siaran. Gue cuma duduk di bangku ini, gue ngeliatin lu siaran sendirian, gue cuma kayak.
1: Tapi lo,
0: gue nggak makan karena kan gue lagi diet, jadi gue nggak makan gak, kayak lo gitu.
1: Terus tapi lo tetap spend jam 4 sampai jam 8 di sini. Lo juga nggak bisa ngambil kerjaan MC atau apapun itu.
0: Enggak. Terus kalau lo ajak ngobrol, gue nyawat kan gue orang gak enakan.
1: Ujung-ujung ngedekat duduk deh di kursi lo. Tapi menurut lo,
0: apa?
1: Libur setahun tuh enak nggak ya? Enggak lo kayaknya.
0: Gue libur ya Allah, gue libur 2 hari aja gue udah
1: rungsing ya?
0: Udah rungsing di rumah gitu.
1: Dua.
0: Tapi gue uangin, kalau gue juga ya pasti gue uangin lah.
1: Iya.
0: Cuman tuh hadiahnya gimana ya? Lu dapat cuti berbayar. Kalau lu uangin lu enggak mungkin dapat gaji setahun kan? Ngerti enggak maksud gue? Gimana sih sistem? Enggak tahu lah ya kalau udah. Kita juga enggak tahu gaji dia berapa per bulan.
1: Iya, terus kita juga enggak
0: jatuhmu.
1: HP gue ya. Terus kita juga enggak tahu
0: siapa namanya.
1: Terus kita juga enggak tahu. Banyak yang kita enggak tahu di dunia ini deh.
0: Iya. Aduh, lagu aja lah kalau gitu ya.

0: Prambors. Perundungan berawal dari korban yang mengikuti akun media sosial. Kasus perundungan ini akhirnya dilaporkan orang tua korban ke
1: Instagram kepolisian. Ini dinobatkan sebagai media sosial yang paling sering digunakan untuk melakukan perundungan atau bullying secara
2: Pemerintah
1: online.
2: Pemerintah akan membatasi akses anak terhadap platform digital yang dianggap berisiko tinggi termasuk media sosial.
3: Kaula muda, cyberbullying bisa punya konsekuensi hukum loh. Dalam UU ITE nomor 1 tahun 2024 pasal 29 mengatur larangan pengiriman pesan elektronik secara langsung kepada korban yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti. Bahkan, penjelasan pasal ini secara eksplisit menyebut perundungan di ruang digital atau cyberbullying. Ancamannya maksimal 4 tahun penjara dan atau denda sampai 750 juta rupiah. Stop cyberbullying, saring sebelum sharing.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Prambors. Kalau selama ini lu cuma dengerin Prambors, sekarang saatnya lu nonton keseruannya juga. Langsung aja subscribe YouTube Prambors channel, karena di sana ada banyak konten eksklusif yang gak bisa lu dapetin di tempat lain. Mulai dari interview bareng artis lokal sampai internasional.
5: Yeah, what do you like? I like everything. I like the sushi. I like the ramen. I went to an Italian Japanese spot the other night, which was unreal.
4: Special performance yang bikin merinding.
6: Ada ribuan hektar taman, satu bunga yang bisa aku berikan.
4: Sampai games dan challenge receh yang dijamin bikin ngakak bareng host-host favorit Prambors. Pokoknya kalau lo pengen lihat sisi lain dari musisi idola lo atau pengen nongkrong virtual bareng Prambors, semuanya ada di YouTube Prambors channel. Jangan lupa subscribe sekarang, aktifin lonceng notifikasinya, dan siap-siap jadi yang paling update sama semua konten seru dari YouTube Prambors. Prambors channel on YouTube, karena Prambors sekarang bukan cuma didengerin, tapi juga ditonton.
7: Tenggo from 4 p.m. to 8 p.m. on Prambors.live.

0: Tenggo on Prambors Radio.
1: Terima kasih untuk kamu yang sudah menemani kita dari jam 4 sampai jam 8, udah dengerin, udah nonton kita review makan jajanan-jajanan aneh. Corn dog tiramisu gue bakal inget seumur hidup gue sih. Salah sih itu makanan.
0: Minus yang coklat itu loh, bentukannya aja so black.
1: So black.
0: Oke lah kalau udah, kalau begitu dengerin lagi Tenggo besok ya jam 4 atau jam 8 ya.
1: Nah, tapi Julio mau
0: izin. Aku besok cutai siaran, kamu siaran besok.
1: Besok aku siaran sama Teddy Aditya, kaulah muda.
0: Menurut gua, Teddy harus nyanyi 4 jam full.
1: Gua mau banget nonton Teddy nyanyi 4 jam full. Jadi gua cuma kayak jadi cuma gini.
0: Lo manggil burung lo, tepuk-tepuk.
1: Tepuk tangan. Gue ikut support.
0: Mending tepuk pramuka biar ada dadanya dikit.
1: Tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak.
0: Nah, udah tepuk pramuka dia, kita pamit sekarang kaula muda ya.
1: Sampai bertemu besok kaula muda.
0: Dadah.
1: Semoga malamnya menyenangkan.
0: Yo, malamnya menyenangkan.

0: Night Flight with Captain Anna.
1: Wih, menang nih gua nih. Wih, menang. Gokil, 7 juta. Wah gila, kalau gini gua bisa beli motor, beli mobil, nikah. Wah, jadi sultan nih gua nih. Kali lagi kali ya, abis itu gua lanjut tidur. Lah. Lah kok gini? Ah, duit gue hilang semua dong. Ah, ini gue harus main lagi kali ya. Ma, pinjam HP dong, Ma.
2: Stop ya. Jangan sampai judi online bikin masa depan lo jadi game over. Menurut Humas Polri, judi online itu bukan cuma soal menang atau kalah, tapi bisa bikin lo kehilangan kendali atas keuangan, kecanduan, stres, sampai memicu konflik sama keluarga dan orang-orang di sekitar lo. Bahkan, ketika udah kepepet buat dapat uang secara instan, judi online bisa berisiko mendorong seseorang melakukan tindakan kriminal lo. Jangan sampai teknologi yang harusnya lo manfaatin malah jadi jalan yang ngerusak masa depan lo ya.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Prambors.
4: Kalau selama ini lu cuma dengerin Prambors, sekarang saatnya lu nonton keseruannya juga. Langsung aja subscribe YouTube Prambors channel, karena di sana ada banyak konten eksklusif yang gak bisa lu dapetin di tempat lain. Mulai dari interview bareng artis lokal sampai internasional.
5: Yeah, what do you like? I like everything. I like the sushi. I like the ramen. I went to an Italian Japanese spot the other night, which was unreal.
4: Special performance yang bikin merinding.
6: Ada ribuan hektar taman, satu bunga yang bisa aku berikan.
4: Sampai games dan challenge receh yang dijamin bikin ngakak bareng host-host favorit Prambors. Pokoknya kalau lo pengen lihat sisi lain dari musisi idola lo, atau pengen nongkrong virtual bareng Prambors, semuanya ada di YouTube Prambors channel. Jangan lupa subscribe sekarang, aktifin lonceng notifikasinya, dan siap-siap jadi yang paling update sama semua konten seru dari YouTube Prambors. Prambors channel on YouTube, karena Prambors sekarang bukan cuma didengerin, tapi juga ditonton.
0: Night Flight with Captain Anna.

0: Shower on Night Flight crew, let's fly.
1: It's Captain Ede on Prambors. Our new mission, follow TikTok Cap Ede. Seminggu ini, target dapat 50 sampai 1000 followers biar bisa go live di TikTok Cap Ede. Mohon bantuannya crew.
0: Yes, mission achieved. Thank you so much bantuannya. got noticed by Rex Orange County, Jesse Barrera, and Tiffany Young crew. Yoo-hoo! The TikTok Cap Ede. Our next mission would be to gain 200 followers while co-hosting. 21 dari 200. Perjalanan kita masih panjang, crew. Jadi mohon bantuannya. Hello, it's your captain. It is speaking di hari Rabu 30 September 2026. It's our last day of September. It's flight 1383. Satu bulan, 9 minggu terbang ke bulan bersamamu. Assemble, please. Cara mainnya di jam 8.27, crew, adalah...
1: It's Captain Ede on Prambors. New hotline cuma untuk yang voice notes di 0811-607-1022. Tim nulis silahkan komen di IG Cap Ede, postingan terbaru. Kelas hari ini tentang...
0: How is your Wednesday, crew? This midweek madness. Tim nulis aku, ya, bekasan semalam, basian semalam. Hi, Asa. Sama Hansol yang semalam blind date. Semalam gue jadi Cupid, crew. Menyatukan antara... Asa, the Libra girl yang bakal ultah 2 Oktober, Jumat ini ya, sama Hansol, si Aqua Boy yang ternyata Depok bound. Depok bound. Ya, begitulah our debut blind date. Jadi blind date adalah kelas di mana ada satu siswa, ada satu siswi yang mereka mau saling kenalan gitu, semangat untuk kenalan. Ya, terjadilah bumbu-bumbu asmara di night flight. Seperti itu crew mainnya ya, setiap malam. Hello, selain IG Cap Ede, you can reach me di prambors.live. Ini udah rame juga ya, yang chat di prambors.live. Kevin Cindo, Asa yang lagi mau mandi. Hah, di play shower mau mandi dia. Asa dan Ayu the twinner, twinning ya, Luna si Gemini. Gak tahu lagi banyak dideketin Gemini nih crew. Sama juga produser Damar yang lagi pakai topi Popeye Pestpor ya. Hah. Yeah, well, anyways, di voice notes ada Kartika, Nadila, and Papa Putri, Helen. I see all of you. I'm gonna get you there. In the meantime, let's make it better. Make it better with Andy Pack, baby, on Night Flight.

0: Do you?
1: If you do, then let's please make some new memories.
0: Night Flight is powered by Stanley the Bottle. S-T-A-N-L-A-Y. Stanley the Bottle. I'm holding it, crew. The Aero Light Bottle 710 mili yang pink. ASMR.
2: You crew sedotannya. Kayak mobil listrik, man. Gak ada suaranya.
0: Cara mainnya di kelas pertama jam 8:32.
3: It's Captain Edo on Prambors. New hotline cuma untuk yang voice notes di 0811-607-1022. Tim nulis silahkan komen di IG Cap Edo, postingan terbaru. Kelas hari ini tentang
0: How's your Wednesday, crew? I miss you one more time, one more night again. Let's hear your voices. Di hotline ada Fatimah. Ini Fatimah yang mana ya? Wait a minute, siswi baru, crew. Atau ini Fatimah Pisces ya? Si anak binus, Fatimah Maca kah? Apakah kamu kembali, Fatimah? Go, Fatimah, ini siswi baru nih. Kalau di radar Night Flight ya, tangkep. Fatih.
4: Hi, Eda.
0: Hi.
4: I'm a new student.
0: Oh, baru. Hi.
4: Ini pas banget lagi di jalan so far.
0: Aduh, suaranya lucu. Maafin suara hatiku. Kawaii, hati-hati di jalan, Fatih.
4: Hi, Wednesday, went well, ya. Ini baru banget pulang dari dua lokasi bazar. Kebetulan lagi ada bazar brand Kutu. Dan aku kayak back and forth dari satu bazar ke bazar lainnya buat antar barang sama kayak untuk cek SPG aja sih.
0: Oke deh. Dua lokasi bazar, apa brandmu? Ayo, aku Pisces 3 Maret si posesif. Aku pengen tahu semuanya. Kamu dari mana? Bazar back to back-nya kemana-kemana? Dan yang paling penting, brand kamu apa? Jual ke aku, Fatih, oke? Okay? Aku pernah punya crew namanya Fatih juga, siswi Pisces. Cincin kamu juga Pisces ya, Fatimah, dengan suara selembut itu. Anyways, terima kasih atas kerja baiknya. Back to back bazar, ing. Aku juga hari ini back to back mengudara, ing. Gila, men. Akhirnya hari ini gue survive juga, crew. Yang tadi gue kira kayak anting lah hari Rabu gue. Banyak banget aktivitasnya. Kantor kedua gue adalah TVRI World. Shout out buat Bos Ucup. Thank you, Bos Ucup, sudah memimpin meeting semua anchor dengan seksama, lancar jaya. Yes. Jam 10 meeting di TVRI. Seharian tuh gue. Dari 9 to 5 di TVRI. Podcast 12:30. Siaran berita 2:30. Podcast 2:30. Yada. Syarat buat Muzaki, stand up comedian dan juga designer, tadi ngobrolin tentang how free is comedy these days. Dan juga syarat buat Mpok Layla dari tetangga crew. Gue di Fatmawati, dia di Batik Betawi Terogong. Itu dia, Batik Betawi Terogong. Terima kasih buat batiknya. Aku dapat batik merah dan kuning dengan hiasan ondel-ondel. You gotta preserve the Betawi culture, you know that? Okay, let's go with another crew. Fatimah, hati-hati di jalan. Kenalin, ini ada Nindi, si Cancer dari Bandung, SMA 8. Nindi!
5: Hai, Cap. Akhirnya aku menyapamu kembali, iya, di hari Rabu ini.
0: Iya, setelah weekend kemarin kamu mystery weekend, gak mau nge-spill ke aku kemana. Kayak, pokoknya aku mau cabut, Cap. Where were you?
5: This Wednesday is so fun. Yeah. Di kantorku, kami ada acara department, so it was fun. I have a good meal.
0: Yes.
5: Terus aku baru pulang nge-gym. Ooh. Jadi aku senang banget and energized.
0: Ooh.
5: How is your Wednesday, Cap? Aku utang cerita weekend gak sih ke kamu?
0: Yeah. Spill me, please. Hihi. I'm gonna pin you up, okay? Kalau kamu mau cerita, I'll have you anytime, girl, okay? Biasanya kalau water element sign tuh gak mau cerita tentang sesuatu, kayak gue Pisces, Nindi adalah Cancer, dan mungkin Genus Scorpio, water sign semua kan bertiga. Biasanya kalau kami tidak mau bercerita tentang sesuatu karena kami tidak mau nge-jinx it, crew. Kami mau melakukan itu dulu sampai kelar, lancar, jaya, baru kami cerita gitu. Tos untuk semua my water sign element tuh, Pisces, Cancer, and Scorpio. Atika, Virgo season sudah lewat. I'll see you back di Virgo season 2027 ya, Tika.
6: Halo, Captain Henda.
7: Aku Aleta.
6: Aku Aleta.
7: Lagi dengerin kamu.
6: lagi dengerin kamu.
7: Seru banget.
0: Hai, sayang banget, seru banget. Hai Aleta, I love you. Terima kasih sudah menyapaku di radio. Kamu pasti senyum-senyum sendiri dengar suara kamu di radio ya kan? Aku deh. Satu lagi boleh. Papa Putri, yang besok Mama Putri ulang tahun ya Papa Putri. Salam buat Uti sekarang. Uti Vivi. Papa Putri.
8: Halo Captain Eda.
0: Halo.
8: Selamat malam. Malam. Dari Mama Putri and Papa Putri.
0: Yeay. Let's go Papa Putri. Yang punya bestie. Yang bikin logo Prambors, Papa. Aku setiap kali ngeliat logo Prambors nih. Depan aku ada lampu neon Prambors ya. Aku ingat bestinya Papa Putri. Dan juga Mama Putri yang besok ulta. Happy early birthday. Have a great birthday week, Mama Putri. Maafin di hotline baru aku gak bisa kirim voice notes, but I'll send you loads of love and prayers. I wish you nothing but love. Terima kasih buat makanan terenak yang pernah diberikan oleh Mama dan Papa Putri. Guys, mampir ke Bintaro, kafe terenak di Bintaro. Teras Jambu. Teras Jambu, Teras Jambu. Itu dia, crew. Okay. In the meantime, let's dance with Root, Hearts to Hearts. Coming up, nanti ada updates Agnes Mo dari produser Damar, yes. In the meantime, let's go with Carmen. Sounds so good. Live chat, angetin. Aisa di live chat. Udah kelar belum mandinya? Kalau belum, gas lagi nih.

0: Rihanna here, Prambors live chat. Video coming soon jam 9 biasanya crew, yes. Shout out to Fadil yang ternyata nama TikToknya RF. RF adalah most watch hours TikTok Cap Eda minggu ini crew. Gila, gak tidur-tidur dia mencari pramugari di TikTok Cap Eda. Yes, iklan dulu yes. Crew, besok Kamis, Padilan yuk.
1: Coach Eda Holy Padel mencari siswi baru tiap Selasa dan Kamis jam 12 sampai jam 3 sore di T3 Tirta Yasa. Check in kelas Coach Eda di aplikasi Ayo, search Holy Padel, upcoming class, dan check in sekarang. See you on court.
0: I'll see you besok jam 12 siang dengan siswiku namanya Vivi. Kalau misalnya gak ada grup yang lain berarti private sesh crew. Ow. Anyways, ada Nindi, ada Jazzy, ada Fajar, ada Kim Poy, ada Dimas di hotline. Di tim nulis IG aku ada Luna the Gemini. Cap, lapor. Besok menuju satu minggu terbang bersama Cap. Bahagia bisa ketemu Cap Eda dan crew Cap Eda. Aku menemui kalian di saat aku munyak sama tugas kuliah aku. Pengen terima kasih buat Captain Screw dan Captain Eda. Love, love, love you very much. Ini Luna Gemini. I know, right? Cap and crew is fun to listen to ketika kamu lagi munyak sama hidup crew. Ketika kamu lagi stres dengan hidup. Dengerin keolengan kami, kamu makin oleng. Tapi jangan lupa bobonya please dijaga ya. Karena once kamu terbang bersamaku, kamu pasti tidak mau terbang bersama yang lain crew. Stuck di sini selamanya. Jazzy, bobo jam 10 yes. Masuk.
2: Hai Cap.
0: Hai Bali girl.
2: Aku sudah kembali dari Bali. Aku sudah
0: kembali dari Bali. Bawa aku kembali, please ke Bali, kampungku.
2: Pulang, aku sudah di Jakarta lagi, sudah masuk lagi bekerja 9 to 5 as always. Woo! Dan sekarang aku baru
0: go,
2: pulang.
0: Enggak
2: sih, kayak udah setengah perjalanan. Abis nge-gym tadi, yeah. Abis nge-gym. Oh ya, terus fun fact ya. Sebelum ke Bali tuh kan aku berangkat hari Sabtu ya. Sebelum berangkat ke Bali, aku tuh paginya, Sabtu pagi aku masih bekerja dulu. Jadi aku masih ngurusin shooting company profile kantor aku. Terus tapi aku kayak izin cabut duluan.
0: Gila.
2: Kayak jam 10-an aku izin cabut duluan. Karena aku harus langsung caw ke airport.
0: Itu dia.
2: Kayak itu benar-benar mobil aku tinggal di kantor, terus aku naik naik Grab ke bandara. Terus langsung caw ke Bali. Kayak sempet-sempetnya bekerja dulu sebelum ke Bali.
0: Gue gak ngerti lagi sama nih cewek Aquarius 2 Februari ya crew. Apakah 2 Februari sesemangat itu ya? Sebelum ke Bali kerja dulu. Ada masanya dimana abis nge-gym, keluar gym, itu anduk masih di kepala Jazzy. Ada masanya dimana sebelumnya live bareng sama Cap Eda malam, besoknya kita ke Cisadon ya, 1100 MDPL. Gue gak ngerti lagi sama kerendeman Jazzy, but I love seeing your postingan of a story Jazzy. Kamu naik sepeda di Bali. Aku juga mau boncengin. Nindi, ayo sebelum Agnes mau nih.
3: Jadi weekend kemarin as the water element, I go back to my element. Alias aku ke laut untuk memancing. Aku mancing di laut sama teman-teman aku. Cap, seru banget ternyata mancing. This is my first time fishing.
0: Oh, lala.
3: Dan ternyata seru. Jadi aku ketagihan. Aku mau mancing lagi, please. Terus abis pulang mancing, aku istirahat bentar. Tengah malamnya aku diajak sama temanku yang lain untuk kemana?
0: Kemana?
3: Puncak buat makan sate kambing. Jadi berangkat tengah malam gitu, nyampe di puncak tuh kayak jam 3-an makan sate kambing. Terus abis makan pulang ke rumah, nyampe rumah tuh kayak jam 7-an baru deh tidur kayak 24 jam. Aku udah dari laut sampai ke gunung. Oh my god, so fun.
0: Nindi, you remind me of myself. Kayak abis dari Cisadon kita ya, malamnya Cap Eda langsung ke G Expo Theater untuk ketemu Tiffany Young of SNSD. Dari gunung turun ke kota again. I love you crew. Gila, pramugari-pramugari gue lagi menyala Rabu ini ya. Kangen sekali dengar suara kalian walaupun hanya sehari berpisah. Anyways, yes, let's update you with Agnes Mo crew, okay? Agnes Mo first, okay? Agnes Mo in 1, in 2, in 3. We go with Coke bottle, mama.

So here's the thing about Agnes Mo dan koleksi memorabilia punya Agnes Mo. Agnes Mo itu Cancer kan sama kayak Nindi. Correct me if I'm wrong. Resmi dipajang secara permanen di Hard Rock Hollywood, Amerika Serikat. Bersanding dengan legenda dunia, kostum dan pernak-pernik karirnya ini dipamerkan sejajar dengan koleksi musisi legendaris dunia, termasuk sang idola, Michael Jackson. The King of Pop, The King of Virgo. Next, barang yang dipajang, pameran ini menampilkan replika kostum ikonik dari music vid Long As I Get Paid, serta kostum karakter Lila Hoff yang Agnes Mo perankan di serial Reacher di Prime Video. Aku belum sama sekali nonton Reacher. Gue tahu beberapa kru kayak Cipe nonton Reacher, yes. Next, ungkapan rasa syukur melalui akun ex pribadinya Agnes Mo mengaku sangat terharu dan merasa tidak menyangka perjalanan karirnya dari dunia musik hingga acting bisa diabadikan dalam satu tempat sebesar ini.

0: So assemble please crew di nomor yang satu ini atau live chat juga boleh ya. Cepetan mana live chat atau hotline? Satu atau dua untuk hits Agnes Mo malam hari ini, yes? Satu atau dua?
1: It's Captain Ede on Prambors.
0: Let's spill.
1: New hotline cuma untuk yang voice notes di 0811-607-1022. Tim nulis silahkan komen di IG Cap Ede postingan terbaru. Kelas hari ini tentang
0: vote buat Agnes Mo hit. Satu buat Agnes Mo and Beanie. Judulnya adalah Cherry on Top. I love this one so much. One, satu, go. Yeah.

0: kangen banget sama lagu ini, crew.
1: Satu atau dua? Dua adalah, ini lagunya jazz ini. Party in Bali, Agnes Mo 2, baby. Party in Bali.

0: Yes, live chat sudah memilih Cherry on Top ya, Kevin Cindo. Yang profile picture-nya sama Captain Ida di parkiran Prambors tuh kemarin lo. Gila. Oh, ada Mel. Mel, kamu ulang tahun kan hari ini atau minggu ini, Mel? Happiest birthday week, Mel. Thank you for flying together always, Meller. She's paling Meller. Mana, Mel. Mana Mel dulu, Mel. Mel, happiest birthday, Mel. Apa? Apa sih?
1: Kev, sapa aku dong. Birthday girl nih hari ini, ulang tahun. Gak ada kue, gak ada tiup lilin, gak ada yang ngasih bunga. Yah, gitu deh.
0: Tapi ada Cap Eda sama Agnes Mo. Happiest birthday, Mel. Thank you so much sudah ngekawal aku dari 2022. You're the best. Semoga dapet ayang malam ini aja. Khusus malam ini doang, Mel. Dadah.
1: Dua cap, dua party in Bali.
0: Bali, we go Bali. Bali Jazzy.
1: Karena aku abis dari Bali, jadi aku mau dua.
0: Nama centil. Ini Inan yang juga nonton sama Jazzy gak sih, World Robot?
1: Mau dua cap.
0: Okay, let's go. If you are Inan Nobar, World Robot, I'll give you number two. Okay, party in Bali, let's go crew. Gila, ada jam 20.50. Time flies when we fly together, let's go.

0: Live It Up Crew, Agnes Mo Baby, Party and Ballet.
1: It's Captain Ede on Pram Wars. New hotline cuma untuk yang voice notes di 0811-607-1022. Tim nulis silahkan komen di IG Cap Ede, postingan terbaru. Kelas hari ini tentang...
0: How's your Wednesday? It will end 7 menit lagi, crew. Aku siap-siap live TikTok dulu. Kita ke kamar TikTok atau ke kamar pramwars.live, yes, okay? Tika, malas banget keluar dari mobil Cap di pub lagi. You know what? Ini 1 bulan... 9 minggu ngajak kamu ke bulan, yes. Aku mendengar beberapa testimoni dari crew live gitu ya, kalau main ke TVRI kayak dengerin Captain Edo tuh bikin aku salah keluar tol. Fokus banget aku dengerin kamu, Cap. Satu, night flight effect. Dua adalah ketika kamu males banget keluar dari mobil, crew. Padahal kamu udah di depan pagar rumah. Kamu berhenti, kamu ngepap dulu ke aku, ya. Yeah. Dan kamu enggak keluar-keluar dari mobil. Tika, turun, mandi. Yeah, well, ada momennya kayak gitu, crew. Yeah. Kayak abis a long day, enak gitu. Di mobil doang ada yang nemenin. Dengerin aja cerita-cerita dari manusia-manusia random ini. Hi, Rex. I see you, Rex. Wait a minute, Rex. One, two, Rex. One, two, Rex.
2: Beda, kapan aku... aku tadi padel lu, tapi yes, kapan aku padel sama
0: aku?
2: Kamu kata Leda. Yeah. Dan abis itu kan kemarin aku lagi, aku waktu itu janjian, aku mau teman-teman aku janji besok main lagi, tiba-tiba enggak.
0: Coba lucu banget. Aku janjian sama teman-teman, tiba-tiba enggak. Itu namanya wacana, Rex ya. Teman ngajak, Rex, ayo kita main padel weekend ini. Ternyata weekend kita malah main Fortnite bukan padel. Love you, Rex. Makasih sudah main padel terus. Anyways, crew, 5 menit lagi kita joget aja lah ya pakai Cat's Eye. Dua lagu abis itu aku buka kamar TikTok. Aku mau buka hari Rabu nih ya. Caps Love Club. Nah, siap-siap lo curhat. Status percintaan di akhir 30 September ini gimana? Sebelum masuk Oktober, baby. Chill aja lah malam ini, crew. Ya, gue pengen denger yang lucu-lucu nih. Love life lo apa kabar, crew? Ayo siapin Tika.

0: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

0: mereka. Yes, thank you sudah ngerjain secret missionnya. I love you. Let's go. Kelasnya tentang curhat cap. How is your love life? Di hari terakhir September crew, gue punya siswa-siswi baru yang masuk. Ready? Are we ready? Are we ready? Wait a minute. Oh my god, let's go. Cila, Alan, sama Kimpoy. This is gonna be good. Hi Cila. Been with me since SMP. 1358 nih Cila yang mana ya? Cila Scorpio bukan sih? Hi Cila.
1: Selamat malam Cap Ada.
0: Hi Cila. It's been a while. Aku sampai lupa kamu yang mana Cila. Suaranya crew. Yeah. Cila, maafin suara hatiku. Aku lagi jadi Sanji One Piece malam hari ini yang mengagumi semua pramugari malam.
1: Cila. Hi. About my love life, it's been great for the past one year.
0: Yeah.
1: Kayak aku menemukan pacar yang sangat sayang sama aku. And I'm so happy karena sebelumnya aku punya mantan 4 tahun beda agama dan toxic abis. Mungkin sedikit cerita bahagia, banding galau-galau mulu, ada kok orang di luar sana yang baik dan sayang sama kita.
0: Oh, Cila, you're the best. Kan lucu sekali kru malam ini. Cila, nama kamu aku kasih stiker Cila been with you since SMP, Cap. Terbang bersama Cap Edo pertama di flight 1358, sekarang sudah 1383. Terakhir kamu check-in di night flight adalah 26 Agustus 2026. Eh, udah sebulan kamu tidak menyapaku, Cila. I wish you nothing but the best. I wish you nothing but love. Mohon dimaafkan si mantan tembok yang berbeda selama 4 tahun itu ya. Been there, done that, Cila. Great, you are in the good room. Yeah. Now and then. Alan, boleh pramugara nih, crew.
2: Hi, Cap, how's it going?
0: Yes,
2: Gabriel Alan. Here.
0: Whoa.
2: Love life, ya.
0: Oh, ini Captain Pilot. Gila, bre. I miss your Leo season. Tam, nama lo gue Captain Gabriel dong. Nah, ini dia. Udah ada stiker Cap nih. Lanjut, Cap.
2: My first love is my mom. Jadi, kabar dari ibu, sekarang dia sudah menjadi penyintas cancer. Yay, alhamdulillah perjuangannya terbayar. Kalau relations life, pacar ya, tahun depan semoga diusahakan kita mau married. Terima kasih Captain sudah mengawal 4 tahun dari aku masih jomblo. Terima kasih Captain, have a good night, bye bye.
0: Captain, terima kasih atas kerja baiknya selalu Captain Gabriel. Oh my god, he is back crew. The lore goes out. Kalau lo terbang bersama Captain udah sejak lama crew, dari 2022. Itu kayak daily life, gue ngekawal Cap, thank you so much. Kadang ingat gak dulu gue pernah jodoh-jodohin lo sama dokter cancer, sempet ketemu crew, blind date, udah bukan blind date lagi, ketemu, literally ketemu. Cuman ya udah gak matched up, but gue paling happy ketika crew bisa bertemu langsung gitu. Padahal kenalnya di udara, gue jodoh-jodohin, ketemu, gak jadi gak apa-apa. Ternyata niat baiknya tahun depan, let's go. Gue happy banget Cap, asli itu a double point for me, for you too of course, karena about your first love itu mama, kamu juga pernah ngasih tahu aku tentang cancernya mama dan aku happy banget dengarnya. Salam buat mama, sehat selalu, berkah selalu, yes. Captain Gabriel, terima kasih sudah bekerja keras mengantarkan para penumpangmu ke tempat tujuan, yes. Bless you. Hah, ada Tika nih. Tika biar turun mobil ya crew, kasihan dia di mobil mulu nih. Ayo Tika, keluarin semuanya.
3: Cap, kalau ngomongin love life itu sebenarnya aku kayak udah hilang harapan loh ke dunia percintaan. Dan kalau ditanya alasannya kenapa, aku nggak bisa jawab pasti alasannya kenapa. Cuman untuk saat ini aku lagi dekat sama seseorang, udah jalan 2 bulan, tapi dalam 2 bulan itu sempet kita lost contact. Okay. Untuk kayak a week or 2 weeks, I guess. Tapi kita chattingan lagi by the way, karena dia ngucapin aku ulang tahun. Mulai dari situ kita chattingan lagi lancar. Dan aku secara terang-terangan bilang sama dia kalau aku suka sama dia. Tapi Cap, sampai saat ini masih DM aja, gak ada pergerakan untuk move WA atau apa. Karena menurut dia tuh

0: Like Christmas Already crew. Dengerin lagu yang satu ini ya. Dengerin curhatan kamu and your love life. It feels like 31 Desember all the way through. Bayangin kita lagi di momen itu, yes. Aku di TikTok udah pakai, udah disawer sama Yukari. Aku udah pakai topi Christmas aku, my Christmas hat. Ini dari Hime-chan, si Scorpio. Siswi aku yang hilang crew. Gak tahu dia lagi hilang di planet Chainsaw Man, di Reze Arc. Anyways, jam 9.17 ya. Enak banget nih hari Rabu di CAPS Love Club. Banyak siswa-siswi yang confess in the night flight. I love you crew, let's go, let's do it again.
1: It's Captain Edeon Prambors. New hotline cuma untuk yang voice notes di 0811-607-1022. Tim nulis silahkan komen di IG Cap Eda, postingan terbaru. Kelas hari ini tentang
0: Curhat Cap, how's your love life? 30 September 2026. They say wake me up when September ends. You gotta wake up, crew. September will soon end with me, with you, us together. We are live di prambors.live juga. Jadi go ahead, crew. Kita punya 3 POV malam hari ini. POV TikTok Prambors, TikTok Cap Eda, dan POV prambors.live. Ulala, look at those video di prambors.live, crew. Ada Squirtle di paling ujung tuh, Squirtle-nya Corduboy ya. Gila. Looking so great cockpit. Wah, ini cockpit cakep banget, crew. Kalau misalnya ada tim dekor cockpit Christmas gitu ya. Ini di kanan ujung dikasih kayak cakep banget. Halloween kita dekor gitu kali ya. Halloween. Ada enggak tim dekor crew? Anyways, let's get back to hotline, yes. Tika, you're gonna be alright, girl, okay? You're gonna be alright. Kim Poi, Dr. Sophie, sama Jessica Valentina. Hi, Jess. Siapa nama kamu di teater klub SMA apa? Angel, hi, Angel. Angel, masuk, Angel. It's been a while. Angel, si cancer crew.
2: Oh,
0: Angel, masuk. Hey, wait a minute. Mute it up. Mute it up. Oke, okay, Angel. Sabar ya. Aku buka 3 kamar soalnya malam ini. Angel.
2: Oh, ternyata lagi bahas love life.
0: Iya.
2: Okay, so my update adalah aku baru putus dengan Scorpio boy cause he cheated on me. Oh my god.
0: Oh my god, girl. Get out of here while you're still laughing, Angel. Turut berduka untuk hubungannya, Angel. Crew, aku udah kawal dia, mereka ke pantai sekitar 2 tahun lalu ya, Angel. Well, thank you. That is life. I hope you're okay. I really do. Okay, I wish you nothing but love and the best. Semoga soon to be malam Natal kamu Desember nanti akan ada yang menemani. Either itu a good companion of a friend or family, okay? Angel, you'll be alright, okay? Terima kasih atas confession-nya. Aku kawal kamu, izin kawal kamu kembali di malam-malam night flight kita, yes?
2: Hi, Captain Eda.
0: Hi.
2: Long time no see. Oh my god, akhirnya comeback ya kamu.
0: Setelah 1 bulan 9 minggu, aku akhirnya disapa kamu lagi, Angel. Oke. Okay. Ini crew 2022 aku yang paling aktif dulu, crew. Setiap jam segini pasti kami mencari diri kami bersama. Aku mencari Angel, Angel mencari aku. You'll be alright, girl, okay? Abisin waktu kamu dengan basket, basket, basket. Kesibuk, sibuk, sibuk, sibuk, okay? Dari Angel ke Dr. Sophie, si Aries, sama kayak Kim Poi, Dr. Sophie.
3: Curhat Cap, yeah. Pantatku pegel. Kemarin abis hip thrust, terus yang kettlebell itu yang dilempar-lempar tuh. Jadi tadi pas lunges, ketarik, encok banget Cap. Kalau curhat love life ya masih gitu-gitu aja. He is the Leo boy.
0: He is
3: my angel and devil. Is my heaven and hell on earth. Yes. Gini-gini aja Cap. Sedih-sedih aja. Sedih nggak berujud ya.
0: Yeah.
3: Gitulah Cap.
0: Kini aku. Masa kita harus ke situ dok? Tepat di hari Happy Heavenly Birthday, Glenn Fredly, we miss you. Hari ini Glenn ulang tahun, crew. I miss him so much. Sedih tak berujung ya. Coba aku lihat, crew. Ada nggak lagunya nanti aku mainin buat kamu, Dr. Sophie, kalau ada. Tapi kalau sampai Glenn bernyanyi malam hari ini, hancur udah. Hancur love club kita, crew. Ada mantan kan, Tan? Bentar Tan, kita lagu dulu ya. Ini sedih tak berujung crew. Let's go, anyone.

0: Let's go Bieber and our secret mission, the TikTok crew, only TikTok crew yang tahu ada secret mission apa malam hari ini, yes. So thank you for being with me. If it's not you, it's not anyone, crew, not anyone. Kelas hari ini.
1: It's Captain Ede on Prambors. New hotline cuma untuk yang voice notes di 0811-607-1022. Tim nulis silahkan komen di IG Cap Ede, postingan terbaru. Kelas hari ini tentang
0: curhat Cap. Spill me your love life, yes. Gitu dong, Seza. Aku paling demen kalau malam-malam tuh ngapain coba, crew? Mancing kamu, Seza. Main di prambors.live, melihat video Captain Ede lagi Christmas and all that. Hi, Seza. Oke, kalau gitu, dia ngetik. Mari kita curhat, wak. Ede, lately aku lagi suka dengerin Joy Rhodes, I Love Me. Seza pun maju, voice notes. Aku play lagunya, gimana, Seza? Terakhir ya, kamu terakhir ya. Aku ke Kim Poi dulu, terus ke mantan, terus ke kamu, gimana? Kim Poi, silakan. Arya sama kayak Seza nih, dari Tanah Kusir ya. Buset. Woi, lu ngirimin foto cewek siapa nih, Poi? Astaga, Kim Poi. Gue tahu lagi siapa ini. Dasar. Anyways, yang tadi hadir di kelas pertama. Anyways, Poi.
2: Curhat Cap, tau gak Cap, sering nge-steps, yaitu masih sepupu mantan gue, tanpa menyebut nama ya.
0: Ternyata dia masih sepupu mantan lu. Oh itu, yang keluar gym bareng ceritanya. Halo mantan.
3: Mantan di sini cuman mantau aja Cap, dari jauh Cap.
0: Oke deh, monitor mantau. Mantan, mantau, apalagi yang akhirnya NU mantap. Nah, pakai P. Mantan, mantau, mantap. Ada lagi nggak? Mantabrak nggak jadi. Seza, ayo. Man, 2 menit 30 detik voice note selamat menikmati suara Aries paling husky, paling seksi, paling classy, paling edgy, paling baddie, paling classy, paling softy, paling mantep. Termantep nih. Yuk, aku bikin macet dulu, Seza. Kamu bisa ngeliat aku di prambors.live. Curang, gak bisa liat kamu. Seza, aku bikin teh dulu nih sembari menikmati suaramu. Gas.
3: Well,
0: mati.
3: Hello.
0: Mati. Gantian gue dibikin baper, semalam gue bikin baper dia pakai hon. Ini, sekarang gue diultiin ya pakai suaranya. Oke, aku duduk di pojokan deh.
3: Selamat malam, Kak Eda dan semua yang lagi dengerin. Udah lama ya nggak curhat. Untuk love life ya,
0: iya,
3: kayaknya tahun ini tahun yang membahagiakan sih buat aku, Kak Eda. Di Desember tahun lalu, aku officially pacaran sama seseorang dan alhamdulillah sampai hari ini masih sama dia. Dia baik, dia tampan, dan dia Virgo, Kak Eda.
0: Oh, dia Virgo.
3: Coba. Aries dan Virgo ini gimana, Kak Eda?
0: Aries dan Virgo.
3: Ya, so far happy ya sama dia. Dia bisa membawa aku menjadi lebih baik. Dia concern banget sama kesehatan aku. Aku sih anak agency yang gak pernah olahraga hampir seumur hidup aku.
0: Dude.
3: Ya maksudnya olahraga rutin gitu ya. Kalau berenang kecipuk mah pernah ya.
0: Cipuk.
3: Tapi untuk yang rutin enggak. Sedangkan dia itu olahraganya boxing. Dan akhirnya dia berhasil membawa aku buat member Muay Thai di camp boxing dia. Dan akhirnya sekarang aku jadi anak Muay Thai gitu ya. Dan I'm so grateful ya punya dia sekarang, Kak Eda. Dan sedikit untuk work life, setelah 5 tahun di kantor yang lama, akhirnya di akhir Agustus kemarin aku pindah ke kantor baru. Sekarang aku jadi anak Setia Budi. Jadi kayak kaget banget dengan macetnya Jakarta yang biasanya cuma di pinggiran Jakarta. akhirnya sekarang jadi kena macetnya Jakarta deh gitu. Aku sehat, keluarga aku sehat, alhamdulillah. Semoga kakak Eda sehat, keluarga kakak Eda sehat. Semoga adiknya kakak Eda juga sehat ya.
1: Tersebut.
3: Bye bye, panjang banget.
1: Gak apa-apa, aku menikmati selalu, girl. That is how we do, crew. Thank you, Suza, for showing it the way. Itulah cara bermain di kelas curhat. Sedip, sedalam, dan se-influence in Muay Thai itu, ya, Suza. Kecipak kecipuk gak tuh? Enakan kecipuk atau kecipok, crew?
3: Hati-hati ya, sayang.
1: Itu dia. Ya, yeah, well, Saza, I wish you nothing but the best. Terima kasih sudah mengupdate aku ya. Ternyata sudah hampir 1 tahun happy anif sebentar lagi. Yes, I betcha. So, here's a gift for you. An early... Kamu Aries ya? Aries masih lama ya? A late Virgo gift deh. Kan coba kamu Virgo ya? Aries Virgo, crew! Aries Virgo. Shall we do a reading malam hari ini? Aries Virgo ya? Wait a bit. This is Joy Roots. I love me. Welcome to Cab's Romantic Club, where we talk about love, love and nothing but love. Just love, I love you and I love you. Here it is, crew.

0: like I said, it is a Christmas Eve already, the Night Flight crew. It feels like Christmas already. Listening to your love story at the end of the year and listening to your songs and, you know, just having a cozy time together. Seza, yes. Aku tambah koin malam hari ini buat Seza karena dia sudah melt my heart and make me love me more dengan cerita dan juga Joy Roads-nya. So, I'm gonna up you up.
1: It's Captain Ede on Pram Wars. New hotline cuma untuk yang voice notes di 0811-607-1022. Tim nulis, silahkan komen di IG Cap Ede, postingan terbaru. Kelas hari ini tentang
0: love life. Tambah koin buat Seza. Aku barusan melaksanakan a moon reading special buat Seza. Dan buat semua yang relate sama yang satu ini, even though it's gonna be niche, ya. Kalau kamu adalah Aries girl, dan kamu lagi suka, lagi jalanin sama Virgo boy, dan sudah hampir jalan 1 tahun, per hari ini, a moon sight reading by Cap, 30 September 2026 ya, Seza. I know you can see me through Pramwars.live video. Yang pertama, fase. Seza, kamu bukan lagi sekedar chemistry, ini mulai masuk ke fase, serius nggak nih Virgo boy? Vice versa, Virgo boy juga akan menanyakan ke kamu kayak, ini si Aries girl ini serius gak sih? Itu dia. Kalau dilihat dari bulan Aries, si Aries nih butuh kepastian kamu, Seza, ya. Kepastian, perhatian, dan rasa hubungan tetap hidup. Karena baru pindah kantor, setia budi, rame, lembur sampai malam. Kapan ada waktu buat menyapa aku? Virgo boy. Virgo boy hatinya, Seza. Ya, dia lagi cenderung menunjukkan sayang lewat konsistensi dan tindakan, bukan kata-kata besar. Seberapa benar aku, Seza? Silahkan dinilai di Pramwars.live, aku bersamamu. Potensi konflik, ada gak, Cap? Yes. Jadi Aries girl ini ngerasa Virgo boy terlalu dingin, ya. Virgo boy ngerasa Aries terlalu menuntut. Ya, begitulah. Namanya juga api dan juga bumi, ya. Kemudian, kunciannya adalah jangan saling ngetes. Bicarakan ekspektasi masa depan secara langsung. Oke, okay, jadi gak usah saling ngetes deh. Lu sama-sama sibuk ya, Seza. Vibe, last bit. Kalau selama setahun tetap konsisten, ini lebih cocok dibaca sebagai fase evaluasi dan pendalaman hubungan, bukan sekedar PDKT lagi, Seza. So the point is adalah dari moon reading Aries girl dan Virgo boy malam hari ini, sudah nyaman, tapi sekarang butuh kejelasan arah. Gimana, Seza? 1-10 gimana? 10 bener banget lagi, Cap. 1, ya oke lah, Cap. Yeah, well, that's about it, crew. Jam 21.38 ya. Yes, this is another song which I love so much. It's called Die With A Smile dari Gaga, yang juga Aries. Dan Bruno Mars, Libra Boy kalau di Seza. Let's die.
2: This song is called Die With A Smile.
0: Go get him, Bruno. Go get him, Bruno. Go get him, Gagger.

0: I want to be next to my Caps Romantic Love Club, yes. Iklan lu, crew. Jam 21.43, yes. Mantep kelas cintanya. Makasih ya, crew. Kupingku happy sekali denger yang lucu-lucu malam ini. Some sad, some happy. So let's call it sappy. Iklan dulu nih. Besok padelan yuk, crew.
1: Coach Eda Holy Padel mencari siswi baru tiap Selasa dan Kamis jam 12 sampai jam 3 sore di T3 Tirta Yasa. Check in kelas Coach Eda di aplikasi Ayo, search Holy Padel, upcoming class, dan check in sekarang. See you on court.
0: I'll see you tomorrow, crew. Thank you TikTok crew, you're the best. Gila TikTok crew nih. Lagi on roll di Prambors.live. Hanya milik Seza sama Cap Eda. Lihat tuh chatnya, Seza sama Cap. On the go girl, on the go. Wait a bit. Ada Nina, hi Nina. Yang selesai yudisium beli gitar Mike Capri 17 Januari, si cewek strawberry. Gila, 1 menit 55 detik. Ini nih, aku menunggu cewek Capri curhat ya. Tapi ada Dr. Sofi lagi, bentar ya Nina. Atau Nina dulu baru Dr. Sofi ya. Nina dulu ya, ayo Nina. Silahkan, curhatan Capri girl. Go.
2: Hai Kev.
0: Hai.
2: Selamat malam. Selamat.
0: Hai. Udah lama gak denger suara strawberry Nina. Lanjutin.
2: Malam semuanya.
0: Hai.
2: Aku mau curhat. Cuman kenapa aku kalau curhat tuh selalu keluar dari topik gitu ya. Jadi aku mau curhat cuman tidak tentang love life.
0: It's okay girl, dia sampai masuk ke kamar crew. That is what I called a night flight effect. Kayak ah, mau check in sama Cap Eda. Masuk kamar dulu. Itu dia crew. Ayo Nina.
2: Tentang life aja sih.
3: Boleh.
2: Jadi beberapa bulan yang lalu aku ada informasi bahwasanya aku harus pindah dari Jakarta. Wah, itu berita yang sedih, iya, khawatir, iya, karena mungkin aku mikirnya gini, apakah ini karma dari Tuhan karena aku terlalu duniawi sekali, apakah karena aku terlalu boros banget bulan-bulan kemarin sampai akhirnya aku harus pindah dari kota yang menurut aku wow gitu, wow, ya. Wow, apa karena sudah terlena dengan duniawi jadi aku harus pindah, cuman masih belum ada informasi lagi tepatnya kapan. Dan aku 6 Oktober besok akan wisuda.
0: Yes.
2: Alhamdulillah bebanku udah selesai semua, menyelesaikan perkuliahan 4 tahun ini.
0: Yes.
2: Dan juga setelah wisuda aku akan open PO lagi, bisnis kecil aku, bisnis kecil banget ya, kecilnya tuh kecil banget.
0: Kaget, gue kira open table party cap. Canda Nina, love you.
2: Namanya Lunawara Backhouse.
0: Yes. Lunawara.
2: Aku sambil promosi nih.
0: Boleh dong.
2: Jadi namanya Lunawara Backhouse, tempatnya ada di Pesanggerahan. Kalau yang nggak tahu Pesanggerahan, aku di Haji Gari. Kalau nggak tahu Haji Gari, aku deket Bintaro 1 deh, gitu.
0: Nah,
2: jadi aku tinggal ngesot dikit.
0: Nah iya, mending kamu Sherlock aja ke aku.
2: Udah sampai.
0: Oke. Okay.
2: Gitu aja deh Cap. Terima kasih semuanya. Sehat-sehat ya.
0: Sama-sama Nina. Lunawara Bakehouse. Bentar, aku update stiker kamu ya. Stiker nama kamu Lunawara.bakehouse. Pesanggerahan. Itu dia, Lunawara Bakehouse. I'm looking at the socials. Lunawara.bakehouse crew. Homemade dessert, Jakarta Selatan. Kalebaut Premium Chocolate. Anchor Butter, kemasan aman. And food grade, order di sini. WA, nih WA-nya. Iseng. WA 5485. Ini nomor kamu bukan? Bukan, ini nomor bisnisnya Nina. Ada, say hi to the best dessert, yes. Lunawara Bakehouse. Ingat aja bulan. Luna tuh bulan, crew. Luna, Luna, Luna is bulan, yes. Lunawara. Lunawara, itu dia. Lunawara. Bisa dibuka sih testimoninya? Bentar. Coba. Oh, enggak bisa, aku belum login. Aku belum login. Anyways, it looks delish. Ini yang brownies kayaknya enak deh. Ini yang cheesecake kayaknya enak deh. Kayaknya gue lagi lapar deh, crew. Yep, it's near best okay di Lunawara Bakehouse kamu, Nina. Dari aku yang sambil megangin perut. Hai Shinta Devi, I see you Shinta Devi. Aku di new hotline, aku gak bisa lihat kamu ngetik. Jadi kamu harus maju depan kelas dan voice notes Shinta Devi, if you may, okay? Karena tim nulis aku ada di prambors.livechat dan tim nulis aku ada di TikTok, yes? Oh, dia maju depan kelas dan voice note, cepet banget. Gercep, crew. Ya bagus, aku ke dokter Sofi dulu boleh? Sebelum dia bobo nih atau operasi tangan. The world was ending, I
3: wanna be next to you. Kep, tambahan curhat Kep, kayak lagu-lagu Bruno Mars itu yang sekarang-sekarang ya.
0: Iya.
3: Itu tuh aku banget, makanya kayak relate banget, tapi in my POV aja gitu, kayak aku bucin banget Kep sama si Leo Boy itu. Kayak ih ngapain sih kok gitu-gitu banget sih buat satu orang itu. Aneh banget sih, kayak mau dibilang aku tuh pamri loh sebenarnya.
0: Pamri.
3: Kayak all I did itu just for him. Aku sih kayak kalau aku ngeliat orang lain kayak aku gitu, ini ngapain sih orang gila. Cewek bucin, aneh banget, gak worth it. But I keep doing that. Aneh banget Kep. Boleh lah Kep, cariin jodoh kayak yang lain Kep. Ya Allah, capek aku hidup begini tau. Sedih.
0: Udah enak sama heaven and hell dok. Udah sorga dan neraka bersama Leo Boy. Udah lah, gak usah nyari jodoh dok. Toxic juga kaptennya. Satu lagi boleh ya crew. Aku lagi, aduh, aku lagi pengen dengerin curhatan kamu nih. Shinta Devi. Nah ini gak tahu nih siswi aku yang mana ya, Shinta Devi. Sampai lupa aku. Ayo maju depan kelas kamu sini. Ayo.
4: Hai Kep Eda.
0: Hai Shinta.
4: Kayaknya udah lama banget aku gak dengerin kamu ya.
0: Aku sampai lupa kamu yang mana sayang.
4: Dan kebetulan banget topik malam ini sangat-sangat membuatku tergugah ya.
0: Nah,
4: aku ingin membagikan cerita atau love life-ku.
0: Nah itu Shinta, itu kamu kepancing sama si Kapten Pisces ini. Silakan Shinta. Ini kayak news anchor nih suaranya, bagus baca berita cinta nih.
4: Aku baru banget selesai dari hubungan yang umurnya cukup ranum. Kurang lebih 6 tahun.
0: Wow.
4: Belakangan ini aku lagi coba membenahi diri aku. Lagi coba banyak cabur, klasik ya. Kalau misalkan patah hati emang nyobain semua cabur.
0: Go, girl, go.
4: Lagi coba banyak-banyak quality time sama diriku sendiri, go. Sama keluarga, sama teman-teman terdekat. Lebih ngenalin diri sendiri sih sebenarnya. Boleh nggak sih topik hari ini? Kalau topiknya love life,
0: boleh.
4: Aku lebih ke ajeng cari jodoh, boleh nggak sih Kep? untuk kamu laki-laki Hindu, boleh deh. Hit me up, asik.
0: Wait a minute. Ini kerjaan Captain Cupid beraksi. Bentar Shinta Devi. Nama IG kamu sama gak kayak nama kamu Shinta Devi? Nah ada nih crew. Bus. No way. Enggak, ini bukan kamu. No way. No way, ini bukan kamu. Yang suka baca komik bareng, mau baca yang mana? No way, ini bukan. This is not you. Kawaii crew. Enggak mungkin yang ini. Shinta ADVS, enggak mungkin dong. Sama. Sama, maksudnya apa sama? Maksudnya apa sama? Maksudnya apa nih sama? Ya yeah, oke, okay. Spill me your socials, oke? Okay? Aku izin untuk ngenalin kamu ke... Dan kita hunting cowok-cowok Hindu, yes. Cowok-cowok Hindu ya. Menarik tuh, cowok-cowok Hindu. Sikat, disikat crew. Ini dia. Oke, okay, boys, this is your lucky night. This? She is chaotic, she is egocentric. She got lips like a Kendall Jenner, ya. Yeah? Shinta Devi. Itu dia namanya, Shinta Devi. Literally Shinta Devi, S-H-I-N-T-A-D-E-V-I. Itu dia Shinta Devi. Coba TikTok, kru TikTok, kalau misalnya ada kru TikTok yang Hindu, ketik yes. Spam gue ya, sampai gue lihat pokoknya. Gue pengen nemuin cowok nih buat Shinta Devi nih, cita-cita baru gue. Tuh, giat banget dia dengan kebayanya kru. Cewek Bali ya? Hah, Kayak aku dong. Aku Bali juga tapi gak Hindu. Anyways. Nah, ada yang mau curhat tapi anonimus, boleh. Tapi kan kamu harus maju depan kelas. Ya paling aku gak manggil nama kamu ya, oke? Okay? Ya, Shinta Devi, silakan. Kalau banyak yang DM malam hari ini, ngaku-ngaku Hindu, monitor dulu ya. Ayolah nih, gue pengen banget nih. Kalau misalnya ada cowok Hindu juga, silakan absen di sini. Cap, mau blind date, mau maju, gitu. Nanti gue langsung telepon lo berdua. Nggak tahu gimana caranya ya, gue baru mikir. Biasa kalau di TikTok bisa, kalau di hotline nggak bisa. Anyways, di sini nomor gue, cowok Hindu ya.
1: It's Captain Ede on Prambors. New hotline cuma untuk yang voice notes di 0811-607-1022. Tim nulis silahkan komen di IG Cap Ede, postingan terbaru. Kelas hari ini tentang
0: mencari cowok Hindu. In the meantime, Doc, yuk ngerayain happy heavenly birthday-nya again. Glenn Fredly nih buat Shinta Devi. Setelah sedih tak berujung, hanya ada apa, Shinta Devi? Hanya ada kebahagiaan. Let's go, girl.

komentar. Ada cowok di TikTok, cowok Hindu crew, Nick 23AG. Nah kalau Shinta nanti mau masuk ke TikTok, gue bisa match up mereka crew. Shinta, coba kamu masuk ke TikTok Prambors atau Cap, atau skip next time aja, gak apa-apa. Ya gak apa-apa ya, gak paksa. Tapi ada yang nyaut, pokoknya the universe conspires with you. Mereka mendengar doa kamu, oke? Okay? Nick 23AG. Itu nama TikToknya, Nick 23AG.

Lagi nih crew, lagi nih, here we go again man. Let's go sih kata gue, bentar ya, kita lagi live TikTok. Aku lagi mau jodohin Kim Poi. Gak jodohin sih, kenalin aja ke Shinta ya. Kita pengen, aku juga pengen ngulik Shinta tapi dikulik sama Kim Poi. Bentar crew, aku pakai kartu flare dulu.

0: Let's do this.
1: Let's do this, crew.
2: Bentar ya.
0: Mana back sound gue? Nah ini dia. Gila, gue jadi cowok repot banget. Cowok repot.
2: Call me cowok repot, crew.
0: Sumpah, kerja gini amat ya. Oke, baiklah. Mari kita, Shinta boleh buka mic, Shinta?
3: Hai.
0: Hai, Shinta. Terima kasih sudah rela aku kerjain kamu ya.
3: It's okay. Selamat malam semuanya.
0: Selamat malam, Shinta. Suaranya renyah sekali. Bentar, Shinta kamu zodiaknya apa ya? Coba spill ke aku, absen.
3: Aku Aquarius.
0: Aquarius, dua malam main Aquarius. Kemarin ada cowok Aquarius juga lagi main blind date. Shinta, selamat datang di kelas blind date. Kamu akan aku kenalin ke cowok Aries orang Bali, tapi mungkin dia tidak sama temboknya sama kamu. Tapi kenalan aja, nggak apa-apa ya?
3: Nggak apa-apa.
0: Oke, okay, bagus. Let's go. Kimpoi, si Aries, silakan buka mic. 007.
4: Malam semuanya. Malam. Siapa tadi namamu? It's my life.
3: Ya, aku
4: salam
3: Shinta.
4: Kenal ya. Salam kenal Shinta. Aku Narendra 007 atau Eda biasanya manggil gua Melpoy.

0: tim di rumah aja lagi. Kayak lebih enak gak sih quality time di rumah?
1: Kalau di rumah itu berarti lebih suka yang intimate, gak suka keramaian, introvert mentok, dan gak suka basa-basi. Sekali komunikasi itu langsung on point aja, benar gak ya?
0: Sesekali boleh sih keluar-keluar, tapi kayak kalau misalnya habis capek kerja gitu, kayaknya lebih enak lebih nikmat recharge bareng gak sih di rumah?
1: Gantian.
0: Oh gitu.
2: Iya, boy. Maaf suara hati gue. Gila, udah dikasih kode, bre. Lu cuma iya. Aduh, sorry. Hostnya suara hatinya gede ya. Maafin Shinta. Shinta, silahkan tanya satu koin ke Melpoy, si Aries.
0: Oke. Cat person atau dog person?
1: Cat person. Aku punya 3. Satu yang hitam, mirip punya Eda. Satu orange emang agak liar, dan satu yang agak tinggi gitu.
0: Oke, aku punya 2.
1: Kita bisa nangket, bisa kali ini.
0: Oh, boleh, cat date ya?
1: Nah, biasanya tuh kalau orang punya cat itu gimana ya? Jiwanya tuh sangat lembut, sangat menyentuh gitu. Walaupun terlihat awalnya terlihat cuek gitu.
0: Oh, oke. Okay. Benar. Setuju. Orangnya cuek, tapi kalau dia deket, nempel terus gitu ya?
1: Nempelnya itu nggak sekedar nempel. Jadi dia tuh biasanya kalau jiwa cat itu sangat mempelajari lingkungan, masa lalu, keluarga, teman, itu sangat dipelajari semuanya gitu.
0: Oh, setuju. Gantian. Silakan.
2: Ronde pertama. Evaluasi ronde pertama dari host. Mereka berdua tidak mendengar ya, crew. Shinta sudah bermain dengan sangat cutie, a bit baddie ya, dengan suara centilnya yang sangat-sangat kayak di ASMR penthouse. Sedangkan si Melpoy kayak setiap ngejawab dia delay karena takut ASMR pengkolannya. Tapi bagus, Melpoy berarti paham audio dia. Walaupun ini ada di penthouse, Shinta, Melpoy di bawah kayak jagain penthouse ya kayaknya. Anyways, ya silakan dimulai ronde kedua. Kimpoy, Aries ke Shinta, Aquarius. Kimpoy.
1: Cowok yang menurut punya pengalaman cowok yang nggak baik nggak, dan itu nggak baiknya itu seperti apa?
0: Nggak ada sih kayaknya. Semua cowok yang dekat sama aku baik-baik semua sih kayaknya.
1: Atau gini, kriteria yang cowok yang nggak mungkin bisa deketin sama kamu itu yang seperti apa?
0: Oke. Lebih ke cowok yang jadi kriteria aku, boleh kali ya? Aku jawab gitu ya.
1: Boleh.
0: Cowok yang jadi kriteria aku tuh cowok yang bisa diandalkan. Dan harus Hindu. Gitu, karena hubunganku yang lalu kandas karena perbedaan itu. Gitu.
1: Tapi kan kalau soal rasa itu kan gimana ya? Kita tuh tidak bisa memilih untuk mencintai seseorang dan gimana pun itu. Kadang cinta itu datang terlambat, atau cinta itu datang bahkan untuk ke orang-orang yang kita benci gitu.
0: Tapi gimana kalau misalkan udah benci, emang mungkin ya ada rasa cinta di antaranya?
1: Pernah baca buku, biasanya itu tuh benci itu.
2: Oke, koin abis, bentar, lu kebanyakan ronde 2, lu pakai 3 koin, gila lu. Ini tapi kita menyaksikan sekarang ke semesta, ada apa dengan Rangga, itu dia. Rangga adalah Melpoy, cinta adalah cinta, men. Oke, okay, anyways, Shinta boleh ronde kedua buat Melpoy.
0: Kriteria ceweknya Melpoy deh, apa? Seperti apa?
1: Gak muluk-muluk sih, yang penting bisa saling mengimbangi, saling mengingatkan, dan semakin dewasa itu kita tuh gak bisa egois gitu. Gak bisa hanya untuk didengar, kita tuh harus saling mendengar juga.

0: Berarti pernah punya pasangan yang tidak bisa mengerti dirimu kah?
1: Bukan tidak mengerti sih, karena mungkin dia itu anak tunggal, jadi ya mungkin karakternya seperti itu, dan kita tuh tidak bisa memaksakan sifat dan sikap seseorang gitu.
0: Kamu anak pertama?
1: Kebetulan anak terakhir, jelas. Dan kebanyakan orang tuh pasti underestimate, gimana ya, anak terakhir itu manja dan segala macam. Tapi aku meninggalkan rumah sejak lulus SMA.
0: Katanya anak terakhir cocok tahu sama anak pertama.
1: Kalau mau dibahas secara weton itu bisa sih. Ya, kalau aku kebetulan dulu kan Hindu juga, dari keluarga dari Hindu gitu. Kalau dalam kalender Alif Ihdal Biji Mawalji itu, dalam kalender Hindu itu ada, itu bisa sih, bisa ketemu. Ibaratnya kayak kayak botol itu ketemu tutupnya gitu, saling bisa saling melengkapi.
0: Keren banget ya. Ih, ternyata kamu berwawasan luas ya.
2: Ronde 2 abis, gila. Cinta, cinta Rangga, lo sudah bisa membuat Cinta tertawa, bre. Itu yang gue tunggu-tunggu, bre. Gila, naik up the point, man. Satu sama nih poinnya, kawan-kawan. Tapi gue respect sama, ini hostnya lagi ngomong, jadi mereka semua peserta tidak mendengarkan ya, kru. Gue respect sama Cinta, walaupun Rangga pertanyaannya sungguh bagus gitu, tentang cowok yang pernah menyakiti, ada gak? Cinta yang baru putus, dia tidak mau mengeluarkan kejelekan dari mantannya. Itu gue respect sama orang-orang yang seperti itu, bagus. Jadi kalau udah-udah, ya udah, gak usah diceritain yang buruk-buruk, apalagi di ruang publik seperti ini ya. Bagus Cinta, satu sama nilainya. Oke, last coin. Silakan Ulti, Kim Poy. Pertanyaan Ulti, biasanya kalau pertanyaan Ulti itu tembok kamu apa? Tapi kan udah sudah tahu ya, Cinta Hindu, Kim Poy ini keluarga walaupun Hindu tapi sekarang Muslim. Kim Poy silakan. Gunakan Rangga ke Cinta.
1: Kalau dikasih kesempatan dan misalkan besok itu hari terakhir kamu, kamu pengen menemui siapa dan kenapa harus menemui orang itu?
0: Aku mau ketemu sama bundaku sih. Sama bunda. Itu aja sih jawabannya, nggak muluk-muluk pengen menghabiskan kenapa sisa waktu dengan ibu.
1: Bunda jauh kah? Nggak tinggal bersama atau kenapa?
0: Tinggal bareng, tapi dimanapun, kapanpun, waktu apapun, aku akan selalu berpulang ke dia. Seperti tempat itu.
1: Oke.
2: Bagus Mel Poy rondenya. Silakan Cinta tuh rang Poy.
0: Kayaknya nggak pertanyaannya Ulti ya. Aku cuma mau tanya aja, kamu domisili mana?
1: Domisili Jakarta, Jakarta Selatan. Tapi terkadang sering keluar kota.
0: Okay. Umur? Boleh nggak sih nambah?
2: Boleh, boleh Cinta. Kamu sudah lumayan membaik.
1: Umurnya 17 tahun plus 11 pengalaman.
0: Oh, gak jauh beda.
2: Gila. Okay. Gue baru denger tuh 17 tahun 11 tahun pengalaman. Gila. Memang pujangga, bre. Jadi Cinta, memang secara biografis Night Flight, Mel Poy ini orangnya berwawasan, suka naik gunung, suka membaca buku, penulis pula. Jadi memang jawabnya tuh kayak datang ke kutu buku di Tanah Abang gitu. Benar-benar kayak Rangga dia.
0: Okay.
2: Iya, nunggu di bawah di pengkolan, jagain Cinta makan ketoprak gitu. Lebih kayak security ya. Anyway, ya begitu. Kalau gitu, Kim Poy, kita akan masuk ke, gue ke pengkolan dulu ya. Cukup. Cinta tidak mendengar, Cinta di penthouse. Kim Poy, coba spill ke gue, Rangga. Cinta gimana first impression lo ke Cinta? Cinta gak denger?
1: First impressionnya jujur, Cinta itu cewek yang dewasa dan tidak banyak menuntut, dan dia bisa menutupi kekurangan pasangan.
2: Gila, itu dia. Oke, aku naik dulu ke penthouse ya. Gila, terbang bre. Cinta, tenang. Mel Poy ada di pengkolan. Kamu bisikin ke aku first impression kamu ke si Arias ini gimana, Cinta?
0: lucu, menyenangkan, apalagi ya, berwawasan luas.
2: Cukup, suara cinta kayak cinta beneran. Anyways, ya berarti kamu kalau misalnya akan suatu saat berpapasan sama Melpoy, kamu akan kayak, eh kita pernah dulu on air bareng gitu, atau kayak pura-pura gak kenal, A atau B?
0: B.
2: B pura-pura gak kenal ya tadi?
0: Salah.
2: Gak salah.
0: Aku akan nyapa.
2: Oh, kamu akan nyapa. Oke. Jadi mungkin sudah ketemu ya, sudah tahu nama Kimboy?
1: Cinta nyapa, mungkin aku akan nyapa duluan karena cowok itu harus yang mewajibkan nyapa ke cewek gitu.
2: Dah. Poy, lu ngapain di jendela penthouse-nya Sinta, cuy? Lu naik apa ke sini, Poy? Nguping tiba-tiba dia di jendela, Sinta. Maafin ya, emang kayak gitu, emang kayak cicak dia orangnya, suka nempel, kaget gue. Ya yeah, anyways, kalau gitu malam hari ini mari kita hibur Sinta. Aku pengen tahu playlist dari Melpoy. Biasanya dia playlist pesta pora kalau Melpoy, tapi nggak tahu. Mungkin malam hari ini dengar suara cinta Melpoy punya pilihan lagu lain. Silakan Melpoy di pengkolan.
1: Tolong pilihin lagu Rex Orange County yang cocok buat cinta apa ya, Kev ya?
2: Gila, dikasih ke gue ini. Boleh. Gue nemu satu Rex Orange County ke cinta. Kenapa lo pilih Rex Orange?
1: Dari suaranya sih aku nembak kayaknya dia cocok dan suka sih sama musik-musik Rex Orange County.
2: Oke, gue cek dulu ya, buset ASMR motornya bre, ketoprak udah habis belum tuh? Mulut lu berantakan. Gue ke penthouse dulu. Sinta, kalau aku kasih lagu Rex Orange County, kamu tahukah musisinya? Siapa itu?
0: Tahu dong, aku pernah nonton konser Rex Orange.
2: Itu dia. Yang di Lalala atau yang di Beaches?
0: Yang di Ancol gak sih dulu?
2: Iya, betul. Betul di Ancol? Yes. Oh my God, yeah. Okay, girl. Sinta, terima kasih sudah bermain di Blind Date. Aku happy sekali kamu baru main di Hotline, kamu main di TikTok. Kita hunting cowok Hindu, nanti kalau ketemu aku kabarin kamu, okay? It's my life dump.
0: Terima kasih.
2: Cukup banget suaranya. Okay, bye Sinta. Have a good night.
0: Bye-bye, terima kasih Melpoy.
1: Kasih salam kenal Sinta, semoga bisa ketemu.
2: Oke, Poy sini dulu Poy. Woi Poy, lu sama gue cu.
1: Oke, gimana Cap? Sekarang gue sebagai Aries ya ngomong kencang. Gimana?
2: Gila bre. Jujur.
1: Kalau ada cewek nggak boleh ngomong kencang, harus nada rendah, gitu di bawah 50.
2: Rangga nih orang bre. Poy, gue salut sih sama lu cuy. Walaupun ya, lo udah pasti ada, aduh Poy kenapa gitu sih, tapi lo bisa bikin Sinta ketawa lucu men, keren lo. Lo keren men.
1: Terima kasih waktunya Cap, cuma ini kan berkat gue nyimak lo siaran tiap malam gitu kan.
2: Itu betul, cuman ralat please next time ya. Lo kalau bilang person cuy, jangan person, oke? Okay. Jadi kayak persen anting. Aduh persen. Nah okay. Siap betul siap bre. Bukan siap. Jadi persen. Oke coba dulu persen.
1: Persen.
2: Nah itu masih persen cuy. Bentar gue tatar dulu nih Wibe apa bisa nih. Jangan persen cuy. Persen. Sen.
1: Persen.
2: Nah itu ganteng Rangga. Aduh yaudah Poy, abisin ketoprak lu cuy. Itu ketoprak kesukaan kita kan?
1: Belum gua makan ya ketoprak.
2: Itu kering ketoprak lu. Yaudah selamat makan. Allah, gimana? Doa makan, anting kok gua tiba-tiba lupa. Allahumma barik lana fima rozak tanah wakin azabanar. Amin, makan Poy.
1: Astungkar Sinta.
2: Gua sama mesum gitu, suara lu Sinta udah gak ada anting. Aduh Poy. Ya begitulah crew. Gila, blind date kedua bre. Tarik napas dulu.

Aku mau pakai satu lagu yang dinotis sama Rex Orange County di TikTok Cap Eda, karena Rangga sama Shinta ketemunya di semesta TikTok, yes. Ini dinotis sama Rex, udah ada 2,2 million views, crew. Thank you so much for liking the song. Song's called Happiness. I wish Shinta dan Rangga nothing but the best and happiness in life, of course. Dan semua yang mendengarkan, semoga mendapat berkat dari bumbu-bumbu asmara malam hari ini dan teringat, oh begini ya rasanya kenalan at the very first sight itu, seperti ini ya, selucu ini ya. Nikmatilah momen-momen ini, crew. Tidak akan terulang selamanya. Ready? Rex Orange County in 1, 2, 3.

0: The Massive Till We're Old, now it's officially out. Kamu bisa dengerin Kaula Muda di digital streaming platform favorit kamu dan pastinya di prambors.live.
1: Kalau selama ini lu cuma dengerin Prambors, sekarang saatnya lu nonton keseruannya juga. Langsung aja subscribe YouTube Prambors channel, karena di sana ada banyak konten eksklusif yang gak bisa lu dapetin di tempat lain. Mulai dari interview bareng artis lokal sampai internasional.
2: Here, what do you like? I like everything. I like the sushi. I like the ramen. I went to an Italian Japanese spot the other night, which was unreal.
1: Special performance yang bikin merinding.
3: Ada ribuan hektar taman, satu bunga yang bisa aku
1: berikan. Sampai games dan challenge receh yang dijamin bikin ngakak bareng host-host favorit Prambors. Pokoknya kalau lo pengen lihat sisi lain dari musisi idola lo atau pengen nongkrong virtual bareng Prambors, semuanya ada di YouTube Prambors channel. Jangan lupa subscribe sekarang, aktifin lonceng notifikasinya, dan siap-siap jadi yang paling update sama semua konten seru dari YouTube Prambors. Prambors channel on YouTube, karena Prambors sekarang bukan cuma didengerin, tapi juga ditonton.
4: Night Flight with Captain Edda.

harus mencari dari jauh, crew. Kerinduan aku, kamu, kita, kami bersama Glenn Fredly yang hari ini ulang tahun, yes. Happy heavenly birthday, Glenn Fredly. You will always be my everything, Glenn Fredly. Let's go, TikTok crew, kita terbang sampai jam 11, yes. Habis itu Captain Eden mau hunting pramugari.

Happy Early Birthday, Glenn Fredly. Engkau dan aku akan selalu menyatu, takkan pernah tergantikan. Kisah kita dan kisah kasih putih ini, crew, akan tetap abadi, yes?

Kurayu malam, kubelai sunyi kru. Bukan dengan rasa dendam, namun dengan kisah romantis. Terima kasih Glenn, we miss you all the way. Salam cinta dari planet bumi Fatmawati, night flight dari bulan ke sorga. Mari kita bikin kisah romantis malam ini dan selamanya. Glenn?

0: Night Flight with Captain Edda.
1: Wih, menang nih gua nih. Wih, menang. Gokil, 7 juta. Wah gila, kalau gini gua bisa beli motor, beli mobil, nikah. Wah, jadi sultan nih gua nih. Kali lagi kali ya, abis itu gua lanjut tidur. Lah. Lah kok gini? Ah, duit gue hilang semua dong. Ah, ini gue harus main lagi kali ya. Ma, pinjam HP dong, Ma.
2: Stop ya. Jangan sampai judi online bikin masa depan lo jadi game over. Menurut Humas Polri, judi online itu bukan cuma soal menang atau kalah, tapi bisa bikin lo kehilangan kendali atas keuangan, kecanduan, stres, sampai memicu konflik sama keluarga dan orang-orang di sekitar lo. Bahkan, ketika udah kepepet buat dapat uang secara instan, judi online bisa berisiko mendorong seseorang melakukan tindakan kriminal lo. Jangan sampai teknologi yang harusnya lo manfaatin malah jadi jalan yang ngerusak masa depan lo ya.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Prambors.
4: Weekend tuh waktunya recharge. Mau jalan-jalan sama teman, ngopi santai, olahraga pagi, road trip, rebahan seharian, atau quality time bareng pasangan, semuanya bakal makin asik kalau ditemenin lagu-lagu hits favorit lo.

makanya jangan lupa dengerin Prambors Weekend. Selama 24 jam penuh, Prambors bakal nemenin weekend lo dengan non-stop hits dari musisi lokal sampai mancanegara. Gak ada drama, gak ada ribet. Tinggal buka browser, klik prambors.com.

0: Night Flight with Captain Anna.
1: Untuk menuju Terminal Blok M.
2: Lu lagi ngefoto apaan sih?
3: Ih, lihat tuh. Masa di MRT kakinya naik-naik gitu? Yang kayak gini harus dipost lah. Gak etis.
2: Ngefoto orang tanpa izin juga gak etis kali.
4: Kaula muda, memfoto atau ngerekam orang lain tanpa izin tuh gak cuman soal etika, tapi bisa punya konsekuensi hukum. Kalau hasil disebar dan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang, bisa dijerat pasal 27A UU ITE dengan ancaman maksimal 2 tahun penjara dan atau denda 400 juta rupiah. Tapi dalam konteks penegakan hukum atau pengumpulan bukti tindak pidana, perekaman bisa dilakukan untuk kepentingan tersebut. Jadi, jangan asal viral, tapi juga hargai privasi orang lain ya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Prambors.
5: Kaula muda, sekarang gak ada alasan lagi buat ketinggalan Prambors. Mau lagi di jalan, di kampus, di kantor, di gym, bahkan lagi rebahan juga, tinggal buka prambors.live, langsung bisa tuh dengerin 24 jam non-stop hits kapan aja dan di mana aja. Yang bikin makin seru, prambors.live bukan cuma tempat streaming radio loh. Lo juga bisa ikutan kuis-kuis Prambors dengan hadiah yang gokil. Mulai dari uang tunai, liburan, sampai kesempatan nonton konser di luar negeri. Nah, belum selesai. Lo juga bisa belanja merchandise musik dan berbagai produk yang pastinya Gen Z banget. Bahkan, kalau lagi cari tiket event, tinggal mampir ke Prambors Tix, tiketing partner resmi yang ada di prambors.live. Jadi, semua yang lo butuhin ada dalam satu tempat. Buruan login sekarang di prambors.live, karena makin banyak yang bisa lo nikmatin, makin seru jadi kaula muda.
0: Night Flight with Captain Anna.

0: Night Flight with Captain Edda.
1: Kalau selama ini lu cuma dengerin Plumbers, sekarang saatnya lu nonton keseruannya juga. Langsung aja subscribe YouTube Plumbers Channel, karena di sana ada banyak konten eksklusif yang gak bisa lu dapetin di tempat lain. Mulai dari interview bareng artis lokal sampai internasional.
2: Yeah, what do you like? I like everything. I like the sushi. I like the ramen. I went to an Italian Japanese spot the other night, which was unreal.
1: Special performance yang bikin merinding.
3: Ada ribuan hektar taman, satu bunga yang bisa aku
1: beri. Sampai games dan challenge receh yang dijamin bikin ngakak bareng host-host favorit Plumbers. Pokoknya kalau lo pengen lihat sisi lain dari musisi idola lo atau pengen nongkrong virtual bareng Plumbers, semuanya ada di YouTube Plumbers Channel. Jangan lupa subscribe sekarang, aktifin lonceng notifikasinya, dan siap-siap jadi yang paling update sama semua konten seru dari YouTube Plumbers. Plumbers Channel on YouTube, karena Plumbers sekarang bukan cuma didengerin, tapi juga ditonton.
0: Night Flight with Captain Edda.
4: It's me, I'm back crew. Hi, I'm the problem, it's me. At tea time. Everybody agree. Salam kenal dari pramugari Thailand, gue namanya Maya Lily ya. She's super nice, super cute dengan lingerie spaghetti blacknya. Ada secret mission di TikTok ya, Peda. We're still live 20 menit lagi, yes. Let's start with this one, secret missionnya. In 1, 2, 3, go.

Lagi buka gateway kartu throwback sama kru TikTok. Tapi dari tadi belum ada yang mantep. Coba lagi, gue pakai yang satu ini. Gue akan gerak kalau ada lagu yang mantep. Kalau gue geleng-geleng berarti belum mantep, kru.

11 menit lagi crew. Yang mantep Eisa memang playlistnya nih, Libra season. Masa kita gak ke Danny the script Libra bre. Nothing. Mantep. Gue akan gerak kalau misalnya ada lagu yang mantep. Kita buka gateway kartu throwback ya di TikTok. Am I bad?

Next adalah lagu throwback terjorok yang pernah ada, karena ini cowok dan ceweknya sama-sama nyuruh untuk yuk kita buka baju gitu, kru. Ceritanya mau mandi di tempat yang berbeda tentunya. Lagunya Kim Poi, mantap di TikTok nih.

gue saat ini lagi memandang TikTok dengan topik Christmas emo gue, crew. Dan gue lagi memandang dengan penuh seksama, sekiranya lagu terakhir apa. Gue tungguin aja. Gue tungguin. Di otak gue ada satu. Tapi kalau yang di otak gue, Baby It's Cold Outside, enggak. Tapi benar ke situ. Helm proyek oke banget buat lucu-lucuan. Tapi enggak, lagi enggak ke situ. Top. Tapi Christmasnya melewat. Udah lemes tapi Christmasnya. Break even. Cukup, tadi the script udah nothing. Jangan ditambah lagi. Helm proyek tuh lucu sih sebenarnya. Cuman belum ke situ, crew. Boys to Men, I'll Make Love to You terlalu galon. Ya udahlah ya, ya udahlah ya, itu dia Raja. Ini gue lagi liatin nih. Cry Me, hah? No, Cry Me a River, Justin Timberlake ya? Di otakku Michael Bublé soalnya. Ya gini aja, crew. Coba ya, aku sambil ngintip ya, aku ambil kaset aku. This is gonna be good for the soul, crew. Good for the soul, nih lagu terakhir nih. Kita buka. Kita buka. Kunci throwback jazz. Sway Michael Bublé terlalu ngegas. Pengen lagu yang bobo gitu. Tapi benar arahnya ke jazz kita. Kita ke jazz nih. Hah, Hubesteng udah jauh dari The Reason. Udah enggak alternatif, udah nge-jazz. Let Her Go terlalu aduh, belum. Belum menutup. Crazy. Come on, be crazy. Itu sih. Ini banyak anak baru yang masuk nih gara-gara gue live terus pada Glenn Fredly cap. Aduh, iya lagi. Bener juga sih. Kan ini lo nonton Gen ya. Tapi apa Glenn Fredly yang untuk menutup? Kemarin udah mainin Tega, A Rocket to the Moon. Enggak, udah enggak ke alternatif, kita ke jazz. Glenn Fredly apa ya? Kalau ada Glenn Fredly, don't know why. Enggak ke situ. Tapi bener arahnya. Enggak ke You're Not the One. Daniel Benfield, enggak. Glenn Fredly apa ya? Sekali ini saja. Tuhan bila. Jahat sih. Kalau sekali ini saja jahat sih, tapi bener sih arahnya ke situ. Tadi tuh maksud gue Jamie Cullum, What a Difference a Day Made, crew. Ini lagunya. Tapi karena ada Gen ya, Glenn Fredly. Ini dong vibe-nya tuh.

Tapi ya udah, sorry banget Pleasure, aku harus akhiri dengan happy heavenly birthday Bung Glenn. I'll see you next year Bung Glenn. Terima kasih buat semua karyanya. Bung Glenn lagi ulta hari ini di sorga crew. Jadi biarkanlah sekali ini saja. Thank you so much TikTok crew. Thank you so much live. I'll see you tomorrow di hari Kamis, yes?

0: Hai, selamat pagi kalau muda. Ini waktunya Dihar Putri memberikan kamu Prambors News. Yang pertama, 8 aki alat untuk pantau Gunung Krakatau hilang dicuri orang. Dan yang kedua, dana darurat banjir dan longsor Aceh diduga dikorupsi. Selengkapnya cuma di Prambors News. Jadi kalau muda, ada 8 aki yang jadi sumber daya perangkat pemantauan Gunung Anak Krakatau dilaporkan hilang dan diduga dicuri. Nah, aki tersebut bernilai sekitar 3 juta rupiah per unit dengan total kerugian mencapai 24 juta rupiah. Nah, kehilangan ini juga bikin sistem pemantauan gunung terganggu nih kalau muda. Tim Badan Geologi menemukan kotak penyimpanan aki sudah dibongkar dan engselnya rusak. Untuk sementara, petugas memasang aki cadangan agar perangkat seismik dan CCTV bisa kembali aktif. Dan pihak mereka kalau muda belum memasang seluruh aki karena khawatir kembali dicuri. Apalagi pencurian peralatan pemantauan di kawasan Anak Krakatau juga pernah nih terjadi di Februari 2026. Selanjutnya kalau muda, Kejari Aceh Singkil lagi mengusut dugaan korupsi dana BTT tanggap darurat banjir dan longsor 2025 senilai lebih dari 1,77 miliar rupiah. Nah, perkara ini sudah masuk tahap penyidikan nih kalau muda, di mana dana yang dikelola Dinas Pendidikan Aceh Singkil itu diduga digunakan untuk pengadaan seragam sekolah mulai dari TK, SD, SMP sampai madrasah. Nah, penyidik kemudian menemukan indikasi penyimpangan dan penggeledahan di kantor Dinas Pendidikan. Sejumlah dokumen pengadaan juga disita buat mengumpulkan alat bukti. Sampai sekarang penyidikan masih berlangsung kalau muda untuk mengungkap dugaan penyalahgunaan dana dan pihak yang bertanggung jawab. Itu dia Prambors News hari ini. Jangan lupa dengerin Prambors di mana aja dan kapan aja. Stream now on prambors.live. Prambors. Prambors News.
1: Bro lagi enggak nih? Dan this.
0: Selamat pagi.
2: Selamat pagi, Emma.
3: Selamat pagi, Cinggu.
2: Selamat pagi. Apa kabar nih? Kenny mobilnya mogok tidak bisa di starter, tapi dia berusaha sekuat tenaga sampai sini on time.
3: Yes. Keren.
2: Itu nang komitmen.
3: Apa itu komitmen?
2: Aku suka.
0: Ih, masa aku naik ojek online lagi, taksi online ke sini 200.
2: Hah? 200?
3: 200 dari mana lo?
0: Ya dari rumah gue.
3: Lo ini benar-benar di mobil. Mobil itu masih di rumah. Pikir di tengah jalan.
0: Berapa tau gak guys?
3: Berapa?
0: 268.
2: Ini lo.
3: Nanti dibayar ganti sama Pak Darto, tenang aja.
2: Ya, kok gua kasih, yang suruh ganti? Kok saya?
0: Berarti GoPay ya, Pak?
2: Iya, yang terakhir. Oke. Aman aja, bos.
3: Ngambil untung ya, mantap juga gini.
2: Tapi there's no such thing as freelance ya. Oh. Asik deh.
3: Untung 232.000, kalau kini 268, GoPay 232, makan warteg 30.000.
2: Ya Allah.
3: Bisa jajan banyak ya nih.
0: Iya dong.
3: Alhamdulillah. Kaula muda mau jajan apa nih? Langsung yuk kaula muda, yuk ngobrol-ngobrol absen-absen dulu di 0811607 1022 yuk.
2: Oke.

0: Runaway.
1: Runaway. Runaway.
0: Besok Pak Darto kamu mau runaway nih di Turki nih, asik deh. Makan balaklava deh. Lah makan ini, makan cu, makan topi.
2: Ngapain gua makan ini topeng?
1: Kalian naik ini enggak, Pak?
2: Naik MRT sih gue.
1: Kayak nyampe.
0: Pak Darto katanya mau siaran dulu Ken sebelum ke Turki.
1: Oh, hah? Gemes.
0: Iya. Maksudnya? Hebat banget bela-belain dulu siaran
2: besok.
0: Dua jam.
2: Kagak ada ya orang gue flight gue take off jam 9.
1: Oh, jadi besok udah nggak siaran.
2: Aku pamit ya guys.
0: Thank you Pak Darto.
2: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 gue mendarat.
0: 9 mendarat Pak. Kalau misalnya bandara nggak ditutup.
2: Lalu sih mah kalau si,
1: jangan tutup
2: si kancut rombeng ini kalau ngomong doanya yang bagus-bagus deh.
0: Iya Pak, maksud gue kejadiannya kan udah di Kenny.
2: Iya.
0: Nah kalau Pak Darto nih ternyata nih di Turki amit-amit bandara kita ditutup lagi. Pak Darto mau tinggal di mana dulu?
2: Jalan darat.
0: Lu mau naik hibah utama Pak.
2: Turki kan turunan Gunung Kidul.
0: Oh ternyata lu mau kesana doang.
2: Jogja saya.
0: Oh ke Kidul.
2: Ke Turki motoran sama prediksi.
0: Widih. Berarti motornya di towing ke sana?
2: Ya enggak dong. Enggak
0: dong. Oh enggak.
2: Kosnya gede banget yang nyawa di sana.
1: Pak, berapa orang?
2: 20.
0: Wow. 20?
2: Sorry, 20 15.
0: Ini ada orang. Ini ada yang bayarin dong, masa enggak ada?
2: Ada.
0: Yang bayar berapa?
2: Apa?
0: Dealnya angkanya berapa, Pak?
1: Alhamdulillah.
2: Ya enggak kan kalau trip-trip sebelumnya itu kita full dapat di finance lah. Nah sekarang in this economy, alhamdulillah karena kita punya tabungan yang lumayan dari AdSense, dari previous trips gitu. Jadi sekarang ini setengah dibayarin brand, setengah kita bayar sendiri.
0: Wah, wow. Brand yang tepen apa Pak?
2: Hah?
0: Brand yang tepen apa?

0: Semen tiga roda.
1: Oh, mantap. Sama chat time ya Pak katanya.
0: Iya benar. Dibawa ke Turki. Pertama semen bawanya gimana? Chat time nyampe sana udah basi.
1: Pak Darto naik pesawat apa Pak Darto?
0: Pesawat terbang.
1: Iya betul. Masa pesawat parkir Bapak naik? Eh iya deh harus parkir dulu ya Pak.
0: Iya.
1: Bapak naik pesawat apa? Maskapainya?
0: Qatar.
1: Keren.
2: Detail banget ya dinanya.
1: Makanya enak banget. Karena Pak Darto yang ngurus loh. Semuanya Pak Darto yang ngurus.
2: Oh iya Pak.
0: Keren. Kita di Doha, kita transit di Doha. Doyan haji.
1: Wah.
0: Ada beberapa emang duitnya udah banyak tiap tahun pasti haji.
1: Mas. Haji doyan soalnya doyan dia, Pak. Haji. Udah jadi hobi ya?
0: Iya.
1: Doha ket kan Pak?
0: Apa tuh?
2: Doha jaket. Ya kan?
1: Kalau di Meksiko Doha ket. Nah, Pak Darto di sana berarti ini nyampe
0: apa sih kenapa sih gue jadi interview
2: iya,
0: sih?
2: Iya ditanya-tanya.
1: Iya karena kan kita penasaran Pak. Emang kayaknya pernah ke Turki?
2: Enggak belum.
1: Kapadokia. Lu kebakal kepada ke ah
0: enggak. Soalnya kan motoran dari Istanbul ke Sapanca atau siapa apa gitu gue lupa namanya.
1: Oh dari Istana Anabul.
2: It's my dream mas itu kan.
1: Nah, oh iya benar.
0: Istanbul kalau Tanbulnya Tante Bule, isinya apa kira-kira?
1: Isian.
0: Isian.
1: Iya, Tante Bule. Isian. Jadi dia pakai papak, mapak gitu Pak, kebal dia. Tante Bule yang kebal.
0: Merpati putih.
1: Oh, jadi Pak Darto motoran sampai tanggal 9 Kaula Muda. Mm-mm. Jadi buat kamu nih yang pengen doain Pak Darto ya. Apa ucapan-ucapan baik mau, buat Pak Darto hari ini bisa
2: ya, mau nitip-nitip karpet Turki juga boleh ya.
1: Enggak usah ini di Pondok Indah ada, enggak usah ke Pak Darto direpotin. Pak parfum, Pak. Amuas, Pak.
0: Si kancut rombeng ini baru masuk ruangan, Pak. Parfum, Pak. Amuas. Apa sih Amuas?
1: Amuas tuh parfum merek parfum Turki, Pak. Pertama dia yang
0: prioritas gua. Kenny, kamu mau apa?
1: Amuas, Ken.
2: Aku cowok Turki.
0: Ya ini lagi ya.
2: Cotur
0: ya kan? Gak usah disingkat. Ngapain Cotur ngapain?
2: Latur?
1: Hah? Laki Turki.
0: Boleh
1: ya. Tapi Pak Darto dari sana kira-kira bakal bawain kita oleh-oleh apa nih Pak? Kan kalau dari luar negeri biasanya Eropa, paling, Amerika coklat.
0: Gue tuh paling males bawain oleh-oleh.
1: Betul makanya gue nanya itu.
2: kita itu yuk. Kita apa? Ngomongin tentang oleh-oleh.
1: Hah? Oh bola.
2: Karena tentang waktu kemarin bola. Aku ke Jepang itu aku sebenarnya udah gak mau beliin oleh-oleh.
0: Iya. Ya mendingan gak usah tau.
1: Iya.
2: Tapi aku tahu nih si Pak Darto pasti kayak kamu beliin aku apa?
0: Gak ada ya, enggak ya.
2: Aku udah tahu kapan banget tipe ya? Kamu.
0: Enggak.
2: Jadi aku
1: tipe
2: kayak
1: tipe Pak Darto kayak apa sih? Kayak?
2: Tipe Pak Darto tuh itu kayak menuntut untuk di.
1: Oh, bukan tipe yang itu loh.
2: Oh
1: iya.
0: terus kayak apa sih kacet rombeng ini?
2: Gitu. Jadi terus udah gitu kan kita baru, gue tuh baru merasakan lagi kan punya teman-teman kantor. Jadi kayak oh ya udah deh gue excited juga gitu. Beneran semua setengah isi koper gue oleh-oleh kak.
1: Wah.
0: Kalau gue sih tim gak bawain oleh-oleh.
1: Sama. Gue sih.
0: Terus kenapa lo minta oleh-oleh?
1: Lah kan gue maunya minta doang, gak mau bawain Pak. Gue mau maunya take, gak mau give.
0: Love language macam apa itu?
2: Karena ada teman gue yang kalau misalnya ke luar negeri selalu beliin oleh-oleh dan sangat-sangat personal.
0: Oh, dia berarti itu emang itu love language-nya dia.
2: Iya.
0: Act of giving.
2: Mm-mm.
1: Ada ya Pak?
0: Ada. And spending on vacation tuh ada.
1: Berarti kaulah muda.
0: Kamu tipe kalau jalan-jalan nih, sebenarnya nggak harus keluar negeri lah, liburan aja. Tipe oleh-oleh yang harus bawain oleh-oleh. Kalau gue sih udah enggak gue.
1: Gue enggak. Paling kalau ini coklat gitu.
0: Coklat boleh lah yang nenek-nenek makannya gitu.
1: Iya dan
2: nenek awal makan nih.
1: Awalnya nih Pak
0: prak gitu.
1: Awalnya tuh satu orang satu misalnya gitu ya. Tapi gue akhirnya beli yang banyak. Ntar gue plastikin kayak anak ulang tahun gitu ini buat kamu.
0: Iya.
1: Gitu.
0: Itu juga beli di airport kan?
1: Iya. Bentar,
2: ngomongin soal oleh-oleh nanti gue bakal cerita. Okay, ini dari Wadiabalai yang dulu.
1: Oke.
0: Kalau mau cerita
1: nih pasti.
0: Iya. Kalau mau cerita dihar kasih tahu caranya.
3: Kalau muda, ikutan topiknya atau kirim voice note ke WA-nya Prambors ya di 0811 607 1022. Inacraft on October Volume 5. Bazar kerajinan beragam karya budaya Indonesia terbesar. Bank Mandiri menjadi financial banking partner event. Belanja untuk dapetin kesempatan menangin Vespa LX 150, iPhone 17 Pro, Samsung Galaxy A57, Nespresso, logam mulia, dan hadiah menarik lainnya dengan transaksi minimal Rp500.000 di Mandiri EDC. Transaksi di tenan Inacraft dengan Mandiri kartu debit atau kredit Visa dapatkan merchandise eksklusif. Cashback Rp100.000 hingga cicilan 0%, tenor sampai dengan 6 bulan dengan Mandiri kartu kredit. Dapatkan barang seperti Diamula, Serlium Leather, Sketsa Serlium, Mohi-Mohi Soul Leather, Fiera Sutra Alam Garut, Batik Aromaterapi Alwaris. Yuk ke Inacraft 2026, Kriya Lokal Transaksi Digital. 7-11 Oktober 2026 di Jakarta International Convention Center, 10 pagi sampai 9 malam. Follow akun Instagram @bankmandiri, info lengkap bmri.id/inacraft2026. Bank Mandiri berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Bank Mandiri merupakan peserta penjaminan LPS.
4: Punya rumah sendiri tuh tenang banget ya, tapi suka kepikiran, ganjel gak sih kalau masih punya tunggakan PBB?
5: Tenang aja warga Jakarta, Pemprov DKI Jakarta bagi-bagi kabar lega. Ada keringanan pokok PBB P2 sebesar 5% untuk pembayaran tunggakan tahun 2021 sampai 2025. Tahukah kamu, PBB yang kita bayarkan bakal balik lagi untuk ngerawat RPTRA, tempat anak-anak main, perbaikan saluran air bebas banjir, sampai penerangan jalan di sekitar rumah kita. Sesuai Kepgub 339 tahun 2026, program ini berlaku 1 April hingga 31 Desember 2026. Bayarnya makin simple, bisa via aplikasi online, e-commerce, atau bank mitra terdekat. Yuk, lunasi tunggakan PBB-mu sebelum 31 Desember. Aset tenang, lingkungan rumah pun makin nyaman. Cek info lengkapnya di sosial media @humaspajakjakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
6: Hah? Apa sih? Gak kedengeran. Halo? Sayang! Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai Oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1500882. Hah? Apa sih? Gak kedengeran. Halo? Sayang! Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai Oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1500882.
7: The Dandies, dari jam 6 sampai jam 10 pagi, cuma di Prambors.live.

0: Tim oleh-oleh, eh salah, tim jalan-jalan bawa oleh-oleh apa enggak?
1: Iya. Yeah. Soalnya ada orang yang benar-benar niat beliin oleh-oleh gitu ya. Tapi ada juga yang kayak kita gitu.
2: Yang enggak niat.
1: Udah enggak peduli gitu beli oleh-oleh.
0: Iya, benar. Iya. Benar.
2: Ya kalau ada yang nitip ya dibeliin, tapi ganti gitu kan.
1: Iya, tapi kadang-kadang gue misalnya nih dititipin hal simpel lah, lipstick atau apa gitu. Gue juga kayak gak sampai hati gitu loh minta balikinnya, paling kan cuman kayak 100 ribu, 200 ribu gitu kan.
0: Just tip maksudnya?
1: Bukan just tip, ya nitip gitu pak.
0: Nah itu tuh gue kayaknya, kayak nitip-nitip itu kecuali ditawarin ya. Gue kalau misalnya ada teman ke luar negeri karena gue nggak suka dititipin, ya gue nggak pernah nitip biasanya.
2: Oh. Kemarin
0: dia ditawarin.
1: Kemarin dia nitip apa tuh?
2: Lu nitip knalpot ke gue pak?
0: Kan itu bercanda. Oh. Gua beneran nggak gue kasih spek knalpotnya suruh nyari kan kagak?
2: Iya.
0: Kapan?
2: Kapan gue nitip knalpot? Nggak, tapi kalau gue mau serius ya pak.
0: Apa?
2: Kalau gue sih parfum itu serius gue pak. Emang gue semi gak tahu diri.
0: Iya, catatannya adalah kalau ketemu ya, Nang ya.
1: Enggak usah. Kalau ketemu kan berarti gak dicari tuh, biar gak ketemu.
2: Makasih ya Pak Darto.
1: Ini nih, cerita gue. Dulu kita punya salah satu wadah bala gitu lah. Tapi gak terlalu lama dia di Prambors-nya. Terus dia tuh bilang dia pulang ke Amerika, ya kan? Lama tuh Pak, kayak sebulan apa hampir dua bulan gitu kan. Terus anak-anak udah expect dong. Oh, oleh-oleh nih, oleh-oleh.
0: Wah, Amerika nih.
2: Kaulah muda kita
0: dan pulang-pulang bawa Amerika. McDonald nih pasti.
1: Tau gak, pulang-pulang
0: bawa.
1: Dia beliin kayak Chiki apa gitu-gitu. Emang mereknya merek Amerika. Pasti belakangnya ada komposisinya Indonesia.
2: Lah?
1: Dia beli di Blok M.
2: Nah, lu tahu dari mana, anak-anak tahu dari mana itu Chiki Amerika?
1: Itu yang ketemuin si CJ.
2: Enggak, Chiki Amerika maksudnya.
0: Mereknya kayak misalnya kayak Lay's gitu.
2: Oh, Pringles.
1: Iya, Pringles apa segala macam.
0: Ya Lay's gitu.
2: Oh, Lay's. Ya.
1: Di belakangnya ada kan kalau misalnya barang-barang import yang dijual di sini suka ada label yang warna putihnya kan.
0: Oh, di stikerin lagi. Oh.
1: Stikerin lagi. Lupa dicopot, guys. Nah, lalu
2: berarti udah dia kan bohong dong ya.
1: Iya, dia bohong ternyata dia enggak ke Amerika.
0: Hah, dia enggak ke Amerika?
1: Dia enggak ke Amerika, itu plot twist-nya. Itu plot twist-nya. Nah, udah nih dengan cerita yang sama. Suatu hari si Julio ke Makassar. Lama juga kayak seminggu atau berapa gitu kan. Eh Jul, bawain ini dong, ini gitu kan. Julio kekurangan. Dia cuma beliin dodol apa dua gitu kan. Dia beli di Blok M. Karena dia terinspirasi dari wadiah bala yang itu.
0: Kok bisa dia gak ke itu?
1: Apa?
0: Gak ke Amerika, tapi ngomong ke Amerika.
1: Nah jadi kayak baru ketahuan kalau dia ternyata bohong.
0: Oh, tukang bukis
1: gitu, iya.
2: Dia pengen terlihat Americana style gitu.
1: Ya pokoknya ada sesuatu yang dibohongin lah.
0: Oh. Dia dikejar debt collector.
1: Itu juga bener.
0: Ya Allah.
2: Eh beneran
1: pak, lu kayak Cenayang pak.
2: Beneran. Pak doain gua kaya pak.
0: Danang kaya.
2: Asik deh.
1: Coba nih.
0: Chicken pacaran sama Miguel.
2: Amin. Kemarin gila banyak banget loh orang-orang Belanda yang Miguel, you got iya fans tuh, here.
0: You got fans here katanya. Right. Oke, okay, kita baca dari ini
1: Prambors.live.
0: Prambors.live, that's right. Tetap bawain sih gue kalau jalannya, tapi nggak personal, lebih ke satu paket yang isinya banyak gitu. Nah, gue tuh biasanya oke deh karena banyak nih, gue biasanya langsung beli satu kantong isi mur.
1: Gak nyemur.
0: Mur dari Turki gitu.
2: Pak itu di kalau mur doang mah itu ada radio dalam banyak pak. Ada bengkel.
0: Kalau ke teman deket, nih Fabs, nih Fabs. Biasa barang ciri khas daerah yang habis didatengin.
2: Oh, kayak tempelan kulkas ya?
0: Seringnya makanan katanya.
2: Oh.
0: Kalau teman-teman kantor satu paket yang isi banyak, iya kayak M&M's gitu atau enggak? Apa tuh yang kayak coklat-coklat kecil gitu.
1: Tapi kayak gitu ya, dikumpulin tuh mahal juga loh.
0: Mahal, Pren.
1: Gue baru ingat kemarin waktu pas gue ke Jepang, kan gue belanjanya di Donki ya. Buat oleh-oleh doang, gue tuh menghabiskan hampir 2 juta loh.
2: Wow.
0: Gila,
2: keren.
1: Soalnya kayak banyak kan, anak-anak Prambors. Anak-anak Prambors aja 2 lantai nih. Ya, terus udah gitu teman-teman podcast apa segala macam.
0: Makanya
1: gitu.
0: Begitu lo udah mulai beliin satu nih, lo masa ini nggak dikasih, masa itu nggak gitu merembet kan?
1: Bener-bener
0: lagi. Ini kan nggak usah sama sekali.
2: Nggak usah, terus di sini traktir pizza aja gitu ya.
1: Ngapain? Nggak berasa kayak, misalnya dia dari Mana?
2: Lah pizza makanan luar negeri.
1: Ya tapi kan bukan kayak makanan spesifik gitu.
2: Pizza dari mana? Itali. Itali ada di mana?
0: Di luar negeri.
2: Iya
1: kan. Kalau dia dari Turki kan enggak cocok beliin pizza.
0: Loh, kasih tau nang.
2: Itali itu, pizza itu terinspirasi dari makanan Turki.
1: Apa?
2: Pizza. Sumpah. Enggak, tapi gue cari bener.
0: Asbuna minta ampun.
2: Itu beneran. Bentar gue ambil handphone, gue cari nih.
1: Tuh kan? Ada Ivon, katanya sekarang bawa oleh-oleh cuman bawain buat teman-teman dekat aja. Soalnya dulu bisa habis
0: 500 euro.
1: 500 euro sekitar 10 juta.
0: 10 juta,
1: buset. Nih, Pak, kayak gini-gini aja nih, Pak. Nih masih ada nih. Buat kalau muda.
0: Ini apa nih?
1: Ini hampir 100 ribu beginian dong.
0: Ya lu ngapain? Lu tuh emang lu juga pengen beli perintilan-perintilan kayak gini enggak dikasih juga kan?
1: Enggak, ini mau dikasih ke kalau muda.
0: Gantungan kunci.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Makanan khas Turki yang dijuluki sebagai pizza.
1: Iya.
2: Yaitu adalah pide dan lamacun.
0: Kerja apa dia?
2: Lah macun.
0: Lah macul.
2: Iya ya, kan.
0: Oh, ini itu. Berarti petani.
2: Iya.
0: Oh, gue mulu nyampein lo nang.
2: Jadi ini adalah dari kerajaan Ottoman Empire ya. Wah, kerajaan Empire.
1: Dia baca Zilsila.
0: Udah ya, kayaknya enggak.
2: Roti pipi tradisional ini.
0: Selanjutnya, tapi kita mau
2: dari
0: lagu dulu. Ottoman.

0: Prambors Radio. Masa katanya ada ibu-ibu lahiran di KRL?
1: Ya Allah. Padahal kan tapi enggak juga ya. Enggak, maksudnya kalau kan KRL stasiunnya banyak ya. Bisa berhenti dulu enggak sih?
2: Ya bisa aja kayak misalnya nih dari Kebayoran ke Bintaro gitu kan, Pak. Itu stasiunnya cukup panjang tuh jam perjalanannya. Mungkin aja enggak ya udah waktunya gitu.
0: Ya kalau mau berhenti di tengah juga ngapain, Pak? Mendingan diselesain dong.
1: Hah? Iya enggak, maksud gue
2: berhenti kan, di stasiun.
1: Kayak misalnya MRT kan berhenti jalan begitu berhenti ya cari rumah sakit terdekat. Apa tapi infonya gimana? Info selengkapnya?
0: Abis ini dong.
1: Oke dong.
2: Asik deh.
3: The Dandies on Prambors.live.

0: BRI merupakan peserta penjaminan LPS serta berizin dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia.
1: Lu lagi ngefoto apaan sih?
2: Ih, lihat tuh. Masa di MRT kakinya naik-naik gitu? Mana? Yang kayak gini harus dipost lah. Gak etis.
1: Ngefoto orang tanpa izin juga gak etis kali.
3: Kaula muda, memfoto atau ngerekam orang lain tanpa izin tuh gak cuman soal etika, tapi bisa punya konsekuensi hukum. Kalau hasil disebar dan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang, bisa dijerat pasal 27A UU ITE dengan ancaman maksimal 2 tahun penjara dan atau denda 400 juta rupiah. Tapi dalam konteks penegakan hukum atau pengumpulan bukti tindak pidana, perekaman bisa dilakukan untuk kepentingan tersebut. Jadi, jangan asal viral, tapi juga hargai privasi orang lain ya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Prambors.
4: Stay tuned on prambors.live with The Dandies.

0: Prambors Radio.
1: Yoi.
0: Ada ibu hamil melahirkan di dalam KRL.
1: Oh my god.
0: Ini komuter lain. Iya. Rangkas Bitung ke Tanah Abang.
1: Itu jauh ya?
2: Jauh pak itu.
1: Bisa berapa? Ada berapa menit, Peng?
2: Mungkin 15 menitan. Iya bisa.
1: 15 menit iya. Kalau emang pas tiba-tiba di menit pertama meninggalkan si Rangkas Bitung tiba-tiba mau melahirkan sih
2: jauh.
1: 15 menit berasa lama banget itu.
0: Iya, masalah gini ya. Kadang-kadang ini mohon maaf kita menahan BAB aja tuh. Waduh.
1: Ini menahan anak mau keluar.
0: Gimana coba?
1: Jadi gimana beritanya gimana?
0: Nih, jadi petugas keamanan yang mendapati penumpang mengalami kontraksi langsung berkoordinasi dengan masinis dan pihak stasiun Rawabuntu untuk tindakan penanganan darurat. Gitu.
1: Oh.
0: Jadi sempat diberhentikan sementara di stasiun Rawabuntu, Tangerang Selatan demi memfasilitasi proses persalinan penumpang tersebut. Gitu.
1: Oh, jadi bukan sedang jalan justru ya. Maksudnya dia kontraksi terus mau melahirkan akhirnya diberhentiin dulu. Kalau misalnya mau dibawa kan enggak sempet ya. Jadi udah langsung melahirkan. Mungkin di situ udah bukaan 18 berapa? Kali.
0: Enggak ada, Pak. Bukannya enggak sampai 18.
1: Oke. Mungkin bukan 7, bukan 8 udah pengen melahirkan. Bidannya gimana bidannya?
0: Iya, makanya.
2: Bidannya itu datang dong pasti. Kan kita cepat ini. Pasti ada di situ Pak responnya.
1: Ada bidan ya? Stasiun Rawabuntu.
0: Tapi untungnya ini kan salah satu stasiun paling rame kan?
2: Betul, karena kan langsung nyambung apartemen.
1: Emang
2: iya?
1: Oke.
2: Rawabuntu tuh.
0: Enggak, maksudnya Rawabuntu salah satu yang paling rame. Untung pas di kejadian ibu ini tuh tidak terlalu rame gitu loh. Mungkin siang-siang gitu kali ya ini ya?
1: Oh iya.
0: Gitu.
1: Tadi ada itunya ya, coba lihat ada
0: ada videonya dia, ada tuh videonya.
2: Wah,
0: langsung ditangani.
2: Terima kasih untuk para tim KRL. Tapi anak ibu itu namanya Poest.
1: Hah?
2: Nama anak ibu itu langsung dikasih nama Poest.
1: Apa tuh?
2: Bahasa Rusianya kereta api nih. Gini nih, dengerin nih kalau muda nih.
3: Poest, one more time. Poest.
0: Poest.
3: Poest.
1: Kenapa Rusia?
0: Kenapa harus Rusia?
2: Ya udah, bapak mau apa? Jerman.
0: Aduh. Itu tadi juga suara enggak kedengeran.
1: Iya.
2: Masa sih?
1: Lu main Duolingo ya?
2: Enggak.
1: Apa sih ini orang?
3: Train in Russian. Let's say it all together. Poest. Poest.
0: Ken, tolong Pak.
1: Kita mesti gimana ini, Ken?
3: One more time.
0: Poest.
1: Aduh, Ma.
3: Poest.

0: waktunya untuk
1: kocrot kecret.
2: Kocrot kecret.
1: Sable.
2: Hah?
0: Sebel.
2: Sebel.
0: Buruan, Peng. Udah 2 menit lagi, Peng. Kocrot sebel. Idih, sebel gue cret.
3: Kenapa lo cret-cret?
0: Ih, sebel gue.
3: Ya.
0: Masa ada nih temen gue.
3: Ya.
0: Udah ngomongnya susah.
3: Ya.
0: Semuanya mangap-mangap kalau ngomong. Pakai bahasa Inggris lagi. Waduh, ribet banget. Terus dia mau bikin rumah baru kan. Dia mau ngisi dapurnya. Ribet banget ribet. Dari kemarin.
3: Gokil.
0: Cuma pengen nyari biar halus makanannya ribet banget.
3: Apa nih?
0: Saya lupa bridgingnya gimana.
3: Langsung aja lah. Bridging.
0: Oh, iya.
3: Langsung punchline aja yang tidak terlalu punchline itu.
0: Ribet banget. Aduh, ampun deh.
3: Apa nih?
0: Suruh milih ini gak mau. Merek ini gak mau, merek itu gak mau. Semuanya gak ada yang mau dia.
3: Yuk.
0: Sudah bilang kayak, of course, I'm picky blenders. Dia milih blender saya picky gitu. Buset ya, deh. Blender, timbang blender doang.
3: Asik deh, picky blender. Yep. Oh, yeah. Dia milih-milih blender ya.
0: Iya,
3: iya tuh.
0: Timbang blender doang.
3: Timbang blender doang
0: aja. Mas yeah. Poin.
3: Terus juga ada ini. Temen gue yang dia tuh.
0: Iya.